mama senyum di pagi hari ini katanya nih, Masya Allah. Menjadi nikmat yang luar biasa gitu ya sahabat Dinda, ketika melihat orang-orang terkasih, orang-orang tercinta, keluarga termasuk juga mama ini, Masya Allah. Sehingga doa terbaiknya juga disampaikan oleh mama untuk sahabat Dinda untuk aktivitasnya di hari ini sebelum berangkat kerja katanya. Semoga hari ini banyak kabar baik untuk kita terima ya sahabat MK dan juga sahabat Dinda. Amin, Allahumma amin. Sehingga salam silaturahmi juga disampaikan oleh sahabat Dinda untuk mama tercinta. Semoga tentu selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan bahagia lahir dan batin. Amin, Allahumma amin. Termasuk juga titip salam untuk kota dari sahabat Dinda di Jakarta ini, dimana di hari ini sedang ulang tahun juga katanya, Masya Allah. Terima kasih sahabat Dinda dari Jakarta Timur sudah bergabung di pagi hari ini. Selamat juga menjalankan aktivitasnya, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin, Allahumma amin. Bunda Alimah dari Cibuntu Cipendei, cuacanya berawan kalau di Cibuntu, dan alhamdulillah masih diberi kesempatan, diberikan juga umur sampai dengan saat ini bisa menyimak berbagai ilmu dari MKFM. Semoga kru, operator, sahabat siar, juga semua sahabat MK yang sedang menyimak senantiasa dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan semoga hari ini penuh dengan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Termasuk juga bersyukur di hari ini akan melaksanakan pemilihan keterwakilan perempuan untuk anggota BPD ya, maksudnya anggota BPD. Semoga tentu Allah pilihkan yang terbaik ini, Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Mudah-mudahan segala agenda kegiatan di hari ini juga berjalan dengan baik dan juga lancar. Amin, Allahumma

Termasuk juga ini disampaikan terakhir akan kita sapa ada Ibu Ira Irmano juga ini menyampaikan tentu nikmat yang masih diberikan. Alhamdulillah bersyukur dikaruniai usia. Kemudian juga alhamdulillah kemarin bersama dengan Forkom Pesepeda, Pesepeda Sebandung Raya ini mengadakan juga acara Ride in Peace bagi almarhum Dika Putra Mahardik ya, siswa SMPN 17 Arca Manik yang meninggal saat bersepeda menyeberang di jalan, dan ini qadarullah ya, di jalan Soekarno-Hatta, di mana juga disampaikan begitu ya doa terbaiknya ataupun juga ini selamat bertugas untuk sahabat siar, untuk kru MK yang sedang juga bertugas di pagi hari ini. Masya Allah, amin Allahumma amin. Termasuk juga doa terbaik ya untuk almarhum, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ira Irmana sudah bergabung menyapa di pagi hari ini. Dan insyaallah sahabat MK, kita akan sambung kebersamaannya di segmen Sudut Pandang selepas satu buah nasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Sahabat MG, sejumlah negara mulai menyatakan kemunculan El Nino yang berpotensi menjadi salah satu terkuat dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena iklim diperkirakan ini membawa dampak besar pada pola cuaca global, mulai dari kekeringan, gelombang panas hingga ancaman produksi pangan. Memasuki sudut pandang sahabat MK di pagi hari ini, kita akan coba berbincang berkaitan dengan topik mewaspadai potensi Super El Nino. Dimana saya juga tidak sendiri, sahabat MK di pagi hari ini sudah bersama dengan sahabat reporter dari tim kamar berita MK FM Bandung, ada sahabat Muhammad Dafa. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muhammad Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky Alfaris.
0: Ya, sahabat Dava, kami juga mengundang sahabat MK ya untuk juga bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan sudut pandangnya. Sahabat MK, kalau menurut Anda, apa langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk tadi menghadapi Super El Nino? Apakah yang pertama menghemat penggunaan air, atau yang kedua ini menanam pohon, yang ketiga tidak membakar sampah ataupun lahan, atau yang keempat menyimpan cadangan air? Nah, kira-kira apa sahabat MG menurut Anda langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghadapi Super El Nino ini? Seperti yang juga kita ketahui begitu ya, sahabat Dava dan juga sahabat MG tadi, di sejumlah negara ini mulai menyatakan kemunculan El Nino yang juga tadi berpotensi menjadi salah satu terkuat ya dalam beberapa dekade terakhir ya sahabat Dava.
1: Iya, benar sekali sahabat MK, juga sahabat Rizky. Hal tersebut ini pun juga perlu sama-sama kita waspadai. Seperti halnya Australia sendiri, sahabat MK menjadi negara terbaru yang mengeluarkan peringatan terkait dengan perkembangan El Nino, di mana Biro Meteorologi Australia atau BOM pada Selasa pekan lalu menyatakan

0: pola cuaca El Nino ini telah terbentuk di Samudra Pasifik Tropis dan juga berpotensi menguat pada paruh kedua di tahun ini. Lembaga tersebut juga bahkan memperkirakan El Nino di tahun 2026 bisa menjadi salah satu yang terkuat dalam sekitar 70 tahun terakhir nih sahabat Rizky.
1: Ya, perkiraan ini juga menunjukkan El Nino kuat hingga sangat kuat tadi ya, berdasarkan tingkat pemanasan yang terjadi di Pasifik Tropis bagian tengah ya sahabat Dava dan juga sahabat MG. Di mana BOM juga menyebut sekitar separuh model iklim ini menunjukkan sahabat MQ fenomena yang berpotensi mencapai intensitas yang termasuk tertinggi ya sahabat MQ sejak pencatatan modern dimulai pada tahun 1950. Berbeda dengan sejumlah negara yang masih menunggu konfirmasi lebih lanjut, Australia secara resmi menyatakan El Nino telah terbentuk.
0: Iya, keputusan tersebut sahabat MQ diambil setelah suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Tropis melampaui ambang batas El Nino dan juga indikator atmosfer menunjukkan kondisi yang konsisten dengan fenomena tersebut sahabat MQ. Bagi Australia, El Nino bukan sekedar fenomena iklim biasa, negara tersebut sangat rentan terhadap dampaknya karena juga berpengaruh terhadap sektor pertanian sahabat MQ. Australia sendiri juga merupakan salah satu eksportir terbesar gandum, kemudian juga gula, bahkan juga daging sapi di dunia. Saat El Nino terjadi, wilayah timur Australia biasanya mengalami penurunan cuaca hujan dan juga peningkatan adanya suhu udara nih sahabat Rizky.
1: Ya, di mana pengalaman sebelumnya menunjukkan ya sahabat Dava dampak yang cukup besar di mana El Nino pada periode 2023-2024 menyebabkan 3 bulan tanah terkering yang pernah tercatat di negara tersebut. Sementara El Nino kuat pada tahun 2015 dan juga 2016 ini memicu kekeringan luas dan juga menekan produksi biji-bijian serta tanaman minyak. Nah, untuk juga melihat ya bagaimana sudut pandang lain juga dihadirkan gitu ya sahabat Dava berkaitan dengan mewaspadai potensi super El Nino ini, kita juga akan terhubung dan juga menyimak gitu ya sahabat MG disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dr. Denny Septiadi, MSI. Namun sebelum itu silakan kembali kami mengundang Anda, sahabat MQ, untuk ikut berbagi menyampaikan sudut pandang Anda. Kalau menurut Anda, apa langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi Super El Nino ini, sahabat MQ? Apakah dengan menghemat penggunaan air? Atau yang kedua, misalnya menanam pohon. Yang ketiga, tidak membakar sampah ataupun lahan. Atau yang ketiga, ataupun terakhir ya, yang keempat berarti sahabat MQ, ini menyimpan cadangan air. Kami sampaikan ataupun kami nantikan ya Anda untuk menyampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Insya Allah, kita akan kembali menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat MG dan juga sahabat reporter dari tim Kamar Berita MG FM Bandung, sahabat reporter, sahabat Muhammad Dava. Dan silakan kembali kami mengundang Anda, sahabat MG, untuk ikut juga bergabung menyampaikan atensinya baik melalui frekuensi di 102,7 MG FM Bandung. Adapun Anda yang menyimak live di berbagai platform media sosial Radio MG FM Bandung, di TikTok @MKFM Bandung, kemudian juga di YouTube @MKFM Lab Kajian, termasuk juga di Facebook MKFM Bandung. Anda bisa sampaikan atensinya melalui kolom komentar begitu ya sahabat MK, ataupun melalui nomor di 0811-224-1027. Anda bisa sampaikan sahabat MK, menurut Anda apa langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghadapi Super El Nino ini, sahabat MG? Apakah yang pertama menghemat penggunaan air, yang kedua menanam pohon, yang ketiga tidak membakar sampah ataupun lahan, yang keempat sahabat MG adalah menyimpan cadangan air? Nah, kira-kira apa begitu ya sahabat Dava yang juga Anda bisa lakukan ya, langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan untuk menghadapi Super El Nino ini? Dan tentu kalau kita lihat tadi ya, di berbagai negara, kalau tadi di Australia ya, kita beralih di negara Amerika Serikat begitu ya sahabat Dava. Dimana dikutip dari ABC News, sebelum Australia, Amerika Serikat melalui lembaga cuaca dan juga iklim nasionalnya ataupun NOAA yang telah lebih dulu menyatakan kondisi El Nino berkembang di Samudra Pasifik, sahabat MG. NOAA bahkan ini memperingatkan fenomena tersebut berpotensi menjadi El Nino kuat yang dapat mempengaruhi cuaca di berbagai belahan dunia. Dan fenomena ini biasanya juga meningkatkan resiko hujan lebat di sebagian wilayah Amerika, tetapi memicu kondisi lebih kering dan panas di sejumlah kawasan Asia dan juga Australia.
1: Iya, tidak hanya di Amerika Serikat, sahabat MK, di Jepang juga ini pun juga telah dihadirkan begitu adanya pengumuman El Nino tersebut. Jepang juga termasuk negara yang telah mengkonfirmasi keberadaan El Nino tersebut, di mana Badan Meteorologi Jepang ataupun juga Japan Meteorological Agency atau JMA begitu, menilai kondisi El Nino saat ini pun juga telah terpenuhi dan juga hampir dipastikan akan bertahan hingga dengan musim gugur di negara tersebut. Pandangan dari lembaga tersebut juga ini sejalan dengan adanya lembaga terkait dengan Amerika Serikat yang melihat pemanasan suhu laut di Pasifik telah cukup kuat untuk dikategorikan sebagai El Nino, sahabat MK.
0: Ya, tentu kita juga akan sama-sama menyimak ya, yang juga disampaikan begitu sahabat MK yang juga sudah terhubung. Ini dari ketua ataupun juga ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dr. Denny Septiadi, MSI. Berkaitan dengan topik sudut pandang di pagi hari ini, sahabat MK, mewaspadai potensi Super El Nino.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat MK FM Bandung. Beberapa hari terakhir kita sering mendengar istilah Super El Nino ataupun bahkan Godzilla El Nino. Nah, tentu saja kita coba mendudukkan ini secara ilmiah, berbasis data, kemudian kita bahas secara ilmiah, semoga tidak terjebak dalam kepanikan, tapi kita juga tidak boleh meremehkan risikonya. Pertama, kita perlu pahami bahwa El Nino itu bukan sekedar cuaca panas atau kemarau panjang, tetapi El Nino itu interaksi antara laut, atmosfer di Samudra Pasifik tropis yang terjadi ketika suhu muka laut di bagian tengah hingga timur Pasifik menjadi lebih hangat dari kondisi normal. Beberapa peneliti itu melakukan kajian yang komprehensif, terutama mereka teliti adalah di daerah Nino 3.4. Dalam kondisi yang normal, angin pasat itu bertiup dari timur ke barat sepanjang ekuator Pasifik. Nah, angin ini yang akan mendorong air laut air laut hangat menuju wilayah benua maritim Indonesia dan Pasifik bagian barat. Karena laut di sekitar Indonesia itu relatif lebih hangat, maka penguapan akan berlangsung aktif sehingga pembentukan awan dan hujan juga relatif tinggi. Sehingga ketika El Nino itu berkembang, angin pasatnya kan melemah tuh. Akibatnya, kumpulan air hangat yang biasanya berada di wilayah terutama bagian timur Indonesia itu agak bergeser ke tengah dan Pasifik Timur. Sehingga pembentukan awan dan hujan itu juga bergeser menjauhi wilayah Indonesia. Jadi cenderung kering wilayah Indonesia. Sederhananya jika kita biasanya melihat mesin, kita istilahkan sebagai mesin pembuat hujan, itu berada lebih dekat ke wilayah Indonesia, tapi saat El Nino, mesin tersebut bergeser ke tengah Samudra Pasifik. Jadi suplai uap air ke Indonesia itu berkurang, dan musim kemarau itu cenderung lebih kering dibandingkan kondisi normalnya. Nah, saat ini berbagai lembaga iklim dunia seperti BMKG, NOAA, WMO, kemudian BMKG-nya Australia, itu sudah menunjukkan bahwa El Nino memang sedang berkembang. Dan BMKG juga melaporkan bahwa indikator ENSO itu telah melewati kondisi netral dan berpeluang menjadi El Nino bahkan sampai akhir 2026. Kemudian sebagai ilmuwan, tentu saya juga ingin mengingatkan bahwa kita harus membedakan antara kondisi yang sudah teramati, kemudian kondisi yang masih berupa prediksi. Nah, sampai saat ini, memang melihat sinyal El Nino itu semakin menguat. Akan tetapi kita, apa istilahnya tadi, Super El Nino ataupun Godzilla El Nino, itu merupakan istilah populer yang lebih banyak digunakan media daripada istilah operasional ilmiah. Kalau dalam konteks klimatologi, yang lebih penting itu bukan labelnya, melainkan seberapa kuat interaksi antara laut dan atmosfer yang benar-benar terjadi. Jadi suhu muka laut yang hangat saja itu belum tentu cukup, tetapi kita masih perlu melihat bagaimana respon dari atmosfer, pola angin, kemudian pembentukan awan, dan sirkulasi tropis yang berkembang dalam beberapa bulan ke depan. Jadi, selain itu, masyarakat perlu memahami bahwa El Nino tidak otomatis membuat seluruh wilayah Indonesia itu mengalami kekeringan yang sama. Indonesia itu adalah negara kepulauan yang sangat kompleks sekali. Kemudian curah hujan di wilayah kita tidak hanya dipengaruhi oleh ENSO, tetapi juga dipengaruhi oleh monsun Australia, monsun Asia, kondisi Samudra Hindia, suhu muka laut di sekitar benua maritim Indonesia, serta berbagai fenomena atmosfer lainnya. Jadi karena itu, yang paling bijak saat ini, kita meningkatkan kewaspadaan, kemudian kesiapsiagaan. Nah, dunia pertanian perlu mengantisipasi kemungkinan berkurangnya curah hujan. Pemerintah daerah memperkuat mitigasi kekeringan, kemudian biasanya juga ada kebakaran hutan dan lahan, ini juga perlu dilakukan mitigasi. Nah, sebagai masyarakat, kita dapat mulai menggunakan sumber daya air secara lebih efisien. Jadi kesimpulannya, El Nino 2026 memang perlu diwaspadai karena sinyalnya semakin kuat, namun kita juga tetap harus berpikir kritis berbasis data. Dalam ilmu iklim, prediksi bukanlah kepastian. Yang sudah pasti adalah El Nino sedang berkembang. Yang masih terus kita pantau adalah berapa kuat dampaknya bagi Indonesia. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya sahabat Dava dan juga sahabat MG disampaikan oleh Bapak Dr. Denny Septia di MSI, Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan menarik tadi di mana bagaimana kita harus membedakan ya sahabat Dava dan sahabat MG, yep, mana yang bersifat prediksi dan mana yang juga sudah terjadi gitu ya sahabat Dava. Dan ketika El Nino ini juga terjadi, tidak akan membuat kekeringan di ataupun merata di seluruh wilayah Indonesia ya sahabat apa. Yang ya, terpenting bagaimana kita juga bijak ikhtiar dilakukan dalam penggunaan air begitu ya sahabat Dava.
1: Iya benar sekali sahabat Rizky dan juga sahabat MB. Kalaupun juga kita melihat terkait dengan hal tersebut, seperti yang telah disampaikan juga, bahwa ketika El Nino ini berkembang, maka akan berpengaruh pada cuaca dan juga curah hujan di masing-masing wilayah, di mana kemarau yang akan juga melanda di tahun ini begitu ini jauh lebih kering. Dan juga tentunya sahabat MK, sinyal El Nino semakin menguat, maka juga perlu dilihat juga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang perlu diambil. Klimatologi pun juga melihat perlu adanya sahabat MK, adanya penanganan-penanganan lebih khusus, terutama juga terkait dengan pola angin bahkan juga atmosfer, yang tentunya ini akan berpengaruh kepada cuaca ataupun juga suhu udara di masing-masing wilayah sahabat MK.
0: Nah, silakan sahabat MG Anda juga bisa ikut berbagi menyampaikan pandangan Anda. Kalau menurut Anda, sahabat MG, apa langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghadapi Super El Nino ini? Poin yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, menanam pohon. Yang ketiga, tidak membakar sampah ataupun lahan. Yang keempat, menyimpan cadangan air. Terima kasih Anda yang sudah bergabung. Kali ini kita akan coba menyapa ya, sahabat Dava, seperti halnya yang sudah bergabung melalui nomor WhatsApp di 0811-224-1027. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, dimana untuk ikhtiar atau mewaspadai langkah yang paling sederhana bisa dilakukan adalah menghemat penggunaan air. Terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Termasuk juga kita akan menyapa sahabat kita yang ikut bergabung menyampaikan atensinya melalui live streaming di TikTok @mkfmbandung ya, sahabat Dava.
1: Ya.
0: Seperti ada sahabat Raihan Rahmadian juga ikut menyimak kebersamaan di pagi hari ini melalui live streaming TikTok. Termasuk juga ada sahabat kita Teh Irma juga bergabung, terima kasih. Termasuk juga sahabat Mir ini ya juga bergabung di kesempatan pagi hari ini dan juga menyampaikan following sahabat MG melalui grup komunitas sahabat MG juga, terima kasih. Dan terima kasih juga atas kebersamaannya sahabat Muhammad Dava untuk sudut pandang di edisi pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan amanah-amanah terbaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia sahabat MG, segmen sudut pandang. Segmen kedua dalam rangkaian program Inspirasi Pagi dipersembahkan oleh DT Peduli di pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan sambung untuk kembali belajar ya sahabat MG, sama-sama belajar bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, Founder Teladan Rasul, dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga dengan tema yang dihadirkan Menghidupkan Sholat dalam Keluarga di bagian kedua, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: Eh Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek tuh Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih, Vi. Kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum, Zam.
0: Iya ya. Giliran dunia, kita malah total sepenuhnya. Tapi giliran ke Allah, nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya, Mar. Padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.

masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, keluarga tentu mempunyai berbagai elemen gitu ya sahabat MK. Keluarga yang kokoh juga tidak hanya dibangun, bagaimana satu sama lain memberikan kasih sayang, komunikasi yang baik, ataupun juga kebersamaan dalam menjalani hari-hari. Lebih dari itu, sahabat MK, keluarga yang diberkahi adalah keluarga yang menjadikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai fondasi utama dalam rumah tangganya. Dan di antara bentuk ketaatan yang paling agung, yang paling mendasar, sekaligus juga paling menentukan arah kehidupan sebuah keluarga adalah sholat. Ya, sahabat MG. Sholat bukan hanya ibadah pribadi antara seorang hamba dengan Rabb-nya, tapi juga sebagai bentuk penerang gitu ya, sahabat MG, sebagai bentuk arah yang seharusnya hidup di dalam rumah. Ketika sholat ditegakkan, bukan sekedar gerakan yang dilakukan ataupun bacaan yang dilafalkan begitu saja, melainkan ada nilai-nilai ketundukan, ada substansi di dalamnya, ada kedisiplinan, ketenangan, dan juga bentuk penghambaan yang ikut tumbuh di tengah keluarga. Rumah yang dihidupkan dengan sholat bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi tempat turunnya keberkahan, ketentraman, dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki segmen Bincang Manajemen Keluarga sahabat MK di pagi hari ini, kita akan kembali sambung perbincangannya bersama dengan narasumber kita, Kang Arif Rahman Lubis, merupakan founder Teladan Rasul. Gimana tema melanjutkan ya sahabat MK di bagian kedua di pagi hari ini, menghidupkan sholat dalam keluarga. Dan silakan Anda pun bisa ikut bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan polling begitu ya sahabat MG di pagi hari ini di rumah. Kalau tadi ya sahabat MG, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menjaga sholat begitu ya sahabat MG bersama dengan keluarga? Apakah tadi sulit menyesuaikan dan juga menyamakan waktu? Kemudian yang kedua, masih kurang saling mengingatkan untuk sholat antara peran di dalam anggota keluarga begitu ya sahabat MK? Atau yang keempat, semangat ibadah di rumah yang kadang naik turun? Nah, kira-kira apa yang menjadi tantangan terbesar yang Anda hadapi sahabat MK dalam keluarga dalam hal tadi menjaga sholat? Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda. Karena dalam kenyataannya ya sahabat MK, menghidupkan sholat di dalam keluarga bukan menjadi perkara yang selalu mudah. Ada mungkin kesibukan yang menyita waktu satu sama lain, ada anak-anak yang mungkin juga masih harus dibimbing, ada pasangan juga saling perlu saling menguatkan juga ya. Kalau disampaikan oleh Kang Arif, tentu ketika saling mengingatkan, kompak satu sama lain antara istri ataupun suami, pada hakikatnya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri juga begitu ya sahabat MK. Dimana peran kita tidak hanya menuntut yang menjadi hak, tapi juga memberikan ataupun menjalankan kewajiban kita begitu ya sahabat MK. Bahkan ada suasana yang mungkin terkadang di dalam rumah yang kadang belum sepenuhnya siap untuk mendukung tumbuhnya kebiasaan ibadah secara bersama-sama. Karena itu sahabat MK menghadirkan sholat dalam keluarga tidak cukup tadi hanya dengan ajakan, tetapi perlu adanya teladan sahabat MK, perlu adanya kesabaran, perlu adanya komitmen untuk menjadikannya sebagai kebutuhan, bukan sekedar hanya kewajiban dan ataupun istilahnya cukup untuk menggugurkan kewajiban saja begitu ya sahabat MK. Nah untuk itu sahabat MG, insya Allah kita akan kembali sambung perbincangan di pagi hari ini bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, merupakan founder Teladan Rasul.
Kami nantikan juga Anda untuk ikut berbagi, menyampaikan atensinya, memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Baik Anda yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 ataupun melalui live ataupun live streaming ya Sobat MK di berbagai platform media sosial Radio MKFM Bandung, di Facebook MKFM Bandung, kemudian juga Instagram @MKFM Bandung, termasuk Anda yang menyimak live di TikTok @MKFM Bandung. Seperti yang sudah bergabung kali ini kami sapa di live TikTok MKFM Bandung, ada Bapak Soleh ya bergabung, terima kasih. Termasuk juga sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, termasuk juga sahabat MK ya yang juga tidak tersampaikan, tersebutkan namanya, juga terima kasih sudah ikut menyimak di kesempatan pagi hari ini. Silakan Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan polling begitu ya sahabat MK, apa yang menjadi tantangan terbesar sahabat MK dalam menjaga sholat, termasuk juga dalam lingkungan keluarga. Apakah sulit untuk menyamakan waktu karena masing-masing terlalu sibuk? Yang kedua, masih kurang saling mengingatkan untuk hal sholat begitu sahabat MK? Atau yang ketiga, misalnya anak-anak belum terbiasa disiplin dalam perihal sholat? Yang keempat, ini semangat ibadah di rumah kadang naik dan turun. Nah, kira-kira apa sahabat MK yang menjadi tantangan terbesar yang mungkin Anda rasakan atau pernah Anda rasakan? Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda sahabat MK di pagi hari ini.

0: Sahabat MB yang mungkin juga Anda rasakan ya, ketika rumah dibiasakan ataupun akrab dengan sholat, maka sesungguhnya rumah itu sedang dibangun di atas pondasi yang kokoh. Di sanalah anak belajar tentang bagaimana kedisiplinan, suami istri juga belajar untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, dan seluruh anggota keluarga juga belajar bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak cukup hanya dengan terpenuhnya kebutuhan dunia, tetapi juga dengan hadirnya hubungan yang baik dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sebenarnya sahabat MG agar sholat tidak hanya menjadi rutinitas yang nafsi-nafsi saja ataupun pribadi-pribadi saja ya sahabat MG? Lebih dari itu, ketika bingkainya dalam mahligai rumah tangga begitu ya sahabat MG, ada hak, ada kewajiban satu sama lain untuk kompak saling mengingatkan akan kebaikan, untuk bisa benar-benar hidup ya di dalam keluarga. Dan bagaimana sebenarnya sahabat MG menumbuhkan semangat untuk tadi ya dalam perihal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita tersambung bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, silahkan Anda pun bisa ikut berbagi sahabat MG menyampaikan atensinya dengan menyampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi, ataupun juga bahkan Anda ingin menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Kang Arif di pagi hari ini. Kami nantikan sahabat MG. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung di pagi hari ini bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, merupakan founder Teladan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Kang Arif di pagi hari ini.
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat, baik sekali. Kang Risi, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Masya Allah, kabar baik, kabar sehat, dan juga kabar bahagia. Senang sekali bisa kembali bersilaturahim, kembali belajar juga bersama dengan Kang Arif, menemani juga sahabat MG di pagi hari ini begitu ya Kang Arif ya. Dan insya Allah kita akan kembali sambung begitu ya Kang Arif perbincangannya ya, ataupun tema yang dihadirkan di pagi hari ini, di dua pekan sebelumnya, berkaitan dengan menghidupkan sholat dalam keluarga sebagai pembuka, sebagai juga bentuk menyapa ya sahabat ataupun Kang Arif di pagi hari ini untuk sahabat MG berkaitan dengan menghidupkan sholat dalam keluarga. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih Kang Rizky dan sahabat-sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafkahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizukni fahman. Sahabat-sahabat, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan ya pembahasan kita tentang menghidupkan sholat dalam kehidupan keluarga kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan keluarga kita untuk mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaha bis-salati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaha bis-salati, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Dan perintahnya itu bukan hanya itu saja ternyata Kang Rizky. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Ada tambahannya, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dengan bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada kita untuk wa'mur ahlaka, untuk kita memerintahkan kepada keluarga kita melaksanakan sholat. Tapi bukan hanya itu, kita dalam melaksanakan sholat, dalam memerintahkan keluarga kita melaksanakan sholat, diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabar dengan sungguh-sungguh mengerjakannya. Jadi memang ini sebuah amanah ya bagi orang tua, bagi ayah dan bunda, bagi suami istri, ketika kita menjalani kehidupan berkeluarga, Maka dalam kehidupan berkeluarga itu ada peran-peran, ada kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Ya kan, seorang suami, seorang ayah ada perannya, ada tanggung jawabnya. Seorang istri, seorang ibu ada tanggung jawabnya. Dan di antara tanggung jawab orang tua, di antara tanggung jawab ayah, ibu dalam menjalani kehidupan berkeluarganya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ini dalam surat Toha, surat ke-20 ayat ke-132. Surat ke-20, surat Toha, ayat ke-132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan sholat. Dan bersabarlah sungguh-sungguh menjalankannya. Jadi ternyata ada tanggung jawab, ada kewajiban yang Allah amanahkan kepada kita sebagai orang tua, sebagai ayah, bunda. Bukan hanya kita melaksanakan sholat sebagai seorang hamba Allah, tapi ketika kita sudah berkeluarga, sudah jadi orang tua, kita juga diperintahkan untuk memerintahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Jadi ternyata menghidupkan sholat dalam keluarga kita itu langsung Allah perintahkan kepada kita dalam surat Toha ayat ke-132. Nah, para ulama menjelaskan ya bagaimana maksudnya itu adalah merintahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Maka para ulama tafsir itu menjelaskan maksudnya adalah perintahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat, dorong mereka untuk melaksanakan sholat, dukung mereka untuk melaksanakan sholat, ingatkan mereka untuk melaksanakan sholat, peringatkan mereka. Bahkan kalau anak bisa jadi kita berikan peringatan, bahkan bisa jadi kita berikan hukuman ketika dia tidak melaksanakan sholat atau melalaikan sholat. Dan tentu saja berikan keteladanan kepada mereka untuk melaksanakan sholat. Dan sholat ini kata para ulama, diantaranya Syekh As'adi dalam tafsirnya, sholat ini baik yang wajib maupun yang sunnah. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Makanya kalau dalam tahapan prakteknya, kita akan mendapati bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, perintahkanlah anakmu untuk ajarkanlah anakmu untuk melaksanakan sholat ketika usianya sudah 7 tahun. Dan kalau sudah 10 tahun, dia tidak melaksanakan, maka hukumlah, maka pukullah. Bukan tentu dengan hukuman atau pukulan yang tidak membahayakan, tidak menyakiti, hanya berupa peringatan. Maka sahabat-sahabat, ketika kita menjadi ayah bunda, ketika kita menjadi orang tua, kewajiban untuk kita mengajak, mendukung, mensupport, memberi peringatan, bahkan menghukum anak kita, dan tentu saja memberikan keteladanan bagi anak kita untuk mendirikan sholat, itu adalah salah satu kewajiban yang utama bagi kita sebagai orang tua. Menghidupkan sholat di rumah kita adalah sesuatu hal yang utama. Seorang ayah kewajibannya bukan hanya tentang memberikan nafkah, tapi juga memastikan bahwa keluarganya mendirikan sholat. Memberikan keteladanan terkait dengan sholat gitu. Dan kemudian para ulama juga menjelaskan, Kang Rizky dan sahabat-sahabat, yang disebut tadi perintahkan keluargamu mendirikan sholat, ya selain dia memberikan keteladanan, memerintahkan, mendukung, mensupport, mengingatkan, bahkan menghukum, tapi dia juga dan itu untuk sholat wajib dan sunnah, tapi dia juga berusaha untuk mengajak keluarganya dalam memperbaiki kualitas sholatnya. Jadi bukan hanya memerintahkan laksanakan sholat kemudian tidak dievaluasi kondisi sholatnya, tapi juga mengajak keluarganya, dan tentunya dia menjadi keteladanan ya untuk belajar memperbaiki sholat dari bacaannya, dari gerakannya, dari kekhusyuannya gitu. Dan ternyata dalam tataran praktis Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita sebagai orang tua tidak ada batasan usia, Kang Rizky. Tidak ada batasan usia, tidak ada batasan waktu untuk kita sebagai orang tua untuk memerintahkan keluarga kita untuk mendirikan sholat. Wa'mur ahlaka bisholat. Tidak ada batasan untuk kita memerintahkan keluarga kita melaksanakan sholat. Bukan hanya di usia 7 tahun, bukan hanya di usia 10 tahun. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan, beliau mengetuk pintu rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anak dan menantunya yang saat itu sudah menikah. Dan mengetuknya Kang di akhir malam lagi.
0: Masyaallah.
1: Mengetuknya di akhir malam saat orang sedang terlelap, diketuk untuk dibangunkan sholat tahajud. Jadi wa'mur ahlaka bis-shalah ini seperti yang tadi disampaikan oleh para ulama, dia bukan hanya terkait dengan sholat wajib tapi juga sholat sunnah. Karena yang diketuk oleh Rasulullah itu bukan waktu subuh tapi waktu di akhir malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan dari sini juga kita dapat pelajaran dari sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kita dapat pelajaran bahwa ternyata tidak ada batasan usia bagi orang tua untuk bisa memerintahkan anaknya untuk sholat, gitu. Mengingatkan anaknya untuk sholat. Jadi bukan karena anak kita sudah mandiri, bukan karena anak kita sudah punya istri atau suami, sudah berkeluarga, bukan anak kita sudah punya anak lagi ya, mungkin bahkan bukan anak kita sudah punya cucu, karena usianya mungkin bisa sampai 80 si orang tua ini, anaknya 60 dan sudah punya cucu juga, kemudian kita berhenti untuk memerintahkan, mengingatkan keluarga kita untuk sholat, tentu dengan porsi dan kesesuaian yang disesuaikan, gitu ya. Mungkin kalau kita usia anak kita usia 7 tahun, 10 tahun, ya bentuknya beda tentu dengan ketika anak kita sudah usianya 30 tahun, 40 tahun. Tapi gambaran besarnya adalah memerintahkan keluarga kita, anak kita, pasangan hidup kita untuk sholat itu dilakukan sepanjang zaman, sepanjang usia kita. Dan perintah itu ternyata ada dalam Al-Quran. Allah perintahkan langsung Kang Rizky dan sahabat-sahabat dalam surat Toha, surat ke-20, ayat ke-132. Mungkin demikian sebagai pembukanya, insya Allah nanti kita akan bahas beberapa hal yang secara praktik ya, mudah-mudahan bisa secara praktis, bisa kita lakukan dalam keluarga kita untuk menghidupkan sholat dalam keluarga kita.
0: Insya Allah, baik Kang Arif. Luar biasa ya, sahabat ini kembali diingatkan oleh Kang Arif, terus juga sebuah ringkasan dari Al-Quran Surat Toha ayat ke-132, mana ada beberapa hal yang menjadi poin penting ya sahabat MK, bahwa itu ada tanggung jawab keluarga juga dalam hal sholat, tidak hanya menjadi ibadah yang bentuknya melekat pada setiap pribadi, termasuk juga mengajak keluarga sholat adalah bentuk juga penjagaan kepada mereka gitu ya sahabat MK, dan tadi butuh kesabaran dan juga sampai kita mengorbankan sholat demi hal-hal lainnya yang sifatnya fana di dunia ini, Masya Allah. Dan kita akan kembali sambung sahabat MK bersama dengan Kang Arif di termin yang kedua. Jadi silahkan Anda bisa ikut memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Termasuk Anda juga yang sedang menyimak melalui live di TikTok @mkfmbandung ataupun juga Instagram @mkfmbandung, Anda bisa sampaikan atensinya melalui kolom komentar gitu ya sahabat MK, untuk juga didiskusikan bersama dengan Kang Arif di kesempatan pagi hari ini. Dan tadi sahabat MK ataupun melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Ya, juga bergabung sahabat MK di grup WhatsApp Motivasi Pagi Istighfar dan Solawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan juga solawat bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Gratis sahabat MK, silahkan Anda bisa daftarkan dengan menuliskan nama dan juga kota domisili Anda melalui nomor di 0857-2235-3099. 0857-2235-3099. Kita akan sambung perbincangannya bersama dengan Kang Arif selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 122.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat MG, di kebersamaan kita kembali bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul, dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga dalam sajian program Inspirasi di pagi hari ini, menghidupkan sholat dalam keluarga di bagian yang kedua. Tentu sebelum kita sambung perbincangannya bersama dengan Kang Arif, silahkan sahabat MG, kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung, menyampaikan atensi berbaginya, menyampaikan salam silaturahimnya, ataupun juga pertanyaan untuk didiskusikan bersama dengan Kang Arif. Anda bisa sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, ataupun Anda yang menyimak di live media sosial MKFM Bandung, Instagram dan juga live TikTok at MKFM Bandung, bisa Anda tuliskan atensinya melalui kolom komentar sahabat MK untuk juga nanti disampaikan, didiskusikan bersama dengan Kang Arif. Baik Kang Arif, insya Allah kita kembali sambung tadi berkaitan dengan menghidupkan sholat dalam keluarga dan mungkin tadi sebagai langkah praktis yang bisa diikhtiarkan begitu ya Kang Arif untuk setiap anggota keluarga, terus sebagai seorang kowam, sebagai suami ataupun sebagai istri atau bahkan sebagai anak, itu seperti apa begitu Kang Arif, silahkan.
1: Baik, terima kasih Kang Rizky. Pada sesi ini kita coba untuk menghadirkan hal-hal yang praktis ya, yang bisa kita lakukan sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua untuk bisa menghidupkan sholat dalam rumah kita. Yang pertama yang coba untuk kita hadirkan tentu saja adalah dialog-dialog keimanan, Kang Rizky dan ayah bunda semua. Dialog keimanan yang kita mengaitkan seluruh aspek kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya ketika kita makan, dan ini tidak perlu dilakukan di setiap kesempatan ya, tapi ada waktu gitu, ada waktu yang kira-kira kita nyaman, misalnya kita lagi santai makan malam, bukan lagi sarapan mau buru-buru misalnya mau sekolah gitu ya, lagi santai makan malam, atau mungkin kita lagi rekreasi, lagi liburan keluarga, makan keluar ke restoran gitu, maka kita coba untuk hadirkan dialog keimanan tersebut dari meja makan kita misalnya. Nah, dari meja makan kita, kita meminta semua kita untuk membaca doa sebelum makan. Kemudian di sana kita akan mendapati bahwa yang kita doakan di sana adalah terkait dengan menggunakan kata nahnu. Ya kan, ya, menggunakan kata nahnu, dan di sana kita akan menjelaskan bahwa ternyata dalam makanan itu ada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita banyak kesempatan atau banyak hal sehingga orang-orang itu tanpa sepengetahuan kita itu bekerja sama gitu ya, bekerja sama untuk menghadirkan makanan tersebut ada di meja makan kita. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami, kan kami ya, nahnu fi ma rozaktana, pada rizki kami, waqina azabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Salah satu penjelasan para ulama yang bisa kita jelaskan kepada anak kita, pasangan kita adalah bahwa penggunaan nahnu, penggunaan kami ini adalah bahwa rezeki itu ternyata datangnya bukan karena ikhtiar kita sendiri, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan banyak sekali makhluknya untuk bisa menghadirkan makanan itu ke atas meja makan kita. Allah memerintahkan awan untuk bergerak, Allah memerintahkan hujan untuk turun di atas sawah, Allah memerintahkan petani untuk menanam bibit, Allah memerintahkan petani untuk mengolah tanah, memerintahkan petani untuk memanen. Kemudian setelah menjadi beras dibawa ke penggilingan, setelah penggilingan diolah menjadi bungkusan beras, dibawa ke pasar induk, dibawa ke toko. Dari toko nanti baru istri kita atau seorang ibu itu membeli beras tersebut.
0: Hingga sampai ke dapur rumah kita gitu ya.
1: Sampai dapur rumah kita. Masya Allah. Itu baru berasnya. belum tentang minyak gorengnya, belum tentang listriknya, belum tentang tabung gasnya, belum tentang dan segala macamnya. Jadi kalau kita bahas satu itu nggak makan-makan kita bisa jadi. Ya kan Kang, itu kan baru berasnya tuh. Betul. Belum bahas gasnya. Gasnya juga dari mana nih gasnya ini? Apakah kita beli dari Qatar nih gasnya atau ada di Indonesia? Panjang tuh. Betul. Tapi tugas kita sebagai orang tua adalah mencuplik saja sebagian. Cukup misalnya beras. Atau besok kita ikan. Nah, ikan ini kan gak tiba-tiba ini datang. Ikan ini dari laut. Ya kan dari laut itu Allah perintahkan makhluk-makhluknya berupa plankton dan seterusnya dimakan. Dan seterusnya ada namanya nelayan berhari-hari, bermalam-malam dia mencari. Nanti seterusnya sampai hadir ikan tersebut ada di meja makan kita.
2: Masya Allah.
1: Maka itu adalah sesuatu nikmat yang sangat besar. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala ibaratnya memerintahkan banyak sekali makhluknya untuk tanda petik bisa melayani kita, bisa memberikan rezeki kepada kita. Ya. Walaupun itu tanpa disadari gitu ya oleh makhluk-makhluk. Maka itu adalah sesuatu nikmat yang sangat besar di mana Allah Subhanahu wa taala ibaratnya memerintahkan banyak sekali makhluknya untuk tanda petik bisa melayani kita, bisa

0: bisa tersaji di atas meja makan kita. Kemudian momen ketika misalnya anak mau tidur atau mau tidur ya, nanti kita ingatkan kepada anak bahwa, atau ketika bangun tidur, bahwa ada, ya kalau ayah, kalau bunda lagi tidur, bunda lupa sama segala-galanya, termasuk lupa sama kamu. Kalau kamu lagi tidur, kamu lupa segala-galanya, termasuk kepada ayah bunda. Jadi seluar biasa, luar biasanya cinta ayah ke kamu, itu ketika lagi bangun.
1: Ketika sadar ya.
0: Ketika sadar. Kalau tidur ya gak bisa jagain, gak bisa, bahkan boro-boro jagain ya, ngelihat aja gak bisa, ingat saja gak bisa kan gitu ya. Jadi cintanya itu terbatas. Tapi ketika kita sedang tidur, Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita, menjaga kita, menjaga nafas kita terus mengalir, menjaga paru-paru kita terus memompa, menjaga jantung kita terus memompa, darah kita terus mengalir, dan seterusnya. Apa saja ya, jadi apa saja, banyak dialog keimanan. Buah yang ada di atas meja makan kita jelaskan, di rumah kita ada pohon kita jelaskan, dan seterusnya. Hujan kita jelaskan, dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya kehidupan kita ini tidak lepas dari kalimat-kalimat dialog-dialog keimanan. Dialog-dialog keimanan. Jadi yang pertama dialog keimanan. Sehingga beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia bukan hanya tentang penggugur kewajiban akhirnya Kang Rizky, tapi bentuk dari kesadaran sebagai seorang hamba. Kan kita ibaratnya kalau misalnya tidak sholat, ini kelewatan sekali. Makanan kita dari Allah, nafas kita dari Allah, tidur dijaga Allah, dan seterusnya. Akhirnya kan sholat itu menjadi sebuah bentuk penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar karena saya disuruh oleh ayah saya, kalau enggak saya akan dihukum. Bukan sekedar itu. Tapi mulai ada tumbuh kesadaran. Kang Arif, memang anak kecil langsung tumbuh kesadaran. Ya tentu dialog keimanan ini seperti menanam benih, Kang. Itu. Kita misalnya mau nanam mangga, tentu yang kita pahami ada waktunya gitu. Nanam benih, dibiarkan, disiram, dipupuk, ditunggu. Ya mungkin baru 2 tahun, mungkin sekian tahun baru mulai. Nanti masa jayanya itu adalah bisa jadi setelah 10 tahun misalnya. Ketika pohon tersebut, mangga rambutan tersebut sudah besar. Nah untuk pohon kan kita paham tuh. Tentu untuk anak kita juga lebih paham. Bahwa menanam benih itu ketika kecil gitu. Bukan ketika usianya sudah 60 tahun. baru dipaksa. Ya udah agak susah gitu, seperti itu. Nah maka pertama dialog keimanan. Yang kedua adalah kaitkan semua kebutuhan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga yang perlu, Kang, untuk kita lakukan. Saya baru beberapa waktu lalu itu dinasihati oleh salah satu ustadz saya. Bahwa beliau itu mencoba untuk memutus kebutuhan anak langsung ke orang tua, tapi dikaitkan dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau nanti yang memberikan orang tua itu atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah contoh gini, Kang. Kan kalau kita sadari ya, anak kita itu kan banyak kebutuhannya sama kita. Ya mau uang jajan, ya mau uang SPP, ya mau ganti sendal, ya mau beli tas. Kan banyak ya kebutuhannya ya. Ya lapar mau makan, kan gitu ya. Mi lapar mau makan, dan seterusnya. Kan kebutuhannya banyak. Lapar dia minta sama kita, sendalnya putus minta sama kita, gitu ya. Mau jajan minta sama kita, mau ke rumah temannya minta anterin kita, mau ke sekolah minta anterin kita, dan seterusnya. Kebutuhannya banyak. Nah tugas kita sebagai orang tua, selain kita melaksanakan amanah kita untuk membantu memberikan kebutuhan-kebutuhannya dengan pemberian yang terbaik, kita pastikan bahwa di antara itu anak kita sadar bahwa itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sendal putus, mau beli sendal yang baru. Ya ayah udah ngerti, ayah paham. Silahkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ustaz saya itu mengajarkan, ini juga merupakan sebuah ilmu ya bagi saya yang saya coba bagikan. Ketika anaknya minta sesuatu,

0: dia meminta kepada anaknya untuk doa kepada Allah dulu gitu. Kadang-kadang ini kan termasuk ke saya ya, kita lupa gitu sebagai orang tua untuk mengaitkan semua kebutuhan anak itu kepada Allah dulu. Sehingga anak paham bahwa kita orang tua itu sebenarnya hanya manusia yang dititipi oleh Allah, perantara gitu Kang. Bukan uangnya kita kan, perantara. Nah anak-anak ustaz tersebut satu waktu pas di awal-awal itu protes Kang. Misalnya ya minta uang jajan gitu. Kok minta sama Allah, kan uang jajannya udah sama ayah. Iya, kalau Allah takdirkan ayah mampu untuk memberi kamu uang jajan, bisa. Tapi kalau Allah takdirkan tidak, jangankan memberi uang jajan, 5 detik dari sekarang ayah mati saja, bisa. Kalau kayak gitu siapa yang ngasih kamu uang jajan? 7 menit dari ini tiba-tiba ada yang kecelakaan atau ada musibah besar, uangnya habis untuk kesana, itu bisa. Gitu. Kalau seperti itu siapa yang ngasih kamu uang jajan? Gitu. Beberapa jam setelah ini ada perampokan, itu bisa. Dan kalau seperti itu siapa yang ngasih kamu uang jajan? Jadi kita mengajarkan kepada diri kita juga, kepada anak kita, bahwa semua kebutuhan kita sebelum kita meminta kepada manusia, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya kita paham bahwa rezeki itu memang dari Allah. Kalau nanti ujungnya di akhir bulan kita dapat gaji, itu sebagai perantara saja perusahaan itu. Bukan gaji kita dari perusahaan gitu. Nanti kalau anak kita besar kan gitu ya Kang ya. Dia paham gaji itu perantara saja. Sehingga dia tidak menjadikan perusahaan itu tanda petik sebagai Tuhannya dia. Kalau Allah panggil dia, dia tahu siapa Tuhan yang harus dia datangi pertama kali gitu. Nah terkadang kita manusia dewasa, kalau enggak kita tumbuhkan tadi Kang benih-benih tauhid ini dalam diri kita dan anak kita, ketika kita besar itu kita bisa jadi akan melalaikan sholat gitu. Nauzubillah. Ya, orang itu bisa jadi melalaikan sholat. Kenapa? Karena tadi dia merasa bahwa yang akan mensukseskan proyeknya itu adalah pengusaha tadi gitu, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dari kecil kita sudah menanam benih bahwa semuanya dari Allah, bahkan uang jajan itu datangnya dari Allah, termasuk proyek itu datangnya dari Allah. Kalau Allah izinkan jadi, kalau Allah nggak izinkan nggak jadi. Atau kalau Allah inginkan ada sesuatu yang na'uzubillah musibah dari proyek tersebut, jadi, tapi bisa jadi kerugian, bisa jadi petaka. Berarti kan kalau seperti itu, ada obrolan tentang bisnis, ketika masuk panggilan azan, kita laporan dulu kepada Tuhan kita. Doa dulu kepada Tuhan kita, benar gak ini bisnis yang mau saya dealkan ini? Nah, anak kita perlu kita hadirkan dialog keimanan tadi yang pertama. Yang kedua, selalu hadirkan Allah dalam setiap kebutuhannya. Sehingga dia minta kepada Allah, dan nanti akhirnya sholat itu bukan lagi tentang tadi kan kewajiban, tapi juga terkait dengan kesadaran, kebutuhan. Dan kalau nanti anak kita sudah besar, harapannya apapun yang sedang dia lakukan, dia kerja, panggilan sholat, dia tutup dulu, jeda dulu. Dan Allah gak minta kita sholat selama 3 jam, 2 jam kan, Allah minta sholat selama mungkin 7 menit, 8 menit, 10 menit kan gitu. Dia tutup dulu. Kenapa? Karena saya yang bisa ngegaji saya itu, gaji saya itu datangnya dari Allah gitu. Buktinya apa ya, banyak buktinya kan, perusahaan yang besar tiba-tiba langsung bangkrut ya, perusahaan yang besar sehat keuangannya, si ownernya itu fraud ya, kemudian akhirnya bangkrut dan seterusnya. Sehingga kita merasa bahwa apa yang kita butuhkan, yang kita dapatkan, semuanya datangnya dari Allah. Nah ini diantara dua hal yang pondasi bagaimana kita secara praktis itu menghidupkan sholat, bukan dari sholatnya dulu, tapi dari dialog-dialog keimanan dan menghadirkan kebutuhan anak tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Baik, harapannya ada dua terlihat, mulai dari mengikhtiarkan dialog-dialog keimanan, bisa dengan momentum-momentum begitu ya, meskipun tidak setiap hari, tapi bisa dilakukan tadi dengan membentuk yang pas, entah itu ketika makan gitu ya, ke hari juga sahabat IP. Dan tadi yang tidak kalah penting adalah mengaitkan semua kebutuhan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah baik Kang Arif, insyaallah masih ada kebersamaannya di termin terakhir untuk juga menyapa sahabat MG yang sudah bergabung di pagi hari ini. Masih ada kesempatan sahabat MG, silahkan untuk juga menanyakan, didiskusikan bersama dengan Kang Arif di pagi hari ini, sampaikan melalui nomor di 0811 224 1027, 0811 224 1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda, termasuk Anda yang menyimak melalui live streaming di berbagai media sosial Radio MK FM Bandung, di Instagram @MKFMBandung, ataupun Anda yang menyimak di pagi hari ini melalui live di TikTok MKFM Bandung juga silakan. Anda bisa sampaikan atensi ataupun bahkan pertanyaannya, Anda bisa tuliskan langsung di kolom komentar. Kami nantikan sahabat MK, silakan. Dan tentu yuk juga bergabung sahabat MK di grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar dan juga Solawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata serta motivasi seputar istighfar dan juga solawat bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Gratis sahabat MK, silakan Anda bisa daftarkan dengan menuliskan nama dan juga kota domisili Anda melalui nomor di 0857 2235 3099, 0857 2235 3099. Insyaallah akan kembali kita sambung perbincangannya bersama dengan Kang Arif selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
2: Ma, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pa?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
3: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat siar Anda, Rizky Alvaris, sahabat MK, dan masih di kebersamaan kita bersama dengan Kang Arief Rahman Lubis, founder Teladan Rasul, di segmen Bincang Manajemen Keluarga, termin terakhir ya, termin ketiga. Masih ada kesempatan, sahabat MK, silahkan Anda bisa ikut bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaan untuk didiskusikan melalui nomor di 0811-224-1027, atau Anda yang menyimak langsung melalui live streaming media sosial at MKFM Bandung, Anda bisa tuliskan melalui kolom komentar. Seperti mohon izin Kang Arief, kita akan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Kali ini ada Ibu Lina Arumsari dari Buah Batu. Ini disampaikan begitu Kang Arief berkaitan dengan ikhtiar apa yang bisa dilakukan agar tadi sholat ini bisa selalu khusyuk, dan bagaimana kalau seorang suami ini sulit untuk diarahkan ataupun juga diingatkan untuk menjalankan sholat begitu Kang Arief. Mohon untuk juga masukannya.
1: Iya, bismillah. Tentu pertama terkait dengan sholat khusyuk, semua kita sebagai muslim ya berusaha untuk bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat khusyuk ya. Dan tentu yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang menjaga salatnya. Rabbi jalni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dan bagian dari menjaga salat ini tentu adalah menjaga waktunya, menjaga pelaksanaannya, termasuk juga menjaga kekhusyuannya. Karena hati kita ini kan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi kita sudah bahas di bagian segmen kedua tadi Kang ya, semua kebutuhan kita sebelum kita ikhtiar kita minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita miliknya Allah. Kalau bagi Allah, Allah bisa berikan, mudah bagi Allah untuk membuat kita khusyuk. Yang pertama tentu doa. Yang kedua bagiannya adalah ikhtiar. Ikhtiarnya tentu kita berusaha untuk mengetahui apa makna atau arti, setidaknya arti dari bacaan sholat kita, apa dari pemaknaan dari gerakan sholat kita, dan ketika kita sholat kita hadirkan. Kita berusaha untuk tenang dalam wudhu kita, insya Allah itu akan berpengaruh kepada tenangnya sholat kita. Kita berusaha untuk menjaga sekeliling tempat sholat kita, itu agar membantu kita khusyuk gitu ya. Kita ke masjid, kalau masjid insya Allah sudah baik ya, ada karpetnya, kemudian ada berjamaah dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita sahabat-sahabat yang muslimah di rumah, tentu perlu untuk dikondisikan gitu. Jangan sampai depan-depannya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu menurunkan tirai-tirai yang ada gambar-gambar sehingga menyulitkan seseorang untuk khusyuk gitu. Bahkan di masjid-masjid kan sekarang dikasih rompi ya. Kalau misalnya ada bacaan dari pausnya ada tulisan-tulisan kan. Ya, aku mau datang ke rumah ayahmu. Apakah boleh? Itu kan repot ya, Kang ya. Kita di belakang, aduh kebaca gitu. Kebaca. Maka lingkungan ya, kita menyiapkan juga lingkungan. Kita juga menyiapkan waktu, tidak terburu-buru gitu ya. Kondisinya tenang. Ya, jalan ke masjid tenang atau di rumah itu tenang. Nah, hal-hal tersebut. Dan dalam pelaksanaan sholatnya tentu kita berdoa juga. Makanya kita bertawus ya dalam melaksanakan sholat kita di awal. Kemudian dalam pelaksanaannya biasanya seperti ini. Kita sudah berusaha kan, kita membaca. Kemudian ada waktu-waktu kita itu agak melengkang. Nah, dalam bacaan gitu ya. Kemudian kita membaca sambil memahami apa arti yang kita baca. Kemudian kalaupun dalam akhirnya dalam proses tersebut di gerakan mana atau bacaan mana kita kepikiran sesuatu, langsung kita kembali kepada apa yang kita baca gitu, artinya yang kita baca gitu. Dan insya Allah nanti semakin lama kita bersungguh-sungguh, mudah-mudahan khusyuk itu bisa kita dapatkan sepanjang waktu sholat gitu. Karena kalau yang saya pahami, khusyuk itu paling dasarnya itu kan sebenarnya fokus atau konsentrasi. Ya, lebih tingginya kita bisa memaknai, bahkan bisa merasa bahwa kita sedang melihat Allah, atau setidaknya seperti yang Rasulullah sampaikan, ihsan itu adalah kita yakin sepenuhnya bahwa Allah sedang memandang kita. Tapi paling dasar dari khusyuk itu kan sebenarnya kita tahu, sadar benar apa yang sedang kita lakukan, kan gitu ya. Kalau gak sadar kan berarti lagi gak khusyuk gitu. Baca Al-Fatihah lagi gak sadar berarti lagi gak khusyuk, pikirannya kemana. Nah, proses untuk fokus dan sadar itu bisa dilatih.
0: Bisa dilatih.
1: Bisa dilatih, gitu. Proses khusyuk yang sadar bisa dilatih. Sama seperti kita berzikir, misalnya kita membaca istighfar, kalau awal-awal mungkin kemana-mana pikirannya. Tapi kalau lama-lama kita berlatih terus, misalnya kita berlatih 100 istighfar, saya mau berlatih untuk benar-benar fokus khusyuk sambil kita meresapi makna istighfar kita. Kalau itu mujahadah, lama-lama nanti akan ada keberkahan dari adua muha. Wa in qalla, sabda Rasulullah kan, amalan yang paling dicintai Allah adua muha wa in qalla. Salah satu keberkahannya adalah diri kita itu lama-lama akan semakin baik kan dalam menjalaninya. Di awal mungkin bisa jadi 10 istighfar juga udah kemana-mana pikirannya ya. Udah kemana-mana. Tapi lama-lama nanti akhirnya bisa 100. Akhirnya bahkan bisa sampai beberapa ratus. Sholat juga sama. Di awal bisa jadi kita pikiran udah kemana-mana dari Al-Fatihah tuh. Bisa jadi. Kan kita berusaha ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagimu ya Allah. Tuhan sekalian alam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik, Yaumid, dan seterusnya. Bisa jadi di ayat pendeknya sudah kemana-mana. Tapi teruslah saja gitu. Teruslah saja. Karena nanti akan ada keberkahan dari mujahadah tersebut. Allah akan hadirkan kekhusyuan dalam diri kita. Wallahu a'lam. Terus yang selanjutnya tadi mengajak ya. Mengajak juga sama. Mulainya dari mendoakan. Jadikan itu sebagai awal dan hal yang utama dari ikhtiar kita. Mendoakan. Mendoakan tentu bukan sembarang mendoakan. Mendoakan di waktu-waktu yang terbaik. Di akhir malam. Kalau benar-benar ingin agar suami itu dekat dengan sholat, berarti inginnya itu dibuktikan dengan bangun selalu di akhir malam untuk mendoakan dalam sholat tahajud atau ba'da sholat tahajud. Setelahnya yang bisa dilakukan adalah, walaupun ini tentu tidak ideal ya, adalah menjadi contoh dalam keluarga. Idealnya kan suami dan ayah yang menjadi contoh yang pertama. Tapi karena suami dan ayah belum bisa menjadi contoh, maka ibu menjadi contoh. Sehingga anak-anak bisa melihat, ya, ayah bisa melihat. Nanti kalau anak-anak sudah bisa melihat, anak-anak bisa dikondisikan, anak-anak juga bisa semangat dengan sholatnya. Nah, ayah itu menjadi sesuatu yang ketika dia melakukan itu, dia gak nyaman. Kan gini Kang, kalau yang ibu dengan ayah kemudian punya 4 orang anak. Yang semangat sholat sama ibunya. Ya ayahnya gak semangat sholat, nyaman aja. Anak-anaknya semuanya mayoritas di rumah itu gak ada yang semangat sholat kan gitu. Kecuali ibunya. Yang gak nyaman kan ibunya. Gelisah ibunya. Tapi kalau misalnya ibunya semangat sholat, 4 anaknya itu semangat sholat, lama-lama yang gak nyaman adalah ayahnya. Iya kan? Nah kadang orang itu kalau saya perhatikan, nggak, dia tetap apa ya, nggak mau untuk berubah karena dia nyaman dengan kondisi tersebut. Ya nggak ada yang ngajakin, nggak ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Nah jadikanlah rumah itu tanda petik nggak nyaman bagi orang-orang yang melalaikan sholat gitu, sehingga nanti ajakan, dorongan gitu ya, bahkan ajakan-ajakan, support dan seterusnya itu benar-benar terasa, karena dia memang kalau misalnya dia tidak melakukan itu, dia jadi orang yang pencilan dan tidak nyaman. Wallahu alam, itu diantaranya ya, tentu banyak hal-hal lain. Mangga Kang Rizky.
0: Baik Kang Arief Jazakal Khairan. Kali ini kita akan sambung juga Ibu Parilah dari GBM 3. Nih Kang Arief
1: ya, boleh.
0: Juga, alhamdulillah menyampaikan doa terbaiknya, mudah-mudahan Kang Arief dan juga keluarga diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Termasuk amin. Disampaikan pertanyaannya oleh Ibu Parilah. Dan hampir sama juga dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Rina dari Antapani. Untuk kasusnya hampir sama, berkaitan dengan mengajak anak begitu untuk sholat. Seperti halnya Ibu Rina ini mempunyai anak di usia 10 tahun begitu Kang Arief. Dan dimana ketika sudah memegang handphone ataupun ketika asik misalnya menonton tayangan, ini sangat sulit untuk diajak sholat gitu Kang Arief, bahkan kadang menunda sampai harus diingatkan berkali-kali. Nah dalam kondisi seperti ini, bagaimana ikhtiar yang bisa dilakukan oleh seorang ibu mengingatkan anak sholat tanpa membuat anak merasa sholat itu identik dengan marah-marah ataupun paksaan, begitu Kang Arief?
1: Iya. Jadi yang pertama kita dulu nih sebagai orang tua, kitanya dulu kita menghadirkan betapa pentingnya sholat bagi kehidupan kita dan anak kita. Sekarang kita perlu memahami bahwa kadang kan gini ya, kalau misalnya anak kita lagi main HP Kang, kemudian dia jam masuk sekolahnya jam 7.30. Perjalanan anggaplah ke tempat sekolah 10 menit. Ya, masuk jam 7.30, perjalanan 10 menit. Maka kalau dia masih main HP jam 7.29, kira-kira apa yang kita lakukan? Gimana tuh? Kalau setiap hari jam 7.29 dia main HP, padahal masuk sekolah jam 7.30, kira-kira apa yang kita lakukan? Atau nanti kalau anak kita sudah dewasa, dia sudah kerja di kantor, jam masuknya 7.30, perjalanan 10 menit. Kalau 7.30 dia harus sudah di kantor fingerprint gitu ya, di cap jari gitu ya untuk absen. Dia masih di rumah main HP jam 7.29, kira-kira apa yang kita lakukan? Nah, umumnya kita pasti akan sangat gelisah.
0: Tidak nyaman ya.
1: Tidak nyaman gitu. Nah, ketidaknyamanan ini karena memang sholat itu jadi sesuatu yang sangat penting bagi diri kita. Dan pentingnya itu sesuatu yang memang kita wajibkan pada diri kita. Nggak bisa enggak, anak kita kalau misalnya dia telat terus nggak sekolah, dia jadi berantakan masa depannya, kan gitu. Nah, bahkan kalau ulama itu lebih ekstrimnya ya, kalau kita bayangkan tadi anak kita lagi main HP di dalam kamar, yang di luar itu lagi kebakaran, itu kira-kira apa yang kita lakukan? Gitu. Nah, kita lakukan pasti akan menarik tangannya dan menyelamatkannya. Nah, tentu proses menyelamatkannya bukan seperti kebakaran ya, bukan langsung ada banyak apa buang apa ya. Tarik bukan, tapi maksudnya dalam perasaan kita nih yang perlu kita perbaiki.
0: Perasaan.
1: Kenapa ini perlu disampaikan? Karena seperti kita memperbaiki tubuh kita. Kalau tubuh kita misalnya kegendutan gitu ya. Nah, kegendutan itu enggak terjadi dalam satu hari. Kegendutan itu terjadi setelah proses berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, anak kita yang dia kecanduan HP tersebut sampai dia melalaikan sholat, itu juga bukan proses satu hari atau satu minggu atau satu bulan. Itu prosesnya sangat panjang. Gimana cara kita bisa, misalnya orang itu berat idealnya 60 Kang. Ternyata dia jadinya sekarang sudah sampai parahnya 100. Gimana cara yang sehat untuk membuat dia bisa kembali ke idealnya? Kita sadari dulu pentingnya itu, kalau enggak dia bisa jadi jalan kematiannya dia, jalan dia misalnya sakit, stroke dan seterusnya, kan gitu ya. Sadar dulu, seperti tadi itu, sadar bahwa anak kita itu dalam kondisi yang berbahaya sekarang, itu sadar dulu. Yang kedua, kesadaran itu enggak langsung orang yang beratnya 100 itu kita bawa ke rumah sakit disuruh sedot lemak, enggak. Kita juga tidak juga mengharap anak kita membalik telapak tangan. Seperti kita juga paham bahwa anak kejadian seperti itu udah proses bertahun-tahun, hampir dipastikan. Orang yang berat badannya lebih 40 kilo itu enggak mungkin kejadiannya hanya satu hari, satu pekan, satu bulan. Nah, bagaimana cara dari 100 kilo kembali ke 60 kilo? Bikinlah program. Sadarilah butuh waktu, setidaknya kayaknya idealnya mungkin 1 tahun, 1,5 tahun gitu ya Kang ya. Turun sebulan turun 4 kilo kan udah jago gitu ya. Kalau sebulan turun 40 kilo bisa jadi meninggal tuh si orangnya. Iya kan? Nah, anak kita juga sama. Anak kita ini adalah proses. Anak kita ini adalah tadi, makanya wa'mur ahlaka bisholah. Ya, perintahkan anak kamu itu, keluarga kamu untuk melaksanakan sholat, dan bersabarlah. Bersabarlah dengan itu. Jadi memang sebelum kita bahas tentang teknisnya, teknis itu kan sebenarnya simple ya. Kalau orang tua terus aja ngajak, orang tua ngasih hadiah, orang tua ngasih peringatan, ada kesepakatan dengan orang tua, ya kemudian orang tua berusaha untuk gigih gitu ya dengan HP tersebut, ada aturan dan seterusnya, itu insya Allah akan bisa perbaikannya tentu. Mau pakai cara apa saja insya Allah bisa. Tapi kuncinya adalah apakah kita bisa benar-benar konsisten. Seperti anak kita yang sudah mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terlena dengan HP tersebut, apakah kita konsisten juga untuk menempuh 1-2 tahun untuk memperbaiki kondisi anak kita dengan HP dan sholatnya gitu kira-kira.
0: Ya, Masya Allah, tidak ada proses yang instan juga gitu ya,
1: istiar. Betul, betul.
0: Dilakukan, benar. Masya Allah. Baik, Kang Arief, terima kasih banyak untuk juga tadi berbagai jawabannya. Termasuk juga sahabat MP, terima kasih yang sudah bergabung menyampaikan tensi. Termasuk juga izin menyimak, katanya, dan Alhamdulillah menyimak ada Ibu Maimunah Hafizati dari Rencong Bale Endah nih melalui live di TikTok MKFM juga Alhamdulillah.
1: Wah,
0: ikut menyimak nih Kang Arief. Ya. Dan tidak terasa di penghujung kebersamaan Kang Arief di pagi hari ini, sebagai penutup barangkali ada ingin dikuatkan atau juga disimpulkan Kang Arief, silahkan.
1: Ya, baik sahabat-sahabat Kang Risi dan sahabat-sahabat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkanlah kepada keluarga untuk kepada keluargamu untuk melaksanakan salat. Wastobir alaiha, dan bersabar. Nah, bersabar kita dalam melaksanakannya. Karena memang kalau sudah kita rasakan ada perintah bersabar, berarti ada perjuangan kan Kang di sana ya. Kalau disebut sabar berarti ada perjuangan. Kalau disebut sabar berarti perlu kesungguhan. Kalau disebut sabar berarti ada waktu tadi. Ada waktu. Tapi di balik kesabaran itu kita pahami bahwa ada hadiah yang luar biasa dari sana. Kan kalau di ini, kamu belajar, sabar belajar. Kalau kita jalani itu, hampir dipastikan setelah itu kita akan mendapatkan kebahagiaan yang besar dari prestasi. Kamu jemput rezeki, sabar menjemput rezeki. Yang kita pahami bahwa kita akan mendapatkan hal yang luar biasa. Kamu nabung untuk bisa haji, sabar dalam menabung untuk berangkat haji. Nah, di balik kesabaran itu, yakinlah ada anugerah yang luar biasa. Bayangkan, ketika orang tua sudah meninggal dunia, anak kita mudah-mudahan masih hidup 30, 40, 50 tahun setelah kita meninggal dunia, setiap hari anak kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, duha, rawatib, sholat sunnah, syukrul wudu, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, dan sholat-sholat mutlak lainnya. Setiap saat itu, pahala kebaikan mengalir kepada kita. Bukankah itu sesuatu yang worth it untuk kita perjuangkan? Makanya sahabat-sahabat, berbaik sangkalah. Jangan menyerah. Gitu. Kalau anak kita saat ini, kita rasakan masih sulit, ya masih berat dan seterusnya, bersabarlah. Dan yakinlah, di balik kesabaran di ujung sana, ada sesuatu yang sangat menggembirakan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memberikan hidayah kepada kita dan anak-anak kita dan pasangan hidup kita, sehingga kita menjadi ahli sholat, Allah kumpulkan di akhirat bersama dengan orang-orang juga yang ahli sholat. Terima kasih Kang Risi dan sahabat-sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kang Arief atas ilmu-ilmunya disampaikan ya di pagi hari ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua sahabat MK, dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, amal soleh yang senantiasa juga terus mengalir untuk Kang Arief. Amin, Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Kang Arief. Mudah-mudahan lancar dan juga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Kang Rizky.
0: Masya Allah ya sahabat MK, gitu dia perbincangan kita bersama dengan Kang Arief Rahman Lubis. Sama-sama kembali kita diingatkan ya sahabat MK, perihal tadi, perihal sholat, terus dalam penegakannya di dalam keluarga ya sahabat MK. Karena kita ketahui bahwa menghidupkan sholat dalam keluarga bukan sekedar mengingatkan waktu ibadah saja, bukan pula hanya memastikan anak ataupun pasangan sudah menunaikan kewajibannya saja. Lebih dari itu sahabat MK, menghidupkan sholat berarti menghadirkan ruh ketaatan di dalam rumah, menjadikan sholat sebagai denyut kehidupan keluarga, sebagai sumber ketenangan, sebagai pengikat hati seluruh anggota keluarga, kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Kang Arif bahwa melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Thoha ayat ke-132 kita mendapatkan arahan yang begitu jelas ya sahabat FK dari Allah Subhanahu wa taala, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dalam mengerjakan. Ayat ini menunjukkan bahwa salat dalam keluarga adalah amanah. Ada tanggung jawab untuk juga mengajak, membimbing, mencontohkan, dan juga membiasakan. Namun pada saat yang sama, sahabat MG, ayat ini juga mengajarkan bahwa menghadirkan sholat dalam rumah tangga juga memerlukan kesabaran. Karena membangun kebiasaan baik, tadi disampaikan oleh Kang Arif, ini perlu juga waktu. Tidak terjadi dalam satu malam, tidak terjadi dalam satu bulan saja. Termasuk menemukan kecintaan kepada sholat itu tidak cukup hanya dengan satu nasihat. Dan memperbaiki suasana rumah agar dekat dengan ibadah juga membutuhkan proses yang terus dijaga, sahabat MG. Termasuk bagaimana langkah praktis yang bisa dicoba adalah tentu yang pertama menanamkan dialog-dialog keimanan dalam momen kebersamaan bersama dengan keluarga, termasuk juga mengaitkan semua kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu dia sahabat MG, perbincangan kita bersama dengan Kang Arif di kesempatan pagi hari ini. Dan tentu sahabat MG, Anda juga bisa ikut bergabung di grup komunitas WhatsApp Motivasi Pagi Istighfar dan Solawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan solawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Gratis sahabat MG, silakan Anda bisa mendaftarkan dengan menuliskan nama dan juga kota domisili Anda melalui nomor di 0857-2235-3099. Terima kasih juga Anda sudah bergabung menyampaikan atensi kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini. Melalui WhatsApp MKFM ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Termasuk juga ada sahabat kita yang juga bergabung ini ya, menyampaikan atensinya di sahabat kita di nomor 0821-2808 sekian, di mana alhamdulillah mendapatkan motivasi di siaran pagi hari ini di saat anak lagi nunggu pengumuman SPMB ya, Kang Arif katanya Masya Allah, mudah-mudahan diberikan hasil terbaik begitu ya. Terima kasih juga sudah bergabung, termasuk juga Anda yang menyimak melalui live streaming di berbagai media sosial MKFM Bandung, termasuk di live TikTok MKFM. Seperti ada sahabat kita Ibu Maimunah, kemudian juga ada sahabat kita Mang Angga, termasuk juga ada sahabat kita, sahabat Faira Hasanah juga terima kasih sudah bergabung menyampaikan atensi di live TikTok di pagi hari ini. Termasuk juga Bapak Dede Hidayat 275 juga terima kasih sudah bergabung. Dan insya Allah kita akan sambung sahabat MK kebersamaannya di segmen terakhir dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli dalam segmen MKpedia. Kami sudah siapkan untuk juga dihadirkan kepada Anda di pagi hari ini 3 pilihan informasi menarik dalam segmen MKpedia. Sesaat lagi untuk Anda.

0: bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang, manajemen keluarga.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

0: Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat MP tepat di menit ke-49, lepas di jam 8 pagi hari ini. Di segmen terakhir, sahabat MK dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, segmen MKpedia, kami sudah siapkan ada 3 pilihan informasi menarik yang bisa Anda simak lengkapnya, salah satu di antaranya. Jadi silakan sahabat MK Anda bisa ikut bergabung, menyampaikan, ataupun juga memilih melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MKpedianya. Apa saja sahabat MG di pilihan nomor 1 ini berkaitan dengan 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Ya sahabat MG, hal-hal besar ada kalanya tercipta justru dari rangkaian hal-hal kecil begitu ya sahabat MG, termasuk bagaimana kebiasaan kecil yang pada ini akan mengubah kehidupan kita sahabat MG. Nah, apa saja 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup ini, silakan bisa Anda simak di pilihan MKpedia nomor 1 berkaitan dengan 3 kebiasaan kecil mengubah hidup. Kemudian selanjutnya, sahabat MK di pilihan MKpedia nomor 2, 3 instrumen investasi syariah. Ya, dalam bermuamalah tentu banyak hal yang perlu kita ketahui ya sahabat MK, termasuk dalam hal investasi syariah. Nah, ada 3 instrumen investasi syariah yang bisa Anda simak di pilihan MKpedia nomor 2. Terakhir di pilihan MKpedia nomor 3, makanan yang dapat merubah warna urin. Ya, ada kalanya kita kaget ya sahabat MK ketika melihat perubahan warna pada urin begitu ya. Dan tentu ini juga dipengaruhi dari berbagai hal, termasuk adalah faktor makanan. Lalu apa saja makanan yang dapat merubah warna urin? Selengkapnya di pilihan MKpedia nomor 3. Itu dia sahabat MK, 3 pilihan MKpedia di pagi hari ini yang bisa Anda pilih salah satu di antara 3 pilihannya. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MKpedianya. Di nomor 1, 3 kebiasaan kecil mengubah hidup. Di pilihan nomor 2, 3 instrumen investasi syariah. Dan terakhir di pilihan nomor 3, makanan yang dapat merubah warna urin. Kami nantikan sahabat MK, Anda yang juga sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MK, bisa Anda pilih ataupun sampaikan pilihan pollingnya langsung di sana. Kami nantikan sahabat MK, dan insya Allah kami akan segera menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website,
2: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 133.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Waktunya kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihan MKpedia-nya melalui nomor di 0811-224-1027. Di pilihan nomor 1, 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Di pilihan nomor 2, 3 instrumen investasi syariah. Dan pilihan nomor 3, makanan yang dapat merubah warna urin. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada Ibu Parilah dari QPA 3 bergabung di pilihan MKpedia-nya nomor 1. Kemudian selanjutnya ada sahabat kita Ibu Rus dari Garut juga bergabung di pilihan MKpedia-nya. Kalau Ibu Rus di pilihan nomor 3. Kemudian ada hamba Allah dari Cibiru juga bergabung, tertarik di pilihan MKpedia-nya nomor 1, Masya Allah. Terima kasih hamba Allah dari Cibiru sudah bergabung menyapa di pagi hari ini. Sahabat Mahdi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung di pilihan nomor 1. Kemudian juga Anda menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MG. Ada sahabat Asila juga bergabung ya di pagi hari ini di pilihan nomor 1. Ibu Ade dari Ranca Ekek pilihan nomor 1. Sahabat Raihan Rahmadian juga di pilihan nomor 1. Bapak Irfan dari Halte Selatan di pilihan nomor 1 juga, Masya Allah. Sehingga untuk pilihan terbanyak, sahabat MG jatuh di pilihan MKpedia nomor 1 berkaitan dengan 3 kebiasaan kecil mengubah hidup. Untuk itu, berikut MKpedia pilihan Anda.
1: Sahabat MK, seringkali kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari langkah yang besar pula. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, banyak perubahan justru berawal dari hal-hal sederhana yang dilakukan secara terus-menerus. Kebiasaan kecil yang terlihat sepele, jika dijaga dengan konsisten, dapat memberi dampak besar dalam jangka panjang. Dalam berbagai pembahasan tentang pola hidup, kebiasaan sehari-hari sering menjadi penentu arah hidup seseorang. Cara memulai pagi, cara bersikap kepada orang lain, dan cara menutup hari, sedikit demi sedikit membentuk karakter dan kualitas hidup. Perubahan ini memang tidak terasa seketika, namun akan terasa hasilnya jika dilakukan secara istiqomah. Sahabat MK, berikut 3 kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup jadi lebih baik. Pertama, bangun lebih pagi. Dengan bangun lebih awal, kita punya waktu tenang untuk berdoa, berpikir, dan merencanakan kegiatan. Waktu tambahan ini membuat kita tidak terburu-buru, lebih siap menjalani hari, dan lebih mudah menjaga ketenangan dalam beraktivitas. Kedua, ucapan terima kasih dan maaf. Dua kalimat sederhana ini sering terasa sepele, namun memiliki kekuatan besar untuk menjaga hubungan, melunakkan hati, dan menumbuhkan kedamaian. Dengan terbiasa mengucapkan terima kasih dan maaf, kita belajar rendah hati, menghargai orang lain, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, tutup hari dengan muhasabah. Luangkan waktu sejenak sebelum tidur untuk mengevaluasi diri. Apa yang sudah baik hari ini, dan apa yang perlu diperbaiki esok hari. Dengan kebiasaan ini, kita belajar mengenal diri sendiri, memperbaiki kesalahan, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang 3 kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup jadi lebih baik.

dia sahabat MG, MGpedia pilihan Anda di nomor 1, 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Dan itu juga menjadi informasi penutup kebersamaan kita sahabat MG dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Data Peduli di edisi hari ini. Simak program selanjutnya sahabat MG yang akan menemani ruang dengar Anda dengan Talkshow Inspirasi dalam program Ruang Inspirasi. Terima kasih Anda sudah menyimak, menyampaikan atensi kebersamaannya sahabat MG di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan inspirasinya. Amin, Allahumma amin. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MG FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyadu ala ilahi lanta, sangfiru kawatu bilai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bat.

0: Allah beri kemudahan. Mudah-mudahan kemudahan itu diundang juga sahabat MK dengan kita setiap kali mengawali aktivitas selalu mengawalinya dengan doa sahabat MK ya. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini diawali dengan doa ikhtiar terbaik akan menghadirkan hal yang manfaat sahabat MK untuk diri, untuk keluarga, dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Aktivitas hari ini kembali akan dibersamai dengan sajian program di MKFM. Hingga 1 jam ke depan, program Ruang Inspirasi Spesial Talk Show bersama dengan Majelis Taklim Rumahku Surgaku hadir kembali bersama saya Herlan Hanif. Dan insya Allah hari ini kembali akan dibersamai juga sahabat MK oleh narasumber kita dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Sudah bersama dengan Kumu Harira dan Teh Fitria Vanisa. Topik yang akan kita bincangkan sahabat MK hari ini jadi topik yang mudah-mudahan kembali dapat membuat kita dapat melihat ke dalam diri ya sahabat MK, bahwa aktivitas yang kita lakukan, kesibukan yang kita lakukan ini bagaimana kita bisa memaknainya sehingga hal tersebut sahabat MK bisa kemudian bermanfaat dan tidak kemudian melalaikan kita dari berbagai hal. Nah, hari ini kita akan lebih banyak ngobrol ya bersama dengan narasumber kita Umu Harira dan Teh Vanisa. Sebelum kita menyambung obrolan kita bersama dengan narasumber kita kembali atau kami undang terlebih dahulu sahabat MK ya, sahabat MK yang sedang menyimak di pagi hari ini dapat juga berbagi atensinya. Silakan atensi dapat Anda sampaikan ke 0811-224-1027. Nah, kaitan dengan kesibukan sahabat MK, apakah benar kesibukan ini bisa melalaikan keluarga? Boleh Anda berbagi pengalaman ya ke 0811-224-1027. Nanti kita akan bahas bersama dengan Umu Harira dan Teh Fitria Vanisa yang alhamdulillah hari ini sudah bersama dengan kita. Kita sapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi pagi hari ini dengan sahabat MK ya, Umu dan Teh Vanisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kabar sehat hari ini ya, kabar baik.
2: Sehat dan bahagia, kayaknya udah pada mulai liburan ya.
0: Mulai liburan ya. Alhamdulillah ya. Jadi aktivitasnya mungkin agak berbeda pagi hari ini, sedang menyimak juga barangkali obrolan kita hari ini. Dan satu topik yang akan kita kembali jadikan apa ya, tema perbincangan kita ya, Umu dan juga Teh Vanisa, ini bagaimana kita itu kadang terjebak dengan satu kata begitu ya, yang kadangkala kita juga kadang kabur gitu ya dengan kesibukan tersebut. Ini seperti apa sambil menyapa Teh, kita akan awali bincang kita.
2: Baik, alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK. Semoga hari ini menjadi hari yang paling membahagiakan ya. Hari yang berkah, hari yang penuh semangat. Karena alhamdulillah kalau tadi pagi kita sudah bangun berdoa, bersyukur, masih dikasih umur, dikasih keluarga yang sehat, kita hidup di Indonesia yang aman, yang nyaman. Nikmat mana lagi yang kau dustakan gitu. Tapi kita gak pernah berhenti dari sebuah kesibukan, benar gak?
3: Betul.
2: Vanisa sibuk gak? Pagi-pagi sibuk banget gak?
3: Sibuk, nyiapin-nyiapin buat suami biasanya.
2: Betul kan? Tidak hanya menyiapkan untuk keluarga kita, diri kita juga kan sibuk ya. Harus ke air, harus wudhu, harus sholat, harus ini, harus itu. Tapi pertanyaannya gini Kang Herlan, kita tuh gak bisa milih untuk tidak sibuk ya. Kita gak bisa berhenti untuk gak sibuk. Semua orang pasti punya kesibukan. Seorang ayah sibuk mencari nafkah, seorang ibu sibuk ngurus keluarga, terus anak-anak sibuk belajar, sibuk bermain, sibuk kuliah, sibuk bekerja gitu. Banyak sekali kesibukan yang dilakukan oleh tiap diri kita. Adakah orang yang gak sibuk? Orang yang di rumah sakit ya, yang sakit ya, yang gak punya kemampuan untuk bergerak mungkin ya, kesibukannya. Nah, kita tuh gak bisa berhenti dari kesibukan, tapi kita bisa milih. Kita mau jadi robot yang bisa melakukan banyak hal gitu, banyak target, tapi gak punya rasa. Atau kita memilih sibuk menjadi seorang hamba yang sadar bahwa kesibukan kita ini tuh mau apa, kita nuker apa dengan apa gitu. Coba saya tanya pertanyaan mendasar bagi Kang Herlan. Pagi-pagi sibuk Kang?
0: Sibuk.
2: Sibuk. Pergi ke masjid.

0: pulang dari Mesir bantuin istri harus pergi ke kantor siaran pagi gitu ya. Kira-kira apa Kang yang nikmatnya dulu deh, nikmatnya sibuk-sibuk seorang ayah tuh apa Kang?
1: Nikmatnya sibuk seorang ayah, nikmat dalam, maksudnya nikmat sibuk
0: apa
1: dalam
0: memaknai waktu aja, gitu ya. Perasaannya ketika sibuk tuh apa yang menjadi sebuah kenikmatannya tuh apa gitu?
1: Nikmatnya sibuk itu terasa kalau ketika kita sedang tidak punya kesibukan. Jadi waktunya ternyata lebih manfaat gitu dibandingkan ketika kita tidak melakukan apa-apa.
0: Oh, jadi ketika kita sibuk tuh nikmat ternyata ya. Nikmat, karena ketika kita gak punya kesibukan, bingung ya.
1: Bingung, iya betul.
0: Gabut gitu kalau bahasa anak sekarang. Kalau Teh Vanessa, nikmatnya capeknya jadi seorang istri, apa nikmatnya Teh?
2: Nikmatnya jadi gak kerasa. Kadang kalau misalkan disibukin diri gitu ya, capeknya gak kerasa. Terus kan apalagi kalau seorang istri mah ada pahala yang menyertai kesibukannya.
0: Masya Allah, itu istri yang soleha ya. Ya harusnya begitu ya setiap hari. Tapi kan kita melihat ya bahwa setiap hari itu Allah sudah kasih kita banyak kesibukan nih, target peran kita kan hidup di dunia itu, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu, seorang istri atau seorang suami, seorang anak, seorang anggota masyarakat. Harusnya ketika kita menyadari peran kita yang banyak itu, pasti semua itu menuntut kan, menuntut aktivitas keterlibatan kita gitu. Boleh gak sih sesibuk itu dari pagi sampai kita mau tidur teh sibuk sampai nggak ada waktu buat kita istirahat? Ada kan orang yang kayak gitu ya,
2: ada
0: sesibuk itu dari bangun pagi tidur sampai dia nggak punya.
1: Boleh tidak gitu ya?
0: Boleh nggak sih sesibuk itu gitu? Misalnya contoh ibu-ibu pagi-pagi udah sholat, nyiapin rumah, suami berangkat, anak-anak berangkat, ngeberesin rumah, setrikanya, terus kemudian bersiap pergi ke majelis taklim atau ke pasar, pulangnya nyetrika, cuci piring dan sebagainya, sampai gak kerasa udah sore, suami udah pulang lagi, anak udah pulang, terus ngelayanin suami lagi, nemenin anak-anak lagi. Itu tuh boleh gak sih sesibuk itu, sebanyak itu kesibukan kita? Sahabat MK boleh dong kasih pendapatnya gitu ya. Boleh gak sih kita tuh sebanyak itu kesibukannya? Atau jangan sibuk-sibuk amat, harus ada waktu buat diri sendiri, buat me time, buat apa sih namanya, ngecas diri. Benar gak Teh Vanessa? Pernah gak ada di satu kondisi kok aku tuh sibuk-sibuk banget ya, nyari apa sih gitu? Ada gak pernah terpikir begitu Teh Vanessa?
2: Ada.
0: Pada saat seperti apa?
2: Kalau udah jam tidurnya sangat berkurang, itu biasanya kerasa.
0: Ketika fisik sudah mulai mengeluh ya, maksudnya udah, aduh ternyata aku gak sekuat itu, sakit, kayak gitu ya.
2: Betul.
0: Terus apa yang kemudian memotivasi akhirnya bisa semangat lagi, mau melakukan kesibukan lagi?
2: Lebih ke kasih jeda dulu ke diri sendiri sih. Jadi apa sih tujuannya kita sibuk sampai pada saat itu sibuk banget gitu? Tujuannya apa? Kalau memang mengingat lagi, ternyata tujuannya memang ya itu yang kita harapkan dari sebelum-sebelumnya, biasanya oh iya semangat lagi gitu.
0: Betul. Jadi ketika kita punya tujuan ya, terus kemudian kita merasa bahwa ada manfaatnya nih, kita sibuk-sibuk juga ada manfaatnya. Karena kalau gak ada manfaatnya udah pasti kita tinggalkan. Jadi sebetulnya boleh kita sesibuk itu, banyak kesibukan asal ada manfaatnya. Nah tapi kalau kita lihat ke tema obrolan kita hari ini, saya ingin mengajak diri saya juga, Kang Herlan, Teh Vanessa dan sahabat MK di rumah, ada yang hilang gak sih di balik kesibukan kita? Kan kita punya waktu sama ya, 24 jam Allah amanahkan waktu kepada kita. Ada yang hilang gak sih di balik kesibukan kita, di balik rutinitas kita yang secara teknis mungkin kita udah mahir banget ya. Ibu-ibu udah mahir kan, cuci piring sambil masak air, sambil nyalain mesin cuci gitu, udah. Itu kan sesibuk itu ya. Kemudian kita lagi sibuk di dapur, ada mang sayur memanggil, langsung kita secepat itu keluar, belanja, tiba-tiba kita ingat, kita tuh lagi masak air, jangan-jangan gosong atau apa bahasa Sunda nama saat gitu.
1: Kompor iya, gitu.
0: Nah itu tuh ada yang hilang nggak sih di antara kesibukan kita? Misalnya seorang ayah sibuk mencari nafkah sampai harus misalnya long distance marriage di luar kota, pulang bawa uang 3 bulan sekali, uang mah tiap bulan ya ditransfer kalau yang di luar kota itu ya. Terus kemudian seorang ayah yang harus disiplin masuk kerja jam 7:30, ada yang jauh ke tempat kerjanya, dia harus setelah subuh harus sudah melalui perjalanan, belum macet, belum stressing pekerjaan di kantor, kemudian belum masalah ekonomi, target pekerjaan dan sebagainya, sesibuk itu. Tapi selain ada yang dicapai, ada yang hilang gak sih di antara di balik kesibukan kita? Mungkin Kang Helan nih yang POV bapak-bapak, orang gak merasa bahwa aku tuh sibuk ya, aku tuh banyak hal yang diproduktifkan, tapi aku kehilangan sesuatu gitu. Ada yang hilang gak Kang?
1: Ya kehilangan waktu, kalau saya sih dengan orang tua ya, tidak terlalu banyak waktu gitu untuk bisa bersama orang tua.
0: Benar banget ya jawabannya. Ya, dan yang itu yang paling apa ya, bukan menyesal, ya bisa jadi sebuah penyesalan ya. Ketika kita terlalu sibuk, kita sampai lupa bahwa ada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan sapaan kita, membutuhkan sentuhan kita, membutuhkan apa lagi sih? Doa mungkin kita, kadang kalau sesibuk itu kita masih ingat berdoa nggak ya?
1: Iya.
0: Nah, mungkin saya ingin mengajak di refleksi hari ini ya, sahabat MK, kita bayangkan bahwa sebelum kita jadi hari ini, kita adalah seorang anak dari kedua orang tua kita. Sebelum kita menjadi orang tua dewasa, kita adalah seorang pemuda, pemudi yang pernah punya masa lalu. Terus di posisi hari ini, kita menjadi seorang ibu, seorang ayah, kita juga punya anak-anak yang Allah amanahkan kepada kita. Di antara sekian puluh tahun waktu yang Allah berikan untuk kita hidup, apakah kita kesibukannya, aktivitasnya itu benar-benar menuju ke sesuatu yang bakal membuat kita apa ya namanya, benar-benar merasa aku tuh bermanfaat, aku tuh berharga. Nah, tapi semua itu kan terukur oleh waktu ya. Kita bukan manusia sempurna yang bisa memberikan 100%. Benar gak? Teh Vanessa jadi istri udah pernah ngerasa satu saat aku 100% nih Paul jadi istri yang terbaik buat suamiku?
2: Belum.
0: Belum. Kang Herlan, 100% gak menjadi ayah yang terbaik buat anak-anakku gitu.
1: Belum, pastinya ya merasa belum.
0: Tapi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, kita bercermin kepada sosok teladan kita ya, Rasulullah SAW, bagaimana beliau mengajarkan kepada kita di antara sekian banyak kesibukannya. Rasulullah itu ketika beliau sedang beribadah kepada Allah, maka 100% beliau menjadi seorang hamba yang apa ya, mengoptimalkan penghambaannya, ibadahnya, rasa syukurnya, sampai lupa gitu, gak kerasa kakinya bengkak, waktu berlalu berlama-lama untuk menikmati sholat yang panjang untuk Tuhannya. Tapi Rasulullah ketika sedang bersama umatnya, sedang mengajarkan dakwah Islam, Rasulullah juga all out itu kan, memberikan yang terbaik, menyapa para sahabatnya, mendakwahkan dengan cara yang baik. Bahkan ketika Rasulullah mendapat ujian yang tidak menyenangkan, dihina, dicaci, Rasulullah tuh bisa punya waktu untuk memperhatikan apa ya, orang yang belum dapat hidayah Islam itu dengan tangannya sendiri, dengan doanya. Gak ada satu orang pun yang merasa dikecewakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah ketika menjadi seorang suami, ketika dikisahkan menjadi suami dari Bunda Khadijah, Rasulullah memberikan hak kepada istrinya dengan optimal. Tapi ketika Rasulullah di masa istrinya juga lebih dari satu, Rasulullah memenuhi hak-hak istrinya. Tapi gak ada satupun yang dikecewakan.
1: Ya,
0: enggak sih. Jadi kalau misalnya sekarang kita hari ini merasa terlalu sibuk, gak punya waktu, gak ada waktu buat orang tua, untuk anak-anak, untuk istri, untuk keluarga besar, untuk tetangga, untuk masyarakat, berarti kita masih belum punya referensi yang baik tentang bagaimana kehidupan dari Rasulullah SAW. Sehingga wajar kalau hari ini kita ngerasa capek, lelah, gak bahagia, terus gak ada ujungnya gitu. Kesibukan aku tuh buat siapa gitu, aku tuh ngebelain apa sih gitu. Bener gak sih? So, sekarang seorang suami bekerja, bayangkan ya, udah lelah, banting tulang, keringat, dan Allah beri ganjaran bahwa peluhnya, keringatnya, lelahnya seorang ayah itu bisa berbuah pahala surga kelak. Kalau niatnya ikhlas, ibadah di mata Allah, dan caranya benar. Nah sekarang kan banyak ya, kalau kita perhatikan di luar sana, para pengayuh beca, masih ada gak sih? Masih ada ya?
1: Ada beberapa
0: ya. Untuk kita lihat yang sekarang ada di sekeliling kita kan para pengemudi ojol ya.
1: Betul.
0: Bagaimana para ayah-ayah ini berjuang, sibuk untuk menafkahi keluarganya. Padahal saingannya begitu banyak. Kemudian kondisi ekonomi sekarang juga tidak baik-baik saja. Kalau melihat peluangnya, kira-kiranya setiap hari dapat gak ya sejumlah yang diharapkan? Mungkin kalau mengejar rupiah akan banyak kecewa. Tapi ketika kesibukannya itu adalah bagian dari ibadah, bagian dari ketaatannya kepada Allah, kewajibannya sebagai seorang suami, seorang ayah, dia bisa menikmati kesibukannya itu tanpa kehilangan rasa, tanpa kehilangan kenikmatan gitu. Setuju gak Teh Vanessa?
2: Setuju banget.
0: Jadi yang hilang itu selain waktu apa Teh Vanessa? Ketika kita sibuk tuh
2: Selain waktu, momen, terus kadang ada yang hilang itu adalah kesehatan badan mungkin salah satunya. Bahkan bisa jadi kesehatan mental juga.
0: Betul, sehat badan, sehat mental. Ada nih satu hal lagi yang mungkin perlu saya pikir disadari ya, ketika udah capek fisik, capek psikis atau lelah mental, itu sebetulnya apa sih yang hilang?
2: Diri sendiri.
0: Untuk Kang Herlan, ketika seseorang mengatakan aku tuh kayaknya kena mental, aku nggak butuh kesehatan mental, mental itu sebetulnya apa yang hilang Kang Herlan?
1: Yang hilang Allah. Kedekatan
0: udah.
1: Kita
0: nikmat rasanya gitu. Kenapa sakit? Karena nggak nikmat gitu, benar nggak? Kenapa mental kita? Aduh, kok aku sakit ya? Apa sih istilahnya, mental health gitu ya? Ada luka dan sebagainya. Karena yang hilang itu rasa, benar nggak sih? Ketika, bagaimana menurut Teh Vanessa? Ketika seorang istri udah nggak mau melayani lagi suaminya dengan yang terbaik, apa yang hilang?
2: Rasa. Terus kalau misalkan sibuk juga kadang kan kayak ibadah juga jadi keburu-buru, terus mau berdoa juga jadi ya udah asal berdoa aja gitu, nggak ada kehusuan di dalamnya karena terlalu sibuk dan banyak yang diurusin gitu, sampai-sampai lupa bahwa kalaupun kayak sholat berdoa itu hanya butuh waktu sebentar, tapi rasanya yang mungkin sulit untuk kita hadirkan di situ.
0: Benar, jadi sepakat ya, terlalu sibuk itu bisa menghilangkan rasa.
1: Rasa.
0: Rasa nikmat, rasa cinta, rasa bahagia, dan hal-hal yang membuat kita punya energi untuk melakukan kesibukan itu. Tadi disinggung sama Teh Vanessa ya, ternyata sibuk ibadah juga itu bisa menghilangkan rasa, karena bisa jadi kalau nggak punya rasa, kita nggak bisa khusyuk. Kita sholat 11 rakaat tahajud, sholat malam, sholat duha 4 rakaat, tapi untuk doanya kita gak pakai rasa, gak nikmat kan ibadahnya gitu. Terus kita ibu-ibu nih sekarang udah mau menjelang makan siang, karena udah terlalu biasa masak sayur sop, ayam goreng, perkedel kentang gitu, kerupuk, itu udah terbiasa kita sesibuk itu, dari mulai nyiapin ke pasar, main kompor main kompor, main main di dapur, yeah, aktivitas. Terus kita nggak pakai rasa. Kira-kira kita sebahagia itu nggak masak. Kan semua hal itu akan menjadi nikmat kalau kita punya rasa.
1: Iya, benar.
0: Jadi udah deh, sekarang giliran sahabat MK berbagi. Benar gak sih bahwa kesibukan itu bisa melalaikan keluarga atau bisa menghilangkan rasa?
1: Boleh, silakan sahabat MK juga berkirim atensi ya. Ketika sibuk kita dengan aktivitas yang sahabat MK biasa lakukan setiap harinya, benarkah jadi kesibukan itu menjauhkan kita dengan keluarga dan menghilangkan rasa, sahabat MK, ya, ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa sudah kita lakukan? Boleh disampaikan ya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Nanti kita akan sambung bincang kita di termin yang kedua dan menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah menyampaikan atensi. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di Ruang Inspirasi MKFM.
3: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: kasih sahabat MK Anda masih bersama kami. Kita kembali sambung ya kebersamaan di termin yang kedua, masih dalam ruang inspirasi. Kami masih nantikan juga di pagi hari ini sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi. Silakan atensinya dapat sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kita menyambung kembali bincang kita, Umu Herira dan juga Tevani saya di termin yang kedua ini. Kita akan terlebih dahulu sapa ya sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya. Ada sahabat kita yang menyampaikan atensi melalui WhatsApp. Ini ada Umu Afifah Mulyani. Kalau Umu Afifah menyampaikan atensinya, ketika kesibukan bisa melalaikan keluarga, bisa, tetapi kalau tidak diatur dengan baik, katanya waktunya bisa jadi melalaikan keluarga. Keluarga seharusnya tetap jadi prioritas utama, kalau menurut Umu Afifah di pagi hari ini. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya, Teh, Umu Afifah.
1: Salam kenal ya, Umu Afifah baru nih gabung di RKSK. Semoga manfaat ya Umu. Terima kasih komentarnya. Betul sih, kita harus memanage ya, mengatur. Keluarga mungkin prioritas utama, tapi jangan lupa prioritas yang jauh lebih tinggi dibanding keluarga itu adalah kepada Allah ya, hamba Allah.
0: Iya,
1: gitu.
0: Insyaallah, betul.
1: Jadi jangan sampai kadang kita suka lupa nih, terlalu sibuk ngurusin keluarga, akhirnya kita tuh suka ngeskip atau menomorduakan kewajiban kita kepada Allah, haknya Allah gitu. Misal nih seorang ibu, kan pagi-pagi itu harus sesibuk itu ya, nyiapin anak berangkat sekolah, di dapur dan sebagainya. Tapi lupa nih, kita belum zikir, belum tilawah, sholatnya belum husu gitu. Akhirnya kok hak Allahnya diprioritaskan nanti cepet-cepet, buru-buru. Padahal kan idealnya ya, kalau melihat kepada Rasulullah SAW tuh, sebelum kita berhubungan dengan makhluk, kita tuh bereskan dulu hubungan kita dengan Allah. Satu tips yang saya dapat dari guru saya dulu, kita tuh butuh amunisi nih buat melayani makhluk-makhluk Allah yang Allah amanahkan kepada kita. Kita butuh kekuatan, butuh energi buat memberikan yang terbaik sehingga jadi ibadah. Maka sebelum kita melayani makhluk Allah tuh, kita banyakin dulu nih imunnya gitu. Berarti bangun pagi dengan doa, kemudian kita berzikir, kita sholat, kita meminta kepada Allah, mulai dengan bismillah, kemudian sematkan doa. Doanya sederhana aja, misalnya kalau kita, ya Allah berkahi sibukku hari ini ya Allah gitu.
0: Semoga diberkahkan.
1: Iya, ya. Jadi keberkahan itu ziyadatul fi khair kan, bertambah kebaikan. Yeah. Kita cuci piring itu kebaikan. Tapi enggak sedikit ibu-ibu yang menggerutu karena ngelihat cucian piring kotor bekas tadi malam gitu. Anak-anaknya misalnya udah gede, udah mampu tuh cuci piring, tapi ternyata menyisakan pekerjaan buat ibunya gitu. Nah itu tuh banyak sekali di pagi hari para ibu yang sudah mulai bocor tuh, sibuk tapi ngomel, nggak dapet pahala. Itu sih refleksi buat saya pribadi juga. Kadang-kadang gitu ya, kalau Allahnya nomor dua, keluarga lebih utama, kita lupa, nggak dapet pahala di sisi Allah. Semoga kita bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah ya. Amin.
0: Amin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Umu
1: Afifah.
0: Afifah tadi sudah berbagi. Berikutnya ada sahabat Mahadi nih, sembari menantikan sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi juga di pagi hari ini, silakan ya, bisa berbagi juga seputar tema yang sedang dibahas. Ada yang merasa hilang tidak sahabat MK ketika kita terlalu sibuk dalam aktivitas sehari-hari, dan sahabat MK merasa tidak dengan kesibukan yang saat ini tengah dijalani, jadi melalaikan keluarga sahabat MK. Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Ini terima kasih juga sahabat MK yang menyimak secara live juga ya di Instagram, YouTube, dan juga TikTok MK FM. Ini sudah ada sahabat kita, Umu Mama Salman ya tadi, menyampaikan atensinya juga, menyapa. Assalamualaikum katanya. Alhamdulillah bisa
1: dari
0: menyimak.
1: TikTok ya?
0: Ya, dari TikTok MK FM.
1: Alhamdulillah, bisa sekarang menyimak secara live. Benar-benar multitasking ya.
0: Betul.
1: Ada TikTok, ada Instagram, di YouTube juga kita live kan kajiannya.
0: Di YouTube juga kita live. Jadi selain sahabat MK bisa menyampaikan atensinya di berbagai platform juga ya. silakan kirimkan. Ada sahabat Rara juga, terima kasih sudah bergabung nih di TikTok. Kemudian sahabat Mahadi, ini menyampaikan berbaginya juga tadi pagi hari ini. Sahabat Mahadi di Cimenyan ini berbagi, yang hilang ketika sibuk itu adalah waktu untuk bertafakurnya katanya. Jadi bertafakurnya jadi berkurang. Kemudian kalau keluarga tetap diupayakan prioritas, jadi tidak diganggu oleh kesibukan gitu ya, kalau menurut sahabat Mahdi.
1: Betul, setuju. Benar, kita harus punya waktu jeda untuk muhasabah ya. Benar kan? Kemarin saya dapat tips nih, ada tips 4 tips untuk menjaga agar kesibukan kita ini tetap manfaat dan jadi amal soleh. Yeah. Yang pertama adalah awali dengan bismillah. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Jadi insya Allah itu jadi pahala kan, sesibuk apapun gitu ya kita. Dan kesibukannya apapun itu, kalau dengan nama Allah insya Allah jadi ibadah dan manfaat. Kemudian yang kedua, jangan lupa berdoa. Jadi ya Allah, berkahilah kesibukanku hari ini. Kemudian diantara kita sedang melakukan kesibukan itu, coba diisi dengan istighfar. Kan gak selalu ngomong ya kalau kita sibuk ya.
0: Iya,
1: daripada
0: betul.
1: Ngelamun misalnya sambil kita nyuci beras gitu, ibu-ibu di rumah. Daripada ngelamun, ngegerutu, mending kita istighfar ya. Berapa kali, ngageroh teh gimana bahasa Indonesia
0: cuci
1: ya,
0: piring
1: ya, kalau ngegeroh mau cuci piring ya,
0: yeah.
1: Kalau cuci beras teh mencuci beras supaya
0: cuci
1: bersih
0: beras, ya.
1: Sambil istighfar kita bisa berapa puluh kali istighfar tuh sambil, terus kemudian kita doa Allah. Juga ya Allah, semoga nasi yang ku masak ini bisa menguatkan iman anak-anakku, suamiku, keluargaku. Ya Allah, berkahi rezeki, jadikan mereka orang-orang yang baik akhlaknya. Luar biasa ya, ketika seorang ibu sibuknya di rumah full doa, full zikir, kebayang tuh keberkahannya sebanyak apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita ibu-ibu nih udah sesibuk itu, kita luangkan waktu jeda 15 menit dari 24 jam atau 12 jam di siang hari ya, untuk jeda dulu, gak usah pegang apa-apa, gak usah melakukan aktivitas apa-apa, cukup kita tafakur. Ya Allah, aku udah benar gak ya niatnya gitu. Ya Allah, semoga lurus. Ya Allah, capek aku, lelah aku, semoga diterima, Engkau sukai. Jadi kita punya waktu 15 menit untuk charge iman. Termasuk di dalamnya misalnya kalau ibu-ibu tuh pagi-pagi tuh, bapak-bapak juga sama kayaknya, di kantor juga bisa jeda 15 menit, ambil air wudu, sholat duha, minimalnya 4 rakaat atau kalau sampai 12 rakaat bagus, dan kemudian kita doa, tafakur. Karena kalau kita gak dicas, makin lemah, makin banyak bisikan setan yang bisa mempengaruhi kita. Ini baru seperempat hari nih gitu.
0: Ya,
1: kalau jam 11 itu kan baru seperempat hari ya, masih ada 3/4 lagi waktu yang harus kita habiskan. Dan yang terakhir, kita tuh di malam hari itu sebelum tidur tuh digunakan untuk refleksi, muhasabah. Pertanyaannya mendasar katanya, apa kabar ya hatiku hari ini? Aku berpenyakit gak hari ini? Aku kecewa gak? Marah gak? Sombong gak? Ujub gak? Ada dengki gak? Saya merendahkan orang lain gak ya hari ini? Saya menyakiti perasaan anak-anak saya? Gimana hatiku hari ini? Saya menduakan Allah gak ya hari ini? Jadi benar-benar tadi ya kata Kang Mahadi, waktu kita untuk tafakur ternyata bukan hanya di ujung ya.
0: Yeah,
1: nah, kalau bisa di awal dengan bismillah, di setiap waktunya dengan doa, di antara jedanya dengan mencas iman kita, dengan ibadah, dengan sholat gitu. Kemudian di akhirnya kita tutup dengan muhasabah dan tanyakan kabar hatimu. Hati aku selamat gak ya hari ini? Hatiku hari ini meninggi gak ya? Sombong gak ya? Tevanisa, pernah gak sih, sering gak sih nanya hatiku apa kabarnya hari ini gitu?
2: Jarang banget.
1: Kita
0: jarang
1: nyapa
0: banget.
1: Hati aja jarang ya. Atau bersyukur, terima kasih ya hatiku, kamu udah baik-baik aja, kamu udah bisa nahan marah, kamu bisa gak kecewa, terima kasih hatiku. Gitu Kang Herlan. Ada lagi belum?
0: ada,
1: ada.
0: Ibu Tika di itu tapi belum bukan berbagi ya. Tadi Ibu Tika mengomentari saja katanya cuci ya. Beras itu bahasa Sundanya ngisikan.
2: Oh iya benar.
0: Ibu Tika di Banjaran terima kasih ya sudah menyampaikan atensinya juga.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu Tika
0: menyimak. Alhamdulillah. Ada juga sahabat kita, sahabat Mahadi lagi ya menyampaikan atensi kembali. Sahabat Mahadi, terima kasih sudah menyampaikan atensi kembali ya. Jadi sedang berupaya mengatur waktu dengan baik saja katanya agar tidak melalaikan amanah-amanah yang lain ketika kita sibuk dengan rutinitas harian katanya.
1: Terima kasih. Emang kuncinya manage waktu ya?
0: Iya betul.
1: Manage waktu, manage hati, manage niatnya dan sebagainya.
0: Ada Ibu Parilah. Ibu Parilah, masih ditarik lagi ya Bu Parilah. Kami nantikan Bu Parilah, silakan.
1: Sedang
0: masih merenung ya.
1: Membingkai kata-kata. Insyaallah manfaat ya. Sobat MK dimanapun berada, kalau sharing di acara ini tuh insyaallah manfaat ya. Karena kemarin pekan kemarin ya Rabu, kemarin kan silaturahim dengan komunitas Rumahku Surgaku. Alhamdulillah di studio MK FM walaupun kurang dari 50 orang tapi kesannya masyaallah luar biasa ya. Gimana Teh Vanessa? Apa testimoni yang ibu-ibu berikan kemarin?
2: Iya masya Allah ya, banyak banget, bahkan ada jamaah-jamaah yang baru pertama kali ikutan kegiatan Rumahku Surgaku, dan alhamdulillah testimoninya juga sangat-sangat positif dan mereka pengen untuk bisa gabung di grupnya RKSK. Karena memang di kajian RKSK ini akan selalu ada yang baru, jadi tidak monoton, setiap bulannya pasti ada yang bulan ini kalau tahun ini sudah ada 3 hal yang baru. Yang pertama itu kita halal bihalal
1: open house,
2: di open house di studio MKFM. Bahkan itu masya Allah sampai membludak sampai di luar-luar,
1: sampai ke teras-teras
2: yang bapak-bapak
1: masuk MKFM diisi keren
2: orangnya. di gang masuknya juga itu udah ada orangnya, bahkan di luar bapak-bapak standby. Ikutan juga. Terus yang kedua itu kita ada outbound. Di tahun kemarin kita belum ada, alhamdulillah di tahun ini kita bisa ada outbound di Villa AA. Terus bahkan itu yang outbound ini banyak banget yang request lagi, pengen lagi cina.
1: Betul.
2: Sekali-kali nanti di DT Rahmatanil Alamin boleh, nanti kita cari-cari tempat yang emang enak buat outbound lagi. Bahkan waktu outbound itu ada yang jauh-jauh dari Cicalengka, mereka charter 4 angkot untuk bisa berangkat bareng-bareng. Jumlahnya sampai 30 lebih. Itu
1: ada itu ibu-ibu sibuk semua ya.
2: Betul, masya Allah.
1: Bisa meluangkan waktu.
2: Iya.
1: Demi rasa.
2: Demi rasa, betul. Bahkan awalnya kami dari tim panitia juga agak mempertimbangkan karena jarak dari bawah ke atas, karena di Villa Eko Pesantren
1: ya,
2: itu agak susah kendaraan kendaraan umum, tapi masya Allah antusiasnya banyak sekali sahabat MK yang mau ikutan, bahkan pengen lagi katanya. Terus alhamdulillah kemarin yang spesialnya itu ada free love, dan banyak banget ibu-ibu yang seneng, banyak banget ibu-ibu yang bahagia karena dapat
1: membawa sesuatu dari yang dicintai.
2: Betul. Jadi datang memberikan sesuatu yang dicintai, pulang juga mereka mendapatkan sesuatu yang dicintai.
1: Betul.
2: Jadi alhamdulillah sangat bermanfaat, dan baju-baju ataupun barang-barang yang sudah sahabat MK jamaah, misalkan jamaah satu itu di recruiting ataupun diberikan, itu bermanfaat umurnya diperpanjang lagi oleh jemaah yang lain. Nah ini menjadi salah satu kegiatan yang positif ya. Karena kita tidak membuang-buang barang-barang yang sudah kita pakai dan masih bagus banget. Tapi kita bisa memperpanjang usia barang tersebut, dimanfaatkan oleh jamaah yang lain. Nah ini masya Allah.
1: Luar biasa kemarin tuh ya, selain baju muslim, kerudung, baju harian itu, kita ada gelas cantik, ada piring-piring cantik, kemudian ada sepatu, tas, kacamata, gitu ya.
2: Betul.
1: Terus perhiasan juga ada.
2: Ada, masya Allah. Jadi semua barang yang memang masih bagus, sahabat MK. Jadi bukan layak
1: yang
2: pakai.
1: Dibuang, ya.
2: Jadi bukan yang ini udah nggak dipakai tapi masih layak pakai. Bukan, tapi yang masih bagus, sahabat MK, yang ada kemarin, Masya Allah. Terima kasih banyak ibu-ibu, dan alhamdulillah juga dari ibu-ibu pengen ya, dari jamaah pengen diadain lagi. Semoga nanti ada waktunya.
1: Lebih banyak lagi. Mm-mm. Terus kemarin ada satu hal yang menarik kemarin. Ternyata siaran kita ini tuh ada yang dengar juga ya. Tidak hanya yang udah tergabung di komunitas RKSK, tapi yang baru terklik, terkoneksi di radio di mobil atau tadi misalnya di TikTok,
0: iya,
1: di
0: betul,
1: platform apapun yang nyimak siaran ini, kemudian dengar tuh ada program ini dan tertarik untuk datang. Dan kemarin ibu ini datang dan membawa dua kresek besar,
2: Masya Allah.
1: Masya Allah. Dan beliau tuh terinspirasi, ibu kenapa mau ikut gitu ya program ini? Ya karena senang aja, kayaknya seru, dan saya banyak baju bagus di rumah yang sudah tidak terpakai, semoga manfaat.
0: Masya Allah, Masya Allah.
1: Makanya jangan kapok ya, mari gabung bersama
2: Rumahku Surgaku.
0: Surgaku. Seperti apa cara gabung dan sebagainya, nanti kita akan bincangkan lebih lengkap lagi di termin yang kedua. Kita jeda sejenak ya sahabat MK. Ini sudah ada Mama Ia, Ibu Parila, Bunda Sinta juga nih yang menyampaikan atensinya. Nanti kami sapa di termin berikutnya ya sahabat MK. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
4: kok pas banget sih,
5: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
4: aku gak ikhlas ya.
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Terima kasih sahabat MG, kita kembali menyambung kebersamaan kita di termin terakhir ya dalam program Ruang Inspirasi kali ini. Terima kasih juga sahabat MG, ini sudah banyak juga atensi yang masuk melalui WhatsApp MGFM, yang komen di TikTok dan sosial media lain juga terima kasih nih. Ada Ibu Siti di Batu Jajar menyimak juga katanya melalui jangan-jangan TikTok dan radionya barengan nih. Ibu Siti di Batu Jajar ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Siti. Kemudian ada sahabat kita yang sudah berbagi juga nih teh, kita akan sapa ya. Ada Mamah Iyam dari Cibeber. Mamah Iyam menyampaikan tipsnya nih, kata dari Mamah Iyam, ketika aktivitas segunung katanya biasanya dibagi-bagi waktunya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sudah disiapkan dalam list itu dilakukan tidak dalam sehari penuh, katanya dibagi-bagi harinya sehingga waktu untuk yang lainnya bisa dapat tetap dilakukan, katanya dari Mamah Iyam di Cibeber.
1: Betul, setuju Mamah Iyam. Kayaknya baru ya, baru bergabung Mamah Iyam, salam kenal.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan nanti bisa gabung lagi di komunitas RKSK. Tipsnya sangat bermanfaat. Terima kasih.
0: Terima kasih Mamah Iyam ya. Berikutnya ada Bunda Sinta di Cilimus Pada Asih Cisarua KBB. Sesibuk apapun, kalau Bunda Sinta katanya tidak melupakan keluarga, apalagi keperluan anak, menantu, dan cucu-cucu Bunda katanya. Apalagi tentang makanan, selalu diperhatikan.
1: Sampai ke menantu ya.
0: Sampai ke menantu, Masya Allah.
1: Menantu yang baik, kayaknya menantu idaman. Mertua ya. Idaman. Masya Allah, Bu, kok bisa seperti itu, berarti rasanya tuh hadir ya. Gak hilang rasa, betul, kan. Betul. Artinya tadinya cuma anak aja, sekarang udah nambah ke menantu dan cucu. Masya Allah, barakallah Bu.
0: Siapa Bunda
1: Sinta ya?
0: Ibu Sinta, Bunda Sinta.
1: Cisarua.
0: Dari Cisarua. Terima kasih Bunda Sinta ya. Dan satu hal lagi katanya, kalau kaitan dengan ibadah selalu diutamakan karena merasa takut kalau tidak melakukan ibadah. Masya Allah. Terima kasih Bunda Sinta ya. Berikutnya kami sapa kembali juga ada sahabat kita Ibu Parilah nih di GBA 3, alhamdulillah. Tadi bahasa mencuci beras namanya Mas Susi teh, teh Hesti gitu aja.
1: Bahasa apa Jawa ya?
0: Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Iya, istilahnya bahasa Indonesia Mas Susi.
1: Mas Susi. Terima kasih. Oh, ternyata saya salah mengucapkan dan tidak tahu juga. Menarik perhatian ya, saya sahabat yang terlibat. Nanti sering-sering salah gitu atau kita kasih kuis kalau gitu ya. Yeah. Ya, boleh ya Teh Vanessa, kapan-kapan kalau di RKSK ini
0: ada kuisnya ya.
1: Ada ya,
2: boleh.
1: Itu pemberi atensi teruniknya, terbaik.
0: Betul. Kalau Ibu Parilah menyeimbangkannya antara untuk Allah, untuk keluarga, untuk diri sendiri, begitu bangun tidur berdoa bersyukur kepada Allah, berterima kasih juga kepada diri sendiri. Inginnya selalu hadir dalam acara RKSK tapi semoga tidak bentrok dengan acara lainnya katanya.
2: Amin.
1: Ya Allah, kita istikharah Bu. Semoga ibu-ibu bisa hadir semua.
0: Alhamdulillah ya, terima kasih. Ada juga sahabat Sakinah tadi dari Geger Kalonggirang dekat katanya nih, menyimak dari TikTok juga. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Sakinah ya.
1: Udah pernah hadir belum nih sahabat Sakinah, kan di Gerlong ya?
0: Iya.
1: Baru pertama kali tahu RKSK kah atau pernah gabung? Boleh nanti di kolom komentar ya kasih apa jawabannya.
0: Jawabannya ya. Boleh, silakan.
1: Biar kita kenal, kalau enggak kenal tuh enggak sayang. Benar enggak Teh Vanessa?
2: Betul.
1: Mungkin Teh Vanessa kasih cerita sedikit ketika kita sudah hampir setahun ya. Tahun lalu kita awal Juli kan.
2: Betul.
1: Rumahku Surgaku. Sekarang bulan depan kita udah mulai Juli lagi. Apa yang Teh Vanessa rasakan ketika ngelola komunitas ibu-ibu nih? Kan dulu belum hamil ya?
2: Belum.
1: Ketularan kan? Akhirnya jadi mau jadi seorang ibu.
2: Jadi ibu.
1: Gimana manfaatnya buat Teh Vanessa ngelola RKSK ini Teh?
2: Iya, Masya Allah. Di awal-awal saya agak pesimis sama diri sendiri. Karena waktu itu apa saya bisa gitu ya melaraskan dengan kebutuhan ibu-ibu, padahal saya belum ibu-ibu. Tapi alhamdulillah dibantu dengan Bu Ika, Teh Hesti, masukan-masukan, bahkan arahan yang alhamdulillah ternyata mampu juga kami gitu, tim bisa menyelenggarakan bahkan tahun kemarin sebulan itu 2 kali.
1: Ya, luar biasa.
2: Masya Allah.
1: Alhamdulillah dimudahkan oleh
2: dimudahkan,
1: Allah.
2: Dimudahkan, alhamdulillah dimudahkan dalam setahun itu. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah banyak tergabung menjadi sebuah komunitas yang namanya Rumahku Surgaku, dan alhamdulillah banyak sekali sahabat MK yang mendapatkan manfaat dari hadirnya Rumahku Surgaku. Bahkan setiap bulan itu jamaah dari Rumahku Surgaku tuh pada nunggu apalagi nih bulan depan, mau kegiatan apa lagi, mohon diinfokan jauh-jauh hari biar bisa di diamankan tanggalnya biar bisa ikut. Pokoknya harus ikut. Bahkan ada yang menimang cucu tapi mau libur dulu aja buat RKSK, yang penting bisa hadir. Itu Masya Allah banget. Dan
1: alhamdulillah ya, manfaat ya,
2: manfaat, dan itu yang bikin tersentuh kita tim RKSK. Alhamdulillah ternyata lelahnya semua ikhtiarnya juga Allah mudahkan dan Allah kasih lihat gitu. Oh, ini gening manfaat RKSK teh gitu.
1: Sampai kita kemarin ada di satu titik ya, kan target kita tuh yang kemarin pilop tuh harapannya bisa banyak banget ya. Sampai kita nyediain tempatnya kan di Darul Hajj. Tapi qadarullah kan, karena kesibukan ibu-ibu dengan keluarga, bagi rapot, liburan dan sebagainya, akhirnya yang mendaftarkan tidak sebanyak yang kita targetkan. Tapi ternyata testimoni dari yang hadir itu, kenapa beliau-beliau ini menyengajakan untuk hadir, ya ada kerinduan yang gak bisa didapat di tempat lain. Padahal ibu-ibu ini juga bukan orang-orang yang gak sibuk ya.
2: Betul.
1: Ada yang kader posyandu, ada yang ibu pengurus RT, kemudian ada ibu-ibu yang anaknya juga sekolah, libur, ibu-ibu yang ngurus cucu, yang jualan, yang bisnis. Nah, makanya bergabung di komunitas RKSK ini sebetulnya lintas kesibukan ya.
0: Lintas kesibukan, Masya Allah.
1: Ada ibu-ibu profesional, ada ibu-ibu yang istri dosen kemarin ya.
2: Bahkan bapak-bapak pun ada yang hadir, Masya Allah. Betul.
1: Kemarin ketika, hari ini belum ada bapak-bapak yang gabung sekarang.
0: Sudah ada nih, ada sahabat kita Pak Irfan di Halte Selatan.
1: Masya Allah Pak Irfan.
0: Ini berbagi juga katanya, kalau aktivitas sehari-hari kesibukannya mengajar anak-anak di masjid.
1: Masya Allah.
0: Banyak sekali ceritanya katanya mengajar anak-anak di masjid ini. Pernah mengingatkan HP untuk dimatikan dan tidak dimainkan ketika mengaji. Pernah sampai dirampas, malah dicap galak katanya. Di kesibukan mengajar ada saja katanya ceritanya, tapi alhamdulillah tetap dijalani dengan senang katanya mengajar. Karena ingin juga menyampaikan doa untuk kedua orang tua yang sudah wafat juga. Mudah-mudahan pahala dari mengajar ini bisa sampai juga katanya kepada orang tua.
1: Amin. Masya Allah. Masya Allah ya. Saya apresiasi kepada Pak Irfan ya, karena ngajar anak kecil tuh gak mudah.
0: Iya benar.
1: Dan tadi menghadirkan rasa gitu, masuk ke dunianya mereka itu gak gampang. Bagi orang-orang yang tidak familiar dengan rasa dan dunia anak, itu tuh melelahkan ya. Jadi ketika Pak Irfan komitmen, istiqomah dan senang ngajar anak-anak, itu pekerjaan yang luar biasa. Selamat menjadi ibu Teh Vanessa. Sebentar lagi ya, mohon doanya sahabat ibu.
2: Iya, mohon doanya.
1: Jadi kita juga ini lagi cari inspirasi nih. Semoga pada saat Teh Vanessa cuti melahirkan, kajian RKSK enggak berhenti. Ya.
2: Amin insyaallah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih tadi Pak Irfan. Kalau berikutnya nih bapak-bapak yang menyimak juga, ada Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Menyimak katanya. Absen.
1: Pak Sandi. Terima kasih. Kemarin ditanyain loh Pak Sandi, ketika di absen ya Pak Sandi.
2: Iya betul.
1: Kirain mau ada Pak Sandi. Ternyata Pak Sandi kayaknya lagi sibuk ya waktu itu.
0: Karena kemarin ada Pak Yandi ya.
1: Pak Yandi. Ada Kang Mahadi juga.
0: Kang Mahadi juga
1: dan
0: betul.
1: Dan ada bapak-bapak MKFM.
0: Alhamdulillah. Nih, terima kasih juga yang menyimak di TikTok ya. Ada Dapur Zara, RKSK itu apa katanya? RKSK itu apa deh, Vanessa nih?
2: Itu komunitas Rumahku Surgaku. Jadi kalau misalkan dari Dapur
0: Zara
2: mau ikutan, nah biasanya kita ada wadahnya berupa WhatsApp group. Nanti biasanya informasi kegiatan tentang RKSK, ada kajian, ada outbound dan lain-lain, itu kita share di sana. Atau bahkan kalau misalkan sahabat Darfu Dapur Zahra mau kepoin dulu nih, bisa juga di Instagram. Di sana ada rekap-rekap kegiatan RKSK dan insya Allah bermanfaat sekali, karena memang ini bahasannya sangat
1: aplikatif
2: ya. Betul, seperti parenting, keuangan keluarga, bahkan kesehatan pun ada di kita.
1: Terus dokumentasi kajian lengkapnya juga ada di YouTube MKFM.
2: Betul, ada ya. Di YouTube MKFM.
1: Jadi alhamdulillah, udah lengkap banget. Ayo gabung daftar ke admin. Kemana Tepansa?
2: Ke 085-795-301370. Ke 085-795-301370. Dan sahabat MQ yang mau request nih buat bulan depan, pengen temanya tentang apa, boleh banget langsung chat admin di nomor admin. Misalkan, ah teh, kemarin kan udah parenting, bulan depan saya pengen dong bahas tentang kesehatan atau tentang apa, bebas. Nanti boleh di request ke admin di 085-795-301370.
0: Alhamdulillah. Oh ini Dapur Zara ini katanya mantan penyiar Rumahku Surgaku, katanya setiap hari dari Senin siaran.
2: Masya Allah.
0: Siapa nih? Siapa ya? Boleh bergaul
1: nanti
0: ya.
1: Nanti kita cari ya.
0: Terima kasih sudah
1: tapi
0: menyampaikan.
1: Tapi baru tahu RKS kayak.
2: Iya.
1: Berarti udah lama gak nyimak nih. Atau gimana?
0: Oh, Dewi MQ. Saya Dewi MQ katanya.
1: Oh ya, baik. Mungkin kayaknya kita udah lama gak ketemu ya. Mari kita silaturahmi.
0: Mari silaturahmi ya nanti di event selanjutnya di RKSK ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih juga nih. Kang Denny Al Utrujah DTP hadir katanya.
1: Alhamdulillah.
0: Hadir, terima kasih. Oh ini ada sponsornya juga ya. DTP, terima kasih. Sudah menyampaikan
1: Allah,
0: atensinya.
1: Lembaga yang komitmen dengan dakwah kita, mudah-mudahan berkah buat semuanya.
0: Alhamdulillah.
1: Salam buat semua donatur DTP Peduli dimanapun berada ya.
2: Ada yang request ini untuk bulan depan, katanya pengen request tema ekonomi.
0: Ekonomi.
2: Betul.
1: Ya. Kita banyak ya, kita sebetulnya sudah digulirkan, silahkan nanti dikasih pooling, makanya hubungi admin ya yang mau kasih saran, mudah-mudahan sesuai dengan yang dibutuhkan.
0: Alhamdulillah. Mam Kila, terima kasih juga, assalamualaikum katanya menyapa ini dari TikTok.
1: Masya Allah,
0: terima kasih Mam Kila. Kemudian ada sahabat Imas Reni, terima kasih juga menyapa, assalamualaikum katanya.
1: Waalaikumsalam,
0: terima kasih sudah menyampaikan atensinya.
1: Manfaatnya nih kita ada di TikTok. Coba nanti berkomentar ya. Mudah-mudahan lebih luas lagi dakwahnya, manfaatnya, dan harus menyesuaikan ya dengan teknologi yang saat ini berkembang. Apapun itu jadi media dakwah, insya Allah.
0: Insya Allah ya. Terima kasih dari sahabat Ojan juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat Ojan ya. Kemudian Dapur Zara, Teh Rahma selalu ajak juga katanya kemarin yang di Darul Haj eventnya. Alhamdulillah.
1: Berarti udah tergabung ya?
0: Tergabung ya, sudah tergabung ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih sahabat MQ ya yang sudah menyimak melalui TikTok, melalui YouTube, Instagram, maupun langsung di radio juga. Ini ada sahabat kita juga nih yang bertanya, dari sahabat kita tidak menyampaikan namanya, ini dari 0821280 sekian-sekian. Nomor adminnya izin minta tadi kecepatan kata Jota Vanessa.
2: Boleh langsung dicatat sahabat MQ di 085-795-301370. 085-795-301370.
0: Nah silakan ya dicatat atau nanti langsung dikirim juga ke WhatsApp sahabat MQ ya untuk nomor adminnya. Masya Allah waktu kita sudah berada di penghujung kebersamaan nih, Umu Haril dan juga Teh Vanessa. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan sebagai penutup.
1: Baik, alhamdulillah kita tidak bisa memilih untuk berhenti dari kesibukan, tapi kita bisa milih mau jadi robot atau mau jadi hamba Allah yang sadar dalam kesibukannya.
0: Masya Allah, sadar ya, hadirkan sadar dalam kesibukan. Masya Allah. Dari Teh Vanessa ada hal yang mau disampaikan?
2: Hayu sahabat MQ, kita gabung di komunitas positif. Insya Allah setiap bulannya kita akan ada kegiatan yang positif dan menambah wawasan juga ilmu sahabat MQ semua. Langsung gabung ke nomor admin di 085-795-301370. Di 085-795-301370.
0: Alhamdulillah, terima kasih Teh Vanessa dan Umu Harira ya, hari ini sudah menyampaikan atensinya. Terima kasih sahabat Ojan juga baru bergabung di TikTok katanya, sudah dengar MQ sejak 2002. Masya Allah. Terima kasih sahabat Ojan ya, sudah menyampaikan atensinya. Dan Masya Allah, Live kita akan terus berlanjut ya. Nanti sahabat MK boleh simak kembali. Dan terima kasih juga sahabat MK yang sudah menyimak dari awal kebersamaan ini di program Ruang Inspirasi. Nantikan kembali program Ruang Inspirasi spesial talkshow dengan Majelis Taklim Rumahku Surgaku ini hadir setiap hari Senin ya, jam 9 pagi. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit juga sahabat MK ya, dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh,

adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Media adalah jejak teladan, menuntun dengan cinta, menguatkan dengan nilai. Saatnya belajar dan bertumbuh bersama dalam inspirasi keluarga, Ayah Masa Kini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengudara langsung sahabat MK dari Jalan Geger Kelonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, selamat pagi sahabat MK, apa kabarnya kembali di pagi hari ini? Untuk mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam hati yang penuh dengan kelapangan, penuh juga dengan ketenangan. Amin, Allahumma amin. Karena tentu dalam menjalani setiap kehidupan ataupun juga setiap episode kehidupan, tidak lepas kita akan menemukan berbagai problem, berbagai permasalahan ya dalam kehidupan ini, dalam bentuk ujian begitu ya sahabat MK. Dan biasanya kita diuji dengan sesuatu yang paling kita cintai, yang paling kita inginkan, yang paling dekat dengan kehidupan kita ya sahabat MK. Namun lebih dari itu, tentu semoga ujian yang hadir dapat kita hadapi seperti yang sebelum-sebelumnya ya sahabat MK. Kalaupun ternyata ujian yang dirasa sekarang terasa lebih berat begitu ya sahabat MK, maka tetaplah kembali yakin bahwa kadar ujian sudah ditentukan sesuai dengan kadar kita setiap hambanya sahabat MK oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Senang sekali di pagi hari ini sahabat siar Anda Rizky Alfaris kembali dapat menyapa menemani ruang dengar Anda. Kali ini dalam sajian program Inspirasi Keluarga begitu ya sahabat MK. Sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Kita akan kembali sama-sama belajar begitu ya sahabat MK untuk menjadi salah satu sosok yang rasanya tidak akan pernah kita lupakan dalam keluarga. Sosok yang selalu kuat, selalu membimbing, selalu memberikan juga teladan baik dalam ucapan maupun dalam hal perbuatan. Maka Anda pun bisa langsung menebak ya sahabat MK, sosok itu adalah sosok ayah. Berbicara tentang sosok ayah begitu ya sahabat MK, rasanya banyak sekali memori, banyak sekali kenangan yang tersimpan begitu dalam ingatan sahabat MK. Dan ada kalanya mungkin di waktu sekarang sosok ayah pun ini sudah pergi meninggalkan kita, ataupun justru bersyukur ketika Allah senantiasa juga memberikan kesempatan kita masih bisa berjumpa, bertemu dengan sosok ayah begitu ya sahabat begini Masya Allah. Dan silakan di pagi hari ini Anda pun bisa ikut berbagi ya sahabat MK, momen apa yang paling Anda ingat begitu ya sahabat MK yang tidak pernah terlupakan kebersamaan Anda bersama dengan sosok ayah ini sahabat MK. Silakan bisa Anda bagikan pengalaman ataupun cerita Anda, karena barangkali ini juga menjadi inspirasi bagi yang lain ya sahabat MK. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Kalau mengingat sosok ayah sahabat MK, hal apa saja yang paling Anda ingat, entah itu nasihatnya, ataupun juga teladan dalam kehidupannya, ataupun bahkan sahabat MK, barang yang masih Anda simpan karena itu menjadi kenang-kenangan ataupun pemberian dari sosok ayah ini menjadi hadiah begitu ya sahabat MK. Karena ada kalanya tentu setiap kita punya masa berlakunya juga kehidupan di dunia ini, termasuk orang tua kita. Ada yang mungkin sudah Allah panggil terlebih dahulu begitu ya sahabat MK. Ada yang juga masih bersama dengan kita, masih dalam satu rumah yang sama, melihat bagaimana ayah berbahagia, senyum ketika melihat keluarganya juga bahagia ya sahabat MK. Atau
atau bahkan Anda masih teringat kata-kata yang bisa jadi mungkin pada saat itu membuat Anda cukup terluka, sedih ya, bagaimana nasihat ayah yang begitu tegas. Nah, silakan Anda juga bisa ikut sampaikan nasihat seperti apa yang pernah Anda rasakan, dan itu rasanya pada saat waktu itu begitu ya sahabat MP, rasanya begitu keras, begitu sangat menyakitkan. Tapi pada akhirnya di masa sekarang justru Anda bersyukur sahabat MP ketika sosok ayah memberikan nasihat tersebut. Silakan Anda bisa bagikan melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi Anda sahabat MP di pagi hari ini. Kita akan kembali kuatkan begitu ya sahabat MP pembelajaran yang juga disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Darlis Bajar di pagi hari ini.

0: berkaitan dengan sosok ayah begitu ya, sahabat MG, kuat tanpa harus keras. Insyaallah kembali disampaikan oleh guru kita, oleh narasumber kita, Ustadz Darlis Fajar di kesempatan pagi hari ini.
1: Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim dalam dunia Zoom ya, untuk sama-sama kita membicarakan sesuatu kalau hidup kita ya, agar kita bisa selamat dunia dan selamat akhirat gitu. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang dituntut oleh Allah untuk bisa mampu menjaga keluarganya. Allah mengatakan ya lazina amanuku ampusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan ayat itu jelas untuk para orang tua, orang suami, para ayah gitu ya. Jadi memang tugas ayah adalah menjaga keluarganya supaya bisa selamat dunia dan akhirat. Makanya kepala keluarga itu menjadi suatu hal yang sangat harus diperhatikan oleh kita semua gitu. Terutama bagi laki-laki ya, karena kuncinya pemimpin itu ada di situ. Arijalu kawamun ala nisa. Nah, ketika dia sudah menjadi seorang ayah, itu juga tanggung jawabnya bertambah gitu kan. Harus bisa menjaga amanah-amanah yang Allah amanatkan padanya itu keluarga. Nah, seringkali ya, dalam membangun keluarga itu yang sering bermain itu adalah karakter.
0: Karakter.
1: Ya. Karakter orang yang bersangkutan menjadi seorang ayah gitu. Sehingga akhirnya kita bisa saksikan betapa banyak sekali ya kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sebuah bangun rumah tangga gitu. Sehingga akhirnya itu menjadi pengayaan seharusnya buat kita para orang tua gitu. Iya kan? Karena dia merupakan sumber inspirasi, sumber ilmu gitu. Kita bisa menyaksikan banyak kejadian-kejadian untuk kita pelajari ya. Dengan diberikan kelebihan juga kepada kita dari Allah, agar kita juga bisa mengembangkan cara karakter kita dalam mendidik anak kita, terutama para ayah. Nah, cuman seringkali ada pengkleman-pengkleman dari para orang yang sukses tanda petik gitu ya dalam bentuk keluarga. Ukuran suksesnya apa? Ya disitulah masalahnya. Tidak sama, maka saya bilang tergantung karakter.
0: Iya
1: kan? Sehingga akhirnya dia menurut dia sukses dia membangun keluarga dengan cara bahasanya mungkin orang lain mengatakan keras gitu loh.
0: Keras.
1: Tapi bagi dia gak keras, emang begitu kayak saya.
0: Udah karakternya gitu ya.
1: Iya kan? Kan banyak kan, di satu sisi kata orang itu caranya terlalu keras, caranya terlalu tidak tepat buat anak dengan seusia sebegitu. Tapi di sisi yang lain mengatakan begitu cara dia. Artinya bahwa karakter itu menjadi sesuatu yang memang harus kita pelajari gitu. Dan Allah menjadikan rujukan siapa? Ya Rasulullah SAW.
0: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Maka disebut dia uswatun hasanatun. Karena apa? Karena memang dia adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk menjadi sebuah teladan bagi semua orang dengan semua kalangan, dengan semua karakter-karakter yang ada pada manusia. Karena dia tujukan seluruh manusia. Rasulullah adalah kepala linas, diutus untuk seluruh manusia. Artinya manusia dengan berbagai karakter kan.
0: Betul.
1: Jadi standar dalam mendidikan anak dan keluarga itu adalah ya Rasulullah tujuannya, nggak ada lagi yang lain. Ingat nggak dulu Kang Rizky, ketika COVID?
0: Ya, COVID-19.
1: Ya, banyak kan orang yang menawarkan supaya sembuh.
0: Betul.
1: Caranya banyak banget, minum ini, minum itu, makan ini, makan ini, harus begini, harus begitu, semuanya sembuh. Ya kan?
0: Betul. Segala ikhtiar dilakukan begitu ya, Ustaz.
1: Ya, bukan. Maksudnya, orang mengklaim bahwa dia berhasil sembuh dari cara yang dilakukan.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Ya kan? Padahal orang lain juga dengan cara yang lain sembuh.
0: Betul.
1: Jadi ada yang terlewat di situ. Apa yang terlewat? Yang menyembuhkan siapa?
0: Ah, betul. Allah Subhanahu wa taala.
1: Dia mengklaim ini saya sembuh, pengalaman saya. Enggak bisa dibohongin. Ini sudah jadi kenyataan. Ini fakta. Ini fakta, men.
0: Enggak ada buktinya.
1: Nah, itulah.
0: Betul.
1: Iya kan? Sehingga akhirnya membuat orang menjadi bingung. Dan dia tidak bisa mempelajari karakter dia sebagai seorang ayah.
0: Iya. Yeah.
1: Makanya patokan kita cuma satu sekarang, itu Rasulullah sallallahu alaihi
0: wasallam.
1: Ditambah lagi kelemahan kita, para orang tua, para ayah jarang membaca kehidupan Rasul.
0: Sirah ya tadi.
1: Iya, sekarang modalnya dia apa untuk bisa mendidik anak sebagai seorang ayah? Dari mana dia? Iya, menemukan di jalan lah. Akhirnya, apa kata orang? Apa kata A? Apa kata B? Apa kata ahli ini, ahli itu, ahli ini, ahli ini, ahli ini? Bagi ayah hebat, ibu bapak hebat, semuanya, wah, mengklaim. Dengan metode-metode yang mereka keluarkan semua, betul nggak?
0: Betul.
1: Ya kan? Boleh nggak? Oh, boleh, silakan. Kan semuanya pada kayak katanya, apapun terjadi kan karena Allah SWT.
0: Iya, betul.
1: Satu. Yang kedua, akhirnya yang muncul adalah ayah yang akhirnya dengan gayanya masing-masing. Iya kan? Sehingga ke anak berdampak juga gitu. Kata si A, saya berhasil mendidik anak saya. Makanya saya tanya tadi, apa indikasi keberhasilan ini? Ternyata anaknya bisa lulus dari kuliah. Anaknya menjadi anak pintar. Ya kan? Anaknya menjadi anak yang berilmu. Anaknya menjadi anak yang baik gitu kan. Jadi ukurannya jadi banyak. Sementara sebenarnya anak yang pendidikan yang sukses itu apa kan itu? Itulah yang agak terabaikan banyak orang, sehingga akhirnya yang dimunculkan adalah dengan gaya masing-masing gitu loh. Bukan apa yang mau diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita perhatikan, pendidikan anak yang baik itu adalah bagaimana kita bisa mengantar anak kita bisa mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut.
0: Masya Allah.
1: Artinya apa? Anak kita menjadi ahli surga. Karena dia mengucapkan kunci surga. La ilaha illallah. Yang kita sebut dengan husnul khatimah.
0: Khatimah.
1: Jadi kan juga kita perhatikan, banyak gak anak yang pintar? Banyak kan?
0: Banyak.
1: Banyak gak anak yang ilmunya hebat? Banyak. Tapi tempatnya di surga gak? Wallahualam.
0: Wallahualam. Masya Allah. Artinya ketika banyak standar-standar yang ada membuat juga bingung ya, ini karakter yang mana yang harus dipilih, dan karakter ini pun apakah memang ada karakter bawaan begitu Ustaz, antara genetik seorang
1: itu,
0: ayah?
1: Jangan bingung, itu justru pengayaan.
0: Oh.
1: Sebagaimana ketika kita COVID.
0: Ah, iya. jadi opsi begitu Ustaz ya.
1: Cuman satu yang kita harus pegang, rujukan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk kita petunjuk Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Cik, kita punya motor. Mereknya katakanlah merek apa gitu. Terus pakai pedomannya, buku petunjuknya merek lain, nyambung enggak kira-kira?
0: Tidak, Ustaz.
1: Itulah.
0: Iya, beda panduan, beda produknya begitu Ustaz ya.
1: Itu. Kalau Rasulullah memang sudah ditugaskan oleh Allah menjadi sebuah teladan. Lakotkan alakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Dan kelemahannya orang tua, para ayah sekarang ini, belajarnya bukan belajar kehidupan Rasul, bagaimana mendidik anak. Bagaimana menjadi seorang ayah secara Rasulullah SAW. Justru yang dia cari pengalaman orang lain, yang belum tentu menjamin keluarganya masuk surga. Kenapa? Karena kata berhasil gak sama persepsinya satu sama lain.
0: Relatif gitu ya, beda-beda.
1: Iya. Akhirnya muncullah gaya-gaya tadi gitu loh. Sekarang pertanyaannya, kita menjadi harus jadi ayah yang kuat tapi nggak boleh apa tidak keras. Keras. Emang salah satu masalah. Saya nanya Kang Rizky, emang kalau kita bergaya keras itu masalah?
0: Tergantung mungkin Ustaz ya, tergantung.
1: Nah, kan akhirnya bahasanya tergantung kan akhirnya kan.
0: Menyesuaikan juga betul.
1: Sesuai dengan kebutuhan kan akhirnya itu.
0: Betul.
1: Semua ada porsinya gitu.
0: Porsinya.
1: Dan itu harus dipelajari. Iya, makanya harus dipelajari. Harus dilatih. Iya.
0: Artinya bisa menempatkan keras itu di posisi seperti apa saja begitu ya Ustaz. Dan
1: itu maksud saya.
0: Coba. Lalu keras
1: jadi jangan
0: di
1: sampai akhirnya jangan sampai jadinya lebay gitu teh. Gak boleh keras sama sekali, lebay. Jangan terlalu keras, lebay.
0: Insyaallah. Lalu Ustaz, kalau memandang keras itu sendiri, maksudnya keras di sini dalam hal apa saja? Apakah hanya selalu tentang fisik misalnya Ustaz, ataupun dalam hal apa keras di sini Ustaz Islam memandang?
1: Di situ masalahnya kebanyakan terjadi. Versi keras berbeda-beda orang memandangnya. Harusnya versi keras ke siapa? Ke objek. Bukan ke subjek.
0: Iya.
1: Karena objeknya siapa?
0: Anak berarti Ustaz ya, ketika pendidikan
1: ayah. Maka perhatikan anak kita. Masing-masing anak gak sama kebutuhannya. Masing-masing anak gak sama caranya.
0: Artinya adil tadi Ustaz ya, terkadang ada yang memandang bahwa adil itu sama rata, perlakuannya sama, pembagiannya sama.
1: Karena kan tadi ada pengklaiman, merasa dia ayah, merasa dia yang hidup duluan, merasa dia punya ilmu banyak, jadi dia merasa yang lebih tahu. Padahal yang ditahu oleh ayahnya belum tentu yang diinginkan anaknya.
0: Menarik poinnya Ustaz. Apa yang diinginkan ayah belum tentu diinginkan oleh sang anak gitu.
1: Betul. Sehingga anak memandang ayahnya keras. Padahal kata ayahnya, enggak sih enggak keras. Ini pendidikan saya tegas. Enggak sama persepsinya.
0: Atau memungkinkan tidak Ustaz, ketika ayah tadi ketika berbicara seperti itu adalah warisan juga apa yang dilakukan oleh orang tuanya dulu kepada sang ayah begitu Ustaz, sehingga ini
1: kan kita kan sedang membicarakan tentang bagaimana menjadi ayah yang kuat. Iya kan, bukan minta dimaklumi nih gaya saya begini. Kan kalau tadi yang apa kata Kang Rizky kan minta dimaklumi, nah ini gaya saya. Mau apa kau? Jadi bukan lagi berbicara objek, tapi berbicara saya. sebagai subjeknya.
0: Betul.
1: Akhirnya dia melakukan suatu pekerjaan bukan yang sama-sama diinginkan, tetapi hanya satu pihak. Karena nggak ketemu sinkronisnya.
0: Iya, betul.
1: Sehingga kalau sudah sesuai dengan apa yang menjadi objek kita, maka apa yang kita lakukan itu menjadi kebutuhan anak. Kalau sudah menjadi kebutuhan anak, ada nggak anak mengatakan, "Bapak saya keras"?
0: Tidak. Karena sudah sesuai dengan keinginan kebutuhan sang anak, berarti Ustaz ya?
1: Ya. Nah, cuman untuk sesuai dengan kebutuhan anak ini, perlu dibangun dialog.
0: Dialog.
1: Maka dalam Al-Quranul Karim kita perhatikan bagaimana seorang ayah bicara dengan anaknya. Kisah Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Ketika mendapat perintah dari Allah. Perintah Allah loh. Menyembelih anaknya.
0: Momentum kurban kemarin juga ya biasanya. Sorry.
1: Ya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Langsung melakukan? Enggak kan? Tapi dia melihat objeknya anaknya. Maka minta pendapat ke anaknya. Bagaimana menurut kau? Dan akhirnya Ismail mengatakan, lakukan ayah. Karena itu perintah Allah, insya Allah engkau akan mendapatkan aku bagian dari orang-orang bersabar.
0: Masya Allah.
1: Menyembelih anak kasar, Kak. Halo?
0: Ya, Ustaz.
1: Menyembelih anak kasar nggak?
0: Kasar loh, Ustaz.
1: Keras nggak?
0: Keras.
1: Tapi kata Nabi Ismail apa katanya?
0: Kalau itu perintah Allah katanya Ustaz ya, Masya Allah.
1: Bukan, intinya bukan di situ. Intinya bagaimana seorang ayah membangun komunikasi dengan objeknya, sehingga ketika ayahnya berlaku pendidikan anaknya oleh anaknya bukan sesuatu yang kasar atau keras.
0: Oh iya, itu poinnya Ustaz.
1: Sehingga menjadi ayah jadi kuat. Kenapa? Bayangkan perintahnya untuk menyembelih anak.
0: Betul.
1: Siapa yang tega? Tapi dengan perintah Allah, karena keimanan segala macam, bismillah tawakkaltu ala Allah, la wala quwata illa billah. Lakukan. Coba kalau kata secara umum, apa itu? Kekerasan itu, sadis.
0: Melanggar hak asasi mungkin ya kalau. Masya Allah.
1: Nah, disitulah kebanyakan para ayah yang akhirnya membangun persepsi keluarga jadi gak pas. Menurut dia, saya sudah bergaya sesuai dengan apa yang ilmu-ilmu saya dapatkan. Bagi anak, bapak telah melakukan sebuah kekerasan buat saya. Maka muncullah istilah fatherless. Padahal ayahnya ada kan?
0: Ayah secara ada.
1: Iya. Nah, waktu kita pernah berbicara di MK tentang kekurangan kalian ayah, saya tanya. Emang kalau ayah nggak hadir masalah gitu? Diam lagi penyiar MK-nya juga gitu.
0: Insya Allah.
1: Ya kenapa tidak. Contohnya? Saya tanya, tidak bisa ada bapak nggak?
0: Tidak ada.
1: Ya kan? Nabi Yusuf ada bapak enggak?
0: Ya ada.
1: Ada orang dia budak kok. Dibuang oleh saudaranya. Nabi Musa punya ayah enggak? Enggak ada. Walaupun ayah angkatnya Firaun. Baginda Rasulullah SAW sama enggak punya ayah. Ayahnya meninggal ketika dia masih dalam kandungan.
0: Ya. Ada pelajaran, iya kan? Ada maksud di sana juga berarti Ustaz ya, ketika
1: iya karena tadi satu petunjuk Allah dilupakan banyak orang. Seolah-olah pendidikan anak itu urusan dia. Nabi Yakub punya saudara kembar. Saudara kembarnya berbeda karakter dengan Nabi Yakub. bagi surat Nabi Yakub ini antagonisnya. Dia curhat ke bapaknya. Siapa nama bapak Nabi Yakub? Siapa bapak Nabi Yakub?
0: Ayah Nabi Yakub. Siapa Ustaz? Lupa lagi.
1: Nabi Ishak.
0: Nabi Ishak alaihissalam.
1: Kenapa saya ngatakan begini? Nabi, bapaknya Nabi loh. Tapi dia punya anak, saudara kembar Yakub, berbeda, antagonis. Kenapa muncul istilah Yahudi?
0: Kenapa?
1: Itu keturunan Nabi juga, keturunan Nabi. Jangan lupa itu keturunan Nabi. Yahuda, jadi Yahudiun. Iya kan? Artinya kalau kita mau melihat secara lapangan, Nabi Ishak gagal dong. Anaknya begitu yang kembar. Iya kan? Tapi jawaban apa Pak? Ketika Nabi Yakub ngadu ke ayahnya tentang kelakuan saudara kembarnya, apa kata Nabi Ya, Nabi Ishak? Wahai Yakub, ini adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berarti Nabi Ishak tidak berusaha. Berikhtiar dia. Tapi dia gak pernah melupakan petunjuk Allah. Sehingga membuat dia tetap tidak orang yang tidak cepat putus asa. Kan kebanyakan kita memponis anak kita. Yang kita salahkan anak kita terus. Makanya akhirnya anak kita menganggap ayahnya kasar. Kenapa? Kesimpulan salah tentang anak. Karena merasa tadi orang tua merasa punya ilmu banyak, gitu kan? Punya kapasitas. Gitu. Dia lupa kebenaran milik Allah. Saya ingat waktu saya ada acara parenting di sebuah kota di Jawa Barat. Ada seorang istri, ya menceritakan bahwa dia nggak rela kalau suaminya masuk neraka, tidak rela, serela-relanya tidak rela-rela, pokoknya nggak rela, nggak redo. Menurut Ustaz gimana? Mungkin kalau kita melihat bahasa lapangan, wah nih istri bagus nih, keren nih, cinta suami, gitu kan? Dia kaget ketika saya menjawab dengan pertanyaan, teteh siapa? Nah, kusen jawabnya gitu, iya saya nanya, kamu teteh siapa? Kenapa bang Ustaz? Lah, kalau Allah berkehendak suami kamu masuk neraka, kamu mau ngapain? Mau protes sama Allah? So, protes. Iya kan? Karena ada petunjuknya. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut. Istrinya masuk neraka. Mereka gak bisa berbuat apa-apa kedua-duanya. Tapi gak pernah disalahkan oleh Allah. Nabi Nuh, Nabi Lut seperti orang yang gagal dalam membangun keluarga. Bukan. Nah kita terkadang lebih takut nama kita rusak. Kalau tidak berhasil, para sudah jelas dalam ayat Al-Quran banyak sekali. Masing-masing punya amalan yang dilihat oleh Allah itu bukan hasil, tapi dilakukan enggak, dikerjakan enggak, prosesnya. Karena keberhasilan milik Allah. Ingat kisah Qabil sama Habil? Qabil dan Kabil? Yeah. Anaknya siapa? Nabi Adam kan? Nabi?
0: Adam alaihi salam.
1: Yang ngebunuh siapa? Qabil. Anak Nabi. Yang ngebunuh. Apakah gagal Nabi Adam?
0: Tidak. Karena ikhtiarnya sudah dilakukan gitu.
1: Iya, karena selama ini kita terlalu fokus kepada ending.
0: Hasil. Ending. Hmm.
1: Tapi enggak dikerjain ya gimana? Sementara anak yang akan diingat oleh anak bukan endingnya, pengalamannya.
0: Experience ya, pengalaman.
1: Prosesnya.
0: Baik Ustaz. Dan yang menjadi pertanyaan mungkin insya Allah nanti dijawab di termin selanjutnya Ustaz, ketika banyak ayah yang mungkin tidak sabar dengan prosesnya sehingga langsung menjas anak dan pengen hasil yang instan, itu seperti apa responnya? Insya Allah kita sambung gitu ya Ustaz di termin yang kedua. Mengundang juga sahabat MG, silahkan Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, termasuk juga Anda yang ingin bertanya untuk juga didiskusikan bersama dengan Ustaz Darlis Fajar di kesempatan pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, sahabat MK, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya ataupun atensi berbagi Anda berkaitan dengan tema kita, sahabat MK, di program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini di edisi hari ini, hari Senin 8 Juni 2026. Ayah kuat tanpa harus keras. Inilah kita sambung bersama dengan Ustaz Darlis Fajar selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Mah, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pa?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
7: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
3: Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an, surat Al-Mu'min ayat 60.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

23 menit lepas di jam 10 di pagi menjelang siang hari ini. Sahabat MG masih bersama kami di 102,7 Radio MG FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sebelum kita sambung sahabat MG perbincangannya, untuk sama-sama kita kembali simak, kembali kuatkan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Darlis Fajar. Silakan Anda pun bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, termasuk Anda bisa berbagi sahabat MG, berbagi momen, berbagi kenangan, berbagi pengalaman. Kalau berbicara tentang sosok ayah, apa nasihat ataupun teladan yang senantiasa Anda masih ingat gitu ya, senantiasa ingat, tidak pernah Anda lupakan sahabat MG berkaitan dengan sosok ayah itu sendiri, sahabat MG. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya, sahabat MG. Momen, nasihat, ataupun teladan apa yang Anda selalu ingat dari sosok ayah.

0: Saat insya Allah kita kembali sambung kebersamaannya di termin yang kedua ini. Dan mungkin tadi menjawab penasaran ya Ustaz, ketika Ustaz sampaikan bahwa banyak orang yang selalu melihat bagaimana endingnya saja begitu, tanpa bisa menikmati prosesnya. Nah, ada masanya begitu Ustaz, ketika suatu kondisi misal seorang ayah ini tidak sabar dengan prosesnya, sehingga akhirnya keterlaluan melampaui batas, sehingga tadi bersikap keras itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana sikap terbaik yang bisa dihadirkan untuk tadi sabar menikmati prosesnya begitu Ustaz?
1: Ya, kalau sekedar apa sih telepon ya, jalankan. Enggak ada lagi yang lain. Kadang-kadang kita mencari yang instan.
0: Jalan pintas.
1: Intinya ya, bukan, intinya bukan di cara yang terbaik, intinya bukan itu. Intinya adalah enggak mau capek. Iya kan?
0: Betul.
1: Kan begitu. Semuanya sebuah pasput. Pengen siap saji aja. Kenapa rendang itu menjadi makanan terbaik di dunia? Ya.
0: Kenapa terus deh?
1: Prosesnya lama. Berjam-jam untuk menjadi daging seperti itu. Dibutuhkan apa? Kesabaran. Kelelahan juga luar biasa. Tapi begitu hasilnya, ya, seluruh dunia mengakui. Sekarang coba perhatikan, penyakit banyak kena penyakit. Kenapa? Makan apa? Fast food.
0: Yang siap saji.
1: Iya kan? Kenapa? Enak.
0: Cepat lagi.
1: Cepat lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang menurut kita kayaknya keren, padahal bukan itu ini pertanyaannya. Yang ditanyakan oleh dia bukan itu, tapi dia gak mau capek, gak mau lelah, pengen cepet-cepet aja lah. Padahal hidup ini adalah, kata Allah, di dunia ini ada ya harus berupaya-payah. Fakur rokobah wa ma'adrokah ma'adrokah rokobah, kan gitu kan, jalan itu mendaki, naik. Itulah gambarkan kehidupan itu begitu. Yang namanya mendaki itu dibutuhkan apa? Effort yang besar.
0: Tenaga, betul.
1: Iya. Kalau gak hati-hati, terjatuh dia, tergelincir. Makanya Allah katakan, ya ayyuhal insan, inna kakadihun ila rabbika kadhan pamulaki. Hei manusia, sesungguhnya engkau telah melakukan semuanya dengan kerja keras, maka engkau berjumpa dengan Allah. Artinya apa yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban.
0: Jawaban.
1: Prosesnya akan ditanyai, bukan hasilnya, prosesnya. Karena kan di zaman sekarang, zaman teknologi serba cepat, serba ini, serba ini, pengennya kayak begitu semua akhirnya caranya. Padahal kita ketahui bagaimana orang tua kita mengajarkan kenikmatan itu by proses. Maka kita lebih menghargai hasil kerja kita yang berjibaku dari awal, dari nol kita susun rencana sampai kita kerjakan kesungguhan berhasil walaupun makan waktu lama. Itu beda rasanya dengan yang kita dapat secara instan, bisa beli di luar, beli di online, gitu.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Nah, begitu juga dengan para ayah-ayah. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim, ayah. Nabi Ishak, ayah. Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak, Nabi Yakub. Potret keluarga dalam Al-Quranul Karim yang diceritakan begitu banyak dalam Al-Quranul Karim adalah kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Tapi yang kita gali bukan keluarga Nabi Yakub, Nabi Ishak atau Nabi Ibrahim atau Nabi Ginda. Yang kita gali sering kadang-kadang adalah Luqman-nya. Surat Luqman. Coba kalau kita baca namanya surat Al-Quran, ada Ali Imran. Ali Imran keturunan siapa sih? Nabi Zakaria keturunan siapa sih? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi-Nabi-Nabi-Nabi, semua keturunan Nabi Ibrahim.
0: Nabi Ibrahim. Disebut ayah para nabi tadi Ustaz ya.
1: Ya itulah. Bagi Darussalam keturunan siapa? Nabi Ibrahim. Dari anaknya Nabi Ismail. Kan kalau kita tarik dari garis benang merah kelihatan karakternya apa. Dari sumber yang sama semuanya. Itu Ibrahim alaihissalam.
0: Ibrahim alaihissalam. Ya, baik Ustaz.
1: Nah, akhirnya, karena kita mempelajari, akhirnya terjadi perdebatan, pengklaiman. Menurut saya ini yang benar, menurut saya ini yang benar, saya sudah ngalamin, ini fakta, ini hasil survei, ini hasil ini analisa, ini gini-gini. Begitu akhirnya, pengklaiman. Akhirnya, membuat akhirnya para ayah jadi bingung, mau ngapain. Akhirnya, yang terjadi, udahlah pakai gaya sendiri aja. Jadi ilmu-ilmu yang berseliweran itu hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kiri.
0: Kayak ke kanan ya, Ustaz.
1: Kalau kanan yang lewat berarti aman. Iya kan? Akhirnya semua bergaya masing-masing. Tanpa lagi melihat objek. Banyakan tidak melihat objek anaknya. Pokoknya apa yang mau mbak ayahnya, apa yang mau bapaknya. Saya ngalamin sendiri buat anak saya mau pesantren. Saya ingin pesantren. Anak saya yang ketiga itu kan secara hafalan Quran bagus.
0: Masya Allah.
1: Dapat 15 juz. Saya berharap bisa ke Mesir atau ke Mekah atau ke Madinah. Itu lagi anaknya.
0: SMP atau SMA?
1: Enggak, SMA. Waktu SMA. Itu. Ternyata apa? Karena saya maunya masih di TB. Nah, sama kan?
0: Iya. Yeah.
1: Apa kata saya ngomong sama uminya? 12 juz, segala macam, modal udah punya, jadi ulama, jadi ini. Itu harapan bapaknya. Aman aja deh akhirnya, kenyataannya, realitanya. Anak saya masuk ITB.
0: Pilihannya begitu Ustaz ya. Dan itu iya, melalui jalur diskusi juga begitu Ustaz ya.
1: Iya, tapi akhirnya dia tidak ngebenci bapaknya kan gitu.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena yang dibutuhkannya apa oleh dia, yang dia mau. Tapi dengan koridor yang sama, sama-sama kebaikan. Ada frame-nya gitu. Jadi keinginan anaknya pasti yang baik-baik gitu. Nah itu nggak ada masalah bagi orang tua seharusnya. Iya kan?
0: Betul.
1: Apakah semua anak harus jadi ulama? Apakah semua anak harus jadi ustaz? Ini contoh tentang kata keberhasilan TH itu bagi orang tua. Hingga gak sedikit banyak orang tua memaksakan anaknya sekolah yang anaknya mau.
0: Dipaksakan begitu Ustaz ya.
1: Nah, maka muncullah istilah keras.
0: Keras.
1: Orang tua saya keras. Orang tua saya itulah.
0: Pendidikannya keras gitu Ustaz ya. Istilah-istilah yang sering muncul ketika anak tidak sesuai dengan apa yang ingin.
1: Ya. Itu Bang Riksi.
0: Ya, Masya Allah. Baik Ustaz, kita akan jeda juga. Selalu masih ada satu termin terakhir ya Ustaz, untuk juga kita menyapa sahabat MQ yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan masih ada kesempatan ya sahabat MQ, silahkan. Adapun yang mungkin baru menyimak bisa ikut bergabung menyampaikan atensi berbaginya ataupun tadi menyampaikan atensi pertanyaannya melalui nomor di 0811 0811-224-1027. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya, termasuk juga Anda bisa berbagi, sahabat MG, kalau menurut Anda sikap apa yang paling dibutuhkan oleh seorang ayah agar tetap tadi dihormati, tetap juga disayangi tanpa harus bersikap keras, sahabat MG. Apakah menjadi teladan dalam sikapnya, atau yang kedua komunikasi yang hangat tentu menjalin diskusi dengan keluarga dan anak, yang ketiga tegas tapi tetap lembut dalam menasehati, atau yang keempat meluangkan waktu berkualitas bersama anak. Kami nantikan dan insyaallah kita akan kembali sambung dan juga menyapa Anda yang sudah menyampaikan pertanyaannya selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
3: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
2: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
3: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
2: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
3: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
2: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
4: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfiz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Follow sosial media MKFM Bandung." MKFM Radio.
0: Sahabat MK, dari sahabat

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MG, kami informasikan jadwal kumandang azan zuhur untuk Anda yang berada di wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Insya Allah, azan zuhur akan berkumandang di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MG, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan mohon izin Ustaz, kita akan kembali juga ini menyampaikan atensi dari sahabat MK yang menyampaikan pertanyaan. Ini dari majalah ya Ustaz. Ada sahabat kita Ibu Yani disampaikan pertanyaannya Ustaz. Bagaimana jika tentu seorang ayah dididik keras sejak kecil, lalu tanpa sadar ini menerapkan pola yang sama kepada anaknya begitu Ustaz?
1: Ya makanya kan, mendidik anak, membangun keluarga itu sudah kesadaran. Ini kan ini ceritanya tanpa sadar. Makanya harus sadar terus, jangan nggak sadar.
0: Betul.
1: Supaya sadar apa? Ya belajar.
0: Belajar.
1: Kadang-kadang kita bersembunyi di balik kata-kata tidak sadar, menunjukkan bahwa sebenarnya nggak mau mengakui kelemahan, nggak mau mengakui kesalahan. Orang kayak begitu nggak akan bisa belajar. Seorang meminta orang lain untuk mengerti saya, beginilah saya. Karena saya dari kecil dididik dengan keras oleh orang tua saya, terus mau diterapin ke anaknya lagi sekarang.
0: Malah diwariskan begitu Ustaz
1: ya. Iya kan, kalau kita lihat petunjuk Al-Qur'an Al-Karim, yang diwariskan itu yang positif-positif. Nabi Zakaria mengeluh kepada Allah kan, tentang bagaimana dia sudah tua, rambut sudah memutih, tulang sudah lemah, istrinya mandul, belum punya anak, untuk diwariskan ilmunya Nabi Yakub. Disebutkan tuh warislah Yakub Nabi Zakaria. Diberikan oleh Allah satu kejadian luar biasa. Dibuka logikanya oleh Allah, dibuka semua cara berpikir dengan keimanan. Yaitu, dia punya keponakan yang bernama Maryam.
0: Yeah.
1: Maryam bisa hamil. Padahal dia gak punya suami. Kalau kita lihat kisah ini, itu kisahnya sebenarnya Allah menceritakan bagaimana memberikan pelajaran kepada Nabi Zakaria. Kalau kita memandangnya, itulah kekuasaan Allah berkehendak kepada siapa yang dikehendakinya. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat kisahnya, urutan kisahnya, itu bagaimana Nabi Zakaria diajari, diberikan pemahaman oleh Allah tentang keyakinan. Begitu tahu Maryam dapat makanan dari surga, begitu tahu Maryam, langsung dia berdoa lagi, semangat lagi untuk punya anak. Padahal secara medis, secara ponis,

0: Istrinya mandul. Dia udah tua. Yang kalau secara faktor ilmu pengetahuan, nggak mungkin dia punya anak. Disitulah optimisme yang Nabi Zakaria bangun gitu loh. Kenapa? Boleh jadi. Kejadian Nabi Zakaria, dia fokus pada hasil, takut nggak berhasil. Sehingga akhirnya ikhtiarnya melemah. Prosesnya tinggalkan. Begitu kisah Nabi Maria muncul, dia bukan nabi, bertemu dengan malaikat, bisa subhanallah, naik lagi spiritnya. Akhirnya punya anak namanya Yahya, yang ngasih nama Allah langsung kepada anak Nabi Zakaria, Yahya. Syaratnya, gak boleh ngomong dulu selama 3 hari, gak boleh cerita apapun. Ya orang mana percayalah. Orang udah tua, mandul, yang punya anak, kalau macam. Gak boleh komen Nabi Zakaria oleh Allah. Jadi apapun orang komentar, apapun, no comment. Dan ternyata berhasil kan.
1: Masya Allah.
0: Cuman ketika saya ngobrol sama banyak orang, justru kisah yang diangkatnya itu Maryamnya, bukan Nabi Zakarianya. Kan judul suratnya Maryam. Padahal kisah Maryam ini dalam surat Ali Imran. Ali Imran ya justru ayahnya Maryam. Di surat Ali Imran itu disebutkan itu ayat 38 sampai ayat 40-an. Kisah tentang bagaimana Nabi Zakaria berdoa lagi, semangat lagi. Karena yang mendidik Maryam itu ketika lahir harusnya anak laki-laki jadi anak perempuan, dititipkan ke siapa? Ke pamannya. Paman siapa? Nabi Zakaria. Kalau lihat urutan kan begitu tuh kisahnya. Yang sebenarnya Allah sedang memberikan apa ya, proses kepada Nabi Zakaria, keyakinan nggak boleh berkurang. Kalau Allah berkehendak, gampang gitu intinya. Kun fayakun. Cuman kan Allah nggak begitu. Allah pengen tahu prosesnya dulu, di kesabaran, kelelahan, kecapean, ikhtiarnya, itu dilihat oleh Allah.
1: Ya, betul.
0: Sementara kita selalu ada acara-acara tuh pengen yang instan mulu. Acara-acara dong yang cepat, tip-tip, yang simpat, yang praktis, yang bisa diterapkan. Yang intinya diceritain juga cara praktisnya nggak diamalkan juga. Kenapa? Orang dia nggak mau capek. Ya?
1: Yeah.
0: Kenapa anak broken home? Bukan dia nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kadang-kadang bapaknya atau ibunya nggak mau capek, nggak mau repot dengan anak. Makanya kenapa muncul marriage is scary. Coba tanya alasan kenapa dia takut menikah. Takut tanggung jawab. Takut punya anak. Takut ini, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Jadi apa akhirnya? Ya, seks bebas.
1: Jalan pintas ya tadi.
0: Pernah suatu saat saya diajak ngobrol sama anak muda mahasiswi tentang marriage scare. Scary gitu. Kenapa saat ada istilah itu saat takut nikah? Saya bilang jangan nanya ke saya kenapa. Dan saya udah nikah, udah punya anak. Saya bilang nanya sama yang belum nikah. Kenapa dia nggak mau nikah? Salah pertanyaannya. Oh iya, ya. Salah ya, ya iya.
1: Nggak takut, terus udah ya.
0: Iya, udah punya cucu. Nah, kadang-kadang gitulah masyarakat kita ya. Jadi kan seserian dari ketawa sendiri, baca sendiri jadi. Nanyanya salah, saya bilang. Terus sudah cucu, saya bilang. Ya menusap pengetahuan. Nah, kalau gitu baru saya jawab gitu. Ternyata pasti begitu, nggak mau bertanggung jawab kalau dia punya anak, nggak mau terbebani, nggak mau capek. Bener. Itu teman-teman mereka komentar. Apain? Mending kita bisa nanti kita nggak bisa main, nggak bisa ini, nggak bisa itu.
1: Pengen bebas gitu ya tadi.
0: ditambah lagi fokus ke hasil. Akhirnya yang terjadi apa? Proses nggak dijalankan, hasil fokus, yang terakhir emosi yang main. Jadilah istilah keras muncul, istilah kasar muncul.
1: Ya, masya Allah. Baik, Ustaz.
0: Akhirnya ujungnya kalau udah kasar dan keras, ayahnya nggak kuat, nggak sabaran, nggak tahan.
1: Nggak berbuat yang berlebihan gitu tadi. Masya Allah. Baik Ustaz, selanjutnya mungkin sebagai juga penutup, ini pertanyaan dari sahabat kita dari Padalarang, ini dari hamba Allah, dia disebutkan namanya begitu Ustaz. Ustaz, bagaimana kalau ayah sudah terlanjur tadi mempunyai hubungan yang renggang karena tadi pendidikan yang dulu ternyata dianggap oleh sang ayah baik, tapi ternyata oleh sang anak keras. Nah, apakah masih bisa diperbaiki dan mulai dari mana begitu Ustaz? Mohon nasihatnya.
0: Allahu Akbar, ya Allah ya Rabb. Allah tuh Maha Pengampun. Allah suka dengan orang yang mau taubat. Allah suka orang yang kembali kepada Allah. Fafiru ilallah wasariu ila maghfirah. Yang Allah lihat itu bukan hasil, proses. Makanya kata Allah, fastaqim kama umirta. Berkomitmenlah dengan apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Waman taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, artinya orang yang sudah terlanjur dulu kemudian sadar, perbaiki. Memang muslim pertama di zaman Rasul semuanya lahir dalam badan Islam.
1: Tidak.
0: Ya kan? Mabuk-mabukan juga, main perempuan juga, ya kan? Preman juga. Setelah dia masuk Islam, sudah perbaiki semuanya. Komitmennya di situ. Dilakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Fastaqim kama umirta. Karena Allah menerima pengampun. Nah yang kedua, faktor yang kedua yang membuat orang akhirnya ayahnya tidak kuat dan akhirnya bersikap keras adalah trauma dengan masa lalu.
1: Trauma.
0: Yang selalu jadikan alasan. Masa kecil saya begini, orang tua saya begitu. Kasihan orang tua udah gak ada di dunia, disalahin sama anaknya. So, coba. Pernah kan Nabi Ibrahim menyalahkan ayahnya? Kalau ayahnya pembuat patung. Iya kan?
1: Iya, betul. Artinya selalu ada kesempatan gitu Ustaz ya. Selama
0: ya Allah tadi. Ya Rabb, Allah ya, suka dengan orang bertobat.
1: Masya Allah.
0: Itulah yang paling penting, memperbaiki diri. Kata Allah begitu, wa aslihu. Damaikan, perbaiki. Wa in ta'fahu wa tasfahu, maafkan, lembutlah, bersikap bersantunlah pada mereka semua. Perbaikan semuanya itu. Baru Allah kunci dengan kata-kata fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Yang namanya semampumu apa? Apakah Allah minta hasil?
1: Tidak.
0: Enggak, masing-masing pasti beda. Yang Allah lihat adalah dilakukan enggak perintah Allah itu, dikerjakan enggak. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Rindu dengan anaknya 15 tahun, begitu anaknya ketemu udah besar, harus disembelih, bayangkan sok coba antum. Orang ayah mana yang tega? Karena ini kisah Nabi dianggap bukan sebuah kekerasan. Menyembelih anak bukan kekerasan di mana?
1: Yeah.
0: Setelah kejadian baru kita tahu, oh ternyata memang perintah Allah dan diganti dengan seekor domba lah gitu. Jadilah sebuah ritual ibadah penyembelihan hewan kurban.
1: Sampai sekarang ya, masya Allah.
0: Itu dia.

0: Masya Allah, itu dia sahabat MG. Telah kita simak bersama untuk kembali menguatkan gitu ya sahabat MG, apa yang telah kita juga simak dari guru kita Ustadz Darlis Fajar berkaitan dengan ayah kuat tanpa harus keras. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi berbaginya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya tadi ya yang sudah masuk. Seperti kali ini kami sapa ada sahabat kita yang sudah bergabung. Ada sahabat Dinda dari Jakarta Timur. Ini ikut menyimak dan juga menyampaikan doa terbaiknya untuk Ustadz Darlis dan juga sahabat MG yang sedang menyimak dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ini Masya Allah. Amin Allahumma amin. Berbagi juga ini oleh sahabat Dinda, kalau berbicara tentang sosok ayah tentu harus bisa membagi perannya begitu. Harus bisa berkomunikasi baik dengan anak tanpa perlu gengsi, sehingga anak bisa tetap dekat dengan anak dan menjadi panutan untuk anaknya, terutama anak perempuan katanya, yang menjadikan ayah sebagai cinta pertamanya. Karena komunikasi seorang ayah sangat mempengaruhi pandangan kehidupan anak di masa depan. Masya Allah, insight menarik. Terima kasih sahabat Dinda sudah berbagi menyampaikan atensinya. Termasuk juga Anda yang menyampaikan following begitu ya di grup komunitas WhatsApp sahabat MG. Seperti juga sahabat Raihan Ramadian dari Ujung Berung, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga hamba Allah dari Bandung juga ini ikut menyimak, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentu ini menjadi amal kebaikan yang senantiasa juga terus mengalir untuk Ustadz Darlis Fajar. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita akan sambung sahabat MK di segmen terakhir dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan morotal yang bisa Anda pilih salah satu dari 3 pilihannya. Jadi silakan, kami mengundang kembali Anda untuk ikut berbagi, kali ini menyampaikan pilihan morotalnya dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan morotalnya. Lalu apa saja sahabat MK pilihan morotal yang sudah disiapkan? Di pilihan nomor 1, Al-Quran Surat Al-Mumtahanah. Di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Muzammil. Dan terakhir di pilihan morotal nomor 3, Al-Quran Surat At-Tahrim. Silakan Anda bisa pilih salah satu di antaranya, sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan morotalnya melalui nomor di 0811-224-1027. Kami nantikan sahabat MK dan insya Allah kami akan kembali menyapa Anda selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat persembahan MK FM Bandung.
1: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

di menit ke-32 sahabat MQ lepas di jam 11 siang hari ini masih ditemani sahabat siar Anda Rizky Alvarez. Dan waktunya kembali kami menyapa Anda yang sudah bergabung, kali ini menyampaikan pilihan Morotel. Dari 3 pilihan Anda bisa pilih salah satu di antaranya ya sahabat MQ, termasuk Anda yang mungkin baru menyimak. Silakan masih ada kesempatan untuk ikut bergabung menyampaikan pilihannya dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan pilihan Morotel Anda melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Atau Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MG Anda bisa langsung kirimkan untuk pilihan volleynya. Di pilihan nomor 1, Al-Quran Surat Al-Mumtahanah. Di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Muzammil. Dan terakhir, di pilihan Murotal nomor 3, Al-Quran Surat At-Tahrim. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita dari Garut, ada Ibu Rus. Apa kabarnya di siang hari ini? Terima kasih sudah bergabung di pilihan Murotalnya nomor 1. Kemudian selanjutnya kami sapa juga ada Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai, juga bergabung di pilihan Murotalnya nomor 1. Terima kasih Kang Pian. Selanjutnya kita ke Soreang, ada Bapak Edil ya, ini bergabung di pilihan Morotanya Al-Quran Surat At-Tahrim, begitu di pilihan nomor 3. Terima kasih Pak Edi ya, maksudnya ini Masya Allah, dari Soreang sudah menyapa bergabung. Termasuk juga Ibu Pujasari dari Cicadas di pilihan Morotanya nomor 1. Kemudian Ibu dari Yantining sih juga alhamdulillah menyimak sajian ilmu disampaikan oleh Pak Ustadz Darlis Fajar. Kali ini banyak sekali untuk merenung katanya ini Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu dari Yantining sih sudah bergabung. Dan jikalau ingin ikut memilih pilihan Murata juga kami nantikan, kirim di nomor yang sama. Terima kasih Ibu dari Yanti. Kemudian selanjutnya Ibu Ade dari Ranca Eke bergabung di pilihan Morotalnya nomor 2. Terima kasih Ibu Ade. Ibu Parilah dari GBA 3 juga bergabung di pilihan Morotalnya nomor 2. Terima kasih Ibu Parilah. Ibu Lilis tidak mau ketinggalan juga bergabung dari Balai Endah di pilihan Morotalnya nomor 2. Pak Dani dari Pink Makaroni Ranca Bali Padalarang juga bergabung di pilihan Morotanya nomor 1. Terima kasih Pak Dani sudah bergabung di siang hari ini. Termasuk Ibu Aminah dari Cipanas Puncak di pilihan Morotanya nomor 1. Kang Irfan dari Halte Selatan bergabung di pilihannya Morotal nomor 1, Al-Quran Surat Al-Mumtahanah. Masya Allah, terima kasih sahabat MQ Anda yang sudah ikut bergabung menyampaikan pilihan Morotalnya di siang hari ini. Dan untuk pilihan yang terbanyak dipilih oleh Anda, ini jatuh di pilihan Morotalnya nomor 3 ini Masya Allah. Termasuk juga dipilih oleh Ibu Juwita dari Cimindi Raya, Al-Quran Surat Al-Muzammil. Untuk itu insya Allah kan kita sama-sama simak dan juga merojah bersama Morotal pilihan Anda di edisi siang hari ini, Al-Quran Surat Al-Muzammil. Terima kasih sahabat MQ atas kebersamaannya, atas doa-doa terbaik dan juga atensi di siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan inspirasinya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hingga pada akhirnya sahabat siar Rizky Alvaris dan juga kru MKFM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inspirasi keluarga Ayah masa kini telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar Ayah menjadi jejak kebaikan untuk keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu, kami semua tidak akan mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami' Allah maha mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar, Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang sering kita dengar, innaka samiu du'a, Ali Imran 38. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar, dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang ngurus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan. Dari tidak ada, jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita, lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang dia urus? Jadi jangan risau hidup ini, ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu addu'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita doa bukan memberitahu Allah. Sebelum kita berdoa, sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan, yang mau kita utarakan.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Sahabat MKI, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
4: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
4: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran, Surat Az-Zumar, ayat 53.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Korban meninggal dunia ada 2 orang dan diduga api berasal dari...
3: Udah 3 tahun, jadi awal mula hilangnya teh semenjak kenal laki-laki itu, biasanya suka pulang seminggu sekali teh dari tempat kerjanya di Pasteur.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran rumah di Tasikmalaya dan Garut, 2 remaja tewas. Polda Jabar kejar pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung. Polres Metro Bekasi Kota amankan 4 pemuda yang diduga terlibat kasus tewasnya 2 pemuda yang ditemukan dalam selokan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Dua peristiwa kebakaran terjadi di Priangan Timur. 2 rumah ludes di lalap si jago merah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan 1 unit rumah di Kabupaten Garut. 2 remaja dinyatakan tewas akibat kebakaran.
4: Di Kabupaten Garut, tepatnya di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, rumah permanen milik Ahmad Zaki, ludes terbakar Minggu 21 Juni sekira jam 4:30 pagi. Dalam kebakaran itu, Raihan 15 tahun dan Zaini Fatul Amri 19 tahun meninggal dunia, diduga keduanya terjebak di dalam rumah saat kobaran api dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh bangunan. Sementara Rivaldi 18 tahun berhasil menyelamatkan diri kendati mengalami luka bakar. Sekretaris Kecamatan Banjarwangi, Dangdang Kuswandi, membenarkan peristiwa kebakaran itu. Menurutnya, berdasar informasi warga, api pertama kali diduga muncul dari lantai 2 rumah sebelum dengan cepat membesar dan melalap hampir seluruh bangunan. Saat kebakaran terjadi, para penghuni rumah diketahui sedang terlelap tidur. Mereka baru menyadari adanya kebakaran setelah salah seorang penghuni terbangun karena mencium bau asap dan melihat kepulan asap tebal di dalam rumah. Upaya penyelamatan dilakukan dengan membangunkan penghuni lainnya agar segera keluar dari bangunan, namun 2 orang penghuni tidak sempat keluar dan terjebak di dalam rumah yang sudah dipenuhi kobaran api. Dangdang menyebut, kobaran api dengan cepat membesar sehingga menyulitkan proses penyelamatan korban yang berada di dalam rumah.
5: Kebakaran yang terjadi pada pukul 4.30 di Kampung Kadongdong, Desa Kadongdong, dengan mengakibatkan korban meninggal dunia ada 2 orang serta ada 1 korban luka-luka, dan diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berawal dari atap rumah.
4: Dugaan awal penyebab kebakaran adanya hubungan arus pendek listrik yang terjadi pada instalasi kabel di bagian atap rumah. Sementara, 2 unit rumah di Kampung Nanggerang, Desa Salawu, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, ludes terbakar Minggu malam. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari rumah milik warga bernama Nijar. Saat itu, api pertama kali muncul di bagian atap rumah dan di dalam waktu singkat, kobaran api membesar karena sebagian besar bangunan terbuat dari kayu, serta terdapat kerajinan berbahan kayu di lantai bawah rumah yang mempercepat penyebaran api. Tak lama, api merembet ke rumah milik Badrudin yang berada di samping rumah Nijar. Akibat kejadian, rumah Nijar rusak berat, rumah Badrudin rusak sedang.
1: Polisi masih mengejar pelaku tindak kekerasan terhadap seorang perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung berinisial YTT. Korban mengalami penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan pelaku yang merupakan kekasihnya sendiri selama 3 tahun lamanya.
6: Nasib tragis dialami oleh seorang perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung berinisial YTT yang jadi korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kekasihnya yang berinisial T, 30 tahun, selama 3 tahun lamanya. Kondisi korban saat ditemukan sangat memprihatinkan, yaitu mengalami kebutaan, kelumpuhan, serta kesulitan berbicara akibat dugaan kekerasan yang dialaminya. Karena menderita luka berat dan kondisi kesehatan yang terus menurun, korban saat ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sahrul Ulum, adik korban, mengungkapkan kakaknya pertama kali mengenal terduga pelaku saat nonton sebuah konser dan berlanjut dengan menjalin hubungan asmara. Namun seiring berjalannya waktu, komunikasi korban dengan keluarga semakin sulit hingga akhirnya YTT ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah diduga mengalami penyekapan dan penganiayaan selama bertahun-tahun.
3: Dari terakhir kabar udah 3 tahun. Jadi awal mula hilangnya teh semenjak kenal laki-laki itu, biasanya suka pulang seminggu sekali teh, dan tempat kerjanya di Pasteur. Biasanya seminggu sekali teh pulang ke sini.
6: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pihaknya saat ini tengah memburu pelaku yang merupakan kekasih korban. Keberadaan pelaku berinisial T ini selalu berpindah-pindah tempat selama pelarian setelah ia mengantarkan korban ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.
7: Karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan, empati dan simpati kami kepada si korban bahwa kepolisian dia berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah.
1: Arus lalu lintas menuju Tenjo, Kabupaten Bogor kembali aman dan terkendali setelah petugas Dinas Perhubungan melakukan penertiban terhadap kendaraan berat yang melanggar aturan tonase.
8: Dalam operasi yang digelar, petugas menindak 10 unit truk sumbu 3 atau tronton yang tetap melintas meski tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penertiban ini dilakukan untuk menjaga kondisi jalan agar tidak cepat mengalami kerusakan akibat beban berlebih. Selain itu, pembatasan kendaraan berat juga dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
9: Kita himbau ke semuanya bahwa semua kendaraan yang sumbu 3 tidak boleh melewati daerah yang telah kita dikasih aturan, yaitu Kabupaten Bogor dengan lintasan hanya 8 ton. Himbauan kepada semuanya, tolong dijaga agar semuanya benar-benar tertib, tidak lagi ada kecelakaan yang diakibatkan oleh sumbu 3.
8: Dinas Perhubungan menegaskan pengawasan akan terus ditingkatkan melalui operasi gabungan secara berkala. Seluruh pengemudi dihimbau untuk mematuhi aturan tonase dan rute yang telah ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kelayakan infrastruktur jalan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polres Metro Bekasi Kota mengungkap perkembangan kasus tewasnya dua pemuda yang ditemukan dalam selokan di Jalan Raya Mustika Jaya, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan 4 remaja yang diduga terlibat dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif.
10: Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusuma Wahyu Bintoro mengatakan peristiwa tersebut bermula saat tiga remaja berboncengan menggunakan satu sepeda motor pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari. Berdasarkan hasil penyidikan sementara dan rekaman CCTV, motor yang mereka tumpangi diduga menabrak trotoar hingga terjatuh dalam selokan. Korban berinisial D 17 tahun dan K 19 tahun ditemukan meninggal dunia. Sementara seorang remaja lainnya berinisial MIA 18 tahun selamat meski mengalami luka berat. Polisi menduga setelah terjatuh, para korban didatangi oleh sekelompok orang yang kemudian melakukan penyerangan. Wahyu menambahkan, penyidik masih mendalami penyebab pasti kematian dua korban serta peran masing-masing pihak yang terlibat. Sementara itu, empat remaja yang telah diamankan akan menjalani proses hukum lebih lanjut guna mengungkap secara terang rangkaian peristiwa yang menyebabkan dua pemuda tersebut kehilangan nyawa.
11: Pak, ini begal apa korban tawuran, Pak?
12: Nah, ini masih kita pelajari ya. Yang jelas ada luka penganiayaan pada korban. Ada pelaku yang menghampiri, terus kemudian korban meninggal.
1: Video yang memperlihatkan insiden tabrakan wahana keranjang langit di kawasan wisata Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi, beberapa hari lalu ramai beredar di sosial media. Kejadian ini bahkan sempat menimbulkan kekhawatiran pengunjung.
13: Manajer operasional Situ Gunung Suspension Bridge, Usep Suherlan, menjelaskan insiden tersebut diduga terjadi akibat dua kemungkinan. Salah satunya pengunjung tanpa sengaja memegang alat pengatur kecepatan yang membuat laju wahana melambat bahkan berhenti. Akibatnya, pengunjung dari belakang yang melaju dengan kecepatan normal tidak dapat menghindari dan terjadi tabrakan. Namun Usep memastikan tidak ada pengunjung yang mengalami luka dalam kejadian tersebut. Dalam video yang beredar, terlihat keranjang langit yang ditumpangi pengunjung berhenti di lintasan, kemudian ditabrak dari belakang hingga terdorong ke titik akhir. Sejumlah pengunjung tampak panik lantaran insiden tersebut terjadi di ketinggian sekitar 150 meter. Meski sempat menimbulkan kepanikan, pihak pengelola menegaskan sistem keamanan wahana tetap terjamin, keranjang langit telah dilengkapi tali pengaman yang berfungsi menahan kondisi darurat agar tetap aman bagi pengunjung.
14: Prosedurnya hanya kami menyampaikan setelah menggunakan alat, safety digunakan, karabiner yang sudah kami pasangkan terpasang dengan baik, banyak juga yang bertanya si potensi ini untuk apa atau siapa ini untuk apa.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adin Abdul Hakim. Makna keluarga bagi saya adalah semoga saya bisa selalu membersamai mereka kapanpun dan dimanapun dalam keadaan apapun. Cintailah keluarga kita semua. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat siang sahabat MK, apa kabarnya Anda di siang hari ini dimanapun Anda menyimak dan sedang apapun Anda juga menyimak di siang hari ini ya sahabat MK. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan juga tentu hati penuh dengan ketenangan. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Anda mungkin menyimak sedang dalam perjalanan ya sahabat MK, biamanilah mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Anda yang mungkin juga sedang menyimak, menyantapi hidangan siangnya juga ini ya, Masya Allah sahabat MG. Karena di jam-jam segini juga jam-jam rawan juga ya sahabat MG, rawan untuk ngantuk. Untuk itu di siang hari ini menemani ruang dengar Anda sajian program Inspirasi Siang, ditemani sahabat siar Anda Rizky Alvarez, insya Allah hingga 2 jam ke depan, hingga menjelang asar nanti. Ditemani sebuah nasyid dari Dery Soleiman featuring Ray Suhu ya sahabat MK, dengan judul Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Ya sahabat MK, ini menjadi sebuah renungan juga untuk kita semua yang mungkin barangkali terlalu sibuk mengejar banyak hal di dunia ini. Pagi sampai berlari memikirkan misalnya target begitu ya sahabat MK, pekerjaan, urusan rumah, kebutuhan hidup, dan juga tentu berbagai keinginan yang rasanya tidak akan pernah ada habisnya ketika kita masih ada di dunia ini. Dunia memang dekat di mata sahabat MK, terasa nyata, bisa disentuh, bisa dikejar. Tapi sayangnya sahabat MK, justru karena terlalu dekat, kita kadang lupa bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal yang sesungguhnya. Ada yang kita perjuangkan secara mati-matian ya sahabat MG, tapi ternyata tidak semuanya bisa kita bawa pulang. Jabatan akan selesai, harta akan ditinggal, pujian manusia akan pudar, bahkan usia pun terus berkurang tanpa pernah bisa kita tawar sahabat MG. Yang akan tetap tinggal bukan seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi seberapa banyak amal yang kita siapkan sebagai bekal. Bukan seberapa tinggi juga kita dipandang manusia, tapi seberapa layak kita di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala.
1: Wahai manusia, jangan.
0: Ya, di siang hari ini sahabat MK kembali hadir menemani ruang dengar Anda, baik Anda yang melalui menyimak melalui frekuensi di 102,7 Radio MKFM Bandung, ataupun juga Anda yang menyimak langsung melalui live streaming di berbagai platform media sosial Radio MKFM Bandung, baik melalui Instagram @MKFMBandung ataupun juga live di TikTok @MKFMBandung ya Masya Allah. Seperti yang sudah hadir bergabung menyapa melalui live di TikTok MKFM Bandung, ada sahabat Raihan Rahmadian, juga terima kasih sudah bergabung. Termasuk sahabat kita Ibu Eli Rahmat ya, ini juga hadir menyimak langsung di live TikTok Radio MKFM Bandung. Jadi silakan ya sahabat MK, Anda yang menyimak baik melalui frekuensi ataupun live di berbagai platform media sosial, Anda bisa ikut bergabung menyampaikan atensinya memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Termasuk Anda juga bisa sampaikan melalui kolom komentar. Program Inspirasi Siang di edisi hari Senin ya sahabat MK, bertepatan di hari ke-22 di bulan Juni 2026 Masehi, ataupun juga Masya Allah Alhamdulillah ya sahabat MK, di hari ini memasuki hari ke-6 ya di bulan Muharram 1448 Hijriah. Oleh dunia yang sajian informasi, tips, kemudian teka-teki cerdas dilengkapi dengan nasihat pilihan. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda. Anda yang mempunyai nasihat favorit untuk juga ingin diputarkan di siang hari ini, silahkan sahabat MK, bisa Anda sampaikan request nasihatnya melalui nomor di 0811224 1027, atau Anda yang menyimak langsung di live streaming di TikTok MK FM Badung juga bisa Anda tuliskan di kolom komentar. Termasuk salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, dan juga menyampaikan teka-teki cerdas ya, jawaban teka-teki cerdas yang sudah kami siapkan untuk coba Anda jawab. Dan insya Allah tema yang dihadirkan di siang hari ini berkaitan dengan indahnya menjadi Muslim yang santun.

Lalu apa teka-teki cerdasnya sahabat MP yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang hari ini? Yang pertama tentu bisa Anda simak ya sahabat MQ untuk teka-teki cerdasnya, sikap santun yang bisa dilakukan seorang muslim dengan satu amalan yang sangat mudah, tidak membutuhkan biaya sahabat MQ, membuat orang lain merasa juga dihargai dan bahkan ini bernilai sedekah. Nah, pertanyaannya sahabat MQ, apakah itu? Silakan sahabat MQ, Anda mungkin langsung terpikirkan nih ketika melihat ataupun juga mendengarkan siaran di siang hari ini. Anda bisa langsung kirimkan melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga jawaban teka-teki cerdasnya.

Silakan kami nantikan sahabat MK, Anda ingin request nasid untuk diputarkan di siang hari ini. Anda juga sudah menyapa di kolom komentar dan juga melalui WhatsApp MK FM, juga terima kasih. Seperti ada sahabat kita, sahabat Vivit Fitria Widi. Masya Allah, terima kasih sudah ikut bergabung menyimak di kebersamaan siang hari ini. Dan silakan masih ada kesempatan ya sahabat MK, kami nantikan Anda untuk ikut bergabung. Sambil nantikan Anda ingin request nasid dan juga menyampaikan salam silaturahimnya, kami akan putarkan juga sebuah nasid untuk Anda dari Akustik dengan judul Sebiru Hari Ini. Berikut

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan
4: maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata, bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Hari Tunis sebuah nasid ya, kali ini dari Poka Farabi dengan judul Senyum Sedekah. Wah, nampaknya ini untuk bocoran jawaban teka-teki cerdasnya juga sudah disampaikan ya sahabat MK ini, Masya Allah. Jadi silakan Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan salam silaturahimnya dua-dua terbaiknya di siang hari ini, sahabat MK, sampaikan melalui nomor di 0811 224 1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya, termasuk Anda yang menyimak langsung di live streaming media sosial MKFM Bandung di TikTok @MKFM Bandung. Juga silahkan Anda bisa sampaikan atensinya melalui kolom komen.

0: Sahabat MQ, Islam tentu agama yang mengajarkan kesempurnaan akhlak. Bahkan diutus sang Rasul Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak ya, Masya Allah Sahabat MQ. Dan salah satu bukti nyata dari hal ini adalah teladan yang tadi diberikan oleh Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Dan tentu kesantunan dalam bersikap dan berkata-kata merupakan salah satu ciri utama seorang muslim yang baik. Dalam banyak hadis, sahabat MQ, Rasulullah SAW menekankan pentingnya akhlak yang baik sebagai bagian dari keimanan. Seperti dalam hadis riwayat Tirmizi, di mana yang artinya sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.
1: Membuat dunia lebih indah.
0: Tentunya menjadi parameter ya sahabat MQ bagaimana teladan sang uswah hasanah Rasulullah SAW, termasuk juga akhlak Rasul dalam kesantunan beliau ya Masya Allah sahabat MQ, menjadi contoh utama dalam hal kesantunan. Beliau selalu berbicara dengan lembut, atau istilah sekarang mungkin soft spoken begitu ya sahabat MQ. Bahkan kepada musuh-musuhnya, bisa dibayangkan ya sahabat MQ, berbicara dengan lembut bahkan kepada musuhnya. Bahkan ketika ada seseorang yang berbicara kasar, Rasulullah SAW membalasnya dengan kebaikan. Wah, Masya Allah. Dan itu dalam Al-Quran sahabat MQ, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-159. Nah, kalau berbicara tentang kesantunan dalam Islam sendiri, ini dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, sahabat MQ. Apa saja? Contohnya adalah kesantunan dalam berbicara. Ya, sahabat MQ, kita sebagai seorang muslim tentu dianjurkan untuk berbicara dengan kata-kata yang baik dan tidak menyakiti hati orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Ya, Anda mungkin sudah cukup familiar dengan hadis ini ya sahabat MQ. Ada kalanya justru diam lebih baik daripada kita berbicara dan menyakiti orang lain. Konsepnya sederhana ya sahabat MQ. Apa yang tidak ingin kita dengar dari orang lain yang itu menyakiti kita, ya berarti jangan sampai kita menyampaikan, menyakiti dengan kata-kata kepada orang lain. Nah, sahabat MQ, selain dalam hal berbicara, kesantunan pun kita senantiasa perlu terapkan dalam berinteraksi. Ya, sahabat MQ, kita sebagai makhluk sosial hidup tidak sendirian. Kita membutuhkan orang lain. Dan Allah pun menghadirkan berbagai karakter, berbagai manusia begitu ya, sahabat MQ. Kita tidak sendirian, kita makhluk sosial. Sehingga mau tidak mau, interaksi menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Dan kita sebagai seorang muslim harus bersikap rendah hati, tidak sombong begitu ya sahabat MQ, dan selalu berusaha menjaga perasaan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Ya, Masya Allah, kesombongan bahkan yang sebesar biji sawi pun ini menjadi penghalang seseorang tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sahabat MQ. Sehingga mudah-mudahan kita bisa melepaskan berbagai pakaian-pakaian sombong begitu ya sahabat MQ, berbagai sikap yang membuat kita justru menapikan ataupun juga berbuat kesombongan ya di muka bumi ini sahabat MQ. Amin Allahumma amin. Kemudian selanjutnya yang perlu juga kita ikhtiarkan sahabat MQ dalam hal kesantunan adalah dalam bertetangga. Ya, yeah, sahabat MQ, Anda tentu mempunyai tetangga, atau tentunya meskipun tetangganya cukup jauh ya, misalnya Anda mempunyai rumah tempat tinggal yang juga cukup jauh misalnya di pemukiman, sehingga cukup jauh juga nih kepada tetangga. Tapi tentu kita semua rasanya mempunyai tetangga, dan Islam juga sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga, sahabat MQ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa dia akan mewariskannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Yang ku tahu dari senyum itu.
0: Kemudian selanjutnya sahabat MQ adalah kesantunan dalam beribadah. Ya, dalam beribadah sahabat MQ. Dalam melaksanakan ibadah, kita sebagai seorang muslim itu dianjurkan untuk tidak mengganggu orang lain. Misalnya ya sahabat MQ, ketika membaca Al-Quran ataupun berzikir di tempat umum, hendaknya juga tidak dilakukan dengan suara yang terlalu keras hingga mengganggu orang lain begitu ya sahabat MQ. Ya, seperti yang juga disampaikan oleh sahabat kita Umi Zihan yang menyimak juga di live TikTok MKFM bahwa menjadi sebuah rezeki adalah mempunyai tetangga yang baik, katanya ini, Masya Allah. Ya, benar sekali. Karena tentu tetangga adalah seorang yang juga dekat, yang ada kalanya juga mengetahui letak kekurangan dari kita. Tapi Masya Allah begitu ya, sahabat MQ, ketika mempunyai tetangga yang baik, tetangga yang juga senantiasa memberikan pengingat demi pengingat kepada ketika kita berlaku atau berbuat kesalahan, ini menjadi sebuah karunia juga begitu ya Umi Jihan, Masya Allah. Lalu apa sebenarnya sahabat MQ ini manfaat dari kesantunan dalam kehidupan kita? Yang pertama tentu adalah mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat MQ, Masya Allah, itu yang senantiasa kita harapkan. Ketika orang yang santun dan berakhlak baik, ini akan lebih dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Kemudian juga mempererat hubungan sosial. Karena kita ketahui sahabat MQ, kesantunan ini bisa membuat hubungan antar manusia menjadi lebih harmonis dan juga penuh kasih sayang. Yang ketiga, menjadi pribadi yang disukai banyak orang. Masya Allah, ini menjadi bonus begitu ya sahabat MQ, tidak menjadi tujuan utama. Tapi ketika kita santun atas dasar tadi niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menghadirkan sebuah dampak di mana kita pun akan disukai oleh banyak orang. Seseorang yang santun dan baik hati akan lebih mudah diterima dalam berbagai circle ataupun lingkaran pertemanan ataupun pergaulan. Kemudian sahabat MQ adalah menjadi cerminan dakwah Islam. Ya, sahabat MQ, karena tentu seorang muslim yang santun ini mencerminkan keindahan ajaran dari Islam itu sendiri dan dapat menarik orang lain untuk mengenal Islam lebih dalam. Masya Allah sahabat MQ, banyak sekali manfaatnya ketika kita berikhtiar dalam melakukan aktivitas bermuamalah dalam hal ibadah, ini bersikap dan ataupun bersikap santun tadi ya Masya Allah sahabat MQ. Menjadi muslim yang santun adalah bagian dari ajaran agama kita, ajaran Islam, yang harus diterapkan tentu dalam kehidupan kita sehari-hari sahabat MQ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan yang sempurna dalam hal ini, baik dalam berbicara, dalam bersikap, dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk juga dalam menerapkan di setiap aspek kehidupan. Kita sebagai muslim tidak hanya meneladani Rasulullah SAW, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan juga penuh kedamaian. Masya Allah. Barakallahu fikum sahabat MQ.

Ya, sahabat Ami, silakan kembali kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan salam silaturahimnya, menyampaikan doa-doa terbaiknya. Termasuk Anda yang ingin request nasib untuk diputarkan di siang hari ini, silakan. Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Kami sudah siapkan teka-teki cerdas yang bisa Anda coba menjawab, sahabat MG, di siang hari ini. Di mana sikap santun yang bisa dilakukan oleh seorang muslim dengan satu amalan yang sangat mudah, sahabat MG. Tidak membutuhkan biaya, dan ini membuat orang lain merasa dihargai, Masya Allah. Bahkan bernilai sedekah. Nah, apakah itu, sahabat MG? Silakan, Anda yang sudah terpikirkan jawabannya, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Sikap santun apa, sahabat MG, yang bisa dilakukan oleh kita seorang muslim dengan satu amalan yang sangat mudah, tidak membutuhkan biaya, dan bahkan membuat orang lain merasa dihargai, dan Masya Allah, bernilai sedekah. Wah, kira-kira apa ya, sahabat MG? Silakan sampaikan Anda yang menyimak langsung di live streaming media sosial MKFM Bandung di TikTok juga ini, Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah juga ikut bergabung. Seperti kali ini yang sudah mengirimkan jawaban di kolom komentar live TikTok MKFM Bandung, ada sahabat Amarisa, Amarisanti Hafiz ini, Masya Allah. Disampaikan jawaban teka-teki cerdasnya. Jawabannya betul, 100 ya untuk sahabat Amarisanti. Kemudian juga dari Umi Salman juga, Masya Allah, Barakallah. Jawabannya juga betul, ini Masya Allah, 100 juga untuk Umi Salman. Termasuk juga Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei juga ini langsung 100 nih, Bunda Halimah. Jawabannya betul. Salam silaturahmi ini disampaikan untuk kru, untuk operator, untuk sahabat siar, juga semua sahabat MKFM dimanapun berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya dan selamat rehat juga sambil menyimak MKFM katanya. Bersyukur Alhamdulillah di hari ini bisa takziah, dimana menjadi kabar duka juga ini ya, innalillahi wa innalillahi roji'un. Telah berpulang ke hadirat ini sahabat Forsil, Ibu Kartika, innalillahi wa inna rajiun. Mohon doanya dari semua sahabat MG, semoga almarhumah diberikan tempat yang paling nikmat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tuh, kabar duka juga ini disampaikan ya oleh Bunda Halimah untuk kepulangan ini, Masya Allah, sahabat Forsil, Ibu Kartika. Doa terbaik tentu kita sampaikan sahabat MG untuk almarhumah. Mudah-mudahan ditempatkan di sisi, di tempat yang paling nikmat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Silakan, masih ada kesempatan ya sahabat MK yang sudah menyimak dan ingin bergabung, sampaikan melalui nomor 0811-224-1027. Dan insya Allah kami akan kembali menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius, emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
10: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sebuah nasi dari Raihan dengan judul Senyum, di request spesial oleh sahabat kita Umi Salman ya. Ini yang request nasi diputarkan di siang hari ini. Menyimak di live TikTok Radio MKFM Bandung. Spesial juga untuk putra kesayangan yang sedang menyemput rezeki katanya ini, Masya Allah. Terima kasih Umi Salman. Dan juga kembali kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya. Seperti kali ini kami sapa ada Ibu Saprah dari Perumahan Samolo Cianjur. Ini menyampaikan salam silaturahimnya dan doa terbaiknya, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dimudahkan rezekinya dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk semua sahabat MK yang sedang menyimak. Terima kasih Ibu Saprah dari Perumahan Samolo Cianjur. Kemudian juga Ibu Farilah dari GBA 3 ini menyapa, disampaikan jawaban teka-tekinya juga, Masya Allah, Barakallah, 100 Ibu Farilah. Jawabannya betul, betul dan betul. Salam silaturahimnya juga disampaikan untuk sahabat siar di siang hari ini, untuk kru, untuk juga operator yang sedang bertugas. Semoga diberikan kelancaran dan semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Salam silaturahmi juga untuk sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Farilah dari GBA 3 sudah bergabung. Dan silakan, masih ada kesempatan sahabat MK Anda ingin bergabung, menyampaikan atensinya, sampaikan dengan menuliskan nama, alamat, usia, dan juga atensi berbaginya. Memasuki jam 2 pas ya sahabat MK, di siang hari ini jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan simak terlebih dahulu, simak bersama beberapa informasi dari jurnal LPS PRSNI berikut ini. Selamat menyimak.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Produksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung komitmen wujudkan kota ramah lansia. Pemadaman listrik rugikan pelaku UMKM. Komunitas Grid Bandung kembali gelar bazar bayar pakai sampah dan donor darah. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-49 tingkat Kota Bandung resmi dibuka sebagai ajang pembinaan sekaligus seleksi Qori-Qoriah Hafiz dan Hafizah terbaik yang akan mewakili Kota Bandung ke tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Saat membuka secara resmi MTQ ke-49 di Masjid Alun-Alun Bandung, Minggu 21 Juni 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan, MTQ bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan bagian dari upaya memperkuat karakter masyarakat Kota Bandung yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis atau Bandung Utama. Menurutnya MTQ menjadi sarana strategis dalam membangun literasi Al-Quran serta memperkuat pembinaan generasi Qurani di tengah masyarakat. Selain itu pentingnya regenerasi Qori dan Qoriah Kota Bandung agar mampu berprestasi hingga tingkat nasional dan internasional. MTQ ke-49 Kota Bandung diikuti oleh 386 peserta dari 30 kecamatan sekota Bandung yang dilaksanakan selama 5 hari, mulai 21 hingga 25 Juni 2026. Kegiatan berlangsung di dua lokasi, yaitu Masjid Agung Alun-Alun Kota Bandung dan Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk mewujudkan kota yang ramah lansia melalui berbagai program yang menjamin kesehatan, perlindungan sosial, ruang publik dan inklusif, serta kesempatan bagi para lanjut usia untuk tetap aktif berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, pada peringatan ke-30 Hari Lanjut Usia Nasional yang digelar di Markas Kodam 3 Siliwangi pada Sabtu 20 Juni 2026. Saat kegiatan yang diikuti sekitar 800 lansia aktif dan produktif dari 30 kecamatan dan 151 kelurahan di Kota Bandung tersebut, Asep mengatakan, para lansia merupakan generasi yang telah menanamkan nilai-nilai gotong royong, toleransi, kesantunan, dan cinta tanah air yang hingga kini menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan menjadi momentum refleksi bersama untuk memastikan para lansia mendapatkan ruang yang layak dalam kehidupan sosial dan pembangunan kota.
1: Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus membangun ekosistem kota yang ramah lansia. Kami ingin memastikan bahwa para lanjut usia memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, ruang publik yang inklusif, serta kesempatan untuk tetap berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan
2: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patrakomala Coffee Club X Game Dev Visual Craft 4 Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dari 225 bangunan liar di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung, sebanyak 209 diantaranya sudah dibongkar. Pembongkaran ratusan bangunan liar di wilayah Kelurahan Babakan dan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparai tersebut dilakukan sejak Kamis 18 Juni 2026 oleh tim gabungan dari Satpol PP Provinsi Jawa Barat dan Satpol PP Kota Bandung dengan menggunakan alat berat. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Gatot Sambas Junaidi mengatakan, penertiban bukan dilakukan secara mendadak karena sudah melalui berbagai upaya persuasif dan preventif, mulai dari imbauan, sosialisasi, hingga 3 kali surat teguran dan pemberitahuan kepada para penghuni bangunan. Penertiban dilakukan sebagai langkah terakhir setelah seluruh tahapan tersebut ditempuh. Meski begitu, terdapat sekitar 16 bangunan liar yang belum dibongkar karena pemilik menunjukkan sertifikat kepemilikan, sehingga pembongkaran ditunda sampai keluar hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN.
3: Total bangunan yang akan kami tertibkan kurang lebih 225 bangunan, data sebaya kami himpun. Kemudian yang sudah kami tertibkan kurang lebih 209 bangunan yang sudah ditertibkan. Sisanya ada kurang lebih 16 bangunan yang masih belum kami tertibkan. Untuk 16 bangunan yang belum kami tertibkan, kita masih menunggu hasil validasi dari BPN karena memang menunjukkan sertifikat. Kami tidak bisa langsung melaksanakan penertiban karena kewenangan untuk pengukuran batas mana hak pribadi dan mana hak negara itu yang diputuskan. Insya Allah secepatnya dari BPN sendiri akan segera menerbitkan berita hasil acara voting pasca.
0: Pemadaman listrik yang sering terjadi akhir-akhir ini berdampak terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, termasuk kalangan pengusaha konveksi yang merasa dirugikan akibat kejadian tersebut. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya atau IPKB, Nandi Herdiaman, mengatakan pemadaman tersebut seringkali tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga tidak bisa diantisipasi. Nandi berharap pemberitahuan mengenai rencana pemadaman dapat disampaikan setidaknya 1 pekan sebelum pelaksanaan. Dengan kepastian jadwal tersebut, pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan target produksi dan mengatur lembur pekerja sehingga dampak terhadap produktivitas dapat diminimalkan. Menurutnya, gangguan pasokan listrik mulai berdampak terhadap kegiatan produksi. Berdasarkan laporan dari anggota asosiasi, produksi usaha konveksi turun sekitar 10-15% akibat terhentinya aktivitas selama pemadaman berlangsung.
4: Dengan pemadaman listrik ini jelas kami ini terganggu. Saya lebih kepada pemerintah juga infonya lebih nyampe ya. Nah, karena teman-teman IKM juga masih belum tahu tentang pemadaman listrik ini. Tiba-tiba begitu pemadaman listrik, akhirnya dia tidak mempersiapkan gitu. Dan karyawan kan tetap kalau di konveksi rata-rata Bu, karyawan kan tetap dibayar ya Bu ya.
0: Untuk kesekian kalinya, komunitas Grid Bandung kembali menggelar bazar bayar pakai sampah yang diadakan di halaman kantor Kecamatan Astana Anyar, Sabtu 20 Juni 2026. Ketua pelaksana kegiatan sekaligus pembina Grid Bandung, Tony Saputra, mengatakan, kegiatan ini adalah salah satu upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya melakukan pemilahan sampah dari rumah masing-masing. Hal ini tentunya sangat berpengaruh untuk mengatasi Kota Bandung yang dalam kondisi darurat sampah. Tony menambahkan selain kegiatan bazar bayar pakai sampah, Grid Bandung juga menggelar kegiatan donor darah.
5: Ya, kita bersyukur juga bisa mengadakan donor darah. Ini juga bagian dari perhatian kita kan buat PMI kan. Kita kerjasama dengan UMKM dari Kecamatan Astana Anyar. Coba kalau ini dilakukan oleh 30 kecamatan, saya rasa Bandung akan bersih dari sampah.
0: Sementara itu, Camat Astana Anyar Kota Bandung, Amin Jarkasih, mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh komunitas Grid Bandung. Menurutnya, kegiatan ini merupakan upaya dari warga setempat untuk menyelesaikan masalah dari sumbernya. Selain itu, melalui bazar bayar pakai sampah, diharapkan dapat meningkatkan antusias masyarakat untuk memilah sampah anorganik karena dapat langsung ditukar dengan voucher belanja.
5: Jadi ini adalah upaya kita, warga masyarakat Astana Anyar, bagaimana kita menyelesaikan persoalan sampah itu langsung dari sumber. Kan Kota Bandung ini masih bermasalah lah tentang sampahnya ya. Nah, kita adakan ini supaya masyarakat itu antusias. Ya, animonya tinggi, dia mau memilah sampah, karena nanti dengan dia pilah, sampah anorganiknya tuh bisa langsung ditimbang, ditukar dengan voucher dan bisa langsung dibelanjakan. Ini di sini ada sembako.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Masih ditemani sahabat Siaris Galvari, sahabat MG di siang hari ini, tepat memasuki menit ke-16 lepas di jam 2 siang hari ini. Ditemani sebuah nasi dari Ali Sastra dengan judul Lembaran Baru. Kembali menyapa Anda yang sudah bergabung, menyampaikan atensinya sahabat MG baik melalui frekuensi ataupun nomor WhatsApp, SMS di 0811-224-1027, ataupun Anda yang berbagi atensi melalui kolom komentar di live berbagai platform media sosial Radio MKFM Bandung. Seperti kali ini kami sapa yang sudah menyapa ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Terima kasih sahabat Mahadi sudah bergabung. Kemudian ada Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra juga ini, Masya Allah. Disampaikan jawaban teka-tekinya juga oleh Ibu Anggi, Masya Allah, barakallah Ibu Anggi, jawabannya betul, betul dan betul, 100 untuk Ibu Anggi. Salam silaturahim disampaikan untuk sahabat siar, untuk kru, untuk operator, juga sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih

sahabat kita Ibu Anggi Nurfahmi dari Ciwastra. Selanjutnya dari Ciwastra kita ke Cicadas, ada Ibu Pujasari juga bergabung dengan jawaban yang betul-betul dan betul 100 untuk Ibu Puja. Salam silaturahim juga disampaikan untuk kru, untuk juga sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa dimudahkan segala urusannya, selalu sehat dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa terbaiknya Ibu Pujasari dari Cicadas. Termasuk juga Ibu Rus dari Garut juga ini Masya Allah. Disampaikan salam silaturahimnya, selamat bertugas juga untuk kru, untuk sahabat siar, untuk operator MK, semoga sehat selalu dan dimudahkan urusannya. Amin, Allahumma amin. Salam silaturahimnya juga spesial untuk anak cucu di Bandung, katanya semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah bergabung. Dan juga Anda yang sudah menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya ya, melalui frekuensi ataupun juga nomor WhatsApp SMS di 0811-2241027. Termasuk juga terima kasih Anda yang senantiasa menyimak langsung di live TikTok MKFM Bandung ya, seperti ada Umi Salman, kemudian ada Bapak Budi dari Bekasi juga ini Masya Allah. Termasuk juga ada sahabat Z ya, ini Masya Allah. Terima kasih juga yang ikut bergabung menyampaikan juga request nasyid begitu ya, dari Arif Takin ini Masya Allah. Terima kasih sahabat MK, dan insya Allah kita akan beralih di segmen terakhir dalam sajian program Inspirasi Siang hari ini. Kami sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih 3 diantaranya. Dan insya Allah 3 pilihan terbanyak akan kami putarkan tanpa jeda di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Jadi silakan Anda bisa ikut kembali bergabung kali ini untuk menyampaikan pilihan nasyidnya. Kami akan putarkan terlebih dahulu untuk review di pilihan nasyidnya. Apa saja sahabat MK di pilihan nasyid nomor 1. Sebuah nasyid dari Teva featuring Bino dengan judul Tanah Surga. Berikut reviewnya untuk Anda.

Itu dia sahabat MV sebuah nasihat di pilihan pertama dari Teva featuring Bino dengan judul Tanah Surga. Anda bisa dengarkan lengkapnya di pilihan nasihat nomor 1. Beralih di pilihan nasihat selanjutnya, pilihan nasihat nomor 2 sahabat MG dari Rimbu dengan judul Untuk Sahabat. Berikut reviewnya untuk Anda.

silakan sabar yang kalian bisa dengarkan lengkapnya di pilihan nasyid nomor 2 dari Rimbu dengan judul Untuk Sahabat. Dan berusaha. Kita beralih di pilihan nasyid selanjutnya, sahabat MG, review pilihan nasyid di nomor 3 dari Oges Yoga Suara dengan judul Langkah Pasti. Berikut reviewnya untuk Anda.

bisa dengarkan lengkapnya sahabat MB di pilihan nasi nomor 3 dari Oges Yoga Suara dengan judul Langkah Pasti. Kemudian di pilihan nomor 4 sahabat MB dari Hulafa dengan judul Berharap Ampunanmu.

Anda bisa dengarkan lengkapnya sahabat MK Sebenasi di pilihan nomor 4 dari Hulafa dengan judul Berharap Ampunanmu. Dan terakhir Sebenasi di pilihan nomor 5 dari Iwan Faisal dengan judul Kiblat Cinta. Berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia sahabat MG, dipilihan nasi terakhir dari Iwan Faisal dengan judul Kiblat Cinta. Hingga lengkaplah sudah sahabat MG, kami putarkan 5 preview pilihan nasi di siang hari ini yang bisa Anda tentu pilih maksimal 3 diantaranya. Dan 3 pilihan terbanyak insya Allah akan kami putarkan tanpa jeda di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Sampaikan 3 pilihan nasinya sahabat MG melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasi yang ingin Anda pilih. Termasuk Anda yang menyimak melalui live ataupun live, ya, Masya Allah, live streaming di TikTok MG FM Bandung. Juga silakan Anda bisa tuliskan pilihannya di kolom komentar dengan sama juga menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasinya. Kami nantikan sahabat MG dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda. Selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuatmu.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum, Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh?
4: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.
8: MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

33 menit lepas di jam 2 siang hari ini. Sahabat MG masih menemani ruang dengar Anda di 102,7 Radio MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat siar Anda Rizky Alvaris, dan juga ditemani sebuah nasid dari Hari Safik dengan judul Keimanan, spesial yang juga direquest oleh sahabat kita, sahabat Kokom Arsidik, ini yang juga menyampaikan request nasibnya di live TikTok Radio MKFM Bandung. Kembali waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung, menyampaikan 3 pilihan nasib dari 5 pilihan nasib yang sudah kami siapkan dan juga sudah kami putarkan previewnya di siang hari ini. Anda yang mungkin baru menyimak ya sahabat MP di siang hari ini, silakan masih ada kesempatan untuk ikut juga bergabung dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, kemudian juga pilihan nasibnya 3 maksimal sahabat MQ, lalu kirimkan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, atau bisa Anda tuliskan juga di kolom komentar di live media sosial MQ FM Bandung. Di pilihan nomor 1 dari Teva featuring Bino dengan judul Tanah Surga. Di pilihan nomor 2 dari Rimbu dengan judul Untuk Sahabat. Di pilihan nomor 3 dari Ogas Yoga Suara dengan judul Langkah Pasti. Di pilihan nomor 4 dari Hulafa dengan judul Berharap Ampunanmu. Terakhir di pilihan nomor 5 sebuah nasi dari Iwan Faisal dengan judul Kiblat Cinta. Seperti kali ini kami sapa Anda yang sudah bergabung melalui nomor WhatsApp MKFM Bandung, ada Ibu Parilah dari GBA 3 di pilihan nasibnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Ibu Pujasari dari Cicadas di pilihan nomor 1, 4, dan nomor 5. Kemudian Ibu Anggi Nurfahmi dari Ciwastra juga tidak mau ketinggalan bergabung di pilihan nasib nomor 3, 4, dan nomor 5. Terima kasih Ibu Anggi, termasuk juga kompak dengan pilihannya Ibu Anggi, ada Ibu Yanti dari Antapani di pilihan nomor 3, 4, dan nomor 5. Kang Pian dari Gunung Letik juga bergabung kali ini di pilihan nasibnya nomor 1, 2, dan nomor 3, tepatnya di Ciparai ini, Masya Allah Kang Pian. Salam silaturahimnya untuk sahabat siar, untuk kru, untuk juga konveksi Ngabret, Basre Ngabret, dan juga alumni SD Gadis 93, Pak Yusuf dan juga kawan-kawan katanya, Masya Allah. Tetap semangat dan mudah-mudahan sukses selalu untuk seluruh sahabat MKFM dimanapun berada. Sehat selalu dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai sudah bergabung menyapa di siang hari ini. Mata cintaku hanya untukmu, tetapkan. Kita juga akan menyapa sahabat MG yang sudah menyimak di live TikTok at MKFM Bandung. Ada Bapak Budiman dari Bekasi ini, Masya Allah, terima kasih juga sudah ikut bergabung di pilihan nasibnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Kemudian juga sahabat Vivit Fitria Swidi ataupun sahabat Vivit Fitria Widi di pilihan nasibnya nomor 1, 3, dan nomor 5, terima kasih sudah bergabung. Termasuk juga sahabat kita yang juga bergabung ini ya, kembali di WhatsApp MKFM Bandung, ada sahabat Raihan Rahmadian, juga kami nantikan untuk 3 pilihan nasibnya. Ibu Rus dari Garut di pilihan 1, 2, dan nomor 3. Kemudian juga Umi Salman juga ini, kalau tadi menyimak di live TikTok, ikut juga bergabung di line WhatsApp MKFM, Masya Allah, terima kasih Umi Salman di pilihan nasibnya nomor 3, 4, dan nomor 5. Silakan masih ada kesempatan sahabat MK, Anda yang ingin bergabung menyampaikan 3 pilihan nasibnya dari 5 pilihan nasib yang sudah kami siapkan, Anda bisa tuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, lalu kirimkan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027 ataupun kirimkan di kolom komentar di live MKFM di platform media sosial di @MKFM di TikTok ataupun Instagram. Kami nantikan sahabat MKFM dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 122.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

0: sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal kumandang azan asar untuk Anda yang berada di wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan asar akan berkumandang di jam 15:15 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
0: Status 2,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Masih ditemani sahabat siar Anda Rizky Alvari, sahabat MG, temani sebuah nasihat dari Arif Takin dengan judul Pantaskah. Di termin terakhir, kebersamaan kita, Masya Allah, sahabat MG dalam program Inspirasi Siang, kembali menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan tiga pilihan nasihatnya. Seperti Ibu Ade dari Ranca Ekek, ini juga bergabung dengan jawaban teka-teki cerdasnya yang Masya Allah, Barakallah, jawabannya betul, betul, dan betul. Salam syarat rahimnya untuk seluruh kru, sahabat siar, juga selamat bertugas. Termasuk sahabat MKFM yang sedang menyimak, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan juga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian, kalau tadi Ibu Ade dari Ranca Ekek, selanjutnya ada Umu Hafiz dari Cikalong Cianjur. Ini Masya Allah, ini pilihan nasibnya nomor 3, 4, dan nomor 5. Salam silaturahimnya untuk sahabat siar, untuk kru, untuk sahabat MKFM semuanya. Semoga senantiasa ada dalam perlindungan, ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Terima kasih juga Anda sahabat MK yang senantiasa menyimak melalui live streaming di TikTok @mkfmbandung. Seperti ada sahabat Zul, kemudian sahabat Pipit Fitria Widi, sahabat Z juga request tadi nasyid dari Arif Takin dengan judul Pantaskah. Kemudian ada sahabat Aryanti Ratna Dewi, juga terima kasih sudah bergabung. Sahabat Yani Siti Mariani, terima kasih sudah bergabung juga menyapa di siang hari ini. Kemudian sahabat Fitri Arfi, kemudian sahabat Monokrom juga ini bergabung di kebersamaan siang hari ini. Sahabat Agnia Azkia, kemudian juga sahabat Mas V, Mas Kasuri Wali juga ini terima kasih sudah bergabung menyampaikan atensinya di kebersamaan siang hari ini. Kalau sahabat Zul dari Majalaya katanya ini, Masya Allah, terima kasih sahabat Zul sudah bergabung di siang hari ini. Termasuk yang baru bergabung ini, Masya Allah, ada Ibu Risa juga, terima kasih sudah bergabung. Baik sahabat MP, dan untuk pilihan terbanyak ya, pilihan nasyid yang juga paling banyak dipilih oleh Anda. Namun sebelum itu kami sapa yang baru bergabung. Ini ada Umi Elia, alhamdulillah menikmati lantunan nasyidnya di siang hari ini. Terima kasih Umi Elia sudah bergabung. Kemudian melalui polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK juga, kali ini kami coba akan sapa Umi Seli dari Jatinangor, kemudian juga Ibu Adiran Saekek, Pak Ratno dari Jalur Gaza, Ibu Juwita dari Cimedi Raya di pilihan nasib nomor 123, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung juga terima kasih banyak. Termasuk juga tadi sahabat Yani dari Pangalengan katanya, Bandung Wetan ataupun Bandung Selatan katanya, terima kasih. Salam silaturahimnya sahabat MK disampaikan di siang hari ini. Dan untuk tiga pilihan nasyid paling banyak ini jatuh di pilihan nasyid nomor 1, 2, dan nomor 3. Di pilihan nomor 1 dari Teva featuring Bino dengan judul Tanah Surga. Di pilihan nomor 2 dari Rimbu dengan judul Untuk Sahabat. Terakhir, yang juga pilihan terbanyak di pilihan nasyid nomor 3 dari Ogis Yoga Suara dengan judul Langkah Pasti. Ya, Masya Allah, terima kasih juga ini sahabat Kasturi ya. Ini Masya Allah menyapa juga, alhamdulillah bisa saling menyapa, mendoakan gitu ya. Termasuk juga di live malam di kesempatan siang hari ini. Untuk teka-teki cerdas, sahabat Remki Anda juga mungkin penasaran apa yang menjadi jawabannya, ya nampaknya mungkin sudah terasa, sudah terlihat oleh Anda yang menyimak ya. Di mana teka-teki cerdasnya? Sikap santun yang bisa dilakukan orang muslim, sahabat MK, satu amalan yang sangat mudah, tidak membutuhkan biaya, membuat orang lain merasa dihargai, bahkan bernilai sedekah. Apakah itu sahabat MK? Dan ya, sahabat MK, jawabannya adalah tersenyum. Masya Allah, itu jawaban yang betul-betul di siang hari ini. Terima kasih juga sahabat kita yang baru bergabung, ada sahabat Dinda Putri Balkis dari Jakarta Timur juga bergabung menyampaikan pilihan nasinya nomor 3 ya. Nomor 3 menjadi pilihan juga terbanyak. Terima kasih sahabat Dinda sudah ikut bergabung menyapa. Termasuk sahabat MK Anda dimanapun berada yang senantiasa menyimak, menyampaikan doa-doa terbaiknya di siang hari ini. Atas kebersamaannya terima kasih. Dan pada akhirnya sahabat siar Rizky Alvaris dan juga kru MKFM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-108 Al-Kausar. Nikmat yang banyak. 3 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Inna a'tainakal kautsar.
3: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
2: Fasholli lirabbika wanhar.
3: Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.
2: Inna shani'aka huwal abtar.
3: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.
4: Sadaqallahul Azim.
0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang Maha Agung, yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan. Dan dialah Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Semua diurus oleh Allah. Dihidupkan, diberi makan, makhluk hidup. Semuanya, dari yang terkecil sampai yang paling besar, semuanya diurus. Tidak ada yang bisa lari dari Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, dan semuanya takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Walaupun seluruh makhluk seisi alam ini bergabung untuk melakukannya, tidak akan pernah terjadi. Karena penguasa segala kejadian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suatu saat pulang dari Australia menengok pesantren di kota Perth, di airport, seorang ibu-ibu menceritakan, ini awal-awal kenapa di Darut Tauhid sangat dianjurkan membaca Al-Quran dan diantaranya surat Al-Baqarah. Lalu ibu ini berkata kurang lebih bahwa ada ibu-ibu kena penyakit kanker, sudah stadium akhir dan sudah tidak mau lagi di kemo, sudah lelah, secara syariat sudahlah. Begitu beliau ingin memanfaatkan sisa usianya. Lalu dinasihati oleh seorang ulama untuk bacalah surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batal. Bacalah surat Al-Baqarah fa inna akhdaha, karena membawanya, mengambilnya, itu artinya membaca, memahami, menghafal, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah hasrah, penyesalan. Jadi ini hadis sahih. Lalu ibu ini teruslah membaca surat Al-Baqarah setiap hari semaksimal mungkin. Bahkan bahkan akhirnya hafal, dan Allah memberikan bonus disembuhkan sakitnya. Sebetulnya yang mahal itu bukan sembuhnya, tapi membuat beliau jadi cinta kepada Quran, senang untuk mengamalkan membaca Al-Quran, itu yang lebih mahal. Kalau sembuh juga akhirnya semua meninggal, semuanya. Tapi menjadi cinta kepada Al-Quran itu akan jadi teman. Walaupun meninggal dikubur akan jadi teman. Akan di yaumal kiamah akan jadi syafaat nanti. Luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada yang membaca surat Al-Baqarah kemudian banyak mendapatkan ini dan itu dari Allah, sebetulnya itu bukan yang utama. Yang utamanya adalah jadi cinta kepada Al-Quran. Dan sihir tidak mempan. La taj'alul buyutakum, dan janganlah kalian jadikan rumahmu kubur, menjadikan seperti kuburan. Karena inna syaiton, sesungguhnya setan itu akan lari, yanfiru minal baiti, dari rumah alladhi yang tukra'uk, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Muslim 780. Jadi kan itu akan lari, yanfiru minal baiti, dari rumah alladhi yang tukra'uk, yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah.

0: rumah itu banyak jinnya, banyak setannya yang mengajak kepada keburukan. Makanya bacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah banyak surat Al-Baqarah dibacakan ya, itu jin akan pergi, setan tidak mau masuk. Insya Allah, Allah akan kumpulkan di rumah itu lebih banyak malaikat, akan lebih tenang, lebih nyaman. Maka tidak usah heran, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya kecil, tapi terasa lapang. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi selalu dicukupi oleh Allah. Nah, Allah Maha tahu keperluan kita, dan hanya Allah yang kuasa mencukupi. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini 285, 286 ya. Makanya sebelum tidur, selain baca ayat kursi, juga baca ujung dari mulai amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi membacanya. Dan bacalah dua surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan atau dua hal yang di atas itu, dua bayangan atau seperti dua kelompok burung yang rapat berbaris, sehingga membela, melindungi orang yang membacanya. Kan di yaumal akhir nanti akan berat sekali kita ini, karena mataharinya akan betul-betul didekatkan tentu dengan cara Allah, dan ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan pembelanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MK Sore.

Ar-Rahim, Yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, Yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28.
6: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.
1: MQ Sore. Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM Network.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nazir Johani. Makna keluarga bagi saya adalah satu kekuatan. Keluarga itu adalah pendukung perjuangan kita. Kita bisa saja sendiri, tapi alangkah kuatnya kita dengan bersama keluarga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali di kesempatan sore hari ini kembali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda. Tentunya di hari ini sahabat MK, di hari Senin tanggal 22 Juni 2026 ataupun juga bertepatan sahabat MK dengan 7 Muharram 1448 Hijriah. Yang mudah-mudahan sahabat MK, Anda yang sedang menyimak di kesempatan kali ini senantiasa Allah karuniakan kesehatan dan juga tentunya setiap langkah dan aktivitas yang sudah dijalani hingga sore hari ini senantiasa bernilai ibadah sahabat MK. Insyaallah di kesempatan sore hari ini dibersamai sahabat siar Anda Bahri Alamsyah yang tentunya akan membersamai selama 1,5 jam ke depan sahabat MK untuk kita kembali menyimak sajian ilmu dan hikmah di kesempatan sore hari ini dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen Pentingnya Hidup Bersama Al-Quran. Sahabat MK, tentu dalam hidup mungkin ada masa-masa ketika hati terasa penuh oleh pertanyaan tentang hari esok, tentang pekerjaan, keluarga, kesehatan, rezeki, masa depan, anak-anak, dan juga masih banyak lagi sahabat MK. Tentang juga apakah jalan yang sedang kita jalani ataupun juga tempuh ini benar-benar akan membawa kita pada kebaikan. Kadang sahabat MK yang belum terjadi justru terasa lebih menakutkan daripada yang sedang dihadapi hari ini. Pikiran melompat jauh ke depan, hati dipenuhi kekhawatiran. Lalu tanpa sadar kita menjadi lelah sendiri oleh bayangan-bayangan yang belum tentu terjadi, sahabat MK. Lalu bagaimana Al-Quran membimbing kita ketika dihantui rasa cemas tentang masa depan, sahabat MK, dan juga bagaimana agar hati tetap tenang, tetap berikhtiar, tapi juga tidak tenggelam dalam overthinking ataupun juga prasangka buruk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK. Insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan tentunya mencari jawabannya bersama dengan tema yang akan dihadirkan di kesempatan sore hari ini, yaitu ketika masa depan terasa menakutkan, apa kata Al-Qur'an. Insyaallah nantinya kita juga akan dibersamai oleh guru kita yaitu Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz selaku founder Takiyah Belajar Quran, sahabat MG. Sore hari ini juga Anda tentunya dapat ikut bergabung nantinya, ikut berinteraksi, menyampaikan atensinya, baik menyampaikan, berbagi ataupun juga pertanyaan. Silakan sahabat MG, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 sahabat MK, silakan tentunya. Dan alhamdulillah sahabat MK, guru kita juga sudah hadir langsung melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Ustaz di kesempatan sore hari ini.
1: Alhamdulillah sehat walafiat, baik selalu. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Ustaz, alhamdulillah bisa bersilaturahim kembali dan juga membersamai sahabat MK di kesempatan sore hari ini Ustaz. Dan insya Allah akan berbincang berkaitan tentang ketika masa depan terasa menakutkan, apa kata Al-Quran. Tentunya Ustaz, tema kita di sore hari ini dekat dengan banyak orang karena tidak sedikit yang tampak tenang di luar tapi sebenarnya menyimpan banyak kecemasan Ustaz tentang masa depan. Mungkin ada yang takut soal rezeki ataupun juga tentang masa depan kehidupannya. Lantas, bagaimana Al-Quran memandang fenomena seperti ini, Ustaz? Sebagai juga pengantar di kebersamaan sore hari ini. Silakan, Ustaz.
1: Ya. Baik, baik, Bang Bahri. Terima kasih. Dan teman-teman di MKFM. Jazakumullah khairan katsiran atas wasilah dakwahin. Semoga sehat selalu dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Wajib kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang syakirin, yang selalu bersyukur, dan menjadi hamba-hamba Allah yang semakin taat kepadanya setiap saat, setiap waktu. Karena nikmat begitu banyak yang Allah berikan, kita selayaknya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Sahabat MKI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa pekan yang lalu, kemudian kita datang lagi di hari Senin ini, ketemu lagi.
0: Yeah.
1: Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Amin. Terus untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan terus mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus menjadikan diri kita ingin taqarrub, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Judul di tema di sore hari ini sangat bagus menurut saya, ya.
0: Ya,
1: Kang Bahri, ketika masa depan terasa menakutkan, apa kata Al-Quran? Memang kondisi sekarang, ya, ketika akhir-akhir zaman seperti ini, kita tentunya berpikir terlalu scare, menakutkan, dalam artian overthinking gitu ya, tadi disampaikan. Sehingga kita merasakan apa yang harus kita lakukan di masa depan, ke depan, apa yang kita persiapkan. Tentu juga kita merasakan pula diri kita untuk semakin, seharusnya semakin dekat dengan Allah, ya. Jadi kadang-kadang jika masa depan terasa menakutkan, Al-Quran mengajarkan bahwa manusia boleh merencanakan, merencanakan yang terbaik untuk dirinya, ya. Tetapi tetap menyandarkan hati kepada Allah. Bahasanya kita boleh berencana, tetapi tetap saja Allah yang menentukan. Ya, sehingga ketakutan terhadap masa depan sering muncul. Karena tidak, kadang kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kan gitu.
0: Yeah.
1: Ketakutan, biasalah. Misalnya ada seorang ayah, ataupun merasa takut ketika suatu hari nanti wafat, bagaimana anak dan istri serta cucu-cucunya, gitu, seperti itu. Itu sesuatu yang wajar. Bahkan Allah mengingatkan selalu kepada kita, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah takut, janganlah sedih. Karena ya, apapun yang kita lakukan sekarang, kalau kita persiapkan semakin dekat dengan Allah, milik Allah alam semesta ini, kita serahkan kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah, Allah yang akan memberikan jalan kepada kita, Allah yang akan menjaga kita, kita menjaga kita, menjaga keluarga kita, anak-anak kita, zuriyah, keturunan kita, pasangan hidup kita, itulah yang dijaga oleh Allah. Karena Allah Al-Hafiz, Maha Penjaga, ya, menjaga, tentunya menjaga hamba-hambanya yang selalu taat kepadanya. Bahasa dari hadis, Ihfadillah Yahfadka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Tentu tidak hanya menjaga diri kita, tentu orang-orang yang berada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, wajar ketika kita merasa masa depan terasa menakutkan, apa kata Al-Quran? Nah, di sore hari ini kita membahas ini, Kang Bari. Ya, apa kata Al-Qurannya?
0: Ya.
1: Itu ya. Nah, di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tahzan innallaha ma'ana. Prinsip pertama kita, jangan takut dan jangan bersedih. Ataupun di dalam ayat yang lain, wala takhafu wala tahzanu. Ya, kalau bahasa surat At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Atau di ayat yang lain, wala takhafu wala tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Ini menjadi renungan bagi kita, sahabat MK. Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar berada di Gua Sur, kemudian mereka dikejar musuh, kan gitu. Ya, bahasanya secara manusiawi, ya tentu ini sesuatu sangat menegangkan.
0: Yeah.
1: Sangat menakutkan. Manusiawi, gitu ya.
2: Tetapi Allah mengajarkan bahwa ketenangan datang dari keyakinan Rasulullah dan Abu Bakar berada di Gua Sur. Kemudian mereka dikejar musuh, kan gitu. Ya, bahasanya secara manusiawi ya tentu ini sesuatu sangat menegangkan.
0: Yeah.
2: Sangat menakutkan. Manusiawi.

0: adanya. Selagi hambanya itu mau dekat, semakin dekat sama Allah. Oleh karena itu kita berusaha, ya, jangan takut, jangan bersedih dalam menghadapi hidup di dunia ini. Bahkan kadang kita takut dengan kematian.
1: Yeah.
0: Allah sudah mengingatkan juga di dalam surat Al-Fusirat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di dalam ayat tersebut dijelaskan innallaha innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami hanyalah Allah. Mereka yakin dengan Rabb-nya hanyalah Allah yang mengatur, yang mengelola, yang memberikan rezeki, hanyalah Allah. Kalau kita mempelajari adat apa tauhid, tauhid rububiyahnya.
1: Yeah.
0: Ya. Yang di mana Allah lah yang memberikan segala sesuatu, yang mengatur alam semesta ini. Gitu. Dia yakin kepada itu, bahwa yakin dalam dirinya Allah yang Rabb semesta alam ini. Allah Rabbul Alamin. Allah yang mengatur, mengelola, memelihara, menjaga alam semesta ini. Dan kita yakin sepenuhnya Allah yang memberikan kita pula rezeki. Nah, di sana dijelaskan pula bahwa Allah memberikan kepada kita suatu kenikmatan, ya, sehingga kita yakin bahwa dengan Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang memberikan kepada kita segala sesuatunya, kita yakin dengan mengucapkan kalimat dari lisan kita, ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu, kemudian thumma istaqamu, mereka yakin ataupun istiqomah dalam ibadah kepada Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah dalam terus meraih ampunan dan ridha Allah, istiqomah terus bersegera kepada ampunan dan surganya Allah dalam amal-amal ibadahnya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, orang-orang tersebut kata Allah akan didatangkan terus-menerus oleh para malaikat. Allah tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka, ya, menyampaikan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih. Maknanya apa? Bahwa dalam kehidupan ini selalu didampingi, dibimbing oleh Allah dan dibersamai oleh para malaikat, tentu mengucapkan jangan takut, jangan pula sedih. Bahkan di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa seseorang yang ketika wafat nanti dibisikkan pula oleh para malaikat, janganlah kalian takut, jangan kalian sedih. Apapun yang menjadi ketakutan kita, kekhawatiran kita, kesedihan kita, baik kita menghadapi kematian ataupun meninggalkan apapun yang isi ada yang ada di dalam dari dunia ini, alla takhafu wa la tahzanu, bahkan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kalian akan diberikan kabar gembira pula dengan surganya Allah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini untuk semakin dekat dengan Allah, untuk yakin kepada Allah, untuk istiqomah di jalan Allah. Maka itulah yang Allah berikan hadiah berupa jangan dibisikkan oleh para malaikat, jangan takut, jangan bersedih, dan kita diberikan hadiah berupa kabar gembira, yaitu surganya Allah. Nah, disitulah kita merasakan bahwa sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita senantiasa ingin mendapatkan ampunan ridha Allah dan kita mendapatkan bimbingan dari Allah. Itulah yang harus kita yakini, ya. Allah menjadi tujuan kita. Kemudian juga jangan pula kita cemas dengan masa depan kita, ya. Baik secara di dunia ini, kalau seorang dekat dengan Allah, ya, tentu dia tidak akan merasa takut ataupun merasa cemas. Ataupun nanti di akhirat dengan persiapan amal ibadahnya. Ada seorang ulama Ahlul Quran,

0: namanya Imam Syu'bah. Imam Syu'bah ini umurnya 97 tahun. Ya, 97 tahun, begitu lama hidupnya. Lahir di tahun 97 Hijriah, wafat di tahun 195 ya. 194 kurang lebih 97 tahun umurnya. Nah, beliau ketika mau akhir hayat hidupnya didatangi oleh seorang saudara perempuan, saudari perempuannya. Ya akhi, wahai saudaraku, engkau begitu apa tenang, bahagia untuk menghadapi sakaratul maut. Apa persiapanmu? Kemudian Imam Syu'bah ini menyampaikan kepada ukhti, saudara perempuannya, wahai ukhti, engkau lihat di ujung kamarku ada catatan di sana. Kemudian dilihatlah oleh saudara perempuan, saudari perempuannya ini, catatan tersebut ternyata catatan setiap khatam Quran beliau tulis di bukunya. Ternyata saudara perempuannya ini melihat total dari khataman selama hidup Imam Syu'bah ini mengkhatamkan Quran sebanyak 18.000 kali. Nah, beliau menyampaikan, begitulah persiapan saya untuk menghadapi sakaratul maut. Jadi, amal ibadah kita ini, sahabat MQ dimuliakan oleh Allah, adalah persiapan kita jangan takut di masa depan. Ketika kita diambil oleh Allah, kalau kita memang benar-benar mempersiapkan akhir hayat hidup kita, selama kita diberikan kesempatan kesehatan hidup di dunia ini, maka maksimalkanlah ibadah kepada Allah dengan ilmu yang sudah kita cari, dengan ilmu yang kita amalkan, insya Allah akan menjadi akhir hayat hidup kita yang bahagia. Baik secara akhir hayat hidup kita maupun dalam kehidupan di dunia ini, seorang yang rajin semakin dekat dengan Allah, insya Allah Allah akan bimbing dengan jalan yang terbaik. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri, sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan diri. Dalam artian apa? Mereka senantiasa takut, taat, dan terus beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsepnya seperti itu, kata Al-Quran. Jadi, Allah menjamin kemudahan setelah kesulitan bagi orang yang diberikan jalan hidup ini dengan ketakwaan. Maka ketika sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, itu maknanya apa? Maknanya jangan kalian merasa takut. Ya, overthinking bahasanya itu. Ayat ini tidak mengatakan setelah kesulitan bersama kesulitan, tetapi setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka kita berusaha senantiasa, sahabat MQ, untuk semakin dekat dan taat kepada Allah agar apa? Agar masa depan kita tidak menakutkan. Ya, gitu kata Al-Quran. Ya. Jadi yakinlah sepenuh hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah bertawakal setelah berusaha. Jadi kalau kita kunci kita supaya kita tidak merasa takut untuk masa depan kita, ya kita bertawakal kepada Allah. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Renungan di sini apa? Bahwa ketika kita ingin menjalani hidup ini dengan kebahagiaan, tidak menakutkan, bahwa sesungguhnya kita semua apa yang kita lakukan ini kembalikan kepada Allah. Ya, bahwa masa depan kita, ya, hanya Allah yang mengetahuinya, dan kita wajib minta bimbingan kepada Allah agar terus kita berusaha dan bertawakal, kembalikan kepada Allah. Karena masa depan juga kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi amalan pada saat ini, kebaikan yang kita tanam pada saat ini, ya, kebermanfaatan diri kita untuk membela agama Allah, untuk menjadi ketaatan diri kita kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah, maka itulah yang kita tuai nanti di masa-masa yang akan datang. Seorang petani menanam padi, ya, di sawahnya. Ya, mungkin tanahnya digarap dulu, dipupuk dulu, ya. Yang baik-baik saja dilakukan oleh petani ini. Kemudian ditanam padi, 3 bulan, 4 bulan ke depan dia memanen, hasilnya kan bagus. Nah, karena dipelihara dari hama dan sebagainya, dijaga. Nah, amalan ibadah kita gambarannya seperti itu. Ya, kita mencari ilmu, niat hanya kepada Allah, tujuannya kepada Allah. Kemudian dapat ilmu kita amalkan, tentu masa depan kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hasil yang baik, yang apa yang kita lakukan kebaikan di hari ini. Maka sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, teruslah berusaha semakin dekat diri kita kepada Allah. Dan Allah akan mencukupkan orang yang bertawakal. Nah, ini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, ini ya. Kita tidak jangan takut, kata Allah. Kalau kalian bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Semua permasalahan hidup kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al lahu, diberikan, dijadikan semua permasalahan kita itu dijadikan oleh Allah, diberikan oleh Allah jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki banyak bentuknya, baik dalam bentuk harta, kesehatan, keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita sehat, keluarga kita, anak-anak kita soleh-solehah, pasangan hidup kita qurrata ayun, itulah menjadi kebahagiaan. Saja bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itu luar biasa, karunia begitu besar dari Allah. Dicukupkan semua kebutuhan kita. Mungkin tidak berlebih, tapi cukup ada kapanpun kita butuhkan. Itulah disebut dengan min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, maka dicukupkan semua keperluannya. Masya Allah. Jadi tidak ada ketakutan sebenarnya, Kang Bahri dan sahabat MK. Ya, kalau sudah kita takwa, tawakal, sudah selesai hidup ini sebenarnya. Karena Allah yang ngatur. Hebat pun kita, kemudian jungkir balik pun kita, gitu ya. Karena rezeki sudah diatur oleh Allah. Yakinlah itu. Kalaupun ada orang diberikan, Ustaz, itu kok kerjanya sedikit tapi rezekinya banyak dan sebagainya, itulah Allah berikan. Allah Maha Pengasih namanya juga. Tapi dia enggak sholat, enggak apa, itulah Allah Maha Pengasih. Bukan mereka dapat kasih sayang, mereka dapat Maha Pengasihnya Allah karena Allah tidak melihat orang itu tersebut sholat atau tidaknya. Kalau Maha Pengasih, tapi Maha Penyayang dapat enggak? Nah, Maha Penyayangnya Allah, Allah sayang kepada seorang hamba, tentu ada kriteria kepilihan tertentu. Kalau semua hamba tetap dikasih oleh Allah, bahkan oksigen saja gratis bagi orang yang fujur, bagi orang yang durhaka, bagi orang yang maksiat. Tapi yang namanya sayang, itu yang harus kita, sayangnya Allah kepada seorang hamba, itu yang harus kita cari, kita raih dengan amal-amal ibadah kita. Jadi sahabat MK ini dimuliakan oleh Allah. Maka ketika kita khawatir tentang rezeki, pekerjaan, keluarga, atau masa depan kita lah, kita, maka Allah akan memberikan peringatan kepada kita. Allah yang mencukupi kebutuhan hambanya, baik kebutuhan diri kita, bahkan kita sudah tidak ada lagi di dunia, suatu hari nanti anak kita, cucu kita, keluarga kita, Allah yang menjamin. Tenang saja ya, jangan takut ya. Harus itulah keimanan yang sesungguhnya kepada Allah. Allah yang Maha Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Innallaha wa razzaqu Dzul Quwwatil Matin. Allah lah yang Maha pemberi rezeki. Kemudian sahabat MK, ya, bahwa tidak ada pula yang mengetahui hari esok, kan gitu.
1: Iya.
0: Wa ma tadri nafsi madza taksibu ghadan. Dan tidak ada seorang pun ya dapat mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok. Coba Kang Bahri tahu enggak besok di mana kejadiannya? Enggak tahu kan?
1: Enggak tahu, Ustaz.
0: Rencana boleh, silakan. Oh, besok saya jam 8, jam 7 pergi kerja, jam 8 masuk kantor, jam 5 keluar kantor, pulang ke rumah, ketemu pasangan, keluarga, anak dan sebagainya misalnya. Itu boleh rencana, tapi enggak kejadian aslinya enggak tahu kita. Apakah kita kemana, apakah benar terjadi seperti itu. Tapi kan kita ingin takdir yang terbaik dari Allah untuk kita. Takdir yang baik-baik saja ya, yang kita ingin mendapatkan dari Allah. Maka di sana kita renungkan ya, masa depan. Dari ayat ini kita ketahui bahwa masa depan memang tidak diketahui manusia, karena itu terlalu larut dalam kecemasan, overthinking tadi, ketakutan dan sebagainya. Tentang hari esok, tentang kejadian besok, seringkali hanya menguras tenaga tanpa mengubah keadaan. Kita berusaha untuk semakin dekat dan semakin dekat dengan Allah. Maka sahabat MQ yang dimuliakan oleh Allah, Allah yang melarang hambanya berputus asa. Jangan sampai kita pula putus asa dengan apa yang menjadi kelebihan berpikir kita, overthinking kita. La taqnatu mir rahmatillah, kata Allah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, keadaan yang saat ini sulit misalnya, Allah melarang kita berputus asa. Berat kita menghadapi kehidupan ini, berat apa yang kita hadapi, ujian dan cobaan. Tetapi yakinlah, ya, husnuzonlah selalu pada Allah. In anni inna dhanni abdi, sesungguhnya aku tergantung dengan prasangka hambaku, ya. Maka kita jangan sampai kehilangan harapan, terus berhusnuzon kepada Allah. Maka sesuai prasangka kita itulah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita terus, apapun yang berat pun terjadi kejadian kita, apapun permasalahan hidup kita, berat ujian kita, yakin rahmat dan pertolongan Allah terus terbuka untuk kita. Jangan putus asa, intinya seperti itu. Memang kalau kadang-kadang kalau putus asa itu mudah ya, apa melakukan suatu perbuatan ya, Kang Bahri ya. Kadang-kadang ada putus asa jadi bundir misalnya. Atau banyaklah mas kecewa dan sebagainya. Permasalahan yang besar dalam hidup kita, ujian dan cobaan, kita dikecewakan oleh orang dan sebagainya, sabar saja, tenang saja, banyak berdoa kepada Allah, banyak mendekat diri kita kepada Allah. Allah tidak pernah mengecewakan kita. Allah yang terus membimbing hambanya, maka hati menjadi tenang. Ya, kalau kita ingat terus kepada Allah, berzikir terus kepada Allah, maka terus ingat kepada Allah, hati kita menjadi tenang, jadi tentram, jadi optimisme dalam menghadapi kehidupan ini. Jangan pernah putus asa, bahwa kita punya semangat yang kuat itu hanya Allah yang memberikan. Maka ketakutan masa depan seringkali tidak hilang hanya dengan mencari jawaban, tetapi dengan mendekat kepada Allah melalui doa kita. Banyak berdoa, banyak berzikir, banyak membaca Quran. Jadi kalau doa kita belum terkabulkan, Kang Bahri, terus berdoa. Jangan sampai putus asa, enggak dikabulkan. Sampai dikabulkan oleh Allah. Nah, itu tuh. Konsisten dalam berdoa itu penting sekali. Konsisten terus. Nah, itu. Semoga kita dibimbing oleh Allah dalam istiqomah, sama dengan konsisten dalam ibadah, dalam doa, dalam zikir kepada Allah, dan dalam membaca Al-Quran. Semangat selalu. Barakallahu fikum.
1: Masya Allah, terima kasih Ustaz, jadi pengingat kembali tentunya untuk senantiasa yakin dan juga jangan sampai khawatir, karena tentunya kita bersama ya Ustaz, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika kita bertakwa, bertawakal, tentunya Allah cukupkan, Allah jamin dan diberikan jalan keluar. Masya Allah, ini tentunya menjadi pemantik semangat kembali Ustaz untuk tidak cemas dengan masa depan. Masya Allah. Dan baik Ustaz, tampaknya kita harus jeda terlebih dahulu di termin pertama ini. Insya Allah nantinya kita akan sambung kembali di termin yang kedua Ustaz.
0: Baik.
1: Dan bagi Anda sahabat MG di kesempatan sore hari ini yang ingin bergabung untuk menyampaikan atensi pertanyaan ataupun juga berbaginya, silakan sahabat MK, karena di sore hari ini membahas berkaitan tentang ketika masa depan terasa menakutkan, apa kata Al-Quran. Tentunya di sore hari ini kita dibersamai oleh guru kita, Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz, selaku founder Taqiyah Belajar Quran. Anda dapat langsung sampaikan saja melalui WhatsApp kami ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK, 0811-224-1027 tentunya. Dan Anda juga yang menyimak melalui media sosial kami, baik melalui YouTube ataupun juga Instagram sahabat MK, serta juga di TikTok, Anda pun juga boleh ikut bergabung mengirimkan atensinya, menyampaikan pertanyaan, insya Allah nanti akan kami sampaikan di kesempatan sore hari ini di termin selanjutnya. Insya Allah sahabat MK, nantinya kita akan sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
6: Apa aku nggak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum, Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-37 lepas dari jam 4 sore, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita di sore hari ini di termin yang kedua. Masih dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran, sahabat MK. Tentunya di kesempatan sore hari ini masih membahas berkaitan tentang ketika masa depan terasa menakutkan, apa kata Al-Quran. Dan juga masih dibersamai oleh guru kita, sahabat MK, yaitu Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz selaku founder Takia Belajar Quran. Di kesempatan sore hari ini juga Anda dapat ikut bergabung ya, sahabat MK, ikut berinteraksi, menyampaikan atensi pertanyaan, baik berbaginya ataupun juga menyampaikan pertanyaan. Silakan sahabat MK, Anda yang menyimak melalui radio ataupun juga melalui media sosial kami, sahabat MK, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp kami ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sahabat MK. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali di sesi yang kedua ini ataupun juga di termin yang kedua. Kita nampaknya langsung mengawali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya, Ustaz.
1: Ya, baik.
0: Kita sapa Ustaz yang bergabung melalui live TikTok, Ustaz. Sekarang alhamdulillah kita juga live melalui TikTok juga, dan alhamdulillah sudah ada yang bergabung menyampaikan pertanyaannya, Ustaz. Ada dari sahabat Zul yang bertanya di kesempatan sore hari ini. Ustaz, bagaimana cara menyikapi keadaan hidup yang seakan tidak ada jalan keluarnya? Mohon jawabannya, Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Zul yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini suatu pertanyaan yang baik sekali menurut saya, di mana setiap permasalahan itu tentu ada jalan keluar. Ya. Hanya ketika kita menyikapinya adalah yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim, apa sikap kita terhadap suatu permasalahan, yaitu Allah berikan ya amal ibadah ataupun amal hati yang dimana yang disebut dengan sabar. Sabar adalah bentuk perbuatan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ujian tidak henti-hentinya, cobaan hidup terus menerus, kita tidak jangan sampai tidak menyampaikan tidak ada solusinya. Insya Allah akan ada solusinya dari Allah. Bersabarlah, ada waktunya. Kita ingat sabarnya Nabi Ayub alaihi salam. Borok kepalanya, berkudis, bahkan bernanah, bahkan dihinggapi oleh belatung dan lalat, ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh keluarganya. Tapi beliau tetap sujud di hadapan Allah, meminta bimbingan kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Dan begitu lamanya, selama 8 tahun sakitnya, barulah dikembalikan oleh Allah harta, keluarga, dan seterusnya. Itulah Nabi Ayub alaihissalam. Kita lihat sabarnya Nabi Ya'qub alaihissalam ketika anaknya mempunyai makar, ya, menelantarkan ataupun membuang adiknya, ya, saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam ke sumur. Kemudian mereka pulang dengan membawa gamisnya Nabi Yusuf, seolah-olah dimakan oleh serigala. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran dengan bahasa bidaming kadib, yaitu bidaming kadab, maknanya adalah dengan darah yang dusta. Pada saat itu Nabi Ya'qub tahu anak-anaknya itu sudah berdusta, ya, berbohong. Tetapi karena sabarnya Nabi Ya'qub ini menghadapi anak-anaknya tersebut, beliau tidak pernah memarahi anaknya. Beliau bahkan berdoa kepada Allah terus menerus dan menyampaikan dengan kalimat yang terkenal, qala innama asku bathi wa husni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadukan penderitaanku dan kesedihanku hanya kepada Allah, dan aku mengetahui apa yang mereka tidak ketahui. Nah, bayangkan keluarga anak yang dididik tetapi melakukan suatu kedustaan, bahkan dapat membahayakan ataupun menghilangkan satu anaknya lagi. Tetapi hebatnya Nabi Ya'kub tidak pernah memarahi anak-anak tersebut. Beliau berdoa, diam, bahkan dengan menangisnya di hadapan Allah sampai buta matanya, memutih matanya itu, sampai buta, tidak bisa melihat, saking sering nangisnya. Dan akhirnya anak-anaknya itu tersadarkan sendiri dengan perilaku ayahnya yang tidak pernah memarahinya, dan begitu sabarnya yang sangat luar biasa. Akhirnya kan ada dijelaskan dalam sebuah riwayat itu, ada yang menyampaikan sampai 40 tahun, ada yang puluhan tahun, lebih 80 tahun. Ya. Kalaupun kita ambil 40 tahun, bayangkan 40 tahun menderita ataupun mengalami hal seperti itu. Ya, kita belum tahu sanggup ya, kuatnya menghadapi itu. Tapi begitulah sabarnya para nabi dicontohkan oleh Allah. Ahsanul Qasas, cerita yang terbaik di dalam Al-Qur'an. Akhirnya kan keluarganya kembali utuh. Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri keuangan yang sukses di negeri Mesir. Kemudian berkumpul lagi dengan ayahnya Nabi Ya'kub alaihissalam. Puluhan tahun lamanya, bayangkan. Kita mungkin sebulan, dua bulan, itu mungkin masih sebentar gitu ya. Permasalahan hidup kita mungkin setahun, dua tahun ada juga kali. Tetapi begitu luar biasanya Allah beri ceritakan dalam Quran. Begitu juga Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk bermimpi dalam tiga kali waktu, kemudian agar Allah memerintahkan menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam, "Fangdur madza tara?" Ya, kemudian, "Wahai anakku Ismail, ya bunaya, aku mimpi dalam mimpiku aku melihatmu agar menyembelihmu. Bagaimana fangdur madza tara? Bagaimana pendapatmu?" Kata Nabi Ismail, "Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, maka aku insya Allah engkau dapatkan menjadi hamba Allah yang sabar. Maknanya luar biasa, dalam beramal kesabaran itu tetap kita laksanakan. Ketika kita mendapat ujian seperti itu, sahabat MK ini dimuliakan oleh Allah, bahkan memang disebut oleh Allah, liya buluwakum ayyukum ahsanu amala. Liya buluwakum dalam bentuk mudhari di sana. Terus-menerus kita diuji oleh Allah di dunia ini memang. Begitu beratnya. Tapi kita ada pegangan. Ada sandaran. Apa? Sandaran dan pegangan kita itu yang memiliki alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebenarnya solusi, Kang Bahri. Solusi kita itu ketika kita diuji, diberi cobaan dan sebagainya, kemudian tidak ada solusi. Solusi yang terdekat apa? Solusi itu yang terdekat adalah kita tetap ibadah kepada Allah, tetap dekat kepada Allah, tetap sujud di hadapan Allah. Ya. Tetap berzikir, membasahi lisan kita kepada Allah. Itu solusi sebenarnya. Maknanya kita masih bersabar. Sabar itulah solusi sebenarnya dalam kita menghadapi ujian tersebut. Kalau solusi menurut kita adalah sesuai dengan keinginan kita, tapi kalau solusi menurut Allah, engkau bersabar, engkau dalam kebersamaan dengan Allah, itulah solusi sebenarnya. Jadi sahabat MG, sebenarnya hidup ini Allah berikan kita jalan yang terbaik dari sisi Allah. Kecuali seseorang itu diuji, dia tidak ingat Allah, dia berputus asa, dia jauh dari ibadah kepada Allah, maka itulah yang rugi sebenarnya. Tetapi mereka yang ketika diuji masih sujud, ruku, baca Quran, basah lisannya, berzikir kepada Allah, itulah karunia dan Allah. Dan mereka sempat berdoa kepada Allah terus-menerus, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Ya Allah, banjirkan, gitu bahasa kalau afrigh itu adalah limpahkan kepada kami nilai kesabaran dalam hati kami. Ya, dan kuatkan kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Maknanya di sini, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, terus bersabar ketika ada ujian. Dan itulah solusi. Adapun solusi yang kita kehendaki nanti, suatu hari nanti juga Allah akan berikan. Sabar, sabar. Bahkan di dalam surat Ali Imran, bersabar itu 3 kali kan? Yeah. Isbiru wa sobiru wa robitu, surat Ali Imran ayat 200. Yang pernah saya terangkan juga di sini. Sabarlah, dan jadikan sifatmu sabar. Wa robitu itu masih sabar tuh, Kang Bahri. Wa robitu, dan kuatkan, pagehkan bahasa yang selalu kita kuat. Pagehkan kesabaranmu itu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kita sukses. Tuflihun, orang yang sukses, orang yang beruntung. Maka sahabat Zul yang dimuliakan oleh Allah SWT, teruslah bersabar. Itulah kunci kita untuk selalu bersama Allah. Inna Allah ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama. Ya, bersama itu kan luar biasa sebenarnya. Ya. Membahagiakan kita. Kita bersama Allah. Bersabarlah terus dalam menghadapi apapun yang ada kita dalam menghadapi ujian di dunia ini. Barakallahu fikum.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga ini menjawab, mencerahkan untuk pertanyaan dari sahabat Zul yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini, Masya Allah. Lalu, selanjutnya Ustaz, kita juga kembali sapa sahabat MK yang sudah bergabung Ustaz melalui WhatsApp ya. MK FM. Dari Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi yang bergabung Ustaz.
1: Ya, silakan Bu Dewi.
0: Ustaz izin bertanya, sahabat kita ini Ustaz menyampaikan Al-Quran berkenaan dengan kekhawatiran orang tua tentang akhlak putra atau putrinya. Ini seperti apa Ustaz? Tentang orang tua yang khawatir terhadap putra dan putrinya Ustaz.
1: Baik. Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, terus berdoa untuk putri kita, putra-putri kita, agar mereka menjadi anak yang solih, solihah. Apa doanya? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami, anak kami yang solih ataupun solihah. Rabbi habli minas solihin. Terus baca doa ini. Itu, ya. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin ini terdapat dalam surah As-Saffat. Ya, kalau ibu nanti baca ya di juz 23 itu ada namanya surah As-Saffat. Di ayat Rabbi habli minas solihin itu, ibu silakan nanti buka ayat ke 100. Rabbi habli minas solihin. Atau nanti ibu hafalkan doa ini surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di sana ada wa aslih li fi dzur, dan ya Allah perbaikilah aku, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki keturunanku ya Allah, anak cucu kita nanti ya. Sudah luar biasa itu fi dzurriyyati wa aslih lana, dalam dan itu tugas Allah. Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, kita jangan khawatir, jangan takut. Ya Allah kabulkan doa kita. Asal kita memang getol semangat berdoa itu. Saya tidak pernah, alhamdulillah, terus-menerus membaca doa ini. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, surah Al-Ahqaf ya, ayat surah juz 26 itu ada surah Al-Ahqaf ayat 15. Baca doa itu. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki keturunanku. Perbaiki zuriyahku, keturunanku. Kita berdoa kepada Allah. Dan insya Allah anak kita menjadi anak yang solih, solihah. Doa tadi juga seperti itu. Dan doa juga di dalam surat Ibrahim, Bu. Silakan dibuka nanti surat Ibrahim. Yeah. Ya, surat Ibrahim nanti dibaca ya ayat ke 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku pendiri salat. Karena salat ini kan tiang agama. Karena kan banyak juga orang enggak melaksanakan salat ya, Kang Bahri ya. Nah, kita berdoa untuk anak-anak kita, keturunan kita. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku pendiri yang selalu melaksanakan sholat. Engkaulah yang mengabulkan doa-doa. Ya, kemudian kita terus berdoa kepada Allah. Yang 3 ini untuk keturunan, untuk anak-anak kita. Sambil kita juga berdoa kepada Allah, insya Allah. Kan gini, kalau prinsip kita gini Kang Bahri ya, dan ya, Ibu Dewi yang dimuliakan oleh Allah, kita ya kalau bisa silakan mungkin berdoa untuk ya Allah jadikan anakku ustadz, ustazah gitu ya, ataupun penghafal Quran. Tapi Al-Quran justru Allah mengajarkan kita doanya itu Robbi habli minas solihin Kang. Kalau soal itu insya Allah sudah semuanya itu sudah lengkap lah.
0: Sudah paket komplit ya Ustaz.
1: Sudah paket komplit. Makanya doa Al-Quran itu bahasanya doa premium. Doa nomor satu gitu loh. Itu sudah diajarkan Allah untuk kita.
0: Insya Allah.
1: Sudah diajarkan Allah untuk kita langsung dari Allah. Nomor satu itu doa. Doa yang terbaik ada doa, doa dari Al-Quran. Jangan sungkan-sungkan kita membaca doa dari Al-Quran itu sebanyak-banyaknya. Nanti kalau ada doa dari Rasul, ya silahkan kita hafalkan, kita baca juga. Tapi ingat, doa dari Al-Quran itu doa dari Allah langsung mengajarkan kita. Makanya saya kalau baca Quran gini, Kang Bahri. Kalau lewat doa, saya baca 3 kali tuh.
0: Karena
1: di sana doa. Bukan hanya Al-Quran. Ya mungkin kalau kita baca Al-Quran seperti biasa lewat, berarti kan sama dengan ayat-ayat yang lain. Memang semua ayat Al-Quran itu ayat terbaik. Gitu. Tetapi kalau ada doa, saya lebihkan itu bacaannya. Untuk apa? Bahwa berharap doa itu Allah limpahkan kepada kita, Allah karuniakan kepada kita, Allah ijabah doa kita pada saat itu membaca Al-Quran, pada saat kita berdoa juga sedang membaca Al-Quran itu. Masya Allah. Ya, semangat selalu Ibu Dewi. Insya Allah lah, kita juga seperti ini sekarang ya, didoakan orang tua kita, yakin gak? Pasti yakin. Ya, yakin kita doa kita seperti sekarang adalah karena doa dari orang tua kita yang bangun malam di sepertiga air malam, sujud ruku mereka gimana, ya Allah kita seperti ini seperti itu. Saya merasakan itu, ya doa dari orang tua, maka tidak putus-putusnya. Tapi sekarang belum juga Ustaz, belum terkabulkan, sabar. Saya ada punya cerita dulu Kang Bari ya. Ada seorang ibu doa setiap hari mendoakan anaknya membangunkan anak, ya nak sholat subuh, nggak mau sholat subuh anaknya. Pas ibunya meninggal, anaknya merasa tidak ada yang membangunkan lagi. Akhirnya dia bangun sendiri, tahajud, rajin dan sebagainya. Setelah ibunya meninggal, bayangkan, ya dikabulkannya setelah itu menjadi pelajaran penting. Akhirnya dia menjadi anak yang solih, yang luar biasa. Itulah kabulkan Allah, mengabulkan doa setiap hambanya. Jadi tidak pernah putus asa. Doa itu kan ada 3 kan? Dikabulkan sekarang, ditunda di dunia, masih di dunia, nanti di akhirat dijadikan apa? Dijadikan khazanah, tabungan kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini juga menjawab dan juga menjadi dapat diamalkan ya Ustaz, tadi doa-doa yang sudah dihadirkan seperti Robbi habli minas solihin dalam Quran surat As-Saffat ayat ke-100, lalu juga surat Al-Ahqaf ayat ke-15, surat Ibrahim ayat ke-40 ini Masya Allah. Dan baik Ustaz, nampaknya kita harus jeda kembali di termin yang kedua ini. Insya Allah nanti juga kita akan sambung kembali di sesi yang terakhir. Dan bagi Anda sahabat MG di sore hari ini juga tentunya masih Anda dapat masih dapat bergabung tentunya di sore hari ini, menyampaikan atensinya dan juga dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: NKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Menyambung kembali sahabat MK di termin yang terakhir ataupun juga di termin yang ketiga dalam sajian program Inspirasi Quran, segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran. Tentunya di kesempatan sore hari ini membahas berkaitan tentang ketika masa depan terasa menakutkan, apa kata Al-Quran sahabat MK. Dan juga di sore hari ini kita dibersamai oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz selaku founder Taqiyah Belajar Quran. Dan baik izin Ustaz, kita juga sambung kembali di termin yang ketiga. Kita awali menyapa sahabat MQ Ustaz. Menyapa kembali sahabat MQ yang bergabung, menyampaikan atensinya. Ada dari Ibu Yuyun dari Bandung Ustaz yang berbagi di kesempatan sore hari ini, yang alhamdulillah ikut menyimak Ustaz, dan juga mohon doanya semoga anak dari sahabat kita ini dimudahkan jodohnya yang soleh Ustaz.
1: Amin.
0: Masya Allah. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Lalu juga selanjutnya Ustaz, kita juga sapa ada dari hamba Allah dari Balai Endah yang juga menyimak di sore hari ini. Selanjutnya ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang mendoakan juga semoga Ustaz dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Dan nampaknya satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini dan juga menjadi akhir kebersamaan dari Ibu Parilah di GBA 3. Bolehkah kita takut Ustaz jika masa depan suram dan kita berharap semoga kalau sudah meninggal ada kiriman dari doa dari anak-anak Ustaz? Terima kasih.
1: Baik. Ibu Fadilah yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya bagus sekali ini. Ketika kita merasa takut dengan masa depan dan berharap doa dari anak-anak kita, tentu sekarang waktunya. Allah masih berikan kesempatan, Allah masih berikan kesehatan kepada kita, mendidik anak kita dengan ilmu, dan mendoakan anak kita. Nah, ketika kita takut, mungkin sesuatu yang wajar. Tapi Allah memerintahkan kepada kita, janganlah kalian takut. Takut bisa jadi yang apa ibu rasakan. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita, jangan kalian takut. Maknanya, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara istiqomah jalan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara taat kepada Allah. Maka di sanalah kita menjadikan diri kita sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang kita raih, yang kita dapatkan dari para ulama, para masyayikh, para ustaz, maka kita amalkan. Saya menganjurkan kepada sahabat MK dan ibu juga, silakan terus menerus baca Quran. Ya, walaupun mungkin masih bisa baru bisa misalnya siapapun di antara kita bisa baru baca satu halaman satu hari. Kalau belum bisa baca Quran, belajarlah baca Quran. Al-Quran ini adalah kalam Allah yang luar biasa, menjadi ibadah kita membacanya. Yang kedua, terus berdoa kepada Allah untuk anak-anak kita. Tadi saya sudah sampaikan dengan doa Robbi habli minas solihin. Karena ketika kita banyak mendoakan anak-anak kita, ibu, di dunia ini, setiap lima sholat lima waktu kita, setiap habis baca Quran kita, maka nanti juga dibalas sama anak kita dengan doa apa? Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa ketika ayah kita, orang tua kita sudah meninggal maupun masih hidup, silakan baca doa itu bagi kita seorang anak. Yeah. Ibu sekarang mendoakan anak, dan ibu juga mendoakan kedua orang tua ibu kalau masih ada ataupun sudah tidak ada, dengan doa Robbi. Jadi tidak saya menganjurkan jangan pernah melewatkan doa Robbi habli minas solihin dengan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk anak kita dan doa kedua orang tua kita. Yeah. Agar nanti anak kita juga kayak gitu. Anak kita nanti kita itu pula Robbi firli wali walidayya, dan dia maka bergandenglah doa-doa ini yang harus kita lakukan agar bergantian terus. Kehidupan dunia ini kan bergantian, bergiliran. Kita terus kan ketika kita tidak ada di dunia ini terus mengalir itu ampunan dari Allah dari doa anak kita. Yang ketiga, baca apa, tunaikan ibadah sholat tahajud. Karena tahajud ini adalah ibadah yang sangat luar biasa dalam kita berdoa kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, memohon agar keselamatan dunia dan akhirat untuk kita, pasangan hidup kita, dan anak-anak kita. Dan tahajud itu salah satu upaya kita untuk bersimpuh di hadapan Allah dengan menangis kita, dengan bacaan Quran, dengan bersujud kita, dengan berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah. Dalam sujud kita, dalam selesai sholat kita, bahkan istighfar kita di sepertiga akhir malam, ya, di waktu-waktu sahur, maka itulah yang mengantarkan kita berserah diri seutuhnya kepada Allah. Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang mengatur kita. Maka kita serahkan kepada Allah dengan doa-doa kita bahwa kita sangat butuh kepada Allah. Semoga kita dibimbing selalu, Ibu, dalam ketaatan, dalam keridhaan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Masya Allah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan dari Ibu Parilah di GBA 3 yang dapat diamalkan tadi kiat-kiat tentunya, Ibu Parilah dari GBA 3. Dan baik Ustadz, namanya kita sudah di penghujung kebersamaan di sore hari ini. Di akhir Ustadz bisa dikuatkan kembali pembahasan kita, yaitu ketika masa depan terasa menakutkan, apa kata Al-Quran? Silakan Ustadz.
1: Baik, sahabat MK dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, kita menyimpulkan pertemuan kita di sore hari ini, ketika masa depan terasa menakutkan, apakah Al-Quran? Tentu sudah tadi sampaikan, Al-Quran menyampaikan kepada kita, jangan bersedih, jangan takut. Ya, Allah selalu bersama kita. Setiap kesulitan disertai kemudahan, berusaha selalu bertawakal kepada Allah. Ya. Dan tentunya kalau kita berhusnuzon terus kepada Allah, bahwa masa depan kita dengan upaya kita semakin dekat Allah, tawakal kepada Allah, taat kepada Allah, maka itulah kunci kehidupan kita, keberhasilan, kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
0: Masyaallah. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz untuk ilmu yang sudah dihadirkan, disampaikan di sore ini, mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk kita semua, terus bagi sahabat MK yang sedang menyimak tentunya Ustaz.
1: Amin.
0: Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya di sore hari ini Ustaz. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengkaruniakan kesehatan selalu dan juga Allah jaga. Dan mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya dapat bersilaturahim kembali Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, itu dia sahabat MK kebersamaan kita di sore hari ini. Tentunya bersama guru kita, Kiai Haji Heri Saparjan Mursi, MAG Al-Hafiz, selaku founder Takiyah Belajar Quran, yang baru saja kita simak sahabat MK pembahasan ketika masa depan terasa menakutkan, apa kata Al-Quran tentunya. Yang menjadi pembelajaran ya sahabat MK di kesempatan sore hari ini, kita tadi belajar bahwa tentunya rasa takut terhadap masa depan adalah hal yang manusiawi tentunya sahabat MK. Kita bisa khawatir tentang rezeki, keluarga, kesehatan, pekerjaan, bahkan juga masa depan anak-anak. Namun tentunya Al-Quran mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak boleh tenggelam dalam ketakutan, apalagi sampai berputus asa dari rahmat Allah sahabat MK. Karena Allah tadi disampaikan ya sahabat MK, Al-Quran mengingatkan kita dengan kalimat yang sangat tentunya menenangkan. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka tentunya saat hidup terasa berat dan jalan seakan tertutup, sahabat MK, yang perlu kita upayakan, kita mujahadah ya sahabat MK, adalah bersabar, mendekatkan kepada Allah, memperkuat takwa, tetap berikhtiar, dan juga menyempurnakan dengan tawakal sahabat MK. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan oleh guru kita di sore hari ini menjadi pengingat dan juga pemantik dan juga menguatkan keimanan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, dan mohon maaf belum dapat tersapa seluruhnya sahabat MK. Ada dari sahabat kita dari nomor 0857 sekian-sekian, terima kasih. Sahabat Yudi dari Padalarang, Ibu Is dari Banjaran, Ibu Emma dari Jelekong, lalu juga sahabat kita dari hamba Allah dari Bale Endah, terima kasih juga Ibu Yanti dari Antapani, dan juga seluruh sahabat MK yang bergabung di seluruh media sosial kami, baik melalui TikTok ataupun juga YouTube ya sahabat MK, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah di sore hari ini kita akan sambung kembali kebersamaan kita dalam segmen Berita Dunia Islam sahabat MK. Insya Allah nantinya kita akan perbaharui bersama informasi di sore hari ini berkaitan tentang berita dunia Islam. Selepas informasi bermanfaat persembahan dari MKFM berikut ini tentunya.
2: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan.

Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: kesempatan sore hari ini, sahabat MQ, akan kami hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya Anda dapat ikut bergabung serta memilih 3 di antaranya, sahabat MQ. Karena nanti pilihan terbanyak akan kami hadirkan informasi lengkapnya pada ruang dengar Anda, sahabat MQ. Dan sebelum itu juga saya tidak sendirian, sahabat MQ, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas. Ada sahabat Zulansri dan juga ada sahabat Muhammad Dafa. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MQ di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zulan dan juga sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, sahabat Zulan dan juga sahabat Dafa.
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga, sahabat Bahri. Bagaimana kabarnya di sore hari ini, sahabat Bahri?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat, sahabat Dafa dan juga sahabat Zulan. Dan kita akan hadirkan ya, sahabat Zulan dan juga sahabat Dafa, di kesempatan sore hari ini, previewnya terlebih dahulu, 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat dipilih oleh sahabat MQ. Di pilihan berita yang pertama, sahabat MQ, Liga Muslim Dunia kecam serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina.
1: Liga Muslim Dunia, sahabat MQ, mengecam keras dengan adanya serangan terus dilakukan oleh kelompok pemukim Israel terhadap warga Palestina di tepi barat. Karena itu, sahabat MQ, pihaknya Liga Muslim Dunia pun juga meminta agar komunitas internasional segera bertindak tegas baik secara hukum maupun juga moral untuk menghentikan serangan dan juga melindungi warga sipil Palestina serta tempat-tempat ibadah yang ada di sana.
0: Itu dia sahabat MQ previewnya di pilihan berita yang pertama, Liga Muslim Dunia kecam serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina. Selanjutnya sahabat MQ di pilihan berita nomor yang kedua, ratusan orang masuk Islam melalui gerakan dakwah di Piala Dunia 2026.
2: Di tengah gegap gempita Piala Dunia 2026, sebuah catatan positif ditorehkan oleh gerakan dakwah internasional di Amerika Utara. Beberapa negara termasuk Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, semuanya total 374 orang telah menerima Islam. Para relawan bergerak dengan membagikan terjemah Al-Quran gratis serta membuka ruang diskusi bagi para supporter yang ingin mengenal ajaran Islam, sahabat MQ.
0: Ya, itu dia sahabat MQ previewnya di pilihan berita nomor yang kedua, ratusan orang masuk Islam melalui gerakan dakwah di Piala Dunia 2026. Lalu selanjutnya sahabat MQ di pilihan berita nomor yang ketiga, Filipina jajaki potensi pasar kosmetik halal Indonesia.
1: Pemerintah Filipina, sahabat MQ, melalui hal tersebut, ini dihadirkan adanya penjajakan peluang kerjasama di sektor kosmetik halal dengan Indonesia. Hal tersebut, sahabat MQ, dinilai memiliki pasar sangat besar dan juga terus berkembang, di mana Majelis Ulama Indonesia pun juga berharap penjajakan yang dilakukan Filipina tersebut dapat berkembang menjadi kerjasama konkret dalam bidang perdagangan, investasi, bahkan juga sertifikasi halal, sahabat MQ.
0: Itu dia sahabat MQ previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga yang dapat Anda pilih juga, Filipina jajaki potensi pasar kosmetik halal Indonesia. Selanjutnya sahabat MQ di pilihan berita nomor yang keempat, Basnas kaji pemanfaatan zakat untuk bantu korban pinjol dan perdagangan manusia.
2: Badan Amil Zakat Nasional tengah memperkuat kajian mengenai asnaf rikob guna menjawab berbagai tantangan sosial di era modern. Mulai dari perdagangan orang, eksploitasi tenaga kerja, hingga masyarakat yang terjerat utang pinjaman online ilegal. Kajian yang dilakukan Basnas tersebut diharapkan dapat melahirkan terobosan dalam pengelolaan zakat sehingga lebih responsif terhadap persoalan kemanusiaan kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasannya.
0: Ya, itu dia sahabat MQ previewnya di pilihan berita nomor yang keempat, Basnas kaji pemanfaatan zakat untuk bantu korban pinjol dan perdagangan manusia. Selanjutnya sahabat MQ di pilihan berita nomor yang kelima, DPR setujui anggaran Kemenag untuk madrasah dan insentif guru.
1: Komisi 8 DPR RI, sahabat MQ, menyetujui penyesuaian usulan tambahan anggaran terkait dengan Kementerian Agama, di mana Menteri Agama menegaskan bahwa seluruh tambahan anggaran tersebut yang telah mendapatkan persetujuan dari DPR akan dikelola dengan prinsip tata kelola yang lebih baik, transparan, dan juga akuntabel agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan keagamaan serta juga pendidikan di Indonesia, sahabat MQ.

0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang kelima, DPR setujui anggaran Kemenag untuk madrasah dan insentif guru. Dan selanjutnya sahabat MK di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, Pemprov Jabar luncurkan program pembangunan masjid perkuat fasilitas keagamaan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memprioritaskan pembangunan tajuk atau masjid berukuran kecil di berbagai daerah di Jabar. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pihaknya mengatakan pembangunan dan pengembangan tajuk yang ada di lingkungan masyarakat akan dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi dengan bantuan semua pihak.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang ke-6 yang dapat Anda pilih juga di kesempatan sore hari ini. Pemprov Jabar luncurkan program pembangunan masjid perkuat fasilitas keagamaan. Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung kirimkan saja pilihan berita yang ingin Anda pilih di kesempatan sore hari ini. 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Anda dapat langsung sampaikan saja baik-baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Selain itu juga, nantinya Anda dapat bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya yang sudah kami hadirkan juga melalui polling, sahabat MK. Anda dapat juga nantinya memilih polling yang dihadirkan di grup komunitas sahabat MK, bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya tentunya. Kami akan hadirkan kembali sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini. Di pilihan berita yang pertama, Liga Muslim Dunia kecam serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina.
2: Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor kedua, ratusan orang masuk Islam melalui gerakan dakwah di Piala Dunia 2026.
1: Selanjutnya di nomor ketiga sahabat MK, Filipina jajaki potensi pasar kosmetik halal Indonesia.
0: Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor yang keempat, Baznas kaji pemanfaatan zakat untuk bantu korban pinjol dan perdagangan manusia.
2: Adapun di pilihan berita nomor kelima, sahabat MK yang bisa Anda pilih, DPR setujui anggaran Kementerian Agama untuk madrasah dan juga insentif guru.
1: Dan di pilihan yang terakhir, pemerintah Provinsi Jawa Barat luncurkan program pembangunan masjid, perkuat fasilitas keagamaan.
0: Itu dia sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Anda dapat langsung kirimkan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan tentunya kami akan sapa Anda sahabat MK selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
5: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
4: Tapi aku gak suka minum air mineral.
5: Coba nih, Ron 88.
4: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
5: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
4: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
5: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
4: Belinya di mana?
5: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
6: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
3: Sahabat MK, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
9: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
8: Serius? Emang lewat apa?
9: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
10: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
8: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
9: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
10: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
8: Sekarang saya percaya radio masih ada
9: dan akan terus ada.
11: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Maryam ayat 76. Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-28 lepas dari jam 5 sore, sahabat MK, kita sambung kembali di sore hari ini dalam program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam. Tentunya Anda masih dapat ikut bergabung memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan sebelumnya, sahabat MK. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung di sore hari ini ataupun juga baru saja menyimak, jangan khawatir, kami akan hadirkan kembali, sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, Liga Muslim Dunia kecam serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina.
1: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, ratusan orang masuk Islam melalui gerakan dakwah di Piala Dunia 2026.
2: Selanjutnya di pilihan yang ketiga, Filipina jajaki potensi pasar kosmetik halal Indonesia, sahabat MK.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang keempat, Basnas kaji pemanfaatan zakat untuk bantu korban pinjol dan perdagangan manusia.
1: Adapun di pilihan berita nomor kelima, sahabat MK, yang bisa Anda pilih, DPR setujui anggaran Kementerian Agama untuk madrasah dan juga insentif guru.
2: Dan di pilihan yang terakhir, Pemerintah Provinsi Jawa Barat luncurkan program pembangunan masjid, perkuat fasilitas keagamaan.
0: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat langsung Anda pilih di kesempatan sore hari ini. 3 di antaranya, karena nantinya pilihan terbanyak, sahabat MK, akan kami hadirkan lengkap informasinya pada ruang dengar Anda. Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda di kesempatan sore hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 tentunya. Selain itu juga, sahabat MK, Anda dapat bergabung memilih pilihan beritanya melalui polling di grup komunitas sahabat MK, karena juga kami sudah hadirkan juga melalui polling yang dapat Anda pilih langsung, 3 di antaranya juga. Kami akan langsung sapa Anda, sahabat MK, di kesempatan sore hari ini yang sudah menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama yang sudah bergabung ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang memilih menyampaikan pilihan BDI-nya spesial HUT 499 DKI Jakarta nih, Masya Allah. Memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung sudah bergabung di sore hari ini. Lalu selanjutnya ada sahabat Lina dari Gria Ranca Ekek yang sudah bergabung juga memilih pilihan beritanya di nomor 1 dan 2 saja nih, Masya Allah. Baik, terima kasih juga sahabat Lina dari Gria Ranca Ekek. Selanjutnya ada dari Ibu Ade dari Ranca Ekek juga bergabung di sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa, sudah dipilih juga oleh Ibu Yanti dari Antapani yang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh sahabat Ervin Nugraha dari Baros Arjasari memilih pilihan beritanya di nomor 2, 4, dan juga nomor 5. Baik, selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh Ibu Parilah dari GBA 3 yang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu ada sahabat El Gafar di Antapani yang memilih juga pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 6. Selanjutnya dipilih oleh Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran yang menyampaikan pilihannya di pilihan nomor 2, 3, dan juga nomor 4. Dan menyampaikan, mohon maaf baru bisa bergabung kembali, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Win Setiawati bisa bergabung kembali juga ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya yang sudah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya sudah dipilih oleh Ibu Dewi dari Cimahi, 58 tahun, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Selanjutnya, sahabat MK, kembali kami sapa yang sudah memilih pilihan beritanya ada dari Ibu Siti, 50 tahun dari Bale Endah, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu selanjutnya ada sahabat Yudi dari Padalarang yang ikut juga memilih pilihan berita dunia Islamnya di pilihan nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh Ibu Is dari Banjaran yang di sore hari ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Dan menyampaikan salamnya untuk yang sedang bertugas kepada sahabat Siar, lalu juga ada sahabat Dava dan juga sahabat Zulan. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang juga sudah menyampaikan pilihannya di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah, terima kasih Ibu Is dari Banjaran yang sudah bergabung di sore hari ini. Lalu selanjutnya sudah dipilih juga oleh Ibu Pujasari dari Cicadas, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya sahabat MK dipilih oleh sahabat Bapak Selamat 48 tahun dari Pasir Impun, memilih pilihan beritanya di nomor 2, 4, dan juga nomor 5. Dari Pasir Impun kita beralih ke Cikoneng Ciamis, sudah dipilih juga oleh sahabat Udin Wahyudin yang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu sudah dipilih oleh Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra 39 tahun, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Dan terakhir kami sapa yang bergabung melalui WhatsApp, sudah ada dari Pak Yandi dari Buah Batu, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Tidak lupa juga kami akan sapa Anda sahabat MK yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat ya sahabat MK di pilihan berita yang pertama sudah ada 10 suara. Di pilihan berita nomor yang kedua juga sama 10 suara sahabat MK. Di pilihan berita nomor yang ketiga 8 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat 2 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima 2 suara sahabat MK. Dan terakhir di pilihan berita nomor yang keenam 1 suara. Kami akan sapa sahabat MK sudah dipilih melalui polling, ada sahabat Aulia dari Padalarang, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, Nenek Salman dari Ujung Berung juga. Selanjutnya ada Umi Seli dari Jatinangor, Ibu Pujasari dari Cicadas, Pak Sandi dari Banjaran, dan juga ada Ibu Emma dari Jelekong, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung di sore hari ini memilih pilihan berita dunia Islamnya. Dan kami akan langsung tanyakan saja kepada reporter yang bertugas di kesempatan sore hari ini, kepada sahabat Muhammad Dava. Dan ya sahabat Dava, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh sahabat MK?
3: Iya baik, terima kasih sahabat MK juga sahabat Bahri. Insya Allah 3 pilihan berita akan hadir ke ruang dengar Anda sahabat MK. Yang pertama di pilihan berita nomor 1 berkaitan dengan Liga Muslim Dunia kecam serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina. Kemudian di pilihan berita nomor kedua sahabat MK, ratusan orang masuk Islam melalui gerakan dakwah di Piala Dunia 2026. Dan terakhir sahabat MK di pilihan berita nomor ketiga, Filipina jejaki potensi pasar kosmetik halal Indonesia. Insya Allah di pilihan berita nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3 sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK pilihan terbanyak yang akan kami hadirkan di kesempatan sore hari ini di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Kami akan hadirkan lengkap informasinya selengkapnya sahabat MK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Senin 8 Muharram 1448 Hijriah bersama saya Zulan Sri. Berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Liga Muslim Dunia mengecam dengan keras serangan yang terus dilakukan oleh kelompok pemukim Israel terhadap warga Palestina di tepi barat yang saat ini berada dalam penguasaan Israel. Dilansir dari Detik Hikmah, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia sekaligus Ketua Organisasi Ulama Muslim, Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, mengecam tindakan tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa penyerang rumah ibadah adalah tindakan yang sangat serius dan melanggar aturan hukum internasional serta nilai kemanusiaan. Karena itu, pihak Liga Muslim Dunia meminta agar komunitas internasional segera bertindak tegas, baik secara hukum maupun moral, untuk menghentikan serangan dan melindungi warga sipil Palestina serta tempat-tempat ibadah. Selanjutnya, sahabat MQ, di tengah gegap gempita Piala Dunia 2026, sebuah catatan positif ditorehkan oleh gerakan dakwah internasional di Amerika Utara. Dilansir dari laman Minanews, pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dari Global Dakwah Collection, sebuah payung koalisi yang menyatukan puluhan organisasi dakwah internasional di bawah kepemimpinan tim relawan One Message Foundation. Pihaknya menyampaikan di Piala Dunia bersama Y Islam, Clear Islam, dan One Message Foundation. Semuanya bekerja sama untuk dakwah Piala Dunia. Beberapa negara termasuk Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, semuanya total 374 orang telah menerima Islam. Para relawan bergerak dengan membagikan terjemah Al-Quran gratis, serta membuka ruang diskusi bagi para supporter yang ingin mengenal ajaran Islam. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Senin 8 Muharram 1448 Hijriah bersama saya Zulan Sri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MK, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami sampaikan dan juga informasikan sahabat MK untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MG, kita sudah simak bersama pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih di kesempatan sore hari ini. Dan juga di akhir sahabat MG, di akhir kebersamaan, kita juga akan lengkapkan informasi berkaitan tentang Filipina yang lirik potensi besar industri kosmetik halal Indonesia. Sahabat MK, pemerintah Filipina mulai menjajaki peluang kerjasama di sektor kosmetik halal dengan Indonesia yang dinilai memiliki pasar sangat besar dan terus berkembang. Langkah tersebut, sahabat MK, menunjukkan meningkatnya perhatian negara-negara Asia Tenggara terhadap industri halal yang kini menjadi salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, sahabat MK.
1: Iya, ketertarikan Filipina disampaikan dalam pertemuan antara perwakilan pemerintah dan juga pelaku industri kedua negara yang membahas terkait dengan peluang ekspor, kemudian juga sertifikasi halal, serta juga pengembangan produk kosmetik yang sesuai dengan kebutuhan konsumen muslim. Indonesia sendiri juga dipandang sebagai pasar strategis karena memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sekaligus juga ekosistem industri halal yang terus berkembang.
2: Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menyambut baik minat Filipina tersebut, sahabat MK. Menurutnya, kerjasama ekonomi halal dapat menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus memperluas manfaat industri halal bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara.
0: Ya, sahabat MK, dalam beberapa tahun terakhir juga industri kosmetik halal Indonesia merupakan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, yang dimana meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk yang terjamin kehalalannya, mendorong permintaan pasar tidak hanya dari kalangan muslim, tetapi juga konsumen yang mengutamakan aspek keamanan, kebersihan, dan juga kualitas produk. Data berbagai lembaga ekonomi halal global menunjukkan bahwa nilai pasar kosmetik halal dunia terus meningkat setiap tahun dan diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat, sahabat MK, dalam dekade yang mendatang.
1: Iya, kondisi tersebut juga ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk dapat juga memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat industri halal dunia, termasuk di sektor kosmetik, farmasi, makanan, dan juga fashion muslim.
2: Dan sahabat MK, MUI berharap menjajakan yang dilakukan Filipina dapat berkembang menjadi kerjasama konkret dalam bidang perdagangan, sahabat MK, investasi dan sertifikasi halal.
1: Ya, selain memberikan manfaat ekonomi, sahabat MK, kolaborasi tersebut juga yang dinilai dapat juga memperkuat peran Indonesia sebagai rujukan pengembangan industri halal di tingkat regional maupun juga global, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, informasi di akhir yang sudah membersamai kita di sore hari ini. Yang mudah-mudahan ya sahabat MK, dari tadi yang disampaikan, mudah-mudahan kerjasama ekonomi halal dapat menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan kedua negara tadi antara Indonesia dan juga Filipina, sahabat MK. Dan juga tentunya hal ini membuka peluang besar bagi Indonesia, sahabat MK, untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat industri halal dunia, termasuk di sektor tadi ya sahabat MK, kosmetik, farmasi, makanan, dan juga fashion muslim. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di kesempatan sore hari ini yang sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Mudah-mudahan menjadi langkah kita untuk tentunya senantiasa memperbaharui berita dunia Islam di sore hari ini, sahabat MK. Selamat mempersiapkan ibadah sholat maghrib, sahabat MK, yang saat lagi juga akan berkumandang ya tentunya. Pada akhirnya, sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah,
2: Zulan Sri,
1: dan juga sahabat reporter Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha dekat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang Muslim. Allah lah yang maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna syai'a sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti hidup cuman mampir sebentar. Nunggu mati, kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan untuk apa Rasul diutus ke bumi. Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumal kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simple. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itstu liutammima solihal akhlak. Ada hadis lain makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu yang saya pahami, tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi
3: baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.
0: Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki, di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku, bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

0: Dengan air hujan itu, Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

0: Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.
1: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: وَعَلَامَاتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.
0: Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.

Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh. Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya kelak Al-Qur'an akan datang memberikan syafaatmu di hari kiamat. Sahabat, apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai ahli Al-Qur'an. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersama saya Muhammad Jiwar Maulidil Mustofa dari Lembaga Masjid DKM Masjid Darut Tauhid Bandung akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Di hari Senin 22 Juni 2026 bertepatan dengan 8 Muharram 1448 Hijriah. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 30. Silakan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam ini, yaitu di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 30.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lilladzina ittaqaw madza anzala rabbukum.

0: حسنة في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين صدق الله العظيم. وقيل ما الطبيعي dibaca dua harokat lilladzina juga matobi'i zi nanya pendek ya langsung ke ittaqau lilladzina taqau madha ittaqau ada waw sukun didahului oleh fathah tentunya mad lain ittaqau madha ma matobi'i dha anzal di situ ada matobi'i bertemu dengan hamzah di lain kata tentunya dibaca hukum bacanya adalah mad jaiz munfasil 4 sampai dengan 5 harokat. Kemudian anzal. Anzal di sini ada nun sukun bertemu dengan zai tentunya ikhfa hakiki. Dengungkan sambil seraya samar ya. Anzala rabbukum. Qalu matabi'i 2 harokat dua-duanya. Khair khai mat lain lunak khair. Ro, itu ada fathatain yang di akhir waqaf atau tempat pemberhentian maka diganti fathah satu fathah khairo. Kemudian lilladzina di sini zi matobi'i dua harokat na nanya pendek ya lilladzina ahsanu langsung ke huruf berikutnya ahsanu pastikan nu di sini matobi'i dua harokat fi juga matobi'i dua harokat hadhihi hanya juga matobi'i dua harokat ad-dunya hadhihi dunya ad-dunya nun sukun bertemu dengan ya tentunya idhar halki dibaca jelas ya-nya ad-nunya ad-dun dunya ya matobi'i dua harokat hasanah di situ ada ta marbutah di akhir kata atau di tempat pemberhentian maka diganti dengan ha. Pastikan udaranya menyebar di dalam dada. Hasanah. Waladaru. Daru dua harokat matobi'i. Al-akhirati matobi'i dua harokat. Khair. Mat'arid sukun. Walani'ma. Walani'ma darul muttaqin. Ni'ma pastikan ainya. Kemudian daru matobi'i danya. Ru'nya tebal karena berharokat dhammah. Al-Muttaqin di situ mat arid sukun bisa dibaca 3, 5 sampai dengan 6 harokat. Baik demikianlah hukum bacaan yang terkandung hukum tajwid yang terkandung di Al-Quran surat An-Nahl ayat 30. Sahabat MQ sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau nggak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Oh,
3: semua
2: iya,
3: masalah
2: iya.
3: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Terima kasih sahabat MQ. Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 30. Silahkan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak 4 sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang pertama ini. Yaitu ada Ibu Ade Muhajirah, mari kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ade di Jalan Cengkareng 2, umur 56 tahun. Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lilladzina taqaw madza anzala rabbukum. Qalu khairan lilladzina ahsanu fi hadhihid dunya. Fi hadhihid dunya hasanah. Waladarul akhirati khair. Wala ni'ma darul muttaqin. Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya. Dan minta doanya Pak Ustaz. Saya lagi gak enak badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ibu Ade atas tilawahnya. Masya Allah, dalam kondisi sakit ya, masih berjuang untuk bersahabat kepada Al-Quran. Kita doakan bersama, semoga Ibu Ade diberikan kesembuhan serta dikaruniai takdir terbaik dan diberikan usia yang berkah dan panjang bi barokatil Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Izin kami akan bantu mengoreksi ketika membaca lilladzina taqawwa'in. Di situ ada mad lain, tentunya waw sukun yang didahului oleh fathah. Mengingat kita sama-sama tahu bahwa tempat keluarnya waw itu dari kedua bibir yang dikumpulkan ke depan atau dimonyongkan. Maka perlu dimonyongkan. Lilladzina taqaw, qaw lebih muncung lagi ya. Kemudian yang kedua, fi hadhihi dunya, ad-dunya di sini cukup 2 harokat. Tadi terdengar lebih dari 2 harokat. Fi hadhihi dunya, cukup segitu. Kemudian hasanah di sini tak marbutah menjadi ha, pastikan udaranya menyebar di dalam dada. Hasanah menyebar. Kemudian waladarul akhirati khair. Nah, di sini mat arid kesukun, mat lain yang berada di tempat pemberhentian maka berubah menjadi mat arid kesukun. Minimal dibaca 3, 5 sampai dengan 6 harokat tadi. Terdengar kurang panjang dikit, khair lebih dipanjangkan ya. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Berikutnya ada Ibu Lip Latifah. Iip Latifah, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Iip Latifah di Sinangkerta. Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi.

0: نزل ربكم قالوا خير للذين أحسنوا في هذه دنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين صدق الله العظيم. حتر نهون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Ii Platifah. Masya Allah, bacanya sudah bagus. Izin kami koreksi. Ketika membaca waqila lilladzina taqaw madza anzala rabbukum lilladzina taqaw, di situ tak, di atas tak ada tasdid, tentunya harus ditekan lilladzina taqaw. Nah, tadi terdengar seakan belum ada tasdidnya, lilladzina taqaw gitu ya, maka perlu ditekan kembali. Kemudian qalu khaira, di situ waqaf saja, namun tadi terdengar ro-nya seperti dhamma khairu, maka perlu diganti menjadi khaira karena fathah. Fathah itu membuka, khaira, qalu khaira. Kemudian lilladzina ahsanu, lilladzina, di situ ada dzal yang dibaca matabi'i, tentunya dua harokat, maka perlu dipanjangkan dua harokat, lilladzina ahsanu. Kemudian fi hadhihi, ha di sini matabi'i dibaca dua harokat, tadi kurang tepat ya, perlu dipanjangkan dua harokat, fi hadhihi dunya. Ad-dunya juga ada tasdidnya, di dal ditekan. Ad-dunya hasanah, hasanah di sini pastikan ha ya, mengalir udara di dada. Hasanah. Kemudian waladaru, waladaru, da di sini matabi'i dibaca dua harokat, tadi terdengar kurang dari dua harokat, maka perlu dipanjangkan kembali menjadi dua harokat. Waladarul akhirati, nah, seperti itu. Khair, berhenti, khair gitu ya. Kemudian walani'ma, pastikan ain, walani'ma. Ain itu berasal dari tenggorokan bagian tengah. A, walani'ma, seperti itu. Kemudian daru, pastikan dal di sini dibaca dua harokat karena hukumnya matabi'i, maka perlu dipanjangkan dua harokat, tadi terdengar kurang dari dua harokat. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Berikutnya ada Ibu Nenden Hasanah, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib Pengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: نزل ربكم؟ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ibu Nenden atas bacanya. Bagus bacanya, izin kami koreksi. Ketika membaca lilladzina taqaw madha, tadi kurang dimuncungkan wawunya karena makhrot atau tempat keluarnya huruf waw itu berasal dari kedua bibir yang dimajukan, dimonyongkan. Maka dimonyongkan sehingga menjadi bacanya لِلَّذِينَ اتَّقَوْ قَوْ seperti itu ya. Nah, kemudian قَالُوا خَيْرًا, di sini خَيْرًا bagusnya berhenti saja قَالُوا خَيْرًا. Namun kalau ingin menyambungkan dengan ayat berikutnya, pastikan ditasjidkan karena ada tanwin bertemu dengan lam, yaitu gom bigun, bila gunda masuk seraya tanpa mendengung khairal lilladzin, seperti itu. Kalau berhenti khairo, kalau dilanjutkan khairal lilladzin, tadi kurang ditekan, kurang ditasydidkan. Kemudian hasanah, pastikan haknya sifat hamas, yaitu mengalirnya nafas di dada lebih diluaskan atau lebih disebarkan ya, hasanah seperti itu. Kemudian waladarul akhirati, ro di sini akhirati pendek, tadi terdengar lebih agak panjang ya, agak dipanjangkan seakan matobi'i, maka perlu dipendekkan kembali menjadi waladarul akhirati khair, seperti itu. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Berikutnya ada Ibu Lis dari Tangerang, mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Lis 55 tahun, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Iis atas bacanya. Alhamdulillah bagus. Izin kami sampaikan terkait koreksinya. Ketika membaca Madha Anzal, di sini ada nun sukun bertemu dengan zai, tentunya ikhfa. Ada dengung di sana. Tadi kurang lama durasi dengungnya ya, perlu ditambah lagi durasinya menjadi Anzala Rabbukum tadi. Anzal seakan-akan idhar halki ya, kurang mendengung. Baik, yang kedua, hadhihi dunya hasanah. Pastikan tak marbutoh yang berada di tempat pemberhentian semacam ini diganti menjadi ha, sedangkan ha ini memiliki sifat hamas mengalirkan nafas sehingga lebih dialirkan atau lebih disebarkan udara di dalam dada. Hasanah, seperti itu. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Baik, demikian sahabat MK, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu. Maaf, tidak lupa juga selepas beberapa, kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan satu kurban untuk satu keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002-85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085-200-123-123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwa kurban pada masa Rasulullah SAW biasanya dilakukan oleh seseorang dengan satu ekor kambing yang diniatkan untuk dirinya sendiri dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 30. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga alamat Anda, usia, juga tidak lupa sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang kedua ini. Yang pertama ada Ibu Yuyun dari Bandung, mari kita dengarkan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Mari mengaji sejukkan hati dengan Kalam Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: ربكم قالوا خير للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. صدق الله العظيم. Mohon koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Ibu Yuyun atas tilawahnya. Izin kami sampaikan koreksinya ketika membaca waqila lilladzi waqila qila lilladzin qila. Di sini lamnya tidak ada tasydid, tadi seakan ada penekanan, seakan ada tasydid. Waqila lilladzi gitu ya. Yang bertasydid itu lam ketiga, lilladzina. Di situ baru ada tasydidnya. Lilladzina taqau. Kemudian juga madza anzala rabbukum. Tadi seakan anzala rabb, seakan ada tasydid di ra atau penekanan di ra. Sementara yang bertasydid di sini adalah ba. Rabbukum anzala rabbukum, seperti itu. Kemudian lilladzina ahsanu, ahsanu pastikan dua harokat, ahsanu fi dua harokat ya. Kemudian hadhid dunya, ad-dunya ada tasydid penekanan di dal. Hadhid dunya ya dua harokat, hasanah, hasanah di sini tentunya taknya berubah menjadi ha dan tidak ada panjang, tidak ada panjangnya di nun ya, tadi terdengar seperti ada panjangnya hasanah gitu ya. Hasanah seperti itu. Kemudian waladarul akhirati khair. Akhirati tak di sini pendek. Akhirati khair. Al akhirati khair, tidak panjang. Tadi terdengar panjang. Kemudian wala ni'madaru. Ni'ain pastikan keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Ma pendek. Wala ni'madarul muttaqin, seperti itu. Alhamdulillah, yang bagus semua, Masya Allah. Berikutnya ada Mamah Enin dari Ki Habib. Mari kita dengarkan.

0: Berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Mama Nin Ki Hapit Yuswa 60 tahun maghrib mengaji sejukkan hati kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: sana waladarul akhirati khair walani'madarul muttaqin. Sadaqallahul adzim. Disohonkeun koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, terima kasih Ibu Mama Anin atas tilawahnya. Izin ketika membaca madza anzala. Anzala, pastikan ikhfa di sini, durasi dengungnya lebih lama ya. Anzala rabbukum, seperti itu. Kemudian ad-dunya hasanah, pastikan tak merebutoh yang di sini, yang di wakof dirubah menjadi, diganti menjadi ha. Pastikan sifat hamesnya ha, yaitu mengalirnya udara atau nafas, yaitu menyebar di dalam dada, diperluas. Hasanah. Kemudian yang terakhir wala ni'ma, pastikan ainnya keluar dari tenggorokan bagian tengah. Wala ni'ma, tadi kurang dalam ya. Alhamdulillah yang hanya bagus, masya Allah. Berikutnya ada Imas Juwita, Sasak Batu. Mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Imas dari Sasak Batu. Mari maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. صدق الله العظيم. Ditunggu koreksinya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, terima kasih Ibu Imas Juwita atas tilawahnya. Izin kami koreksi ketika membaca Madza anzala rabbukum, harus lebih panjang lagi dzalnya. Madza, dza dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Kemudian yang kedua, lilladzina ahsanu, itu ada hamzah sebelum ha. Tadi seakan dihilangkan hamzahnya, lilladzina ahsanu atau gimana tadi ya, kurang jelas hamzahnya. Lilladzina ahsanu, lebih diperjelas. Fi hadhihi dunya hasanah, pastikan taknya berubah menjadi ha, yaitu mengalir ataupun nafas menyebar di dalam dada. Hasanah. Kemudian waladaul akhirati khair, t-nya pendek, al-akhirati khair. Tadi ada panjang dikit ya. Kemudian wala ni'ma daru, pastikan ain berasal dari tenggorokan bagian tengah. Dan ma-nya, mim-nya berharokat fathah itu dibaca pendek, wala ni'ma darul muttaqin. Tadi terdengar panjang, wala ni'ma, seperti itu. Maka perlu dipendekkan kembali. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih atas bacanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua sebab tilawah kita. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat MMK, izin menyampaikan terkait beberapa informasi ataupun program dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung. Yang pertama, akan ada mabit di setiap bulannya, setiap pekan awal, pekan pertama dari tiap bulan ya. Insyaallah di bulan Juli tanggal 4 dan 5, 4 itu hari Sabtu, 5 hari Ahad. Insyaallah yang akan mengisi pada mabit kali ini adalah Buya Yahya dari Cirebon ya, Al-Bahjah, tentunya juga dengan dibersamai gurunda kita Kiai Haji Abdullah Kimnastiar. Dan juga tanggal 2, 3 dan 4 akan dimulai rangkaian mabit, yaitu Hataman Al-Quran 30 Juz Lil Ghaib kepada asatid dan juga santri dari masjid dari Darut Tauhid. Maka penting bagi kita untuk ikut menyimak, mendengar maupun berkontribusi dengan adanya program khataman ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan setiap huruf 10 kebaikan kepada kita semua yang terlibat. Misalkan kita mengajak saudara kita untuk mengikuti program tersebut, di saat kita mengajak orang, kemudian orang itu mendengarkan Quran, lalu dia mendapatkan pahala, tentunya kita juga mendapatkan pahala, yang mana setiap hurufnya Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jika 30 juz, tentunya lebih banyak lagi ya. Semoga kita menjadi jalan berkebermanfaatan bagi sebanyak umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, demikian sahabat MK kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MK yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji. Saya Muhammad Jiwar Maulidil Mustafa dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Qur'an.

Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
1: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu, dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha dekat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang membentuk diri kita dengan sebaik-baik penciptaan menurut ilmu Allah. Dialah Allah, segala puji baginya, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup kita, kita lepas dari limpahan karunia Allah. Walaupun kita jarang menyadarinya, jarang mensyukurinya. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah. Di antara 7 miliar manusia, kita termasuk yang diberi hidayah Islam. Tanpa hidayah Allah, kita bukan seorang Muslim. Allah lah yang maha sabar. Walaupun kita jarang ingat kepada Allah, jarang mematuhi, tapi kita tetap diurus dengan baik. Bahkan aib-aib kita ditutup-tutupi. Orang menyangkanya kita ini orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Sudah ditutupi oleh Allah juga diberikan sarana agar kita diampuni dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdinna li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant. Wasrif anna shayi'aha sayi'aha la yasrifu anna sayi'aha illa ant. Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Tolonglah ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Harus jelas sekali apa yang harus kita tuju dalam sisa umur ini. Yang pasti hidup cuman mampir sebentar. Nunggu mati, kita akan diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Lalu seperti apa kita menghadapi hidup ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, untuk apa Rasul diutus ke bumi? Siapa orang yang paling benar Islamnya? Siapa di antara kita yang paling kuat imannya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling dicintai Rasulullah dan paling dekat dengan Rasul di yaumal kiamah? Siapa yang paling berat timbangannya di yaumal hisab? Siapa yang paling tinggi nanti kedudukannya di sorga? Kita harus tahu itu. Dan jawabannya simpel. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itstu liutammima solihal akhlak. Ada hadis lain, makarimal akhlak, tapi dalam Al-Bukhari solihal akhlak. Sesungguhnya tiadalah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau innama itu, yang saya pahami tidak ada lagi selain itu satu-satunya. Jadi ternyata Rasulullah itu berjuang siang malam tidak kenal lelah, mengeluarkan segala daya upaya
waktu, tenaga, pikiran, doa, semata-mata agar kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Jadi sekarang kita tidak usah ribet. Jadi Nabi itu berjuang habis-habisan itu agar kita memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya dalam akhlakul karimah. Mulia itu adanya dalam akhlakul karimah. Husnul khotimah itu akhir ketika kita berakhlakul karimah. Menurut Allah, akhirnya akhlakul karimah diberikan husnul khotimah. Ketika dikubur, ketika dibangkitkan, yang paling dekat nanti dibangkitkan adalah yang paling akhlakul karimah. Ketika ditimbang, yang paling berat timbangannya itu ternyata yang akhlakul karimah. Dan di sorga, yang paling tinggi. Kita bacakan beberapa hadisnya ya. Akmalu mu'minina imanan ahsanuhum khulqo. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik di antara kalian, nih kalau ingin tahu lelaki yang baik, adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau di kantor baik, bisa baik asli, bisa baik karena takut dipecat. Kalau di masjid baik, ya gak enak, tidak baik. Tapi kalau di rumah baik, ke istrinya, di masjid, di kantor, dimanapun, dia baik asli. Jadi suami yang baiknya asli, aslinya itu di rumah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang mengurus kami setiap saat, Engkau yang memberi hidayah sehingga kami jadi orang Islam. Ya Allah, luruskan niat kami, agar tiada yang kami cari selain hanya ridho-Mu. Bimbing kami dengan ilmu, ilmu yang membuat kami mengenal dan yakin pada-Mu, Ya Allah. Ilmu yang membuat sepanjang hidup kami melakukan amal yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini menunggu jemputan malaikat maut, hanya mampir. Hidup ini seluruhnya adalah ujian. وَنَبْلُكُمْ بِشَّرِ وَالْخَيْرِ fitnah. Ujian. Susah, senang, sakit, sehat, dicaci, dipuji, di PHK, diberi jabatan, dihina, dihormati, tiada, ada. Ujian. Sepenuhnya ujian. Ujian hidup ini ringan dan berat bukan ujiannya, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang susah. Kalau Allah tidak menolong, pasti susah. Jadi hidup ini bukan untuk menyelesaikan masalah. Hidup ini untuk mencari pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah diberikan kepada orang yang takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak terduga-duga. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nothing impossible bagi Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan cemas dengan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Karena tidak mungkin bagi kita, sangat mudah bagi Allah. Ini SOP-nya harus dipahami ya. Hidup ini mampir, selama mampir ujian. Berat ringannya ujian tergantung ditolong Allah atau tidak. Agar ujian bisa kita jalani, kita harus ditolong oleh Allah. Siapa yang bakal ditolong oleh Allah? Orang yang takwa. Apa ciri orang takwa? Ciri pertama dan utama orang takwa, surat Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini penting sekali nih. Jadi kalau kita mau hidup selalu ditolong Allah, jadilah ahli takwa. Bagaimana ciri khas orang bertakwa? Ini ayatnya yang pertama nih, yaitu beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah maha gaib, malaikat, takdir, wahyu Allah, kiamat, ruh, alam barzah, yaumal hisab, sorga, neraka, tidak terlihat oleh mata, tapi yakin. Itu ciri orang takwa. Jadi kalau kita tidak yakin kepada Allah, termasuk malaikat, jin, tidak kelihatan oleh mata kita, yakin, coba. Jadi kalau hidup ini ingin ditolong oleh Allah, harus jadi orang takwa. Syaratnya takwa yang pertama dan utama, alladzina yu'minuna bil ghaib.
Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita yakin kepada Allah walaupun tidak terlihat oleh mata. Apakah mungkin kita meyakini sesuatu yang tidak terlihat oleh mata? Mungkinkah? Coba. Tahu tidak elektron, proton di listrik itu tidak kelihatan. Kalau tidak percaya, pegang aja ujung kabel ya. Dia menggigit ya. Banyak yang tidak kelihatan kita percaya. Kalau disebutkan ini setiap pembicaraan sekarang ada alat perekam, tidak tahu tapi percaya. Banyak yang kita tidak lihat dan kita mempercayainya. Allah Maha Gaib. Allah juga menceritakan ada malaikat, adakan ada kiamat, ada ruh, ada takdir. Itu semua tidak tercerap oleh indera. Dan kita percaya, yakin. Makin yakin, makin mengubah hidup kita. Jadi keyakinan itu menentukan ketakwaan seseorang. Keyakinan menentukan kebahagiaan seseorang. Keyakinan menentukan akhlak seseorang. Kalau orang yakin Allah Maha mendengar, dia tidak akan sembarang bicara. Yakin Allah Maha menyaksikan, dia tidak akan leluasa untuk berbuat semena-mena karena tahu disaksikan Allah. Yakin setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, keburuk itu menimpa dirimu sendiri. Yakin seperti itu, hanya kebaikan yang kita pikirkan. Yakin rezeki itu Allah yang megang, Allah yang membagikan. Kalau udah yakin, tenang saja. Dibuka, ditutup, dimudahkan, disempitkan, diadakan, diambil, itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama bagi kita. Semuanya adalah ujian. Semuanya ladang amal. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah, sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rab aqimi sa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Rabku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga kembali membersamai ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini, yang mudah-mudahan tentunya Anda yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini tentunya dalam kondisi yang sehat, berbahagia, dan juga tentunya masih semangat sahabat MK dalam tentunya ikhtiar menambah kembali ataupun juga membekali diri kita kembali dengan sajian ilmu dan juga hikmah sahabat MK yang insya Allah akan hadir kembali di kebersamaan malam hari ini sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian akhlak tentunya yang kembali mengudara di hari ini sahabat MK, di hari Senin tanggal 22 Juni 2026 dan sudah memasuki juga di 8 Muharram 1448 Hijriah. Insya Allah di kebersamaan malam hari ini sahabat MK akan dibersamai oleh sahabat siar Anda Bahri Alamsyah yang tentunya akan membersamai selama 1,5 jam ke depan sahabat MK untuk nantinya kita bersama menyimak dan juga memahami ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Sahabat MK, tentunya pergantian bulan dalam Islam bukan sekadar perubahan angka dalam kalender Hijriah. Tentunya ia adalah pengingat bahwa umur kita terus berjalan, waktu terus berkurang, dan kesempatan untuk memperbaiki diri tidak selalu datang 2 kali. Apalagi ketika kita memasuki bulan Muharram ini, sahabat MK. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga merupakan syahrullah, bulannya Allah, sahabat MK. Bulan yang memiliki keutamaan, keberkahan, dan juga momentum untuk kita menata ulang arah hidup kita, sahabat MK. Muharram bukan hanya tentang datangnya tahun baru Hijriah, bukan pula sekadar pergantian suasana. Lebih dari itu, sahabat MK, Muharram selalu menjadi waktu untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam diri, dan bertanya, sahabat MK, sudah sejauh mana hubungan kita dengan Allah? Apa yang perlu dibenahi dari ibadah kita? Apa yang harus diperbaiki dari hati, amal, dan juga tujuan hidup kita, sahabat MK? Karena seringkali kita begitu sibuk, sahabat MK, merencanakan banyak hal ke depan, tapi lupa mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kita sibuk mengejar target dunia, tapi belum tentu sempat menilai kualitas sholat kita, keikhlasan ibadah kita, kebersihan hati kita, juga arah perjalanan hidup kita menuju akhirat, sahabat MK. Maka, sahabat MK, tentunya di bulan yang mulia ini penting bagi kita untuk bertanya apa saja yang seharusnya menjadi bahan evaluasi seorang muslim di bulan Muharram. Hal-hal apa saja yang perlu kita cek ulang agar Muharram tidak lewat begitu saja tanpa perubahan yang berarti? Dan bagaimana menjadikan bulan Muharram sebagai titik awal hijrah menuju diri yang lebih baik? Insya Allah sahabat MK, di kesempatan malam hari ini kita akan mencari jawabannya dan juga mengevaluasi bersama di bulan Muharram ini. Tentunya dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen kajian akhlak, yang akan hadir pembahasan berkaitan tentang 3 hal yang harus dievaluasi di bulan Muharram, sahabat MK. Insya Allah di malam hari ini juga nantinya kita akan dibersamai oleh narasumber kita dan juga guru kita, sahabat MK, yaitu Ustadz Sapria Muhammad. Bagi Anda sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak baik melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, lalu juga melalui media sosial kami, baik melalui YouTube, Facebook, lalu juga Instagram dan juga TikTok, sahabat MK, Anda pun dapat ikut bergabung, mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, atensi pertanyaan, ataupun juga nantinya berbagi pengalamannya, sahabat MK, berkaitan tentang tema yang dihadirkan di malam hari ini. Silakan, Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK.
Tentunya juga dapat Anda lengkapkan dengan menyampaikan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan malam hari ini.

0: Sambil juga menantikan guru kita bergabung, sahabat MK, di kesempatan malam hari ini, kami ingatkan kembali, bagi Anda yang ingin bergabung serta berinteraksi di kesempatan malam hari ini, Anda dapat langsung sampaikan saja ke WhatsApp kami ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MK. 0811-224-1027 tentunya. Dan alhamdulillah, sahabat MK, di malam hari ini juga guru kita sudah bergabung langsung melalui layanan interaktif Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat, Ustaz, di bulan Muharram ini.
1: Alhamdulillah, Kang. Antum bagaimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga, Ustaz. Tentunya,
1: alhamdulillah.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Tentunya senang sekali Ustaz bisa bersilaturahim kembali di kesempatan malam hari ini dan juga membersamai sahabat MK Ustaz untuk berbincang berkaitan tentang tiga hal yang harus dievaluasi di bulan Muharram, yeah. Ustaz. Tentunya, yeah, bulan Muharram istimewa ya Ustaz. Lantas, yeah, hal apa saja yang harus diperhatikan dan juga dievaluasi berkaitan tentang tiga hal yang harus dievaluasi, Ustaz?
1: Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladhi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Hatta yawm al-qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwa Allah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rabbana atina min ladunka rahmata wa hayyi' lana min amrina rashada, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي فَسَتَذْكُرُنَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Sahabat MK rahimakumullah, dimanapun berada, sebelum dimulai terlebih dahulu kita sampaikan doa yang terbaiknya, wabil khusus untuk orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Kemudian wabil khusus kita sampaikan doa yang terbaiknya, wabil khusus untuk orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita zalimi. Kita doakan kebaikan untuk mereka semua dan kita berharap semoga Allah melembutkan hati mereka, berkenan memaafkan segala kesalahan kita. Karena sahabat MK rahimakumullah, di antara yang bisa menghalangi langkah ahli syurga menuju syurga adalah ketika ada hamba Allah, dia senang beribadah namun dia pun senang menyakiti hati saudaranya. Nah, maka sahabat MK rahimakumullah, bismillah ya, kita doakan orang-orang yang khususnya pernah kita sakiti, semoga dilembutkan hatinya oleh Allah, berkenan mengikhlaskan segala kesalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, nas'alukal ijabah bijahin nabiyil mustafa bisiril fatihah. A'udhu billahi minasyaitan. Sahabat MK rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan tiga hal yang akan kita evaluasi di bulan Muharram yang mulia ini. Insyaallah Kang, mungkin kita akan bahas di segmen yang kedua, Izin, ini ada yang harus dikerjakan dulu beberapa saat agar maksimal nanti pembahasannya, Kang, tidak terputus ya. Jadi baik, mohon izin, nanti insya Allah akan kita bahas di segmen yang kedua. Mohon izin ya, ada yang harus dikerjakan dulu sebentar saja, Kang.
0: Baik, Masya Allah. Baik, Allah. Masya Allah, itu dia sahabat MK. Tentunya Anda nantinya dapat ikut menyimak ya sahabat MK lengkapnya di termin selanjutnya ataupun juga di termin yang kedua berkaitan tentang tiga hal yang harus dievaluasi di bulan Muharram apa saja. Insya Allah nantinya di termin yang kedua sahabat MK kita akan simak bersama guru kita Ustadz Sapria Muhammad. Dan bagi Anda yang tentunya saat ini sedang menyimak baik melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, lalu juga melalui media sosial kami ya sahabat MK, baik melalui YouTube, Facebook, ataupun juga Instagram. Dan tidak lupa sahabat MK, di TikTok juga Anda dapat ikut bergabung di MKFM Bandung menyampaikan atensi pertanyaan. Insya Allah nantinya kami akan sampaikan sahabat MK. Terus 2,7 MKFM Bandung, lalu juga melalui media sosial kami ya sahabat MK, baik melalui YouTube, Facebook, ataupun juga Instagram. Dan tidak lupa sahabat MK, di TikTok juga Anda dapat ikut bergabung di MKFM Bandung

0: menjadi bulan yang spesial bagi umat muslim sahabat MK yang memiliki kedudukan istimewa dalam kalender Hijriah. Muharram adalah bulan pertama sahabat MK dalam penanggalan Islam yang menandai pergantian tahun bagi umat muslim di seluruh dunia. Tentunya kehadiran bulan Muharram ini sahabat MK tidak hanya menjadi momentum pergantian waktu, tetapi juga menjadi kesempatan bagi setiap muslim tentunya untuk melakukan introspeksi diri, meningkatkan ketakwaan, serta memperbanyak amal soleh sahabat MK. Insya Allah sahabat MK, nantinya kita akan sambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini bersama Ustadz Sapria Muhammad yang akan membahas tentunya berkaitan tentang tiga hal yang harus dievaluasi di bulan Muharram. Tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Ayah.
6: Iya, Nak.
5: Kenapa setiap lewat masjid itu Ayah selalu lihat terus?
6: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, Nak.
7: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, Yah?
6: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, Nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
7: Iya, Nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
6: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
7: Iya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
7: Iya, Nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
8: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.

0: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
1: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
0: Kok pas banget sih?
1: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
0: Apa aku gak ikhlas ya?
1: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
2: Assalamualaikum Fit.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
0: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
2: Loh?
0: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-24 lepas dari jam 8 malam, sahabat MK, kita akan sambung kembali kebersamaan kita di malam hari ini dalam sajian program Inspirasi Malam segmen Kajian Akhlak. Tentunya di malam hari ini akan membahas berkaitan tentang 3 hal yang harus dievaluasi di bulan Muharram, sahabat MK. Dan tentunya juga di malam hari ini kita dibersamai oleh guru kita, Ustadz Sapria Muhammad. Kami juga masih mengujak serta mengundang Anda, sahabat MK, di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung serta berinteraksi, menyampaikan atensinya, atensi pertanyaan, ataupun juga berbagi pengalamannya berkaitan tentang 3 hal yang harus dievaluasi di bulan Muharram. Anda dapat langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Dan baik, izin Ustadz, di sesi kedua ini kita sambung kembali tentunya kebersamaan kita di malam hari ini, pembahasan berkaitan tentang 3 hal yang harus dievaluasi di bulan Muharram. Nah, 3 hal ini apa saja, Ustadz, yang perlu kita evaluasi di momentum bulan yang tentunya mulia ini? Silakan Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat MK, rahimahakumullah. Di antara kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang seyogianya ini wajib kita syukuri, adalah kita masih diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih bisa bertemu dengan bulan Muharram 1448 Hijriah. Yang mana boleh jadi banyak di antara sahabat kita, saudara kita, bahkan keluarga kita yang memang tidak lagi bisa menikmati bulan Muharram yang mulia ini. Yakni beliau-beliau sudah terlebih dahulu mendahului kita, beliau sudah terlebih dahulu meninggalkan alam dunia yang fana ini. Sehingga keluarga kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, mereka yang sudah berada di alam kubur, di alam barzah, sekarang ya terbagi dua. Yang pertama, ada yang sedang menikmati setiap amal kebaikan yang mereka lakukan, dan na'udzubillah sebagian daripada ahli kubur saat ini sedang merasakan akibat dari setiap keburukan yang sudah mereka lakukan. Kita masih diberikan kenikmatan panjang usia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baiknya hamba adalah dia yang senantiasa belajarnya, berusaha untuk menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk semaksimal mungkin melaksanakan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Kama tadi nutudan gitunya, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Oleh sebab itu, di bulan Muharram yang mulia ini, di antara amalan hati yang harus senantiasa kita tumbuhkan adalah rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi sahabat MK yang sudah istiqomah dalam kebaikan, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah, karena masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk memperbanyak setiap amal kebaikannya di alam dunia, seperti itu. Karena di antara salah satu penyesalan ahli kubur, di antaranya ketika terlewat satu detik yang mana itu tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gitunya, ahli kubur saja yang soleh, yang ahli yang ibadah, itu ada penyesalannya gitunya. Yeah. Apalagi orang-orang yang tidak senang melakukan kebaikan. Bahkan dalam salah satu keterangannya, dalam salah satu riwayat, ada orang soleh yang ketika meninggal dunia itu sangat menyesal karena ketika bersedekah tidak maksimal, kan. Misalnya gitunya, ketika kita Jumatan ya, bawa uang 159.000 gitunya. Iya. 100.001, 50.001, 20.001, ya, 5.001, 2.002. Iya. Nah, kira-kira apa yang kita pilih untuk dimasukkan ke kotak infak gitu. Nah, maka terkadang kan dalam salah satu keterangan disebutkan ketika kita akan bersedekah minimal akan ada 70 setan yang akan membisikkan kepada hati kita agar tidak jadi bersedekah, dan kalaupun bersedekah itu bersedekah yang paling sedikit. Itu 70 setan sampai datang menggoda kita. Nah, kita mau sedekah gitunya, tapi ketika mengambil uang, ya mungkin ini lumrah terjadi ya, yang diambil ya yang paling kecil tegangnya gitu kan ya. Ya. Kan kalau ngambil yang merah itu tegang luar biasa itu.
0: Betul betul.
1: Biru tegang, yang kurang tegang itu yang warna abu-abu lah seperti itu.
0: Ya, ya.
1: Nah, karena besar kecilnya pahala sedekah bukan pada nominalnya sahabat MP, tapi pada ketegangannya. Contoh gitu, lebih besar mana orang yang bersedekah 100.000 dengan orang 1 juta? Nah, itu belum tentu serta merta yang 1 juta itu lebih besar pahalanya daripada yang 100.000.
0: Ya.
1: Nah, kenapa? Karena tergantung siapa yang mengeluarkan sedekah itu. Kalau 1 juta itu dikeluarkan oleh seorang miliarder, oleh seorang triliuner gitunya, yang penghasilan per bulannya bisa ratusan bahkan miliaran, itu mengeluarkan 1 juta rupiah kurang tegang itu.
0: Iya. Ya.
1: Nah, tapi ketika 100.000 itu dikeluarkan oleh orang yang memang di dalam dompetnya uangnya hanya 200.000 itu aja gitu. Nah, maka kan mengeluarkan 100.000 sama dengan mengeluarkan setengah hartanya itu. Tegangnya luar biasa. Maka ketika kita mengeluarkan sedekah gitunya, misalnya memasukkan 2.000, memasukkan 5.000, padahal kita itu tergolong orang yang mungkin gitunya untuk mengeluarkan sedekah lebih daripada itu. Nah, ahli sedekah saja nanti di alam kubur akan merasakan menyesal. Ya Allah, gitunya, kau perlihatkan kepada hamba berkah daripada sedekah uang 2.000, sedekah uang 5.000. Seandainya waktu di alam dunia yang saya sedekahkan itu adalah uang yang merah, gitunya, uang yang biru. Ya. Nah, jadi ahli sedekah saja menyesal. Ketika ada orang yang memang mohon maaf sholat tahajudnya 2 rakaat, itu akan menyesal. Seandainya 4 rakaat, yang 4 rakaat menyesal, seandainya 6 rakaat, seperti itu. Akan banyak penyesalan yang dirasakan oleh ahli yang ibadah, karena memang sebetulnya dia mampu untuk melaksanakan yang lebih daripada itu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, ahli yang ibadah saja ada penyesalannya. Ya. Apalagi orang-orang yang belum senang melakukan perbuatan baik. Nah, sahabat MK rahimakumullah, hikmahnya, bagi orang yang senang berbuat baik, diberikan panjang usia adalah kebaikan bagi dirinya. Karena dia bisa lebih memaksimalkannya setiap nikmat yang diberikan Allah kepadanya untuk digunakan di jalan ibadah. Nah, bagaimana bagi orang-orang yang belum senang melakukan kebaikan, masih senang melakukan dosa dan maksiat, maka diberikan panjang usia pun harus dijadikan itu sebagai kebaikan. Nah, maksudnya seperti apa? Harus dijadikan jalan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sahabat MK, ini salah satu ilmu husnudzon dulu yang diajarkan guru gitu ya. Kalau melihat ada orang yang dia itu masih senang melakukan perbuatan maksiat, jangan dibenci orangnya. Kalau ke maksiatnya mah wajib dibenci gitu ya, tapi ke orangnya jangan sampai membenci. Tumbuhkan dalam hati perasaan, ya Allah, mungkin itu adalah maksiatnya yang terakhir, gitu ya. Ya Allah, mungkin besok mah dia berubah menjadi orang yang baik, gitu. Ya Allah, mungkin dengan dosa itu akan mengantarkan kepada tobat dan menjadikan dia kekasihmu. Wah, itu lebih nikmat, sahabat MK. Ya, karena di antara naminatenya musibah umat itu adalah ketika ada orang yang senang melakukan maksiat, kemudian ahli taat yang ada di sekitarnya malah membencinya, bukan mendoakan kebaikan untuknya, gitu. Nah, sehingga orang ahli maksiat ini semakin dalam maksiatnya. Karena jangan sampai sahabat MK, ketika ada orang sudah senang dengan kebaikan, melihat ada saudaranya yang masih melakukan dosa dan maksiat, lalu dia membencinya. Sampai ada yang sumpah serapah, wah dia mah ahli neraka, gitunya. Nah, itu tidak benar, sahabat MK. Berarti kita malah mendukung misinya setan. Kan kalau misinya setan membawa umat manusia sebanyak-banyaknya menuju neraka. Nah, sedangkan kita sebaliknya mengajak sebanyak-banyaknya saudara kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, sahabat MK rahimakumullah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat bisa berjumpa dengan bulan Muharram yang mulia ini. Nah, semoga sahabat MK-nya dengan diberikannya kepada kita usia yang panjang sampai tahun baru 1448 Hijriah ini semoga menjadi salah satu pertanda sahabat Miki bahwa kita dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan istiqomah dalam ibadah, dan nanti ketika waktunya wafat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Miki rahimakumullah, namun setiap niat yang baik tentu harus disertai dengan ikhtiar yang baik pula. Ya, karena kalau dalam tanda kutip sekedar keinginan gitu ya, itu banyak orang yang berkeinginan untuk menjadi lebih baik namun tidak serius dalam ikhtiarnya. Nah, sehingga mohon maaf sahabat MK ya, ada yang disebut dengan azam omdo senanya atau azam lipsing disebut nanti. Saya ingin jadi manusia yang lebih baik, saya ingin menjadi kekasihnya Allah, saya ingin menjadi orang yang soleh dan ini dan itu. Tapi ketika ditanya apa ikhtiar kamu agar menjadi kekasih Allah, apa ikhtiar kamu agar menjadi orang yang lebih soleh, tidak bisa menjawab. Misalnya sahabat MK, gak ada program, gak ada riyadhah, tidak ada disebutnya itunya resolusi Kang ya. Nah, maka itu belum disebut niat yang baik. Karena an-niyatu yakni harus muktaronan bi fi'lihi, harus disertai dengan bukti nyatanya. Belum disebut orang itu berniat melakukan amal soleh kalau belum ada bukti konkretnya. Nah, oleh sebab itu sahabat MK, ternyata ada salah satu nasihat dari Nabi Muhammad SAW yang ini bisa kita amalkan di awal tahun baru Hijriah ini, yang insya Allah kalau hal ini kita evaluasi dalam diri kita, kita programkan dalam kehidupan kita, insya Allah ini akan menjadi salah satu sababiah kita akan menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada tahun yang kemarin. Siapapun di antara kita sahabat MP, kalau kita seorang pelajar, insya Allah kita akan menjadi pelajar yang lebih baik daripada tahun yang kemarin. Kalau kita seorang suami gitunya, kita akan menjadi suami yang lebih baik. Kalau kita seorang ayah, seorang ibunya, seorang istri, seorang pedagang atau seorang bisnismen, seorang apapun itu sahabat MK, kalau kita bisa mentafakuri tiga hal dalam kehidupan kita, kemudian ini dijadikan program selanjutnya, insya Allah sahabat MK, kita akan menjadi seorang insan yang lebih baik ke depannya. Apa nasihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bisa kita renung ini sahabat MK? Nah, ini sudah masyhur hadis ini, apalagi bagi sahabat MK yang senang menghafal hadis, diantaranya ada kitab hadis yang cukup ringkas, yang ini banyak dihafal juga oleh para santri sahabat MK, itu ada di hadis Arba'in-nya. Yani salah satu nasihat Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, ada tiga hal nasihat Nabi yang amat sangat berharga dan ini bisa kita jadikan renungan dalam kehidupan kita. Apa yang pertama sahabat MK? Ittaqillaha haitsuma kunta. Yang pertama, ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsuma kunta, dalam setiap keadaanmu. Ini yang pertama. Jadi kita akan mencoba sahabat MK mengevaluasi ketaatan kita. Kemudian yang kedua, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah atau ikutilah ya, setiap perbuatan buruk kita dengan perbuatan baik kita. Maka insya Allah setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan menebus setiap perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Nah, jadi evaluasi yang kedua adalah berkenaan dengan keburukan-keburukan kita. Kemudian yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada seluruh manusia dengan akhlak yang baik. Nah, berarti kurang lebih sahabat MK ada tiga hal yang harus kita evaluasi dalam kehidupan kita. Yang pertama berkenaan dengan ketaatan kita, ya, yang kedua berkenaan dengan kemaksiatan kita, dan yang ketiga berkenaan dengan akhlak kita. Nah, tiga hal ini harus senantiasa kita evaluasi sahabat MK, dan kalau bisa kita programkan ke depan, yang mana insya Allah kalau tiga hal ini kita serius diprogram dalam kehidupan kita, insya Allah sahabat MK kita akan menjadi insan yang lebih baik. Nah, kita akan masuk ke poin yang pertama. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah, dalam setiap keadaanmu. Nah, kita ambil satu hikmah, sahabat MK. Yeah. Ada sebagian manusia yang dia itu bisa menjadi orang baik ketika dia itu berada di hadapan manusia. Nah, tapi ketika dia berada di belakang manusia, dia berubah menjadi orang yang buruk, sahabat. Nah, ini menjadi evaluasian bagi diri kita. Apakah kita sudah bisa menjadi orang baik di hadapan manusia dan di belakang manusia, atau jadi orang baik hanya ketika dipandang oleh manusia saja? Ya, karena ada sebagian sahabat MK, dia itu lebih takut kepada pendapat manusia daripada kepada pendapatnya Allah. Gitu kan? Ya, ya. Kalau orang yang soleh itu kan pikirannya sederhana, sahabat MK. Buat apa disukai seluruh manusia tapi Allahnya benci kepada kita? Gitu. Ya, ya. Nah, itu kan di antara prinsip orang soleh. Tapi sebagian hamba Allah zaman now itu sebaliknya. Gak apa-apa, gak disenangi oleh Allah, yang penting orang memvalidasi diri kita. Yang penting kita dianggap sama orang lain orang yang baik, gak apa-apa. Itunya oleh Allah dianggap orang yang tidak baik juga. Nah, ini menjadi salah satu catatan yang pertama, sahabat MK. Ya, apakah taat kita, baiknya kita, ya, ibadahnya kita itu istiqomah baik di hadapan manusia, juga di belakang manusia, atau berbeda? Ya, kalau seandainya sahabat MK rahimakumullah berbeda kebaikan yang kita lakukan ketika dilihat oleh manusia dan berbeda kebaikan yang kita lakukan ketika tidak dilihat oleh manusia, maka yang menjadi pertanyaan besar dalam hati kita, siapa Tuhan kita? Apakah Tuhan kita itu Allah ataukah Tuhan kita itu adalah manusia? Nah, berarti kalau ibadah kita bagus ketika dilihat orang, namun ketika di belakang orang ibadahnya jadi jelek, nah berarti belum lillahi ta'ala tapi linnasi, gitunya. Bukan lillahi tapi linnasi, bukan ya, karena Allah tapi karena manusia. Sebagai contoh, sahabat MK-nya, agar kita bisa mengevaluasi. Yang pertama, sahabat MK, sebagai contoh saja, kita tafakuri bagaimana penampilan kita ketika kita melakukan amal ibadah yang mana itu dilihat orang, dengan amal ibadah kita ketika lepas dari pandangan orang.
2: Iya.
1: Contoh lah, ketika misalnya kalau akan sholat ke masjid, kan, wah itu penampilannya luar biasa. Pakai baju koko yang sudah disetrika nyeripit gitunya, pakai sarungnya juga sarung yang terbaik, pakai peci gitunya, pakai minyak wangi. Itu kapan? Ketika akan sholat ke masjid yang mana saat itu akan dilihat oleh manusia. Nah, ini tidak salah, sahabat MK. Ini sekali lagi tidak salah, karena memang ada perintahnya di dalam Al-Quran, khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah gitunya perhiasan-perhiasan kalian, gitunya singgindinglah lah kalau kata orang Bandung, masih gaya kalau kita mau ke masjid. Nah, ini sudah bagus, sahabat MK. Cuman pertanyaan yang kedua, apakah penampilan kita sama manakala kita saat sholat sendirian di dalam rumah? Ketika akan sholat Jumatnya, akan sholat berjamaah, ketika akan keluar dilihat sekian banyak manusia, itu penampilannya penampilan terbaik. Tapi ketika sholatnya sendirian di kamar, waduh, sahabat MK rahimakumullah, penampilannya amat sangat mengerikan. Itunya. Ketika akan ke masjid marah rapi gitu kan, tapi ketika sholat kemudian pakai kaos oblongnya, kaosnya pakai training, nggak pakai peci, nggak nyisiran gitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Siapa sebetulnya yang kita cari perhatiannya? Kita nyari perhatian manusia dengan ibadah kita, atau kita nyari perhatian Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepada kita, ittaqillaha haitsu makunta, sing takwa ka Allah dalam setiap keadaan. Mau terang, mau gelap, mau dilihat orang, gak dilihat orang gitunya, mau dipuji orang ataupun dicaci orang, udah ada Tuhan kita sama Allah gitunya. Nah, ini diantara salah satu indikator tentang ikhlas tidaknya lillah atau tidaknya saat kita beribadah. Ini diantaranya bagaimana kualitas, kuantitas gitunya amal ibadah kita, wabil khusus ketika lepas daripada pandangan manusia. Itu sahabat MK rahimakumullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh, ketika sholat di hadapan manusia, ketika sholat dilihat orang gitunya, itu sholatnya, wah masya Allah, sholat yang terbaik, sahabat MK. Sholat dua rakaat bisa 5 menit itu beresnya. Oh, gitu ya. Ketika sholat takbiratul ihramnya mirip Imam Masjidil Haram. Allahu Akbar. Waduh, kenapa di belakang ada calon mertua, sahabat? Atau di belakang ada guru, di belakang ada dosen, di belakang ada orang-orang yang kita segani, yang kita kagumi. Wah, ibadahnya luar biasa. Ya, tapi ketika sholatnya sendirian, waduh, sholat subuh setengah menit bisa langsung beres, sahabat. Ini kan menjadi bahan renungan bagi kita, sahabat. Kenapa ketika dilihat orang sholatnya bisa bagus, tapi ketika lepas dari pandangan manusia, sholatnya kok seadanya gitu? Lillah atau linnas, karena Allah ataukah karena manusia? Seperti itu. Beres sholat gitunya, ketika bersama dengan teman-teman, bersama dengan orang lain, dilihat orang lain beres, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung zikir, baca istighfar, baca Allahumma antas salam, subhanallah, lalu berdoa, beres berdoa langsung tilawah Al-Quran, wah tertib gitunya, masya Allah. Tapi ketika ibadahnya di rumah, itu beres assalamualaikum, assalamualaikum, gajilang langsung karena hapus ke TikTok, coba ya, ini kan jadi evaluasian, yang ini yang harus kita evaluasi. Nah, boleh jadi sahabat MK, ini yang menjadi sababiah kenapa ibadah kita belum muasar, kenapa ibadah kita belum berpengaruh pada hati kita, ibadah kita belum berpengaruh pada rezeki kita, ibadah kita belum berpengaruh kepada solehnya anak-anak kita, ya? Ibadah kita belum berpengaruh kepada kehidupan keluarga kita, ya? Ibadah kita belum menjadi sababiah kita diangkat derajat. Oh, ini mungkin kan syarat diterimanya ibadah lillahi, harus karena Allah. Nah, tapi selama ini mungkin sahabat MK, karena Allahnya itu boleh jadi sekian persen. Sedangkan dominasinya itu ya karena ingin diakui sebagai orang oleh orang lain. Nah, ini yang pertama sahabat MK. Tapi ini juga jangan sampai diambil kesimpulan yang salah. Nah, apa maksudnya kesimpulan yang salah? Oh, kalau saya ibadah di rumah jelek, ya udahlah, nanti ketika dilihat orang saya juga harus jelek ibadahnya. Bukan seperti itu sahabat MK ya. Jangan sampai salah mengambil kesimpulan. Maksudnya sahabat MK, ketika kita ya, ke masjid penampilannya bisa bagus, saat dilihat orang kita bisa memberikan contoh yang baik gitu ya. Nah, itu minimal sahabat MK, ketika kita ibadahnya sendirian lepas daripada pandangan manusia, minimal sama gitu. Lebih bagusnya adalah lebih baik kualitasnya. Yeah. Karena di antara ciri wali Allah, ciri kekasih Allah itu sangat banyak amalan baik yang hanya Dia dan Allah yang tahu gitu. Jadi kalau di depan orang lain betul banyak kebaikan ya, karena kita pun enggak boleh sengaja jadi orang buruk di depan orang lain, karena itu bisa menjadi uswah sayyi'ah, karena itu bisa jadi contoh yang buruk bagi orang lain. Nah, tetap di depan orang kita lakukan yang terbaiknya, kita lakukan amalan-amalan sunnah, karena itu juga bisa menjadi syiar gitu kan, bisa jadi dakwah, bisa jadi jalan kebaikan bagi orang lain, seperti itu. Nah, namun sahabat MK, ketika kita pun sendirian, minimal sama, lebih bagusnya lebih banyak gitu. Karena ciri orang yang sangat disukai oleh Allah itu banyak amalan rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika di depan orang bisa sholat sunat 2 rakaat 5 menit, atau kalau di rumah sholat sunat 2 rakaatnya bisa 10 menit. Wah, ini ajib lah gitu, sahabat, ya. Ini yang pertama yang harus kita evaluasi, bagaimana dengan ketaatan kita. Sudahkah istiqomah baik dilihat orang atau tidak dilihat orang, baik divalidasi ataupun tidak divalidasi, baik dihargai ataupun tidak dihargainya, dikomentar baik atau dikomentar buruk, ah udah saya mah ikhlas karena Allah, atau itu belum? Nah, kalau seandainya belum, maka ini yang harus kita perjuangkan. Nah, di antara riadahnya sahabat MK, kalau di depan orang baiknya satu, maka di belakang orang baiknya harus dua. Kalau di depan orang bisa tilawah satu lembar ba'da sholat, maka ketika di rumah tilawahnya dua lembar ba'da sholat. Nah, maka insya Allah sahabat MK, orang-orang yang hebat itu biasanya sahabat MK ya, itu karena banyaknya amalan rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama sahabat. Nah, kemudian hikmah yang kedua, masih di poin yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dalam setiap keadaanmu, adalah yang kedua adalah kita harus menjadikan setiap sisi kehidupan kita itu harus bernilai ibadah. Ya, jadi hamba Allah yang baik itu sahabat MK, ibadahnya bukan hanya di masjid, ya, ibadahnya bukan ketika sholat, bukan hanya ketika sholat, ibadahnya bukan hanya ketika tilawah Al-Quran, ya, ibadahnya bukan hanya ketika sedang duduk di majelis ilmu. Tapi hamba Allah yang baik ini dia memastikan ketika dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dia harus senantiasa memastikan dirinya itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang pilihan itu, Kang, ya, Masya Allah, jangankan dengan sholatnya, jangankan dengan tilawahnya, jangankan dengan tahajud duhanya, dia makan saja jadi ibadah. Ya, jangankan dengan hadirnya di majlis taklim, sahabat MKH, dia masuk WC-nya aja jadi ibadah. Pakai sendalnya jadi ibadah. Naik motornya jadi ibadah, seperti itu. Bersihnya jadi ibadah. Bahkan ketika dia sakit pun sakitnya jadi ibadah. Bercandanya pun bisa jadi ibadah, sahabat MKH.
2: Ya.
1: Ini yang luar biasa. Jadi kita harus berusaha, sahabat MK, jangan sampai terlewat satu detik kecuali kita jadikan itu sebagai amal kebaikan. Sahabat MK-nya main HP, harus dipastikan main HP-nya jadi ibadah. Sahabat MK nonton TV, harus dipastikan nonton TV-nya itu jadi ibadah. Nah, contohlah sahabat MK rahimakumullah, ketika kita buka medsos seperti itu. Kan sekarang sahabat MK sedang viral gitunya, mungkin antum juga kan tahu ya.
2: Yeah.
1: Tentang ada salah satu kejahatan yang wah luar biasa tidak terbayangkan, yeah, seperti itu, ada kezaliman gitunya yang mungkin sahabat MK juga faham seperti itu. Nah, ini sahabat MK, ada orang yang ketika baca berita, aduh kok tega amat melakukan kejahatan ini. Ada orang yang ketika baca berita hanya sebagai hiasan obrolan di warung kopi, hanya sebagai hiasan obrolan ketika nongkrong. Tapi hamba-hamba pilihan Allah ketika baca berita ini bagaimana agar jadi jalan ibadah. Ketika melihat hal yang seperti ini, muncul doa gitunya, muncul lafaz istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ini dan itu, sehingga itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Nah, oleh sebab itu sahabat MK rahimakumullah, hikmah yang kedua yang harus kita program nih sahabat MK, kita harus benar-benar serius mencari ilmu. Karena Islam itu bukan hanya mengatur tata cara kita wudu, bukan hanya mengatur tata cara kita sholat, bukan hanya mengatur tata cara kita berpuasa. Islam itu syumul, itunya Islam itu menyeluruh, sampai kita dari mulai buka mata sampai tutup mata itu semuanya diatur dalam Islam. Pakai baju aturannya gimana, pakai celana aturannya gimana. Nah, sahabat MK, kita pastikan gitunya, bagaimana agar setiap detik yang kita lewati, mulai detik ini ke depan sampai satu detik menjelang sakaratul maut, sahabat MK, bagaimana agar setiap detik ini berbuah amal kebaik. Insya Allah sahabat MK, kalau dari poin yang pertama ini, itaqillah haitsu makunta, ini kita programkan. Yani yang pertama, kita usahakan sahabat MK, ketika kita bisa melakukan kebaikan di depan manusia satu, maka ketika di belakang manusia minimal satu setengah gitunya, harus dilebihkan sahabat MK. Dan yang kedua, kita cari ilmu sebanyak-banyaknya agar tiap detik dalam kehidupan kita itu menjadi ibadah. Jadi yang pertama, ittaqillah haitsu makunta, yang harus kita evaluasi adalah bagaimana dengan ketaatan kita, apakah sama di depan dan di belakang manusia, dan apakah setiap detik sudah menjadi bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Ini yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan kemaksiatan kita, dan yang ketiga berkenaan dengan akhlak, yang akan kita coba lanjutkan pembahasannya di segmen yang ketiga.
2: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz sudah juga tentunya dihadirkan pembahasan berkaitan tentang tiga hal yang harus dievaluasi di bulan Muharram ini, sahabat MK. Yang tentu bisa kita jadikan ikhtiar bersama ya, sahabat MK. Sudahkah kita berbuat baik di depan manusia dan juga ketika tidak di depan manusia, sahabat MK? Dan apakah ibadah kita itu, kualitas ibadah kita itu benar-benar lillah atau hanya linah, sahabat MK, karena manusia? Yang ini juga menjadi bahan evaluasi kita di momentum bulan Muharram ini, sahabat MK. Dan juga apakah kita sudah serius mencari ilmu agar tentunya setiap detik, setiap waktu bisa menjadi ibadah, sahabat MK, yang Masya Allah ini menjadi evaluasi kita bersama dan juga menjadi mujahadah untuk kita semua, sahabat MK, dalam tentunya memperbaiki diri dalam juga kesempatan yang Allah hadirkan, nikmat-nikmat di bulan Muharram ini, sahabat MK. Dan tentunya juga di malam hari ini Anda pun masih dapat ikut bergabung ya sahabat MK, menyampaikan atensinya, baik menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi pengalamannya berkaitan tentang momentum di bulan Muharram ini, evaluasi apa yang sudah Anda hadirkan. Sahabat MK juga boleh disampaikan di WhatsApp kami ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 sahabat MK, 0811-224-1027. Tentunya dapat Anda lengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, nantinya kita akan lengkapkan kembali poin terakhir berkaitan tentang evaluasi di bulan Muharram ini selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil?
4: Bisa.
5: Radio di rumah?
4: Bisa.
5: Aplikasi streaming, website,
4: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada
5: dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengar. Radio for all.
3: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-59, lepas dari jam 8 malam, sahabat MK, tentunya kita akan kembali menyambung kebersamaan kita, pembelajaran kita dalam sajian program Inspirasi Malam, segmen Kajian Akhlak, sahabat MK. Dan di malam hari ini masih membahas berkaitan tentang 3 hal yang harus dievaluasi di bulan Muharram, yang tentunya juga di malam hari ini kita masih dibersamai oleh guru kita, Ustadz Sapria Muhammad. Di sesi terakhir juga masih ada waktu, sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung serta berinteraksi menyampaikan atensinya, boleh Anda langsung dapat sampaikan saja di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sahabat MK. Dan baik, izin Ustaz, kita sambung kembali di sesi yang ketiga ini. Apakah akan dilengkapkan kembali, Ustaz, berkaitan tentang 3 hal yang harus dievaluasi di bulan Muharram ini? Silakan, ya. Ustaz.
1: Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat MK rahimakumullah, di segmen yang kedua tadi kita sedikit membahasnya, bahwa yang harus kita evaluasi itu adalah berkenaan dengan setiap kebaikan yang sudah kita lakukan. Apakah setiap kebaikan itu sudah benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau belum? Yang mana di antara indikator keikhlasan itu adalah bagaimana kebaikan kita, ibadah kita, ya, ketika berada dalam pandangan manusia dan ketika lepas daripada pandangan manusia. Karena ada sebagian manusia saat berada dalam pandangan makhluk, maka dia menjadi sebaik-baiknya manusia. Namun ketika dia lepas daripada pandangan makhluk, maka dia tidak segan menjadi seburuk-buruknya manusia. Yeah. Nah, oleh sebab itu, sahabat MK, mari kita memperbanyak renungan tentang ibadah-ibadah kebaikan-kebaikan yang selama ini sudah kita lakukan. Apakah ketika kita beribadah sendirian itu kualitasnya lebih baik ketika dibandingkan saat kita melakukan amal ibadah dalam pandangan manusia atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, apakah ibadah kita sudah merasuk ke seluruh segi kehidupan kita? Apakah tidurnya kita sudah jadi ibadah, makannya kita sudah jadi ibadah, sahabat MK yang jualan, apakah jualannya sudah jadi ibadah, yang senang naik kendaraan, apakah naik kendaraannya sudah jadi ibadah, apakah siang dan malam kita sudah dijadikan amal ibadah atau belum? Karena sahabat MK, sekali lagi, di antara penyesalan bagi orang-orang yang senang berbuat baik adalah terlewat satu detik dalam kehidupannya yang lepas daripada amal ibadah. Ya. Ini yang pertama yang harus kita evaluasi. Kemudian yang kedua, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu insyaallah akan bisa menghapus setiap keburukan yang pernah kita lakukan. Nah, sahabat MK rahimakumullah, pada hakikatnya di antara bahaya dosa dan maksiat kita itu ada dua. Yang pertama, setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan itu bisa menghijab, bisa menghalangi antara diri kita dengan setiap kebaikan yang seharusnya datang kepada kita. Ada orang yang boleh jadi hari ini harusnya hidupnya itu banyak kemudahan, yang sedang nyari nafkah, mudah nyari nafkahnya, yang sedang menghadapi masalah dipermudah dalam menghadapi masalahnya gitunya, yang sedang belajar dimudahkan dalam mencari ilmunya, yang sedang melamar kerja dilancarkan, harusnya seperti itu. Yeah. Tapi karena hari kemarin, dua hari kemarin gitunya, minggu kemarin, bulan kemarin, bahkan di tahun 1447 kemarin, terlalu banyak kita menanam dosa dan maksiat kita. Yang mana ternyata sahabat MK, ketika kita melakukan dosa dan maksiat itu hakikatnya membuat jarak antara diri kita dengan setiap kebaikan yang seharusnya sampai kepada kita. Innar rajula la yuhramu rizqo bidan biyusibuh. Sesungguhnya dosa dan maksiat yang kita lakukan bisa menghalangi setiap rezeki yang seharusnya sampai kepada kita. Maka boleh jadi sahabat MQ, sebetulnya ini boleh jadi sahabat MQ ya, karena Allahu alam takdir Allah seperti apa. Namun ini bisa menjadi bahan tafakuran untuk kita. Boleh jadi kehidupan yang kita jalani sekarang itu, sahabat MQ, boleh jadi bukan episode terbaik dalam kehidupan kita. Ya, boleh jadi sebetulnya ada episode terbaik yang sebetulnya menanti untuk datang kepada kita. Ya, mungkin sahabat MQ yang saat ini sedang mencari ilmu, sebetulnya ada keberkahan ilmu yang lebih banyak yang Allah janjikan kepada kita dibanding dengan kehidupan yang kita jalani sekarang, sahabat MQ. Ya. Kalau secara duniawiahnya mah gitu, bagi sahabat MQ yang sedang mencari rezeki, boleh jadi jumlah rezekinya lebih banyak daripada apa yang kita dapatkan saat ini. Namun karena ada dosa dan maksiat yang kita lakukan, yang belum kita tobati gitunya, yang belum kita istighfari dengan sebaik-baiknya, nah sehingga sekian banyak rezeki yang seharusnya sampai kepada kita itu terhalang. Nah, ini bahaya yang pertama. Kemudian bahaya yang kedua adalah hakikat dosa dan maksiat itu adalah utang. Adzanbu wal maksiatu dainun. Dosa dan maksiat itu hakikatnya hutang. Kalau tidak kita bayar dengan tobat kita, tidak kita bayar dengan amal-amal soleh kita, maka siap akan kita bayar dengan setiap penderitaan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Ya. Karena hakikatnya ketika kita kecewa, sakit hati, gitunya, bahkan sekedar gundah gulana, tegena hati kata orang Bandung, ya, disakiti orang, gitunya, dizolimi orang, itu bisa jadi salah satu bentuk bayar hutang kita gitu atas setiap dosa dan maksiat kita. Kalau seandainya na'udzubillah sahabat MQ, ada orang yang dia senang melakukan dosa dan maksiat, lalu setiap penderitaan yang ia alami dalam setiap harinya itu belum cukup untuk menebus setiap dosa dan maksiatnya, maka itu akan ditebus dengan rasa sakitnya ketika mengalami sakaratul maut. Nah, ketika orang mengalami sakit dalam sakaratul maut masih belum bisa menebus setiap dosa dan maksiatnya, maka akan ditebus dengan kengerian di alam barzah. Masih belum beres juga dosa dan maksiatnya, akan ditebus dengan kengerian di alam mahsyar. Terus sampai berlanjut, na'udzubillah, sampai dia akan masuk ke dalam neraka sebagai bentuk penebusannya dosa dan maksiat yang pernah ia lakukan. Kalau sudah habis, baru dia akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sahabat MQ rahimakumullah, pilihannya dua. Kita mau membayar setiap dosa dan maksiat kita dengan setiap penderitaan kita, dengan setiap musibah kita, dengan setiap kekurangan rezeki kita, atau kita tebus dengan setiap taubat dan amal-amal soleh kita. Ya? Karena kan sahabat MQ rahimakumullah, orang yang paling baik itu adalah orang yang banyak penghasilan dan tidak punya hutang. Itu Kang ya, itu yang paling enak seperti itu. Gaji 10 juta per bulan misalnya, dan kita gak punya cicilan, wah itu mantap sahabat MQ. Nah, tapi bagi orang yang banyak cicilan, bisa gak hidup bahagia? Bisa. Caranya gimana? Tambah penghasilannya. Kalau punya hutang 5 juta ya minimal penghasilannya misalnya 10 juta, itu masih bisa tercover. Ya. Jadi kalau kata orang Bandung mah, mun rumah sa loba dosa, loba kan amal soleh, nah kan gitu sahabat MQ. Nah, siapa yang paling menderita? Orang yang banyak hutang tapi sedikit penghasilan. Gitu. Melakukan dosanya itu 10 tapi amal solehnya 5. Ah, berarti kan tekor 5 sahabat MQ. Nah, yang tekor 5 itu yang suka dibayar dengan setiap masalah. Seharusnya kita yang benar tapi malah kita yang disalahkan. Gitunya, usaha malah ditipu, gitunya. Mohon maaf sahabat MQ, kecelakaan, kita sakit, ini dan itu. Itu kan hakikatnya sebagai penebus setiap dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Nah, oleh sebab itu sahabat MQ rahimakumullah, mari sahabat MQ bismillah, kita tafakuri setiap dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, baik dosa dan maksiat hak Allah ataupun dosa dan maksiat hak adami. Ya, harus kita tafakuri sahabat MQ. Ini di antara salah satu tafakur yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ketika kita dalam satu hari senantiasa menyempatkan waktu untuk mentafakuri dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya, ini di antara waktu yang baik itu di antaranya sahabat MK. Contoh saja itu ketika akan kita tidur sahabat MK. Yeah. Ya, ketika kita sudah mulai rebahan ya, daripada main HP sahabat MK ya, daripada dengar musik yang ararane gitu. Udah ketika rebahan itu kita tafakuri perjalanan kehidupan kita dari mulai bangun sampai kita saat itu mau tidur. Ya Allah, ini saya memperlakukan mata saya dari mulai bangun sampai tidur, apa aja yang saya lihat, apa aja yang saya dengar, apa aja yang saya lakukan, ya Allah, gitunya. Ya. Saya tadi pagi ketemu dengan teman saya, ngobrol, itu ngobrolin apa, nah ditafakuri. Saya siangnya itu silaturahmi ke orang tua, saya di depan orang tua ngapain aja, aduh, ya Allah, orang tua ngajak ngobrol ke saya, tapi saya ngobrol ke orang tua sambil saya sibuk dengan HP. Aduh, ya Allah. Yeah. Gitu ya. Duh, saya kan tadi sebetulnya gak sibuk-sibuk amat, tapi kenapa sholat duhur setengah tiga, gitu ya. Yeah. Nah, itu ditafakuri, sahabat MK. Maka dari hasil tafakur itu akan menjadi booster bagi kita. Wah, ini harus dibayar nih. Ya, istighfar, istighfar. Lalu itu akan menjadi kekuatan. Ah, mau bangun, tahajud. Semoga dengan tahajud ini bisa menjadi sababiah tuh. Setiap keburukan yang kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat ya. Karena pada hakikatnya boleh jadi sahabat MK setiap kebaikan yang kita rasakan hari ini itu adalah fadilah atau berkah daripada setiap kebaikan yang kita tanam di hari kemarin. Nah, begitupun sahabat MK setiap keburukan yang kita rasakan hari ini boleh jadi adalah buah dari setiap maksiat dan dosa yang kita tanam di hari kemarin. Diambil secara luasnya sahabat MK, boleh jadi sahabat MK ketika di tahun 1448 Hijriah ini kita banyak merasakan kebaikan karena itu hasil daripada berlelah-lelahnya kita menanam amal kebaikan di tahun 1447 yang kemarin sahabat MK. Dan begitupun mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, setiap keburukan yang kita rasakan di tahun ini boleh jadi itu adalah buah dari setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan di tahun yang kemarin yang belum serius kita tobati dan belum benar-benar kita tebus dengan amal kebaikan kita. Nah, oleh sebab itu sahabat MK, udahlah, bismillah, kita tahun 1448 Hijriah ini yang harus kita evaluasi dalam kehidupan kita, kita harus benar-benar fokus mentobati setiap dosa dan maksiat kita, dan kita bersama sahabat MK tebus setiap dosa dan maksiat kita dengan amal-amal terbaik dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang terakhir sahabat MK, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani, dan berakhlaklah kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini sahabat MK, setelah kita berusaha menjadikan setiap detik kita sebagai amal ibadah, kita berusaha mentobati setiap dosa dan maksiat kita. Jangan lupa sahabat MK, kita tafakuri bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia. Karena tadi, kembali ke mukadimah awal, yang bisa menghalangi langkah ahli syurga itu diantaranya ketika dia banyak amal kebaikan, namun ternyata banyak hati yang tersakiti olehnya ketika hidup di alam dunia. Maka ini disebutnya al-muflisu. Orang yang paling rugi diantaranya adalah orang yang banyak amal ibadahnya, namun ketika di akhirat, banyak orang yang menagih hutang kezaliman kepada dirinya. Karena di alam dunia, boleh jadi sahabat MK, ada hakim yang bisa disogoknya, ada orang yang benar disalahkan, ada orang yang salah dibenarkan, ada hutang yang tidak dibayarkan. Tapi di akhirat, Allah Maha Adil sahabat MK. Maka setiap kezaliman sekecil apapun, akan ada perhitungan. Oleh sebab itu, sahabat MK-nya, perbanyak bertafakur siapa saja yang pernah kita sakiti, siapa saja yang pernah kita zalimi. Tenang, sahabat MK, adapun kebaikan yang pernah kita lakukan kepada saudara kita, kita kubur dalam-dalam. Ya, kita kubur dalam-dalam. Karena, insya Allah lah, sahabat MK, nggak ada amal kebaikan yang mengkhianati diri kita. Namun yang paling menjadi perhatian dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang pernah kita zalimi, orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah kita ambilnya. Dari mulai dulu, Kang, ya, dari mulai kita kecil, harus kita tafakuri, sahabat MK. Dulu waktu SMA pernah tip ek nggak dikasih lagi dulu waktu SMP pernah jajan ke ibu kantin Darmaji dahar lima ngaku hiji ya beli beli makan gehu lima ngakunya dua. Ini kan ada perhitungannya sahabat MD. Dulu waktu kuliah pernah minjem buku belum dibalikin lagi gitunya. Ah subhanallah sahabat MD. Bahkan orang-orang pilihan Allah misalnya punya mobil itu ketika di depan rumah nutup mobilnya saja itu pelan-pelan sahabat MD. Kenapa? Karena khawatir mengganggu tetangganya yang sedang istirahat. Saking lembutnya hati dia sahabat MK-nya berkenaan dengan akhlak kepada sesama manusia. Maka di Darut Tauhid ada 5 S-nya, salam, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ada beba, ada apa namanya? Duzol kakosinya, menghindarkan perkataan dusta, kotor, sia-sia dan lain sebagainya. Ya, ada 3 sa, saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah melatih kita memiliki akhlakul hasan, ya, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Karena insya Allah sahabat MK, kalau 3 hal ini kita miliki, saketra kebaklah sahabat MK, menyingsingkan lengan baju, rawe-rawe lantas, malang-malang putung, riyadhah mujahadah, itunya semaksimal mungkin agar ibadah kita baik sendiri, baik ramai, dilihat, tidak dilihat orang, tetap ibadah kita madak karena Allah. Ya, kualitas terbaik, kuantitas terbaik, setiap detik dijadikan amal ibadah, kemudian ditafakuri setiap dosa, ditaubati, kemudian ditebus dengan amal-amal soleh, kemudian ketika bertemu dengan manusia, benar-benar ditafakuri setiap setiap kata yang akan keluar dari lisan, setiap tingkah yang akan dilakukan, ditafakuri semaksimal mungkin, jangan sampai menyakiti orang lain. Dan kalaupun ternyata karena kelemahan diri, kekhilafan, ternyata kita menyakiti orang lain, kita bersegera sahabat MK meminta maaf, meminta keikhlasannya, dan kita lakukan ya kebaikan-kebaikan kepada mereka, baik dengan doa kita, dengan harta kita, dengan perhatian kita, dan lain sebagainya. Semoga sahabat MK dengan 3 hal ini kita evaluasi, kita tafakuri, dan jadikan sahabat MK riyadhah utama di tahun baru 1448 Hijriah ini. Semoga menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Wallahu a'lam bissawab.
0: Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz, menjadi juga pengingat dan juga hal yang harus
1: kita tafakuri, dan jadikan sahabat MK riyadhah utama di tahun baru 1448 Hijriah ini. Semoga menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Wallahu a'lam bissawab.

0: Siap.
1: Yang pertama, Ustadz sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Dari sahabat kita tidak menyebutkan namanya di nomor 0859 8 sekian-sekian, Ustadz yang bertanya. Ustadz, izin bertanya, apakah ada cara Ustadz ketika mengatasi ketika di keramaian Ustadz, tentu ibadah jadi lebih lancar ataupun juga istiqomah Ustadz. Tapi ketika sendirian tidak ada yang memantau, rawan untuk melakukan maksiat Ustadz. Apakah ada cara untuk mengatasi hal seperti ini Ustadz? Terima kasih.
0: Ya. Sahabat MG rahimakumullah, yang pertama minimal kita memiliki hati yang mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Karena ada sebagian orang yang ketika tadi sahabat MG, di depan orang menjadi sebaik-baiknya hamba, tapi di belakang orang menjadi seburuk-buruknya hamba. Yeah. Maka ini diantara musibah umat zaman sekarang, bahkan dari dulu sahabat MG ya. Ketika di depan orang yang dilihat itu yang baik-baik, tapi ketika di belakang orang tidak segan melihat yang tidak baik. Di depan orang terlihat mulia, tapi di belakang orang menjadi manusia yang hina.
1: Yeah.
0: Ada orang yang ketika melakukan itu, ya biasa-biasa saja, hatinya tidak merasa bersalah. Mm. Nah, ini bahaya sahabat MG. Namun ketika kita sudah merasakan, ya Allah, kenapa kok di depan orang saya bisa jadi orang yang soleh, tapi di belakang orang kok saya kayak gini gitu. Nah, minimal sahabat MG ada perasaan itu. Idza sarat ka hasanatu ka wasa'at ka sayyi'atu ka fa anta mu'minu. Kalau kebaikan membuat kita tenang dan keburukan membuat kita gelisah, itu ciri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama sahabat MG. Jadi kalau ada perasaan itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika kita merasa lemah ketika sendirian, maka perkuat koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tadi setelah satu kita merasa salah gitu, yang kedua perkuat doanya kepada Allah, karena kita tidak bisa melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah, dan kita pun tidak bisa menjauhi kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat MK, ketika kita sudah lepas dari pandangan makhluk, minimal sahabat MK pinta itu kepada Allah, ya Allah, jaga hamba dalam kesendirian hamba, jaga kehormatan hamba dalam keheningan hamba, ya Allah, jangan sampai hamba ketika lepas daripada pandangan manusia, hamba menjadi hamba yang engkau benci, menjadi hamba yang tidak engkau suka, ya Allah. Yang kedua, minta ke Allah. Kemudian yang ketiga, sahabat MK, milikilah satu, dua, atau banyak lebih bagus, tapi minimal sahabat MK, satu atau dua amalan yang ini tidak diketahui oleh orang lain, bahkan tidak diketahui oleh orang-orang terdekat kita. Nyasa, orang tua kita pun, kakak adik gitunya, kalau suami istrinya enggak tahu, kalau istri suaminya enggak tahu, kalau orang tua anaknya enggak tahu gitu. Yang mana cukup menjadi rahasia dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mangga wahai sahabat MK, apa yang kira-kira itu bisa dilakukan setiap hari secara istiqomah. Misalnya sahabat MG setiap hari baca istighfar 1000 kali. Dan itu cukup menjadi rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah digembar-gembor, ya, apalagi dijadikan status. Alhamdulillah beres 1000 kali istighfar, jadi status WhatsApp gitu ya. Waduh, itu membahaya sahabat MG. Karena apa? Karena amalan sirriya gitu ya, amalan rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa memperkuat ruhaniyah kita. Kalau dalam bahasa ihsan itu memperkuat sir kita. Akan memperkuat ruhaniyah kita, akan memperkuat batiniyah kita. Karena kan ketika kita sendirian, kemudian tidak segan melakukan kemaksiatan, kan itu ruhaniyahnya jebol. Jebol oleh hawa nafsu, jebol oleh bisikan setan. Yeah. Nah, harus diperkuat bentengnya sahabat MK. Nah, di antara yang memperkuat benteng keimanan kita adalah amalan sirriyah. Yani amalan rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiga hal ini bisa diamalkan sahabat MP. Bersyukurlah kepada Allah, masih ada rasa pedih ketika kita melakukan dosa. Kemudian yang kedua, perkuat koneksi kita dengan Allah, terus-terusan laporan ke Allah, curhat ke Allah, ya Allah, hamba-Mu enggak mau gini, hamba-Mu mau jadi orang baik. Yeah. Baik di depan orang ataupun di belakang orang. Kemudian yang ketiga, milikilah amal rahasia yang cukup kita dengan Allah yang tahu.

0: wallahu a'lam.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang tidak menyebutkan namanya dari nomor 085 08598 sekian-sekian Ustadz di kesempatan malam hari ini. Dan kita juga sapa Ustadz yang bergabung menyampaikan atensinya, ada dari Ibu Juwita dari Cimindir Raya yang alhamdulillah ikut menyimak dan alhamdulillah bertambah ilmunya Ustadz di kesempatan malam hari ini, dan mendoakan sehat untuk Ustadz bersama keluarga dan tetap istiqomah dalam keimanan dan kebaikan, Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan baik Ustadz, nampaknya juga kita sudah di penghujung kebersamaan. Bisa dikuatkan kembali Ustadz, tema yang dihadirkan di malam hari ini berkaitan tentang tiga hal yang harus dievaluasi di bulan Muharram. Silakan Ustadz.
0: Baik, sahabat MK rahimakumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih menakdirkan kita bertemu dengan tahun baru, bertemu dengan bulan Muharram yang mulia ini, ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk menambah setiap pundi-pundi kebaikan dalam kehidupan kita, dan ini kesempatan emas dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita untuk mentaubati setiap kesalahan yang pernah kita lakukan, untuk menebus setiap keburukan yang pernah kita laksanakan. Nah, semoga sahabat MK rahimakumullah, dengan bertambahnya usia kita, dengan bertambahnya umur kita, bertambah ridho Allah kepada kita. Ya, semoga semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin dekat langkah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana sahabat MK, tentu harapan kita yang paling utama adalah kita diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam melakukan kebaikan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sudah saatnya kita nanti meninggalkan alam dunia ini, kita diwafatkan dalam keadaan yang terbaik sahabat MK, dalam keadaan diridhoi oleh Allah, dalam keadaan dicintai oleh Allah, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itu sahabat MK rahimahumullah, kita saling mendoakannya. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena sekali lagi Amin. Tidak bisa kita melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah, dan tidak pula kita bisa menjauhi kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan sahabat MK. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekhilafan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz untuk ilmu yang sudah disampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Bagi sahabat MK dan juga yang sedang menyimak di malam hari ini, mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan selalu untuk Ustadz di malam hari ini, dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu dia sahabat MK, kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Sapria Muhammad, yang baru saja kita simak pembahasan berkaitan tentang tiga hal yang harus dievaluasi di bulan Muharram ya sahabat MK. Ya, dimana tadi kita simak, kita patut bersyukur karena Allah masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan, masih dapat menjalankan sebuah kehidupan hingga tentunya di bulan Muharram ini, di 1448 Hijriah sahabat MK. Tentu juga ada tiga hal ya sahabat MK yang sudah disampaikan yang perlu kita evaluasi di bulan Muharram ini, berkaitan tentang di poin yang pertama adalah ketakwaan, keikhlasan, dan kualitas ibadah sahabat MK. Sudahkah kita berbuat baik, baik di depan manusia maupun ketika tidak ada yang melihat? Apakah kualitas ibadah kita masih sama untuk kepada Allah sahabat MK? Lalu juga tadi diingatkan kembali oleh guru kita, apakah ibadah kita benar-benar lillah atau justru lebih banyak karena manusia sahabat MK? Dan juga jangan sampai ketika di depan orang lain kita lebih semangat dalam ketaatan dan riyadhah, tapi ketika sendiri justru malah menurun sahabat MK. Yang tentu ini menjadi evaluasi bagi kita bersama sahabat MK. Lalu juga di poin yang kedua, evaluasi amal baik dan juga amal buruk. Apakah amal baik kita lebih banyak sahabat MK dibanding amal kebaikan? Nah, ini juga menjadi evaluasi bagi kita bersama sahabat MK. Dan tentunya disampaikan dan juga pengingat bagi kita tadi oleh guru kita, jika melakukan kesalahan, maka harus segera ditebus dengan taubat dan amal kebaikan sahabat MK. Dan tentunya di bulan Muharram ini menjadi momen kita untuk dapat memperbanyak amal soleh dan memperbaiki kekurangan diri sahabat MK. Lalu juga evaluasi di poin yang ketiga, sahabat MK, yang baru saja disampaikan oleh guru kita, yaitu evaluasi akhlak kepada sesama manusia. Sudahkah kita berakhlak baik kepada sesama? Bagaimana sikap kita kepada keluarga, tetangga, teman, dan orang-orang di sekitar? Jangan sampai ibadah kepada Allah terlihat baik, tetapi akhlak kepada manusia justru buruk, sahabat MK. Yang ini menjadi evaluasi dan juga menjadi riadah bagi kita semuanya ya, sahabat MK. Yang mudah-mudahan di bulan Muharram ini menjadi momentum kita dapat memperbaiki diri dan juga meningkatkan amalan-amalan kebaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah ikut bergabung menyampaikan atensinya. Ada dari sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung, lalu juga Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, lalu juga sahabat MK yang sedang menyimak melalui live kami di live TikTok juga terima kasih yang senantiasa sudah bergabung dan juga menyampaikan atensinya di kesempatan malam hari ini, Masya Allah. Yang mudah-mudahan sahabat MK, Allah mudahkan kita tentunya dalam memahami ilmu yang sudah kita simak bersama di kesempatan malam hari ini, dan terpenting kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah sahabat MK, di kesempatan malam hari ini kita akan sambung kebersamaan kita dalam rangkaian program Inspirasi Malam, menyambung dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Tentunya di malam hari ini Anda yang sedang menyimak dapat ikut bergabung memilih morotal pilihan malamnya yang akan kami hadirkan, sahabat MK. 3 di antara morotal pilihan dapat Anda pilih satu di antaranya. Karena nantinya morotal pilihan terbanyak akan kami hadirkan, kami putarkan sahabat MK selepas sajian program Inspirasi Malam di kesempatan kali ini, sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda nantinya di WhatsApp ataupun juga SMS ya, sahabat MK. Kami akan hadirkan di morotal pilihan yang pertama ada Quran Surat As-Sajdah. Lalu juga di morotal selanjutnya, di morotal pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat An-Nuh. Dan terakhir sahabat MK, mohon maaf sahabat MK, di morotal pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Nuh. Dan terakhir di morotal pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Isra. Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja pilihan Anda di malam hari ini di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sahabat MK. Selain itu juga nantinya dapat Anda pun dapat ikut bergabung memilih morotal pilihan malam yang sudah dihadirkan tadi melalui polling, sahabat MK, di grup komunitas sahabat MK. Bagi Anda yang sudah tergabung di dalamnya juga dapat langsung nantinya memilih polling yang akan kami hadirkan. Kami akan menyapa Anda tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat, silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di kebersamaan malam hari ini dalam segmen Morotal Pilihan Malam. Tentunya di malam hari ini Anda masih dapat ikut bergabung serta memilih satu di antara tiga morotal pilihan malam yang sudah kami hadirkan di termin sebelumnya. Dan bagi Anda sahabat MK yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak di kebersamaan malam hari ini, kami akan hadirkan kembali agar tentunya Anda dapat ikut bergabung serta memilih morotal di kesempatan malam hari ini sahabat MK. Karena morotal pilihan terbanyak yang Anda pilih nantinya akan kami putarkan, kami hadirkan selepas sajian program Inspirasi Malam. Di morotal pilihan yang pertama sahabat MK ada Quran Surat As-Sajdah. Lalu juga selanjutnya di pilihan nomor yang kedua ada Quran Surat Nuh. Dan terakhir sahabat MK di morotal pilihan nomor yang ketiga ada Quran Surat Al-Isra. Silakan sahabat MK, Anda yang ingin menyampaikan morotal pilihannya dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami baik SMS maupun juga WhatsApp ya sahabat MK di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027 tentunya. Selain itu juga Anda dapat bergabung sahabat MK memilih morotal pilihan malamnya melalui grup komunitas sahabat MK yang Anda yang sudah tergabung di dalamnya dapat langsung memilih polling yang sudah kami hadirkan di kebersamaan malam hari ini. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung sapa Anda yang sudah bergabung di malam hari ini sudah memilih morotal pilihan malamnya. Kami akan sapa terlebih dahulu sahabat MK yang bergabung melalui TikTok MKFM Bandung. Yang pertama ada sahabat Zul yang sudah ikut bergabung di malam hari ini memilih morotal pilihannya di nomor yang kedua di Quran Surat Nuh. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Zul sudah bergabung di malam hari ini. Juga menyampaikan salam buat Kang Aldi dan juga Kang Rohman nih, Masya Allah. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang bergabung melalui WhatsApp MKFM. Ada dari Ibu Juwita dari Cimindiraya yang bergabung memilih morotal pilihan malamnya di pilihan yang pertama di Quran Surat As-Sajdah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya yang sudah bergabung memilih morotal pilihan malamnya nih, Masya Allah. Lalu selanjutnya dipilih oleh sahabat Rehan Rahmadian yang bergabung melalui live TikTok nih memilih morotal pilihannya di pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Nuh nih, Masya Allah. Baik, terima kasih sahabat Rehan Rahmadian sudah bergabung juga. Selanjutnya sahabat MK, kembali kami beralih ke WhatsApp MKFM yang sudah bergabung juga di malam hari ini. Ada dari Ibu Munawaroh dari Puskopa Cileunyi yang mengirimkan atensinya di kesempatan malam hari ini. Namun belum menyampaikan morotal pilihannya nih Ibu Munawaroh, boleh. Masih dapat bergabung juga mengirimkan ataupun juga memilih morotal pilihan malam yang sudah dihadirkan. Selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah bergabung memilih morotal pilihan malamnya. Ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung yang memilih di morotal pilihan nomor yang kedua di Quran Surat Nuh. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Mahadi yang sudah bergabung juga di malam hari ini. Lalu juga kembali kami sapa Anda yang bergabung melalui live TikTok. Ada sahabat Alif Arini yang di malam hari ini memilih di morotal pilihan yang pertama di Quran Surat As-Sajdah. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Alif Arini dari live TikTok ya yang bergabung. Selanjutnya sahabat MK, kembali juga kami sapa Anda yang melalui WhatsApp MKFM. Ada dari Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang memilih di morotal pilihan yang pertama juga di Quran Surat As-Sajdah di kesempatan malam hari ini, terima kasih. Lalu selanjutnya ada dari Abah Deni dari Ibun Kabupaten Bandung yang memilih berbeda dengan yang lainnya, yaitu memilih di pilihan nomor yang ketiga di Quran Surat Al-Isra. Baik, Masya Allah. Terima kasih Abah Deni dari Ibun Kabupaten Bandung yang sudah ikut juga bergabung di malam hari ini menyampaikan pilihannya. Lalu tidak lupa juga sahabat MK, kami sapa Anda yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. sudah dipilih satu suara di Quran Surat As-Sajdah, lalu juga dipilih tiga suara di Quran Surat Nuh di pilihan nomor yang kedua nih, Masya Allah. Kami sapa yang bergabung melalui polling, ada sahabat Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Juwita dari Cimindi Raya, lalu juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung juga bergabung kembali di polling MKFM di grup sahabat MKFM nih, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini, sudah ikut menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan dalam sajian program Inspirasi Malam tentunya, dan juga ikut memilih murotal pilihan malam yang sudah dihadirkan. Dan ya sahabat MK, nampaknya pilihan nomor yang kedua menjadi murotal pilihan terbanyak yang Anda pilih, dan insya Allah akan kami hadirkan Quran Surat Nuh selepas sajian program Inspirasi Malam di kebersamaan kali ini, sahabat MK. Selamat beristirahat di malam hari ini, sahabat MK. Tentunya mudah-mudahan di esok hari Allah masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk tentunya menjalani sebuah amanah kehidupan kembali yang dapat kita manfaatkan ya, sahabat MK, untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan dan juga memanfaatkan di momentum bulan Muharram ini, sahabat MK, bulan yang dimuliakan tentunya. Karena sudah di penghujung kebersamaan, sahabat MK, sudah waktunya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di kesempatan malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-71, Nuh, Nabi Nuh, 28.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Tamki. Mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات

0: ma asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta berikut segala isinya. Dialah Allah yang Maha Agung yang menciptakan, membentuk rupa, mengadakan. Dan dialah Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus segala-galanya, tidak memerlukan bantuan siapapun. Semua diurus oleh Allah. Dihidupkan, diberi makan, makhluk hidup. Semuanya. Dari yang terkecil sampai yang paling besar. Semuanya diurus. Tidak ada yang bisa lari dari Allah. Tidak ada yang lepas dari genggaman Allah. Dan semuanya takluk kepada apapun yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dicegah, dihalangi, ditolak siapapun. Dan apapun yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Walaupun seluruh makhluk seisi alam ini bergabung untuk melakukannya, tidak akan pernah terjadi. Karena penguasa segala kejadian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suatu saat pulang dari Australia menengok pesantren di kota Perth, di airport, seorang ibu-ibu menceritakan, ini awal-awal kenapa di Darut Tauhid sangat dianjurkan membaca Al-Quran dan diantaranya surat Al-Baqarah. Lalu ibu ini berkata kurang lebih bahwa ada ibu-ibu kena penyakit kanker, sudah stadium akhir dan sudah tidak mau lagi di kemo, sudah lelah secara syariat, sudahlah. Begitu beliau ingin memanfaatkan sisa usianya. Lalu dinasihati oleh seorang ulama untuk baca surat Al-Baqarah dengan ikhlas. Karena seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batal. Bacalah surat Al-Baqarah fa inna akhdaha, karena membawanya, mengambilnya itu artinya membaca, memahami, menghafal, berusaha mengamalkannya, mendakwahkannya adalah berkah, dan meninggalkannya adalah hasrah, penyesalan. Jadi ini hadis sahih. Lalu ibu ini teruslah membaca surat Al-Baqarah setiap hari semaksimal mungkin, bahkan akhirnya hafal, dan Allah memberikan bonus disembuhkan sakitnya. Sebetulnya yang mahal itu bukan sembuhnya, tapi membuat beliau jadi cinta kepada Quran, senang untuk mengamalkan membaca Al-Quran, itu yang lebih mahal. Kalau sembuh juga akhirnya semua meninggal, semuanya. Tapi menjadi cinta kepada Al-Quran itu akan jadi teman. Walaupun meninggal di kubur akan jadi teman. Akan di yaumal kiamah akan jadi syafaat nanti. Luar biasa. Jadi sebetulnya kalau ada yang membaca surat Al-Baqarah kemudian banyak mendapatkan ini dan itu dari Allah, sebetulnya itu bukan yang utama. Yang utamanya adalah jadi cinta kepada Al-Quran. Dan sihir tidak mempan. La taj'alul buyutakum, dan janganlah kalian jadikan rumahmu kubur, menjadikan seperti kuburan. Karena inna syaiton, sesungguhnya setan itu akan lari, yanfiru minal baiti, dari rumah alladhi yang tukra'uk. yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Muslim 780. Jadi kalau di rumah-rumah, di kamar kontrakan, di mana aja merasa ini hawanya panas, mudah bertengkar, mudah jengkel, mudah marah-marah, maunya main HP melulu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, banyak kesia-siaan di rumah, banyak maksiat, besar kemungkinan rumah itu banyak jinnya, banyak setannya yang mengajak kepada keburukan. Makanya bacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah banyak surat Al-Baqarah dibacakan ya, itu jin akan pergi, setan tidak mau masuk, insya Allah Allah akan kumpulkan di rumah itu lebih banyak malaikat, akan lebih tenang, lebih nyaman. Maka tidak usah heran, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran, walaupun rumahnya kecil, tapi terasa lapang. Walaupun uangnya tidak banyak, tapi selalu dicukupi oleh Allah. Nah, Allah Maha tahu keperluan kita, dan hanya Allah yang kuasa mencukupi. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari, maka itu akan mencukupinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini 285-286 ya. Makanya sebelum tidur, selain baca ayat kursi, juga baca ujung dari mulai amanah Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi membacanya. Dan bacalah dua surat yang bercahaya, Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan atau dua hal yang di atas itu, dua bayangan atau seperti dua kelompok burung yang rapat berbaris, sehingga membela, melindungi orang yang membacanya. Kan di yaumal akhir nanti akan berat sekali kita ini, karena mataharinya akan betul-betul didekatkan, tentu dengan cara Allah, dan ternyata surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan menjadi naungan pembelanya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: صدق الله العظيم.
1: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Gagar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Pulih semula harapanku.
0: Sahabat MK, kita ketahui bersama bahwa bulan Muharram adalah salah satu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan penjagaan dan juga sangat memiliki nilai tinggi bagi umat Islam. Maka sahabat MB, di antara amalan yang bisa kita kerjakan mendekati di bulan Muharram ini, di 10 hari pertama, ada puasa tasyu'a sahabat MB yang bisa kita siapkan untuk diagendakan, untuk dilaksanakan di esok hari. Karena hari ini sahabat MK, di hari ke-8 di bulan Muharram 1448 Hijriah, yang juga tepatnya di hari ini, di hari ke-23 di bulan Juni 2026 sahabat MK, esok hari kita akan masuk ke bulan, ke tanggal 9 di bulan Muharram. Bagaimana mudahan amalan yang bisa kita kerjakan, baik itu 9 ataupun 10 Muharram, Tasyu'a atau Asyura, bisa kita amalkan sahabat MK, di mana amalan ini adalah amalan-amalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Tuhanku.
0: Mari sahabat MK mengawali kebersamaan pagi hari ini dalam kebersamaan manajemen kalbu pagi dengan senantiasa turut ikhlas dan mempersiapkan diri untuk menjadi insan yang terbaik tentunya. Di pagi hari ini kami mengundang dan mengajak sahabat MK dalam kebersamaan manajemen kalbu pagi 1 jam ke depan bersama sahabat siar Irfan Nurfala. Anda bisa bergabung berbagi sahabat MK dengan rasa, dengan juga keinginan untuk senantiasa menebar kebaikan sahabat MK. Bagaimana menurut Anda kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda? Anda boleh laporkan kualitas siaran kami di line interaktif MKFM 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda, dan juga bisa kabarkan begitu sahabat MK bagaimana kualitas siaran MKFM, baik frekuensi radio Anda menyimak di 102,7 FM Bandung, atau sahabat MK menyimak melalui live streaming sosial media kami, baik di Facebook, Instagram, ataupun juga di YouTube sahabat MK. Bersama-sama pagi hari ini kita akan simak sajian ilmu dan hikmah bersama Gurunda Kyai Haji Abdullah Kim Nestiar, di mana sahabat MK boleh bersamai kami kebersamaan MKFM di 0811-224-1027. Di frekuensi radio juga ikut disiarkan oleh beberapa radio sahabat MK di penjuru Indonesia, disambung siarkan baik di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan juga kami mengundang bagi radio lain ya, yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com atau langsung konfirmasi di WhatsApp kami juga di 0811-224-1027. 0811-224-1027.
1: Aku mengganti hukumanmu di akhirat.
0: Dan di pagi hari ini sahabat MK, di sambil menantikan kebersamaan guru kita, mengingat tentunya saudara-saudara kita di tengah luka dan derita yang dirasakan oleh saudara kita di Gaza sahabat MK, Kini ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Betuli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan rumah sakit Indonesia. Dan rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MKI, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Hatiku keran.
0: Kemudian sahabat MK, kami juga mengajak dan mengajak ya sahabat MK untuk bersama, ataupun juga jika ditanya tentang amalan yang mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Maka sahabat MK, tidak hanya orang kaya, tidak, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula merasa khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.org.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Dari segala dosa yang memburu setia.
0: Dan menyapa membersamai sahabat MK kali ini yang juga nampaknya sudah bergabung melaporkan kualitas siaran kami seperti biasa, alhamdulillah, dengan Ibu Citra di Ciamis. Alhamdulillah istiqomah dengan melaporkan kualitas siaran MK FM di Ciamis yang tersimak sangat jernih ya, alhamdulillah. Dan juga mengirimkan salam silaturahimnya buat semua sahabat pendengar radio MK FM yang menyimak pagi hari ini, buat penyiar, buat operator, buat semua yang bertugas. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Citra di Ciamis sudah membersamai, sama halnya seperti Ibu Cuita nih di Cimindiraya yang juga menyapa pagi hari ini. Alhamdulillah radio MK FM tersimak dengan bagus dan bersih ya. Dan juga buat guru-guru, doanya buat guru-guru, buat kru yang bertugas di MK, buat pendengar, dan mudah-mudahan kita semua Allah berikan perlindungan buat kita dan juga segera senantiasa menjauhkan dari mara bahaya dan selamatkan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Juwita di Cimindiraya, dan kami mengundang kembali buat sahabat MK bergabung di kesempatan ini di 0811-224-1027 yang insyaallah pagi hari ini bersama sudah terhubung bersama dengan Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Al Hadi Serua. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini.
1: Ku bertambah, alangkah susahnya mendidik.
2: Wahai Allah, bukakan hikmah di balik kejadian apapun yang Engkau tetapkan, dan tolonglah kami dengan rahmat. Ya Rabb, jadikan pertemuan ini pertemuan yang benar-benar Engkau ridhoi. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Hadirin para pemirsa yang budiman, siaran ini disampaikan dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Serua, Tangerang, Banten. Para santri sudah pulang, ya. Ini ada para guru dan sivitas pengajar serta pendukung pesantren juga warga. Sekali lagi bahwa kita jadi guru tidak bisa mengubah siapapun. Ingat baik-baik ya. bahwa santri menjadi baik akhlaknya bukan oleh kita. Setiap santri yang ada itu adalah ciptaan Allah, milik Allah. Allah yang membolak-balik hati, setiap santri adalah amanah dari Allah. Ladang amal. Jadi apa yang harus dilakukan oleh guru? Guru kita termasuk AA berharap jadi orang yang dipilih oleh Allah jadi jalan santri berubah. Ada perbedaan tidak? Kita mengubah santri, kita menjadi jalan santri berubah. Ada perbedaan tidak? Ya. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang dijadikan jalan oleh Allah, jalan orang dapat hidayah, jalan orang dapat taufik, orang bisa berubah. Khairun nas anfa'uhum

seorang guru adalah kekuatan ruhiyahnya. Jadi guru itu berwibawa kalau dia punya kekuatan ruhiyah. Karena kekuatan inilah yang sebetulnya mendatangkan pertolongan Allah. Jadi kalau guru ibadahnya kurang bagus, sholatnya tidak bagus, tidak berusaha diperbaiki, guru jarang tahajud, guru jarang baca Quran, Allah tahu nih, ini guru ibadahnya tidak serius, gurunya kurang zikirnya, kurang sedekahnya, Allah tahu kelakuan kita sebagai guru setiap saat. Murid tidak tahu, ya, murid tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Allah menyaksikan khabirum bima ta'malun. Allah menyaksikan dengan teliti kelakuan guru setiap saat. Sama, Allah menyaksikan kelakuan AA setiap saat, Ustadz Edi setiap saat, tidak bisa bohong. Inna allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Maka guru-guru yang ibadahnya tidak bagus, Allah tahu. Guru-guru yang jarang munajat, yang jarang berzikir, Allah tahu. Nanti dipudarkan saja cahayanya sehingga tidak ada power. Bicara-bicara, ngajar-ngajar, tapi tidak ada powernya lah, tidak ada ruhiyahnya. Perkataan sama, tapi orang yang diberi pertolongan Allah punya daya gugah, daya ubah. Dua, kunci kedua adalah kekuatan seorang guru adalah keteladanan. Ini sudah dicatat semuanya, ya? Bagus, ya. Kalau santri biasa nyatat, oh guru sudah hafal, ya. Jadi ada rekamannya. Bagus. Jadi perkataan terbaik adalah keteladanan. Guru hancur wibawanya ketika perkataan dan perbuatannya tidak cocok. Walaupun perkataan guru bagus, tapi kalau perbuatannya tidak bagus, maka hancur wibawanya. Begitulah Allah menakdirkan wibawa seseorang itu ketika perkataan, perbuatan, dan hatinya sama. Nabi Muhammad SAW adalah tauladan. Perkataan ini mudah dibuat, tetapi perbuatan itu harus dengan mujahadah. Maka guru-guru yang berwibawa, ditakdirkan berwibawa, itu adalah guru-guru yang benar-benar apa yang baik yang diinginkan pada santri ada pada dirinya. Ingin santri disiplin, kita disiplin. Ingin santri ramah, kita ramah. Ingin santri jaga lisan, kita jaga lisan. Ingin santri tidak emosional, kita tidak emosional. Apa yang terbaik yang ingin ada pada santri, adakan pada diri kita. Kalau kita berbicara dengan keteladanan, itu jauh lebih bertenaga. Hancurnya wibawa seorang guru adalah ketika dia beda
antara yang dia sampaikan dengan kelakuan.

Murid itu tidak cuma punya telinga, murid punya mata, memperhatikan aja. Walaupun dia murid memperhatikan, punya pikiran, menilai ini guru kok kayak gini, dan punya perasaan. Nah, ini tidak cukup dimainkan oleh kata-kata. Setiap kata-kata yang keluar dari perkataan guru itu ada rasanya. Ada rasanya. Mana kata-kata yang lahir dari kerendahan hati, mana kata-kata yang lahir dari kesombongan. Termasuk gerak-gerik tubuh guru ini juga ada rasanya. Hei, sini-sini kamu. Artinya, maaf ya, melihat murid itu lebih rendah dari dirinya. Kenapa nyebut kamu ke murid lebih rendah? Karena kita tidak berani nyebut kamu kepada orang yang kita hormati. Coba, ada tidak di sini guru yang ke Kiai Edi nyebut, Kiai, kamu ke sini? Nggak berani kan? Salah satu bentuk kesombongan lebih rendah karena kita tidak berani nyebut kamu kepada orang yang kita hormati. Coba, ada tidak di sini guru yang ke Kiai Edi nyebut, Kiai, kamu ke sini?

Wah, nih. Kalau ke murid, ke santri, ke karyawan, sama sopannya dengan sopan ke atasannya, ini asli. Tapi kalau ke atasan sopan, ke bawahan ketus, ah ini, saya tidak enak nyebut menjilat ya, tapi kurang asli. Jadi kalau datang, maaf ya karena AA ujiannya katanya jadi kiai di sini, sopan, ramah, waduh, gimana lah gitu. Tapi ketika pulang, oh mulai keluar, hei kamu sini, pakai dong. Ah kalau sudah kayak gini, ini biasanya beda. Karena ciri orang sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Dan ada rasanya, ya, orang yang sombong itu ada rasanya. Tolong guru selalu berpikir keras. Begini caranya supaya berubah, ya. Pernahkah kita menggambarkan? Tolong, ini penting ini ya. Dalam teori perubahan, pernahkah kita membayangkan diri kita dalam versi terbaik sebagai seorang guru? Selamat datang. Pasti jauh rumahnya ini. Lanjut. Jadi setiap guru ini harus membayangkan versi apa diri kita ini. Jadi guru versi apa? Guru pemarah, guru yang tenang, guru yang suka celetak-celetuk, atau guru yang terpelihara kata-katanya. Bayangkan wajah kita seperti apa? Wajah yang jernih, cerah, atau wajah ketus, wajah yang cemberut. Bayangkan diri kita itu, penampilan kita rapi atau semrawut seenaknya. Bayangkan tutur kata kita, apakah kita ini orang yang suka celetak-celetuk atau terpelihara lisannya? Apakah kita orang yang suka bergurau berlebihan atau terjaga gurauannya? Siapapun yang tidak pernah membayangkan versi terbaik dirinya, dia tidak akan punya target perubahan. Tidak banyak orang yang membayangkan versi terbaik dirinya. Kalau sekarang minta nih guru, sebutkan versi terbaik. Besar kemungkinan macet bicaranya. Kenapa macet? Karena tidak terbayangkan. Kita belum punya seperti ideal yang kita harapkan, tapi kita punya gambarannya. Saya adalah guru yang bijaksana. Saya guru yang tenang dan menenangkan. Saya tidak emosional. Bayangkan, tidak sembarang bicara, tidak mudah marah. Raut muka saya jernih, senyum, cerah. Saya tidak masuk ke kelas kecuali dengan wajah cerah, senyum yang tulus. Kata-kata saya tidak kasar, tidak bengis, tidak menyakiti. Bayangkan itu, sayangnya versi kita mau jadi guru apa? Saya adalah guru yang sopan kepada murid, bijaksana, tidak menyakiti hati murid. Kalau saya memberi sanksi,
saya akan jaga.

0: kehormatan murid tidak dipermalukan di depan teman-teman. Yang paling penting, murid menyadari kesalahannya, menyadari apa yang harus diperbaiki, dan saya membantu murid menjadi lebih baik. Saya adalah guru yang sangat menyayangi murid, yang menginginkan murid lebih baik dari saya. Saya guru yang akrab dengan murid, bukan guru yang sombong, yang merasa lebih mulia. Karena murid di sisi Allah boleh jadi lebih selamat, dosanya lebih sedikit dari saya. Karena ilmu sedikit, amalnya juga masih terbatas, tapi hatinya boleh jadi lebih bersih. Saya bukan guru yang ribet. Ini versi ya. Saya bukan guru yang membuat masalah jadi rumit. Saya adalah guru yang membuat suasana lebih mudah dan lebih membahagiakan. Itu versi, bukan saya akan, tapi saya. Kalau akan jadi jauh, saya akan menjadi orang yang baik. Jauh, saya guru baik hati. Saya guru penyabar. Itu goalnya kita. Bisa dipahami?
1: Ya, benar.
0: Tulis nanti versi diri masing-masing. Ditulis detail. Dari raut muka, tutur kata, perilaku kita. Jadi kita nanti tahu, oh, ini saya versi terbaik. Tidak banyak orang yang punya gambaran mau bagaimana diri. Ada yang tetus saja. Masuk ke kelas, wajah tetus. Celetuk-celetuknya enggak enak. Marah-marah. Hah, ini versi Abu Jahal. Versi Abu Lahab. Dan semua versi terbaik kita, rujukannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di pesantren ini versinya versi ala kosa hayyin layyin qorib saho. Hayyin itu tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan, tidak tergesa-gesa, tidak temperamental, tidak lemot juga. Tenang, aja, kalem. Itu versi guru. Nanti didetailkan. Lain apa? Lemah lembut, sopan santun, penuh penyayang. Tidak terbayangkan di Darutauhid ada guru galak. Wah, ini memberi contoh buruk kepada santri. Kalau guru galak, berarti belum waktunya jadi guru. Karena dia belum bisa mendidik dirinya, apalagi mendidik yang lain. Lain itu lahir dari sifat penyayang. Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diperintah Allah bertemu dengan Fir'aun, kaulan layinan, perkataan yang lemah lembut. Itu kepada Fir'aun. Qorib apa? Dekat. Dekat ini bukan dibuat-buat ya. Dekat itu akan terjadi kalau kita rendah hati. Rendah hati itu diantaranya tidak melihat orang lain lebih rendah dari kita. Jadi sepanjang kita menganggap orang lain remeh, rendah, sepanjang itu orang tidak nyaman bersama kita. Sepanjang kita merendahkan orang lain, kita tidak bisa dekat. Kita baru bisa dekat kalau kita menilai orang lebih baik dari kita. Menghargai orang. Apa sahol? Mudah. Murid dititipkan oleh Allah kepada kita untuk dididik supaya paham, untuk dilatih supaya bisa, dan dibina supaya istiqomah. Jadi kita tidak bisa mengubahnya ya. Ada kalanya masuk ke sini dengan minus 4. Kalau dia sudah jadi minus 1, walaupun tetap min, kita harus menghargai nih. Dari min 4 ke min 1, misal sebelum masuk pesantren, kata-katanya buruk sekali. Karena lingkungan, karena pergaulan. Lalu sampai di sini masih ada kata-kata beberapa, tapi sudah berkurang. Ini harus dihargai. Begitu, sudah punya versi terbaik belum tentang diri kita? Ustaz Edi harus membayangkan, saya sebagai pimpinan pesantren harus kebayang itu. Datang ke masjid sebelum orang datang, saya menyambut orang-orang dengan penuh hormat. Nada saya nada yang menghormati, tidak menggurui. Itu bayangkan dari raut muka, tutur kata, sikap. Bayangkan semuanya versi terbaik kita. Kalau santri salah, bagaimana sikap saya? Marah, memojokkan, ketus, atau membuat santri paham? Kita jaga kehormatan santri, jangan sampai terpermalukan, jangan sampai dibully oleh temannya. Kita juga motivasi supaya bisa bangkit. Harus ada versi itu. Ini yang agak jarang. Ibu-ibu juga nih, mau jadi versi apa? Nenek sihir? Atau nenek bijak? Ada orang yang terus saja galak aja terus, marah aja terus. Ada orang yang seperti itu, celetak-celetuk aja terus, ngobrol aja terus. Kenapa? Karena tidak pernah membayangkan menjadi nenek solihah yang tenang, yang banyak menyimak, yang tidak memotong pembicaraan, yang lebih banyak berzikir. Karena belum membayangkan dirinya seperti itu, maka jadilah umat terus menerus. Kebayang tidak ini? Sama saya juga mikirin itu ya. Pak Agim usia 65, mau jadi kakek-kakek seperti apa? Mau jadi kilin, apa kilin? Aki-aki lincah. Atau kiat aki-aki tenang di rumah sebagai suami, bagaimana? Bayangkan aja suami yang sabar, yang banyak menyimak, yang tidak suka berdebat, yang menghargai keluarganya, bicaranya penuh dengan penghormatan, kasih sayang. Bayangkan saja itu, bagaimana Rasulullah, bagaimana diri kita. Ini juga sebagai istri misalkan, bayangkan. Mau istri killer and the kill, ya. Yang dikit-dikit salah, dikit-dikit celetak-celetuk, dikit-dikit marah, dikit-dikit komplain. Bayangkan aja. Atau mau jadi istri yang tenang, jernih, bijaksana. Oh, itu kalau sudah ada bayangan itu, lalu berproses setahap demi setahap kita perbaiki. Tidak langsung sekaligus jadi. Nanti jatuh bangun. Tapi dikit-dikit saja. Oh, mengurangi bicara, belajar mendengarkan dengan baik, belajar tidak memotong perkataan orang. Belajar tidak menjawab. Kalau semua perkataan dijawab, nanti nggak ada ujungnya, ya. Belajar mendengar. Ada kalanya sebaik-baik jawaban adalah tidak menjawab. Karena tiap jawab jadi masalah baru. Oh, tidak usah segala ditanyakan. Kalau tidak penting amat, diam saja. Tidak usah segala ingin tahu, dilatih. Tidak usah segala dijelaskan. Kan ada yang suka menjelaskan, padahal orang tidak perlu penjelasan. Apalagi sibuk memberikan saran dan masukan, padahal tidak ada yang minta. Orang jadi enak ke kita. Ketemu teman, tiba-tiba saya saranin ya, kamu ini diet. Sakit hati orang. Kalau bisa, itu kamu ini bayar hutang lah. Gak usah disuruh oleh kita ya. Jangan sibuk memberi nasihat kalau tidak bagiannya memberi nasihat dan orang tidak minta nasihat. Termasuk jangan datang kalau gak diundang ya. Dan jangan nanya kenapa saya tidak diundang. Udah diam aja. Oh, saya gak diundang, saya mau inisiatif datang sendiri, lebih error. Latih. Tidak banyak mengeluh. Mulai dikurangi. Tidak cerita penderitaan. Udah capek, capek saja. Tidak usah sedunia harus tahu kita capek. Macet, ya udah, tidak usah diceritakan. Kan udah nyampe. Macet tadi perjalanan. Siapa yang nanya ya? Ada yang nanya. Kalau tidak dilatih, kita kehilangan kesamaan antara teori dan praktek. Latih. Sesudah dapat bentuk bayangan identitas versi terbaik. Versi ini nanti diperbaiki terus. Kan kita dapat ilmu. Oh, Rasul begini, di-upgrade terus. Jadi kita senang sekali meng-upgrade diri kita. Cari ilmu, oh ini yang kurang. Versi belum kita seperti itu, tapi sudah ada goal. Begini teman-teman ya. Tujuan itu penting, tetapi bukan yang terpenting. Coba, kalau pertandingan, tujuannya kalah atau menang? Jawab, pemenang tujuannya menang atau kalah? Yang kalah tujuannya menang atau kalah? Tapi kenapa? Tujuan sama hasilnya beda. Ini penting sekali nih. Karena yang mengubah itu bukan tujuan. Terbukti dalam pertandingan itu semua tujuannya menang. Tapi ada yang kalah. Sama tujuannya jadi masuk surga. Tapi ada yang tidak masuk. Tujuannya lulus, tapi ada yang nilainya jelek. Tujuan itu penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu bagaimana dia memproses dirinya mencapai tujuan itu. Nah, bayangan tadi penting, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengubah diri kita. Dikit-dikit aja ya. Mulai selalu senyum, mulai tidak di hari-hari ada dikit-dikit aja, tidak usah jreng sekaligus berubah ya jadi Spider-Man misal, tidak perlu, dikit-dikit. Yang mudah kita lakukan, yang menarik kita lakukan, dan kita senang melakukan. Tapi kalau tidak ada perubahan, walaupun bentuk tadi bagus ya, itu kan goalnya, tetap saja tidak akan ada apa-apa. Walaupun kecil, tetap berarti. Jadi, walaupun tahajud 2 rakaat, itu berarti daripada tidak tahajud. Mana yang bagus? 11 rakaat dengan bacaan rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, tapi kapok. Karena sesudah itu bengkak kaki ke Soreo, lalu di kantor kelengan naik motor masuk ke got. Lebih baik 2 rakaat tambah 1 witir, tapi berkualitas dan konsisten. Dalilnya apa? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqad. Amalan yang dicintai Allah adalah yang konsisten, dawam walaupun kecil. Nah, yang dimaksud ini adalah walaupun ada perubahan dikit-dikit terus berubah, ya. Misal mulai dari nyimpen, kan ada yang nanya. Ini ada yang nanya nih. Jamaah MQ Travel Haji kemarin. Heran, kenapa nih haji kok sendal aja harus baris? Emang ini barak? Tulisan beliau, sandal aja harus rapi. Tapi akhirnya beliau berkata begini, kalau sendal saja sudah ditata, apalagi ibadah. Gitu katanya. Itu kan gak ngerti. Kalau sendalnya saja sudah dirapikan, apalagi yang punya sendal. Gitu maksudnya, dibantu lebih rapi. Kalau urusan di bawah aja sudah ditata, apalagi urusan dengan yang atas. Itu kata beliau. Saya nyebut ini maksudnya perkara kecil itu bisa jadi sesuatu yang besar kalau istiqomah. Pernah di Mina juga sendal agak kurang rapi dan diingatkan Bapak Ibu sendalnya yang rapi karena mungkin tempatnya kurang, hanya terbatas, raknya tidak ada, orang lalu lalang, masuk keluar cepat. Apakah sendal berantakan bisa rapi? Bisa. Yaitu dengan karung, ya. Jadi saya bawa kantong plastik. Maaf ya, yang sendalnya tidak rapi, nanti cari di karung. Udah, pas keluar patroli tidak rapi, masukkan. Lapor, ini karungnya. Alhamdulillah, rupanya tidak mau dikarungin. Hal kecil, tapi kalau istiqomah jadi perkara besar. Ada sebuah kisah dari seorang jago basket. Sama golnya adalah jadi juara. Dan prosesnya yang dinikmati. Beliau melihat ada orang memukul batu. Sekali pukul, tidak ada bekasnya. Apalagi belah, bekasnya aja tidak ada. Tapi orang yang memukul batu ini punya keyakinan bahwa tidak ada yang sia-sia. Pukul lagi, 50 kali, tetap hanya bocel-bocel dikit. Nah, pukulan ke-100, katakanlah demikian ya. Pukulan ke-70 lah. Pukulan ke-70, batu belah. Loh, kok dipukulnya sama, ini bisa belah? Aslinya begini, setiap pukulan itu membuat retakan. Kecil, tidak kelihatan. Pukul lagi, retak-retak. Dan pada waktunya, dengan pukulan yang sama, batu belah. Artinya jangan nganggap remeh perubahan kecil. Adwamuha, kalau konsisten, dawam, itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Selanjutnya, sebagai seorang guru harus sabar dalam diklatna penuh dengan kasih sayang dan keikhlasan. Jadi enggak boleh kita jaim di depan santri. Saya jaim supaya kepilih jadi guru terbaik, guru jelek karena enggak ikhlas. Nah, enggak apa-apa. Kita harus sadar bahwa yang mengubah adalah Allah. Masih ingat kisah ibu-ibu di kebun binatang? Masih ingat? Ah, ceritakan. Jadi ada ibu-ibu di Kolombia masuk ke kebun binatang lalu mendatangi kandang singa. Dipukul telaris. Ya, besinya. Tiba-tiba singa melihat si ibu itu dengan cepat mengeluarkan tangannya. Nah, orang menyangkanya menerkam. Padahal memeluk terhalang oleh teralis. Ya, oh, seperti yang kangen luar biasa, sayang luar biasa. Melihatnya pasti terharu. Ini singa yang begitu besar badannya, kenapa memeluk ibu ini? Tebak, kenapa? Apa karena kecantikan si ibu ini sehingga dipeluk oleh singa? Coba cari nenek-nenek yang paling cantik di sini, bawa ke kandang singa, kita tunggu berapa lama kecantikannya bertahan. Apa karena gelarnya? Apa karena suaminya punya jabatan sehingga dipeluk oleh singa? Apa karena tasnya mahal? Ternyata ibu ini 6 tahun yang lalu, waktu singanya masih bayi, ibu ini ngurus singa. Dibelai, dipeluk, diselimuti, dikasih dot susu, dimandikan, diajak main dengan penuh kasih sayang. Lalu pisah 6 tahun. Sampai singa jadi besar. Dan singa tidak melupakan. Ini binatang. Binatang buas tidak melupakan kasih sayang. Kenapa kita sekarang ingat kepada Rasul, mematuhi perintah Rasul, kangen kepada Rasul, padahal kita tidak dengar suaranya, tidak lihat videonya, tidak ada fotonya, tidak dengar suaranya, tapi kita mencintai Rasulullah dan mematuhinya dan ingin bisa berjumpa dengan Rasul. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat penuh kasih sayang kepada umatnya dan ikhlas. Jadi bukan masalah keren, bicara hebat, Allah itu bisa dihafalkan, tapi masalah isinya seperti pensil, bukan kasih. Isinya yang paling penting. Benar? Hati yang penuh keikhlasan, hati yang penuh kasih sayang, bukan hati yang pamrih, bukan hati yang arogan, itulah yang dengan izin Allah menjadi jalan perubahan. Jadi Darut Tauhid ini guru-gurunya seyogianya termasuk makhluk halus, ya. Halus tutur katanya, halus hatinya, halus budi pekerti. Begitu. 4, guru harus banyak mendoakan murid. Karena doa itu bisa jadi jalan mengubah takdir. Ayo, seberapa banyak kita mendoakan murid? Allah pasti senang melihat kita berdoa, mendoakan murid. Betul? Jadi kalau ada murid nakal, jangan jadi gemes dan kasar. Makanya Allah menitipkan murid. Sebetulnya bukan nakal, hanya belum maksimal baiknya. Ya, benar. Ada juga yang kita punya keterbatasan, ya, yang sudah sampai level provokator, yang sudah di ini di itu, tetap aja. Nah, ya, terpaksa kita kembalikan ke orang tua karena kita punya keterbatasan di dalam membantu. Tetapi pada umumnya kasih sayang, keikhlasan dan doa itu sangat membantu perubahan. Begitu kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan sampai fokus kita murid terus. Ingat ya, rumusnya jadi rumus perubahan itu 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Jadi udah berubah mulai saat ini. Jangan maksa murid berubah. Paksa, tuntut ya, dengar. Tuntut diri berubah, bantu santri berubah. Ada perbedaan tidak? Nah, biasanya menuntut santri berubah, bukan. Tugas kita bukan menuntut santri berubah. Tugas kita adalah ku anfusakum, diri dulu, baru wa ahlikum nar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga dia mengubah dirinya sendiri. Jadi kalau ingin pesantren santrinya baik, para guru harus baik. Kalau ingin para guru harus baik, pimpinan pesantren harus baik. Kalau ingin para pimpinan pesantren harus baik, pembina harus baik. Jadi saya tidak menuntut teman-teman berubah, tapi saya menuntut diri saya berubah dan membantu teman-teman berubah. Kalau para guru ini tidak mau berubah, bagaimana? Tidak apa-apa. Kita persilahkan cari tempat yang pas. Begitu. Maaf. Makasih semuanya ya. Pemirsa yang baik, yang menyimak lewat medsos. Sekali lagi, kalau mau memesantrenkan anak, khususnya ke Darut Tauhid, sebaiknya cari informasi yang lebih lengkap. Jangan tergesa-gesa, karena kami tidak menjanjikan apa-apa. Wah, nanti anak kalau kesini akan soleh, akan hafal Quran, akan masuk perguruan tinggi terbaik. Kami tidak bisa janji. Kami hanya PDRT, kami berusaha sekuat tenaga memperbaiki diri dan berusaha melakukan yang terbaik.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian sahabat TV kebersamaan kita bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nestiar pada kesempatan ini. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sajian ilmu di pagi hari ini bersama Gurunda, mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang senantiasa menuntun kita menuju kebaikan insyaallah. Dan untuk Gurunda kita doakan semoga Allah senantiasa berikan kemudahan, kelancaran dan juga rizki serta rahmat maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala serta perlindungan untuk keluarganya juga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MK, di kesempatan ini insyaallah kami akan menyapa Anda, namun sebelum itu kami sampaikan beberapa informasi sebelum itu untuk sahabat MK bahwasanya kami mengajak dan bersama mendapatkan manfaat sambil menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan mengaktifkan Anda sambung pribadi tausiah Agim. Silakan dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar lalu pilih judul tausiah. Nah, mulai Rp1.000 per pakan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah, dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel. Kemudian sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepatnya di depan Rumah Sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darul Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Dan alhamdulillah di kesempatan ini sahabat MK, kami masih dapat menyapa beberapa atensi yang sudah masuk nampaknya ya, alhamdulillah membersamai pagi hari ini baik dengan laporan kualitas siaran kami maupun juga doa terbaik yang disampaikan ya. Mulai dari selepas kesempatan ini ada Ibu Saprah di Cianjur yang menyapa, alhamdulillah dapat tersimak dengan baik, terima kasih. Kemudian Ibu Parilah di GBA 3 juga sama halnya,
1: dapat bersihkan,
0: juga melaporkan kualitas siaran MKFM tersimak dengan jelas dan MKFM semoga tetap jaya mengudara, terima kasih. Yang Alin di Cimareme juga laporannya, terima kasih ya, tersimak dengan jernih di Cimareme. Ada Bapak Ujang di Cianjur, berikutnya ada Ibu Eti di Bale Endah juga alhamdulillah dapat tersimak. Lalu ada juga dengan sahabat kita ini, ini juga laporannya, katanya ada sahabat Cinta di Cianjur yang menyimak setiap channel KFM setiap pagi, katanya ini senang menunggu live streaming ya, biasanya suka ada suara murotal Quran yang diperkenakan namun bagi ini hanya tulisan. Baik, alhamdulillah, terima kasih nih ya masukannya, nanti kita akan coba lagi dan senantiasa berikhtiar untuk jadi lebih baik lagi. Terima kasih sahabat Cinta di Cianjur ya, sudah bergabung. Lalu berikutnya ada Bu Aisyah ya di Garut, terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Ade di Ranca Ekek juga menyapa pagi hari ini, terima kasih, alhamdulillah. Nah, kemudian ada Ibu Nengsi di Cipanas Puncak, Ibu Eis di Banjaran, Ibu Aminah di Cipanas Puncak, Ibu Yanti di Antapani, Abah Ican di Cilacap ya, alhamdulillah. Abah Akbar di Ciranjang, Pak Rudiana di Marga Cinta, Umi Zikri di Cianjur, serta terakhir ada Ibu Gianti ya di Yogyakarta. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan menyapa baik laporan kualitas siaran MKFM-nya maupun doa-doa terbaik yang nampaknya belum bisa kami bacakan satu persatu, namun mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah, menjadi amal soleh bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ganti hukum. Terima kasih sekali lagi untuk pendengar yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan dan juga seluruh jaringan Radio Relay yang sudah menyambung siarkan program ini. Saatnya kini mengakhiri kebersamaan sahabat siar Irfan Nurfala, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Selamat memulai hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, syukurku bertambah.
2: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Islami.
1: Bagaimana esensi pengobatan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita terjemahkan secara kontekstual. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengobatan itu telah ada. Tidak ujug-ujug zaman Nabi, kemudian pada saat zaman kemudian Nabi bikin nomenklatur dan berbagai macam teknik pengobatan. Enggak begitu. Contoh, pengobatan dengan madu. Pengobatan dengan madu itu sudah ada pada saat zaman kenabian. Dan kalau kita lihat riwayatnya, pengobatan dengan madu itu pengobatan yang paling tua, 2000 tahun sebelum Masehi. Ini buktinya ada di hieroglif namanya itu, di tulisan-tulisan di batu-batu di daerah Mesir. Demikian juga pengobatan dengan madu ini di Yunani kuno juga sudah ada kurang lebih 750 tahun sebelum Masehi. Kemudian di Tiongkok sama, antara 750 tahun sampai 500 tahun sebelum Masehi. Di Ayurveda di India juga sama. Jadi pengobatan madu itu ya, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, pengobatan dengan madu itu sudah ada, dan pengobatan dengan madu itu adalah tren pada saat itu. Pengobatan yang sudah terverifikasi dengan berbagai macam peneliti begitu ya pada saat itu. Artinya, ketika Rasulullah menggunakan madu pada saat itu, Rasulullah menggunakan salah satu obat canggih pada masanya. Habatu sauda, nigella sativa. Saat itu adalah pengobatan canggih pada zamannya. Sekarang nigella sativa diteliti lagi juga, ada timoquinone yang ada di dalamnya. Kemudian bekam. Bekam itu adalah salah satu pengobatan yang invasi pada saat itu. Kan belum ada operasi laparoskopik pada saat itu ya. Ternyata Rasulullah SAW meng-approve tuh pengobatan-pengobatan yang ada pada saat itu. Pengobatan yang terverifikasi, pengobatan yang telah teruji, Rasulullah SAW terima. Madu tuh, pengobatan yang canggih ya, pengobatan yang telah dipakai di berbagai negara di belahan bumi pada saat itu, habat tuh Rasulullah terima. Terapi yang invasif ada melukai tubuh, di antaranya Rasulullah terima tuh, bekam di antaranya. Jadi makna filosofinya apa? Selama pengobatan itu memang terbukti, selama pengobatan itu mempunyai resiko yang rendah, selama pengobatan itu tidak merusak tubuh, pengobatan itu diterima oleh Rasulullah SAW dengan berbagai macam saringan-saringan tertentu. Tidak semua diterima. Jadi kalau kita lihat dari filosofinya, Rasulullah itu tidak anti dengan kemajuan. Rasulullah bahkan meng-approve teknologi yang paling canggih pada saat itu, tapi dengan tiga catatan tadi: kebermanfaatan, kemudian yang kedua adalah teruji, yang ketiga tidak melukai dan tidak merusak tubuh.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: terjadi dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak bersegala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah.

0: ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Sahabat MQ, pada suatu kesempatan, sebuah sekolah tengah mengadakan pementasan drama. Pentas drama ini amat meriah, dengan siswa-siswi sekolah sebagai pemainnya. Setiap anak mendapatkan peran masing-masing. Dengan pemilihan kostum sebagai pendukung karakter yang diperankan. Saat itu, semua tampak serius. Karena selain pertunjukan yang ditampilkan di hadapan para orang tua, akan ada hadiah pula untuk anak yang menampilkan penampilan terbaik. Lakon drama pun berjalan dengan sempurna. Semua anak tampil dengan maksimal. Ada yang berperan sebagai petani, lengkap dengan cangkul dan topinya. Ada juga yang menjadi nelayan, dengan jala yang disampirkan di bahu. Di sudut lain, tampak pula seorang anak dengan raut muka ketus, karena perannya sebagai pak tua yang pemarah. Sementara di satu sudut lainnya, terlihat anak dengan wajah sedih, layaknya pemurung yang selalu menangis. Tepuk tangan dan sorak dari para orang tua, juga guru pun terus terdengar. Kini, tibalah di akhir pementasan drama. Dan itu berarti, sudah saatnya Pak Guru mengumumkan siapa yang berhak mendapatkan hadiah. Setiap anak tampak berdebar-debar, berharap mereka terpilih menjadi pemain drama yang terbaik. Tidak hanya itu, para orang tua pun ikut berdoa, membayangkan anak mereka menjadi yang terbaik. Akhirnya, Pak Guru pun menaiki panggung. Tanda bahwa tidak akan lama lagi, pemenang akan diumumkan. Setelah berada di tengah panggung, Pak Guru pun menyebutkan sebuah nama sebagai seorang pemenang, dan ia adalah anak yang memerankan sosok Pak Tua Pemarah. Dengan wajah berbinar, sang anak bersorak gembira. "Aku menang," begitu ucapnya. Ia pun bergegas menuju panggung, diiringi kedua orang tuanya yang tampak bahagia.

jangan terdengar lagi, orang tua si anak menatap sekeliling, menatap ke seluruh hadirin dengan bangga. Pak guru pun kemudian menyambut mereka. Namun, sebelum menyerahkan hadiah, tak lupa Pak guru bertanya kepada sang juara. "Selamat, Nak. Kamu memang hebat. Peranmu sebagai seorang yang pemarah terlihat bagus sekali. Apa rahasianya sehingga kamu bisa tampil sebaik ini? Kamu pasti rajin mengikuti latihan ya?" tanya Pak guru kepada anak tersebut. Sang anak kemudian menjawab dengan polosnya, khas anak sekolah dasar. "Terima kasih atas hadiahnya, Pak. Tapi sebenarnya, saya harus berterima kasih juga kepada ayah saya. Karena dari ayahlah saya belajar berteriak dan menjadi pemarah. Saya meniru semuanya dari ayah. Ayah sering berteriak kepada saya, maka bukan hal yang sulit lagi bagi saya untuk menjadi pemarah seperti ayah," ucap sang anak. Mendengar penuturan sang anak, tampak wajah sang ayah yang mulai tercenung. Seisi ruangan pun seketika senyap. Begitu pula orang tua sang anak yang tidak bisa berkata-kata. Jika sebelumnya mereka merasa bangga, kini keadaannya berubah. Mereka jadi merasa sangat bersalah dan bertekad untuk memperbaiki cara mereka berperilaku dan berinteraksi dengan anak di rumah. Sahabat MQ, anak adalah pengamat dan peniru ulung, sehingga betapa besar pengaruh perilaku orang tua dalam membesarkan dan membentuk pribadi mereka. Maka, menjadi orang tua yang senantiasa memberikan keteladanan adalah sebuah ikhtiar. Semoga kita semua bisa terus berperilaku baik dan penuh kasih sayang kepada keluarga, sehingga terbentuklah rumah yang menjadi surga bagi para penghuninya, di mana semua orang merasa aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, akan selalu ada pembelajaran baru ya yang bisa kita dapatkan setiap hari. Bahkan peristiwa-peristiwa yang telah kita alami bertahun lalu juga bisa memberikan pengetahuan baru, sahabat MK, ya, saat kita sudah Allah mampukan untuk melihat dari sudut pandang kita hari ini. Maka mari kita terus bergerak, sahabat MK, belajar hal-hal baru, belajar untuk memahami hal-hal yang terjadi menjadi sebuah hikmah. Mudah-mudahan dengan hal itu, sahabat MK, Allah mengaruniakan kepada kita menjadi insan yang senantiasa beruntung karena semakin lebih baik dari hari ke hari. Selamat pagi sahabat MK, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini. Senang sekali di hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat menyapa Anda ya dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli yang hadir kembali hari ini di hari Selasa, sahabat MK, hari ke-8 ya. Hari ini kita sudah masuki di bulan Muharram bertepatan dengan hari ke-23 di bulan Juni. Hingga jam 9 mendatang akan banyak segmen yang akan hadir, sahabat MK, ke ruang dengar Anda. Informasi-informasi terbaru akan kami siapkan untuk Anda. Juga kembali kita akan kuatkan di hari Selasa ini ya, sahabat MK, pelajaran seputar parenting dalam bincang parenting. Untuk mengawali kebersamaan kita hari ini, sajian informasi-informasi khas dalam segmen Jurnal Pagi hadir kembali untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Segmen Jurnal Pagi hari ini kembali mengajak Anda untuk dapat berbagi informasi manfaat ya, sahabat MQ. Anda bisa berbagi informasi seputar pantauan cuaca yang Anda langsung dapat pantau hari ini ya, pagi hari ini di wilayah tempat tinggal Anda. Kemudian Anda bisa melaporkan juga situasi lalu lintas ya, di ruas-ruas jalan yang Anda sudah lalui hari ini, atau di ruas jalan yang dapat Anda pantau juga langsung dari rumah ya, sahabat MQ. Anda bisa melaporkan juga informasi lainnya seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan, berita kehilangan, boleh juga diinformasikan hari ini. Mudah-mudahan informasi yang dibagikan oleh Anda ini menambah kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan dapat lebih diluaskan lagi, sahabat MQ, informasi seputar berita kehilangan yang Anda miliki. Anda bisa berkirim informasi tersebut ke SMS atau WhatsApp MQ FM, disertakan nama usia alamat Anda ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Anda bisa menuliskan juga, sahabat MQ, mari kita saling berbagi inspirasi juga agar tidak terluputkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Tiga hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini apa? Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kami akan awali informasi dalam jurnal pagi hari ini dengan perakiraan cuaca ya untuk Bandung, Subang, dan juga Yogyakarta. Hari ini wilayah kota Bandung dan hampir di seluruh wilayah ya, di wilayah kota Bandung, di kecamatan di wilayah kota Bandung, hari ini perakiraan cuacanya, sahabat MQ, akan diperkirakan turun hujan ya, dengan intensitas yang ringan. Suhunya juga akan sejuk sekali nampaknya hari ini karena suhu puncaknya tidak sampai 30, bahkan hanya berkisar di 26 hingga 27 derajat Celcius. Dan di wilayah Geger Kalong hari ini juga masih mendung ya pagi hari ini. Anda bisa kembali bersiap ya, sahabat MQ. Jika hari ini akan beraktivitas lebih banyak Anda lakukan di luar ruangan, Anda bisa kembali mempersiapkan ya perlengkapan untuk beraktivitas di cuaca hujan. Untuk wilayah Subang, perakiraan cuacanya di beberapa wilayah ini akan sama dengan Bandung, akan diperkirakan turun hujan dengan intensitas yang ringan, namun akan cerah di beberapa wilayah seperti di wilayah Pusaka Jaya, kemudian Pagaden Barat, Dawan, Tambak Dahan, kemudian Sukasari, Cikaum, Legon Kulon, Cipendei, Cijambe, kemudian Cipunagara, Cibogo, Patok Besi, Compreng, Pamanukan, Pusakanagara, dan Ciasem. Nah, itu beberapa wilayah yang diperkirakan hari ini akan cerah, sahabat MQ, di wilayah Subang. Langsung dapat dilengkapkan juga bagaimana pantauannya pagi hari ini di wilayah Anda. Dan untuk wilayah Yogyakarta, di Gunung Kidul saja hari ini yang perakiraan cuacanya akan cerah ya. Di wilayah lainnya seperti Kulon Progo ini berawan, Bantul juga berawan, Sleman berawan, dan kota Yogyakartanya juga berawan. Dilengkapkan oleh Anda langsung di wilayah Yogyakarta, bagaimana pantauan cuacanya hari ini? Kirimkan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Sekaligus dapat juga di lengkapkan ya dengan informasi tadi seputar peristiwa yang terjadi yang Anda ketahui ya di sekitar Anda, atau Anda memiliki berita kehilangan juga, silakan dapat dikirimkan. Dan tiga hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini apa? Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda, sahabat MQ, yang sudah berbagi informasi. Selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MQ, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
4: Halo, assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
6: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
5: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
7: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
5: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
8: Kok pas banget sih?
9: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
8: Apa aku nggak ikhlas ya?
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum, Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi.
10: Loh?
8: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
11: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
13: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
12: Tadabur Quran.
14: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
12: Kajian Juz 30.
15: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
12: Kajian Al-Hikam.
16: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
12: Q&A seputar Al-Quran.
17: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
12: Tafsir dan tahsin.
18: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
12: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
19: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran, Surat Az-Zumar, ayat 53.
12: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

Terima kasih sahabat MQ yang masih bersama kami, dan terima kasih juga di pagi hari ini yang sudah berbagi informasi dalam segmen Jurnal Pagi MQ FM ya. Kami masih nantikan, silakan sahabat MQ yang ingin berbagi informasi juga seputar pantauan langsung cuaca hari ini di wilayah Anda pagi hari ini, sahabat MQ. Kemudian informasi lalu lintas di ruas jalan yang Anda dapat pantau, dapat Anda laporkan juga bagaimana kondisi lalu lintasnya atau informasi lainnya ya seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan atau juga ada berita kehilangan, boleh dikirimkan juga agar kami bantu luaskan informasinya. Kirimkan ke 0811-224-1027. Sekaligus jurnal syukur ya, Anda bisa catatkan 3 hal yang paling ingin Anda syukuri pagi hari ini apa. Kirimkan ke 0811-224-1027. Dari Cibeber Cimahi sudah ada sahabat kita, sahabat Handayani pagi hari ini yang menyampaikan atensinya diawali dengan jurnal syukur. Pagi hari ini alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk curhat di penghujung malam. Alhamdulillah juga bersyukur kemarin lancar mengawas ujian OSCE katanya. Alhamdulillah juga dapat rezeki yang tidak diduga. Konsumsi makan siang, sarapan dan kawan-kawannya ya. Dan juga ada uangnya katanya, alhamdulillah ya. Melaporkan juga jurnal paginya, cuaca hari ini di wilayah Cibeber, di Jalan Ontario Cibeber. Ini cerah berawan, suhunya sejuk cenderung dingin. Doanya dari sahabat Handayani, semoga Allah limpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, berkah untuk sahabat MQ dan juga kru yang bertugas. Terima kasih sahabat Handayani ya, sudah berbagi atensinya. Berikutnya kami sapa kembali, sudah ada sahabat kita dari Soreang, Ibu Ella, melaporkan pagi hari ini sejuk sekali cuacanya di Soreang. Cuacanya sudah mulai cerah dan alhamdulillah hari ini mudah-mudahan lebih baik dari hari kemarin. Menyampaikan juga jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih mampukan untuk bisa ibadah, bisa aktivitas dalam rumah pagi ini sambil nyimak MQ FM. Doa terbaiknya disampaikan untuk guru. Terima kasih atas ilmunya, semoga jadi amal jariah. Untuk kru yang bertugas dan sahabat MQ yang sedang menyimak, semoga Allah senantiasa lindungi, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan barokallah sehat selalu semuanya katanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang. Ibu Juwita dari Cimindiraya menyampaikan jurnal syukurnya di hari Selasa yang penuh berkah ini. Semua aktivitas jangan lupa diawali dengan bismillah katanya ya. Alhamdulillah, nikmat-nikmat dari Allah yang begitu banyak tidak bisa dihitung ya. Allah masih memberi nafas sehat semua keluarga, alhamdulillah juga tiap hari ilmu-ilmu bertambah dari semua guru-guru di MQ katanya ya, alhamdulillah. Yang masya Allah banyak, dan doanya semoga MQ FM tetap mengudara, membawa kebaikan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selamat bertugas untuk kru yang bertugas pagi hari ini di MQ FM, untuk sahabat MQ. Semoga Allah limpahkan segala rezekinya dan Allah lindungi. Laporannya cuaca sejuk dan berawan di wilayah Cimindi. Kemudian lalu lintasnya sedang siap-siap mau jalan pagi katanya ya. Selamat jalan pagi Ibu Juwita ya. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya hari ini. Terima kasih sudah menyapa. Kita beralih ke Buah Batu. Kali ini sudah ada Pak Yandi. Pak Yandi menyampaikan informasinya dari Buah Batu, Cijaura. Cuacanya sejuk, cerah berawan, lalu lintasnya di jalan Cijaura Hilir terpantau masih lancar pagi hari ini. Bersyukur di hari Selasa yang penuh berkah ini, Allah masih karuniakan bisa bernafas, bisa bangun, bisa bergerak untuk ibadah, bisa melangkahkan kaki ke masjid katanya. Semoga nikmat yang begitu banyak dan besar ini bisa dirasakan juga oleh keluarga, anak cucu, dan sahabat MQ dimanapun berada. Untuk guru-guru juga di MQ FM yang senantiasa menyampaikan ilmu, mudah-mudahan ilmunya manfaat dan jadi amal jariah.
Kemudian juga untuk kru yang bertugas tetap sehat semangat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu ya sudah menyapa juga. Dari Cilimus pada Asih Cisarua KBB kali ini kita menyapa Bunda Sinta ya. Menyampaikan jurnal syukurnya hari ini masih bisa bernafas, bisa bangun di sepertiga malam, bisa beraktivitas yang lainnya juga. Seperti menyediakan sarapan pagi katanya untuk suami dan anak, mantu dan cucu. Dan doanya nih dari Bunda Sinta, semoga Allah memberikan Bunda dan keluarga kebaikan, keberkahan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang berkah dan dimudahkan segala urusannya untuk anak-anak dan menantu katanya. Nikmat, diberikan nikmat dan selamat di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk sahabat MK juga kru yang bertugas, semoga Allah senantiasa memberkahi. Cuaca di sekitar rumah Bunda nih di Cisarua ya, masih mendung, terasa dingin katanya di badan. Terima kasih Bunda Sinta, selamat beraktivitas ya pagi hari ini sembari menyimak juga MKFM. Berikutnya kami sapa, ada sahabat kita juga yang pagi hari ini sudah berbagi informasi, ada sahabat Ira ya. Sahabat Ira menyampaikan selamat menjalankan saum di bulan Muharram ini katanya. Kemudian juga doanya untuk kita semua, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan meridhoi ibadah saum kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat beraktivitas untuk sahabat siar dan kru yang bertugas juga dimanapun berada. Terima kasih sahabat Ira ya sudah berbagi. Berikutnya kami sapa kembali juga ada